0: Dari Medan-Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nantar akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nantar agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nantar akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKG itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah. Karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening, seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti kan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
8: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
9: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok penggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
10: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
11: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
12: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kaporekap 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

serta frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Baik, Pria Pro 1 di Purwakarta pagi ini masih bersama dengan Ciput Citra Putri sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry. Ini kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Mbak Ferry.
1: Selamat pagi, Mbak Citra.
0: Iya, silakan Mbak Ferry informasinya untuk perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Untuk wilayah Banyumas pada hari ini, pagi hari umumnya diperkirakan berawan, kemudian memasuki siang hingga awal sore diperkirakan cerah berawan, kemudian malam hari diperkirakan berawan kembali. Potensi hujan intensitas ringan tidak merata juga diperkirakan terjadi khususnya untuk wilayah sekitar kawasan pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap hari ini, pagi hari umumnya diperkirakan berawan. Memasuki siang hingga sore hari umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian malam hari hingga esok pagi hari diperkirakan berawan kembali. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Untuk tambahan informasi, masyarakat umumnya tetap mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Masyarakat diimbau juga tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca yang dapat diupdate. Dilihat informasinya di website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.co.id. Masyarakat juga dapat mengikuti media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Atau dapat juga mengunduh aplikasi info BMKG di App Store atau Play Store. Demikian update perakiraan cuaca pagi hari ini, Mbak Citra.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1, itu dia tadi update info perakiraan cuaca ya, yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Sih, pendengar, di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi, membaca buku tetap menjadi jendela untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan ya. Dan kabar baiknya ada upaya menarik di Purwokerto untuk kembali membangkitkan semangat literasi masyarakat, terutama di momen tahun ajaran baru ya. Nah, menyambut tahun ajaran baru 2026-2027, Gramed Gelora Indah Purwokerto ini menggelar program Gramedia Big Sale mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2026 ya. Program ini menawarkan diskon buku hingga 70%, bahkan tersedia buku obral mulai Rp10.000.
1: Iya, baik. Kemudian disampaikan juga nih ya oleh seller Superintendent Gramedia Gelora Indah Purwokerto, Fajar Sodik, yang menyatakan bahwa program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan buku masyarakat, tetapi juga mendorong minat baca dan juga budaya literasi di Banyumas. Nah, koleksi yang ditawarkan pun beragam, mulai dari buku anak, pelajar, hingga dewasa. Ya pasti Gramedia berharap momentum tahun ajaran baru ini tentunya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh buku berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus menumbuhkan kembali kebiasaan minat untuk membaca.
0: Iya. Nah, pendengar, jadi semoga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah koleksi bacaan ya. Nah, karena investasi terbaik ini bukan hanya pada pendidikan saja, tapi juga pada kebiasaan membaca yang akan membuat lebih banyak peluang di masa depan.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: kembali ke Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tadi sudah dua buah lagu dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini.
1: Iya, dan pendengar nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan hadir lagi untuk menemani Anda di Purwakarta menyapa ya. Dan nanti kita akan mengulas tema tentang kenali hepatitis sebelum terlambat. Nah, ini bagus banget nih.
0: Iya, betul. Jadi nanti Anda bisa menyimak juga secara langsung ya. Melalui YouTube channel kami di RRI Purwakarta.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, sarana dan prasarana telah memadai. Sekolah Rakyat Banyumas siap buka dan gelar MPLS pada 29 Juli 2026. Berikut laporan reporter kami Faisal Raihan. Silakan Faisal.
2: Ya, pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas di Desa Karangjega, Kecamatan Sumbang dipastikan siap beroperasi. Seluruh sarana dan prasarana utama mulai dari ruang pembelajaran, asrama hingga pasokan air dan listrik sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Kepastian itu disampaikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono usai meninjau langsung gedung pada Senin kemarin bersama jajaran pemerintah Kabupaten Banyumas dan pihak-pihak terkait. Sadewo mengaku terkesan dengan kualitas bangunan sekolah rakyat yang nilainya sangat megah dan representatif. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap bagi seluruh peserta didik. Bupati berharap kehadiran sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan selain memiliki fasilitas yang memadai, sekolah tersebut juga akan didukung dengan tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang layak bagi para siswanya.
3: Siap untuk 3 rombel kalikan 3, kecuali SD. SD 1 rombel, berarti SMP 4.
4: SMP 4.
3: Jadi totalnya 9 rombel, kemudian dapur untuk sementara. Air sudah siap, listrik sudah siap, bahkan CT sudah siap. Ini sekolah rakyat, tapi luar biasa ke dunia, tidak merakyat juga. Mudah sekali. Jadi untuk orang tua yang anaknya itu sudah silsat di dua, yang anaknya belum mendapatkan tempat ya, dan selama di sini masih ada kursi, monggo, jangan ragu-ragu. Ini sekolah yang luar biasa.
2: Ya, Sekolah Rakyat Banyumas akan dibuka pada Rabu 29 Juli besok dan diawali dengan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas, Siti Isbandiah, menyampaikan MPLS dimulai satu hari lebih awal dari jadwal semula karena sarana dan prasarana sekolah dinilai telah memadai. Setelah masa pengenalan sekolah, siswa akan mengikuti program matrikulasi akademik yang berlangsung hingga 30 September 2026. Selain itu, para siswa juga akan mendapatkan pembekalan melalui program Bakti Taruna yang melibatkan taruna dari Akademi Militer, Akademi Kepolisian, dan Akademi Kedinasan lainnya. Program tersebut ditujukan untuk membentuk kedisiplinan dan mental siswa selama tinggal di lingkungan asrama. Demikian Faisal Raihan melaporkan.
1: Baik, terima kasih Faisal laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, hepatitis kerap tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga sering terlambat terdeteksi. Lalu bagaimana cara mengenali dan mencegah penyakit ini? Berikut tanggapan masyarakat.
5: Harapkan bisa memperkuat ekosistem sport ekonomi sekaligus menjadi sarana promosi produk kreatif lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
6: Tahu saya, gejala hepatitis itu kayak cabai biasa, mual sama kehilangan nafsu makan. Selain itu, mata sama kulitnya juga warna kuning, dan pipisnya juga kuning kayak teh. Nah, kalau udah punya gejala seperti itu, mending ke puskesmas langsung. Selain itu, istirahat yang banyak, makan makanan bergizi, jangan minum alkohol, serta jangan minum obat tanpa anjuran dokter. Intinya, kalau ketahuan dari awal, masih bisa ditanganin kok.
7: Menurut pengetahuan saya, penyakit hepatitis itu penyakit yang menyerang organ dalam yaitu hati atau liver. Dan cara pencegahannya yaitu dengan cara membatasi makan makanan yang siap saji. Karena dalam makanan siap saji itu terkandung banyak sekali bahan pengawet yang sangat berbahaya untuk kesehatan hati atau liver. Dan membatasi makanan yang mengandung banyak minyak.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Purwokerto pagi ini, dan kali ini kita sudah ada di sesi Purwokerto menyapa ya untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang kenali hepatitis sebelum terlambat ya. Dan seperti biasa pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 6323336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Iya, baik. Pendengar, hepatitis ini merupakan peradangan pada organ hati yang bisa disebabkan oleh infeksi virus, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, obat-obatan tertentu, maupun gangguan autoimun. Nah, penyakit ini seringkali dijuluki sebagai silent disease ya, karena pada tahap awal penderitanya tidak selalu merasakan gejala yang khas. Akibatnya banyak kasus baru diketahui ketika kondisi hati ini sudah mengalami kerusakan yang cukup serius. Padahal hepatitis ini sendiri sebenarnya bisa dicegah melalui pola hidup bersih dan juga sehat. Kemudian ada vaksinasi untuk jenis tertentu serta deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan. Lantas bagaimana mengenali gejala hepatitis sejak dini dan siapa saja yang beresiko terkena penyakit ini? Kira-kira langkah apa nih yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah penularannya? Semua akan kita bahas tentunya dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada dua narasumber. Yang pertama saya mau menyapa dulu, selamat pagi, ada Ibu Herni Pusparini STRKL. Beliau ini adalah pengelola program hepatitis Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Ibu Herni.
2: Selamat pagi Mbak Putri sama Mbak Citra.
1: Iya.
2: Sehat semua ya.
1: Alhamdulillah. Ibu sehat juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, dan sudah hadir di studio juga pagi hari ini bersama Dr. Yoga Mulia Pratama SPPD. Beliau ini adalah dokter spesialis ilmu penyakit dalam VK Unsud Purwokerto. Selamat pagi dok.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar dok?
3: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Okay. Ya dokter mohon maaf, mungkin bisa agak sedikit maju ke depan. Okay. Sedikit ya, karena suaranya agak kurang jelas nih tadi ya.
0: Iya. Oke. Okay. Okay. Ya, dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang kenali hepatitis sebelum terlambat. Mungkin untuk mengawali obrolan kita di pagi hari ini, saya persilahkan untuk Ibu Herni sedikit mengulas tentang hepatitis sebelum terlambat ini, tema kita. Monggo.
2: Sebelumnya terima kasih nih diundang lagi ya. Luar biasa ini. Saya terbantu dengan apa edukasi yang harus saya lakukan ini ya. Edukasi terus-menerus biar dikenali ya penyakit hepatitis. Ya begitu ya dok ya. Takutnya warga belum mengenal seperti demam berdarah dan lain-lain lagi dok ya. Jadi sangat bahagia saya diundang hari ini. Ini kebetulan hari ini adalah hari hepatitis sedunia. Dengan tema nasional itu perluas akses, perkuat kolaborasi dan wujudkan eliminasi hepatitis. Ya, nantinya kan kita merencanakan bukan lagi merencanakan ya. Mengharapkan untuk tahun 2030 adalah eliminasi untuk hepatitis B dan 2040 untuk hepatitis C. Semoga nanti bisa terwujud apa yang kita inginkan nanti.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian kalau kondisi kasus hepatitis di Kabupaten Banyumas sendiri nih, Bu, mungkin dalam beberapa tahun terakhir seperti apa?
2: Oke, kita mulai dari hepatitis karena hepatitis A ya, karena hepatitis ada A B C D E gitu ya, Dok ya. A B C D E, jadi kita mulai dari kasus hepatitis A. Di beberapa tahun memang kita ada kasus dan terutama kasus itu terjadi di pondok pesantren. Karena apa? Mungkin karena mereka terbiasa apa-apa bebarengan mungkin ya. Padahal hepatitis A sendiri itu menularnya sangat mudah dengan melalui peran lokal ya, melalui makanan terutama. Mengkonsumsi makanan yang mungkin tidak bersih atau cara masaknya. Atau mungkin dari penyajinya atau orang memasak itu ternyata dia membawa virus hepatitis. Kemudian dia mengolah makanan mungkin kurang bersih atau kurang memperhatikan kesehatan sehingga bisa terjadi penularan. Kita ada kasus di 2022 itu di salah satu pondok pesantren di wilayah Purwokerto Utara 1. Itu ada 41 suspek dan kita cek di kita waktu itu bekerjasama dengan BPTKL Yogyakarta, ternyata ditemukan ada 24 kasus positif. Kemudian di tahun 2023 di wilayah Wangon itu di beberapa sekolah. Nah, ini di sekolah juga bisa terjadi ya, kadang-kadang anak-anak juga bergantian apa ya, kayak sedotan atau apa minum gitu ya, tumbler mungkin kalau sekarang bahasnya itu tumbler mungkin gantian, padahal itu sangat berisiko. Ini kasusnya terjadi pada pas kibra waktu itu, mereka kan bareng ya di lapangan, mungkin secara tidak, ya tidak sengaja mereka menganggapnya ya itu hal biasa, padahal itu sangat berpotensi penularan. Itu ada suspek kita periksa itu waktu itu 126 anak dan ditemukan 18 yang positif. Kemudian di 2024 ada juga kasus di pondok pesantren juga di wilayah Tambak dan juga di wilayah Somagede. Ini wilayah Tambak memang pondoknya di situ, kalau yang Somagede itu anak di pondok tapi di luar wilayah Banyumas. Pas pulang dia sakit, kita lacak ternyata ada yang lain juga kasusnya positif. Kemudian di 2025 itu di awal-awal tahun juga ada di wilayah Somagede, itu sama pondoknya juga di luar wilayah. Kemudian untuk hepatitis B sendiri, sesuai dengan program pemerintah, kita akan screening wajib ya untuk ibu hamil. Dan di 2021, dari 16.326 ibu hamil, kita temukan 0,8%-nya itu positif. Itu sejumlah 134 kasus. Kemudian di tahun 2022, kita pemeriksaan 21.011 ibu hamil, ditemukan 227 yang positif atau 1,1%. Kemudian tahun 2023 ada 17.181 ibu hamil yang kita periksa, kita temukan 129 atau sekitar 0,75%. Di 2024 ada 16.677 ibu hamil, kita periksa, kemudian kita temukan 167 kasus. Itu sekitar 1% ya dari ibu hamil. Kemudian 2025 ada 15.792 ibu hamil dan ditemukan ada 92 yang ternyata positif. Itu dengan angka persen itu 0,58. Dan di 2026 sendiri, Januari sampai Juni ini, kita sudah memeriksa 7.512 ibu hamil. Ternyata yang positif itu 0,60% atau sekitar 45 orang. Baik. Itu kasusnya. Kemudian untuk kasus hepatitis C, hepatitis C itu di tahun 2025 yang memang pelaporannya belum begitu seperti yang lain. Kalau hepatitis C itu kita ada empat kelompok resiko yang memang harus kita screening, yaitu warga binaan, kemudian pasien hemodialisis, penasun, dan juga pasien dengan positif HIV. Kita temukan di tahun 2025 yang kita catat itu ada 15 kasus positif. Itu dari 4 kelompok risiko tersebut. Kemudian 2026 dari pasien hemodialisis ada 694 yang sudah kita periksa. Kita kerjasama dengan Rumah Sakit Banyumas, juga Rumah Sakit Margono. Kemudian pasien HIV ada 174 orang yang kita periksa. Kemudian dari lapas, kita terbiasa untuk pemeriksaan lapas mengikuti program yang lain, yaitu program HIV di lapas narkotika dan lapas yang ada di Berkoh ya. Kita periksa sekitar 857 orang. Dan dari nakes sendiri kita periksa 209 orang, ditemukan keseluruhan 51 yang kasus positif atau sekitar 1,42%. Lumayan ya kasusnya. Apalagi ini baru beberapa kelompok resiko, apalagi yang belum terjangkau, belum gitu ya dok ya. Ya bisa jadi ya, lebih banyak lagi.
0: Okay. Gitu. Baik, terima kasih Bu Herni. Dokter Herni, bagaimana Anda menyikapi dari pendataan yang tadi sudah disampaikan sama Bu Herni?
3: Terima kasih. Jadi lumayan banyak ya ternyata di Banyumas ini sudah.
2: Kalau dicari banyak dok.
3: Jadi memang seperti itu, sudah dijelaskan tadi, memang hepatitis ini sebagai silent killer seperti itu ya. Oleh karena itu, Dinkes Kabupaten Banyumas juga sudah cukup baik untuk memberikan screening gitu ya kepada masyarakat. Karena memang hepatitis ini ketika bisa ditemukan lebih awal dan dilakukan pengobatan lebih awal, ini komplikasinya akan bisa kita cegah seperti itu. Jadi yang dimaksud silent killer di sini ketika dia sudah berkomplikasi. Jadi hepatitis ini memang ada banyak ya, ini untuk yang virus ya. Jadi tadi sudah disampaikan di awal bahwasanya hepatitis itu ada yang virus atau infeksi, ada yang peradangan karena bukan infeksi. Untuk yang peradangan bukan infeksi seperti tadi ada autoimun, kemudian karena alkoholik, biasanya karena orang yang minum alkohol ya, atau minuman keras. itu risiko terjadi hepatitis. Kemudian yang kita bahas inti di sini adalah untuk yang virus atau yang hepatitis viral gitu. Nah, untuk yang hepatitis virus ini memang dibagi banyak subtipe. Ada A, B, C, D, E seperti itu. Nah, untuk yang hepatitis A ini sebenarnya untuk virusnya sendiri tadi penularannya sudah disebutkan nggih. Tapi ini tipenya sebenarnya tidak terlalu berbahaya sebenarnya. Jadi dia tipe virus yang bisa sembuh sendiri. Beda dengan yang B, C, seperti itu. Ya, kalau D dan E mungkin di Indonesia jarang, sangat rendah. Jadi mungkin dari teman-teman dinas kesehatan juga jarang untuk melakukan screening. Cuma untuk yang B sama C, nah ini yang perlu kita waspadai begitu ya Bu. Karena komplikasinya sangat lumayan berat gitu ya. Bisa terjadi kanker liver, kemudian bisa juga terjadi sirosis hepatis namanya. Jadi hatinya mengkerut seperti itu. Sehingga terjadi biasanya gejalanya seperti perutnya membesar, badannya kuning. Nah itu kalau sudah terjadi seperti itu terapinya akan lebih sulit daripada yang mungkin belum terjadi dan sudah terdeteksi secara dini. Nah oleh karena itu kalau misalnya sudah mulai ada nih gejalanya, itu harus segera diperiksakan. Nah, kalau yang paling bagus memang dari screening seperti ini. Jadi terutama ibu hamil ya. Kenapa ibu hamil? Karena risiko penularan terutama hepatitis B itu akan dari ibu ke anak. Jadi kalau orang zaman dulu di Indonesia itu hepatitis B bukan karena penasun, pengguna narkoba suntik ya, penasun itu. Atau bukan karena hubungan seksual seperti itu kalau di Indonesia dulu. Tapi karena biasanya ditularkan dari kakek, nenek, ibu, kemudian ke anak, nah seperti itu. Jadi pada saat anaknya sudah besar nih, baru muncul penyakit-penyakit hati itu. Oleh karena itu, di ibu hamil ini sangat penting. Kemudian untuk yang lainnya, jadi karena hepatitis B sama C ini, penularannya kan utamanya dari darah sebenarnya ya. Jadi misalnya di pasien-pasien yang tadi pengguna narkoba suntik, karena suntikan kan otomatis mengenai darah. Kemudian pada pasien-pasien yang memiliki risiko seksualitas yang tinggi seperti HIV, penderita HIV, kemudian mungkin tadi belum disebutkan juga untuk pekerja seks komersial dan sebagainya, itu memiliki risiko yang tinggi juga, sama sebenarnya. Nah itu yang perlu kita waspadai sebenarnya. Jadi silent killer itu maksudnya di situ. Jadi perlu kita istilahnya perlu kita deteksi secara dini agar tidak terjadi komplikasi. Dan ketika sudah terjadi komplikasi itu yang lebih sulit untuk diobati, karena sampai sekarang untuk pengobatan kanker liver itu di seluruh dunia pun masih kesulitan. Dan juga sirosis hepatis juga sama. Sirosis hepatis itu livernya mengkerut karena kerusakan tadi.
1: Ngeri ya. Tapi sebenarnya mungkin nggak dok kalau misalnya seseorang ini bisa menderita hepatitis tanpa menunjukkan gejala sendiri dok?
3: Bisa. Jadi hepatitis itu sama seperti infeksi virus yang lain ya. Mungkin kalau kita sering batuk pilek gitu ada gejala kayak demam, kemudian nyeri-nyeri, pegel-pegel gitu ya. Nah hepatitis mungkin awal-awalnya seperti itu. Tapi kemudian akan itu dinamakan fase akut namanya. Nah, kemudian selambat laun ketika dia tidak terdeteksi, mungkin hitungannya bulanan ya, sekitar beberapa bulan, itu akan mulai terjadi yang namanya sirosis atau tadi kanker liver. Makanya orang yang sudah terdeteksi misalnya hepatitis B-nya positif, itu akan langsung kita lakukan screening dari USG liver, fungsi liver, kemudian dicek untuk virusnya, berapa banyak virus yang ada di tubuh, seperti itu. Kemudian kita lakukan pengobatan. Nah, itu yang mungkin perlu kita tahu. Kemudian untuk hepatitis juga hampir mirip sebenarnya. Jadi, akan ada gejala ringan-ringan dulu. Jadi, tidak semua orang akan langsung menunjukkan gejala berat. Kalau misalnya di persentase, sekitar kalau hepatitis B mungkin sekitar, ya, sekitar 40-60% itu akan ke gejala berat dan selainnya akan menjadi kronik. Kronik itu berarti virusnya masih di dalam kita. Nah, yang fase-fase kronik ini kadang dia tidak menunjukkan gejala. Kalau misalnya dia kadang imunitasnya baik, kemudian dijaga dengan baik ya tubuhnya. Tapi kadang kalau misalnya dia mulai ada ngedrop nih, waktu dia aktivitas mungkin kecapean atau ada sesuatu lah yang membuat imunnya turun, bisa mulai muncul. Nah ini yang bahaya. Karena virusnya itu, kalau yang hepatitis B dan C, dia tipenya tidak yang langsung sembuh sendiri. Beda dengan yang A, seperti itu. Kalau yang B dengan B dan C ini, biasanya dia akan lebih banyak bersembunyi. Gitu. Hanya kalau di persentase sekitar 10% yang bisa sembuh sendiri. Jadi sangat kecil, seperti itu. Nah, beda dengan hepatitis A. Kalau hepatitis A, malah kebalikannya 90% ini bisa sembuh sendiri. Jadi kadang kalau tadi yang pernah ditemukan ya Ibu ya, yang hepatitis A di beberapa pondok atau di mana, mungkin keluhannya sangat berat sekali, sampai kuning, mual muntah, bahkan sampai butuh yang dirawat di rumah sakit, di infus sebagainya. Tapi virus hepatitis A itu malah 90% bisa sembuh sendiri. Cuma memang kalau sudah terjadi kerusakan liver yang parah misalnya, dia memang harus ada penanganan di rumah sakit. Meskipun 90% di antaranya bisa sembuh sendiri, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak dok. Ya, Bu, kembali ke Bu Herni ya. Ini alur layanan screening hepatitis di fasilitas kesehatan di Banyumas, Bu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa?
2: Iya, untuk alur layanan itu, untuk screening, kita bisa menggunakan program pemerintah yaitu cek kesehatan gratis. Kita datang aja ke puskesmas, tapi lebih dulu ini ya di Indonesia Sehat mungkin ya, kita satu sehat ya, semua kan bisa mengakses untuk warga Banyumas. Itu bisa masuk di situ dulu, terus bawa KTP aja ke puskesmas. Apabila memang warga itu punya faktor risiko, misalnya ibu kandungnya atau saudara kandungnya itu pernah memang terdeteksi hepatitis B atau pernah transfusi darah gitu ya dok ya, itu kan sangat berpotensi juga nih dok. Itu bisa lanjut dengan pemeriksaan screening menggunakan HBsAg kalau hepatitis B, kemudian pakai anti HCV itu kalau hepatitis C. Kalau memang ditemukan dia positif, bisa kita lanjutkan dengan rujuk ke rumah sakit, ke KRTL. Di rumah sakit kita juga sudah menyediakan viral load untuk mengetahui jumlah virus. Itu nih dok ya, untuk mengetahui jumlah virus. Kemudian apabila memang memenuhi syarat untuk diobati, akan ada pengobatan. Terutama untuk hepatitis C sudah ada DAA ya dok, bisa sampai sembuh ya, bisa sampai sembuh. Itu sudah menjadi program pemerintah dan gratis.
0: Oke.
2: Mungkin kalau biaya sendiri bisa berapa juta dok?
0: Lumayan ya. Dan cukup bawa KTP aja ya Bu ya.
2: Kalau nggak salah sekitar 400 juta mungkin ya.
0: Masya Allah.
2: Itu hepatitis C ya. Kalau hepatitis B kita kan sudah ada vaksin ya dok ya, bisa dihindari itu, pencegahan dini menggunakan vaksinasi, imunisasi sesuai dengan program pemerintah.
0: Jadi jangan takut untuk melakukan screening itu tadi ya Bu ya.
1: Oke. Jadi memang penting sekali ya Bu ya. Jadi sebaiknya ketika kita merasakan ada sesuatu yang tidak enak, ada baiknya langsung screening gitu ya. Nah, kemudian Ibu, kalau menurut Ibu Herni sendiri nih Bu, sebenarnya seberapa penting sih Bu imunisasi hepatitis gitu ya, khususnya mungkin untuk bayi dan juga mungkin kelompok-kelompok beresiko sendiri Ibu?
2: Ini untuk bayi yang memang sudah menjadi program pemerintah, terutama untuk pencegahan yang dari si ibu, yang dari si ibu sudah memang positif, kita kan sudah menyediakan HBIG gitu, menyediakan HBIG yang akan diberikan sebelum 24 jam. Itu sangat penting untuk pencegahan. Kemudian untuk yang hepatitis, vaksin hepatitis B secara program pemerintah kan ada HB0 yang memang harus langsung diberikan begitu si bayi lahir. Kemudian ada lanjutkan dengan di bulan kedua, tiga, empat, itu ya dok? Nah itu memang harus dilengkapi agar terhindar dari nantinya ya resiko untuk terjadi hepatitis B di kemudian hari, terutama sirosis dan CA hati. Kemudian pencegah penularan sedini mungkin, itu penting dengan imunisasi. Kemudian membentuk kekebalan tubuh, kekebalan tubuh yang untuk masa depan pastinya. Karena untuk gejala biasanya muncul itu sudah agak ini ya dok ya, kalau memang sudah ada gejala kan sudah lumayan parah. Berarti sudah parah ya, harus itu ya, ini sedini mungkin dihindari dengan menggunakan vaksin.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kita di pagi hari ini. Dan sebelum nanti ada sesi untuk menjawab pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini, saya mau hadirkan dulu satu lagu untuk menemani kita bersama di pagi hari ini. Dan pastikan Anda pendengar simak terus Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hits. Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik, pendengar Pro 1 masih dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber kita yang masih membahas ya kenali hepatitis sebelum terlambat. Dan tentunya kami masih menunggu atensi dengar Anda untuk Anda yang ingin ikut bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
3: Iya, baik. Ini sudah ada yang bergabung. Ya. Assalamualaikum. Tanya dok, apa tanda-tanda kena hepatitis? Sekarang di kemarau kalau tiba-tiba bangun tidur, badan terasa sangat dingin. Apa termasuk gejala kena hepatitis? Menakutkan ya, 400 juta gitu dok.
2: Monggo bisa ditanggapi nih dok.
4: Iya.
3: Dari Pak Pepeng, monggo silakan.
4: Iya, selamat pagi Pak Pepeng. Jadi tidak serta-merta ketika kita pegel-pegel langsung hepatitis ya. Semua orang jadi pengen.
2: Kadang-kadang jadi parno ya.
4: Iya, jadi parno semua.
2: Habis ngangkat galon saya dok ya.
4: Iya, jadi memang gejala awal bisa kayak flu-flu biasa. Cuma kalau musim kemarau mungkin yang paling sering kita jumpai justru beda. Bisa dengue, DPD, kemudian. Atau flu musiman. Jadi paling sering memang kalau sekarang flu musiman. Seperti itu. Tapi untuk hepatitis apa yang bisa kita bedakan? Kalau hepatitis itu biasanya akan ada gejala misalnya nyeri perut yang sebelah kanan, yang atas gitu. Jadi di bawah paru yang bawahnya paru yang kanan atas kanan itu atas. Paling sering. Kemudian ada mual muntah yang berat. Biasanya beda dengan mual muntah biasa karena dia yang terkena kan liver. Mana liver ini kan ada hubungannya dengan pencernaan juga seperti itu. Akhirnya akan ada mual muntah yang hebat. Dan yang paling khas itu adalah jadi agak kuning pasiennya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah ada gejala demam, kemudian mual muntah hebat, kemudian perutnya kok nyeri, dilihat di kaca dulu. Apakah kuning apa enggak? Nah, kadang pasien itu udah badannya kuning, tapi enggak tahu kalau dia ternyata hepatitis seperti itu. Padahal udah jelas sekali. Nah, itu yang menjadi pembeda gitu ya. Tapi yang kalau misalnya memang ada gejala seperti itu kan kita tidak boleh terlalu khawatir dulu karena kita tidak tahu tipe hepatitis apa gitu. Kalau misalnya sudah ada gejala seperti itu, nanti baru kita lakukan pengecekan. Kalau misalnya hepatitis, misalnya dapatnya hepatitis A gitu ya, itu yang paling penting kita lakukan adalah hindari makan sama minum sekeluarga. Jadi kayak piringnya, kemudian
3: dipisah
4: sendok,
3: gitu ya?
4: dipisah dulu. Itu yang perlu kita ini dulu, gitu, lakukan dulu. Jadi nggak usah panik dulu. Nah, setelah itu kan kita baru mungkin ke dokter atau melakukan pengecekan seperti itu ya. Kalau misalnya nanti virusnya hepatitis B atau C, nah itu tidak perlu hal seperti itu. Tidak perlu memisahkan makanan, tidak perlu memisahkan alat makan, seperti itu. Nah, karena nanti yang kita lakukan adalah justru pengobatan yang lebih lanjut. Jadi sifatnya dia lebih panjang pengobatannya. Kalau hepatitis A mungkin pengobatan demamnya, pengobatan mual muntahnya paling seminggu ya. Juga udah selesai ya. Gitu ya. Beda dengan yang hepatitis B atau C. Kalau ada hepatitis B mungkin panjang nanti ya. Iya, perlu
3: bisa seumur hidup mungkin ya.
4: Iya, kalau misalnya sudah terinfeksi hepatitis B dan ada gangguan di liver, itu penggunaan antivirusnya akan seumur hidup. Seperti itu. Cuma kalau secara teori memang bisa tidak seumur hidup, tapi tanpa gangguan liver dan kita harus lakukan pemeriksaan virus yang sangat berkala dan itu agak sulit sebenarnya karena pemeriksaan virus itu mahal sebenarnya. Satu pemeriksaan aja sekali ambil itu 2 juta mungkin ya. Satu ambil darah itu dan bisa dilakukan 6 bulan sekali atau lebih seperti itu. Nah, intinya adalah tidak usah terlalu khawatir. Kalau misalnya ada gejala langsung periksa. Atau kalau ada faktor risiko, misalnya sudah ada nih orang tua atau pasangan atau orang tua pasangan itu yang sudah menderita misalnya, itu kan harus kita lakukan pengecekan secara mandiri.
2: Oke, tapi dok saya ingin tanya sedikit nih dok, kalau makanan tuh mempengaruhi nggak sih dok sebenarnya, kayak mungkin atau ada jenis-jenis makanan tertentu yang bisa ke arah situ dok?
4: Kalau makanan untuk hepatitis untuk yang virus ya, untuk yang infeksi tidak ada makanan yang mempengaruhi. Jadi tidak ada makanan yang bisa menimbulkan hepatitis virus. Kalau terjadi hepatitis virus, mungkin baru ada makanan yang dikurangin seperti itu. Jika sudah terjadi infeksi virus, tapi kalau belum ada infeksi, tidak usah khawatir. Yang kita khawatirkan yang hepatitis tipe 1-nya tadi, apakah hepatitis yang karena alkoholik, karena konsumsi minuman beralkohol, atau hepatitis autoimun. Kalau hepatitis virus sih tidak.
3: Okay. Bu Herni nih, Bu Herni. Cakupan vaksinasi hepatitis B di Banyumas saat ini seperti apa nih, Bu?
5: Kalau untuk imunisasi itu ada program sendiri ya. Ada program sendiri, saya belum anggap gitu paham jumlah atau angka realnya. Tapi saya rasa sih sudah bagus, karena upaya dari Dinas Kesehatan juga apabila cakupannya tidak memenuhi, kita akan lakukan pelacakan terus. Mana nih daerah mana nih yang tidak memenuhi, tidak memenuhi target. Ini sebabnya apa, pasti akan kita lacak. Sebabnya akan kita cari solusi.
3: Baik. Baik, ini sudah ada yang bertanya lagi, kita baca dulu ya. Selamat pagi dari Pak Sulistiana di Purwakarta. Yang terhormat narasumber, apakah penyakit hepatitis ini bisa ditularkan?

0: C ini juga mirip sebenarnya dengan hepatitis B, cuma penularannya lebih banyak di seksual juga. Seperti itu.
1: Okay.
0: Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai
2: penggunaan pisau cukur
0: ya. Nah ini, kadang kan orang takut ya.
1: Iya, akhirnya gitu ya. Iya.
2: Kalau memang melukai ya dok.
0: Secara teori untuk hepatitis B bisa, meskipun kejadiannya sangat-sangat kecil. Seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang sih di tempat-tempat potong rambut ya, terutama itu sudah pasti diganti ya pisau cukurnya, karena mungkin dari dinas kesehatan juga sudah melakukan sosialisasi juga, karena hepatitis B itu bisa bertahan lebih lama di luar daripada virus-virus yang lain. Jadi ketika pisau cukur itu misalnya sampai tergores luka itu di pada orang yang punya hepatitis B, kemudian digunakan di orang lain, kemudian tergores juga dan timbul luka, itu bisa menularkan secara teori. Meskipun kejadiannya sampai sekarang sangat-sangat kecil untuk di Indonesia. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Hanya untuk virus hepatitis B itu perlu diwaspadai itu tadi, untuk penularan di darahnya. Dan untuk bisa menularkan pun harus ada darah ke darah. Jadi ketika pisau cukurnya itu iya, ketika pisau cukurnya itu tidak melukai, berarti tidak akan menularkan.
1: Oh, gitu. Jadi kalau misalnya berdarah tapi cuma nempel di kulit, itu nggak akan ya dok ya?
0: Enggak.
1: Pokoknya selama darah dengan darah gitu ya.
0: Jadi
1: takutnya salah ini.
0: Misalnya, ya nggak tahu ya, kan yang motong buru-buru atau seperti apa gitu ya. Terus dia tergores, terkena percikan darah. Terus yang habis itu kebetulan potong sama orang yang lain lagi, buru-buru juga. Nah itu bisa.
1: Soalnya kebayang-bayang 400 jutanya dok. Oke, baik Bu Herni, strategi apa yang dilakukan Dinkes nih Bu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Bu?
3: Yang pertama pastinya dengan edukasi ke masyarakat. Kita punya IG, punya RRI juga nih.
1: Salah satu wadah ya Bu.
3: Iya, ini sangat terbantu makanya nih. Kemudian untuk screening ya sudah kita lakukan, juga kita pengobatan sudah punya. Apalah yang enggak buat warga Banyumas gitu.
1: Mantap. Oke, baik. Ini cukup banyak sekali ya Putri ya yang gabung bersama kita pagi hari ini. Dan kita
2: baca lagi deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, hepatitis ini kan menular, sedangkan kita tidak tahu kalau orang itu penderita hepatitis. Terus ketika mereka makan di rumah makan atau di warung makan, terus bekas dari sendok, piring, gelas yang penderita pakai itu bisa menularkan hepatitis atau tidak? Sebenarnya tadi sudah dijawab, tapi nanti bisa ditanggapi lagi ya. Dan apakah kalau di satu tempat penderita sudah banyak, apakah tempat atau lokasi tersebut disebut endemi? Terima kasih atas informasinya. Ini dari tidak menyebutkan nama ini.
2: 24118. Ya. Barangkali mungkin sosialisasi ya Bu dari Dinkes untuk di tempat makan itu bagaimana menjaga kebersihan begitu barangkali Bu.
3: Nah, ini untuk sosialisasi untuk tempat-tempat makan itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari kesehatan lingkungan. Kita kan juga ada nggih seksi tersendiri. Istilahnya dulu seksi, sekarang tim ker ya, tim ker kesing. Itu akan ada inspeksi sanitasi. Itu akan dilakukan rutin, itu sudah kita lakukan secara rutin juga nggih. Kemudian untuk sosialisasi terhadap terutama ini penjamah makanan juga sudah kita lakukan. Itu juga rutin ya dilakukan oleh teman-teman dari kesehatan lingkungan. Mungkin juga sanitarian puskesmas kan punya tenaga-tenaga kesehatan lingkungan. Jadi mereka akan melakukan istilahnya apa ya, inspeksi sanitasi di tempat-tempat pengolah makanan.
1: Oke, apalagi kalau mengingat UMKM di wilayah Banyumas banyak banget ya Bu ya.
3: Iya.
1: Dokter barangkali menanggapi dok.
0: Iya, jadi untuk di warung-warung makan ya sebenarnya kalau warung makannya ini bersih, dalam artian dalam proses pencucian alat makan, jadi asalkan memakai sabun, cuci piring, jadi virus itu akan mati ketika kita sudah menggunakan sabun, intinya seperti itu. Jadi ketika alat makan itu bersih, meskipun dia bekas penggunanya itu bekas pasien dengan hepatitis A misalnya dan sedang sakit ya. Jadi kalau sedang sakit masih kuning ke rumah makan gitu ya. Nah itu kalau misalnya kurang bersih atau misalnya dia tidak dicuci, hanya dicelup air misalnya seperti itu tidak akan mematikan virus. Tapi kalau sudah dicuci dengan

0: pun cuci gitu. Hmm. Itu aman.
1: Pasti aman
0: ya, ya aman, karena virus akan mati dengan sabun itu. Jadi tidak usah terlalu khawatir.
1: Dok, barangkali berarti kan itu kalau misalnya alat makan hanya dicelupkan ke air begitu ya, Dok. Nah, kita kan enggak tahu nih, Dok. Bekas pasien juga begitu, Dok. Berarti kita sebagai orang yang misalnya untuk yang pengguna
2: mengantisipasi
1: ya, gitu. Kita gimana, Dok, dengan alat makan itu, Dok?
0: Iya, jadi kalau misalnya kita agak parno gitu ya,
1: misalnya
0: di suatu daerah gitu kan, kita nggak tahu kok ini lagi dari berita nih ada banyak kasus hepatitis A yang A ya ini ya, berarti kita bisa kalau nyuci kan nggak mungkin kita bisa lap aja sendiri pakai tisu alkohol kan, ada tisu alkohol tisu alkohol itu bisa mengurangi kontaminasi itu. Terus kemudian mungkin satu lagi poin, jadi kapan hepatitis virus itu bisa menularkan, ketika jumlah virus di dalam penderita itu tinggi sekali. Jadi kalau misalnya dia sudah melewati, misalnya dia hepatitis A, kuning, muntah, tapi dia sudah selesai nih, misalnya sudah 2 minggu setelah fase demam, mual, muntah, kuning itu, biasanya kadar virusnya akan turun. Jadi udah nggak menularkan. Jadi jangan distigma ketika, oh ini setelah kena hepatitis akan menularkan seumur hidup, itu juga harus hati-hati juga. Jadi dia juga bisa sembuh gitu. Jadi misalnya sejelek-jeleknya ketularan pun kan dapetnya yang A ya. Asalkan enggak yang B atau C. Ya,
1: jangan kalau juga lah, Dok.
0: Tapi ya itu tadi.
1: Nih dokter caranya bikin.
2: Jadi, jadi parno.
1: Biar ya, jangan parno ya. Betul ya, Dok ya. Biar jangan parno ya, Dok. Baik, terima kasih. Ini dari Bu Dewi di Wangon, Banyumas. Saat ini banyak orang mengkonsumsi jamu atau herbal untuk menjaga kesehatan hati. Apakah ada bukti medis bahwa herbal dapat menyembuhkan hepatitis atau justru bisa memperberat kondisi hati? Ya. Terima kasih. Silakan, Dok.
0: Iya, ya, terima kasih. Sekalian saya edukasi penting ini ke masyarakat ya. Jadi penggunaan jamu itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi jamu di masyarakat itu tergantung penyuplai atau penjual jamunya. Jadi ada jamu yang dicampur beberapa macam obat nih. Ada steroid, ada pun jamu yang berasal dari bahan-bahan yang sifatnya justru hepatotoksik, alias malah merusak liver. Nah, seperti itu. Karena jamu itu juga kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak akan jadi obat juga. Maksudnya dia memiliki toksisitas atau memiliki tingkat keracunan yang sama kayak obat. Kalau misalnya dia tidak terkontrol. Kecuali kalau misalnya kita minum kayak temulawak, kunir, itu kan memang kalau orang-orang zaman dahulu lebih sering menganggapnya sebagai obat untuk hepatoprotektor ya, dan sebagian obat hepatoprotektor pun dari bahan-bahan seperti itu. Jadi tergantung jenis jamunya sebenarnya. Kalau jamunya memang jamu yang
1: real jamu gitu
0: ya. Ya, kalau jamu yang mungkin buat sendiri, karena banyak sekarang orang-orang di Banyumas lebih suka membuat sendiri, itu lebih baik. Pun ketika misalnya beli jamu ya, maaf ya, bukan menjualnya, tapi jamu yang saset itu perlu kita lihat dulu komposisinya, itu penting. Karena justru takutnya nanti pengen mengobati hepatitisnya malah
1: karena
0: liver sendiri kan fungsinya untuk menetralkan racun. Jadi kalau misalnya di jamunya malah justru ada racun, malah dia suruh kerja lagi untuk tambahan.
2: Tapi dok, kalau misalnya tadi jamunya ini jamu kita bikin sendiri nih, Dok, tapi dikonsumsinya sering, aman ya, Dok ya?
0: Kalau sebatas hanya obat-obatan apa toga ya, yang kayak temulawak, kunir, itu sih masih aman sih, enggak masalah.
2: Real jamu gitu lah ya.
0: Kan ada yang real, ada yang campuran ya.
2: Sekarang campuran banyak.
1: Jadi parno ini.
3: Enggak lah ya.
1: Baik,
2: okay, ini masih ada satu lagi nih, Putri. Mungkin kita baca dulu ya. Selamat pagi nih, dari kolom komentar YouTube ada Miftahur Rohman. Ciri-ciri hepatitis itu bagaimana? Apakah harus ke puskesmas atau ke rumah sakit penanganan hepatitis dalam penyembuhannya? Dan cara pencegahan terhadap hepatitis itu seperti apa? Ini barangkali sebenarnya tadi juga sudah sempat diulas ya.
1: Oke. Apa kita ke pertanyaan lain atau mau dijawab lagi?
0: Silakan. Ya mungkin singkatnya, kalau misalnya ada gejala-gejala seperti tadi, bisa langsung memeriksakan ke dokter puskesmas atau ke paling enggak di fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Kalaupun masih ragu, ya bisa melakukan pengecekan seperti itu.
3: Mungkin ini ya, Dok, screeningnya itu ya. Karena kita kan sudah difasilitasi di puskesmas, semua puskesmas bisa melakukan screening. Kalau memang merasa punya faktor resiko, segera saja disampaikan ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis.
1: Jangan takut screening gitu ya Bu ya.
3: Kadang kalau takut itu kalau ketahuan ya.
1: Iya, ketahuan jadi gitu ya. Jadi malah kepikiran gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi sekaligus mungkin closing statement dari para narasumber kita karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan di Purwokerto Menyapa pagi hari ini dari Pak Rahmat yang ada di Kembaran Banyumas. Apakah layanan screening dan pengobatan hepatitis sudah mudah diakses melalui puskesmas dan BPJS Kesehatan? Bagaimana jika masyarakat terkendala biaya? Monggo Ibu Herti.
3: Ya, untuk aksesnya sudah sangat mudah ya. Silakan yang sudah saya sampaikan tadi, lakukan screening hepatitis B dan C di puskesmas. Kemudian kalau memang diketahui kok positif hepatitis B, itu akan dirujuk ke rumah sakit. Tapi memang untuk pengobatannya kita belum gratis seperti hepatitis C. Kalau hepatitis C kita pengobatan sampai sembuh itu sudah gratis. Kalau yang hepatitis B baru untuk pengobatannya baru untuk pencegahan dari ibu ke anak, yaitu untuk ibu hamil, yang kita berikan di usia kehamilan 28 minggu sampai 1 bulan pasca melahirkan.
1: Oke, baik Bu Herni, barangkali sekaligus closing statement atas tema kita pagi hari ini, silakan.
3: Oke, untuk warga Banyumas, waspadai hepatitis dengan menjaga kebersihan diri, lingkungan, makanan, dan menerapkan pola hidup sehat serta melakukan deteksi dini yang sudah kita fasilitasi di semua puskesmas di layanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Mari lindungi diri dan keluarga dari hepatitis B dengan B, B, C maupun A ya. Dengan langkah pencegahan yang tepat agar terhindar dari terutama sirosis dan CA yang nantinya bisa kita dapatkan di masa depan. Oh, gitu ya dok ya.
1: Monggo silakan dokternya enggak.
0: Iya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat sekalian, tidak usah. Yang pertama tidak usah terlalu khawatir karena hepatitis itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang bisa diobati, dan ketika memang ada gejala, silakan segera memeriksakan diri. Tidak usah takut, tidak usah takut akan dibicarakan tetangga atau keluarga atau apa. Intinya adalah kesehatan diri sendiri itu lebih penting daripada apapun. Dan ketika memang sudah ada gejala, langsung diperiksakan, dan insya Allah sih tidak ada kendala untuk biaya atau apa, karena pasti akan dicarikan jalan seperti itu. Jadi intinya adalah kemauan untuk berobat dan harus rutin berobat ketika memang dikatakan seperti itu. Mungkin itu, dan yang terakhir tadi segera lakukan screening ya, paling enggak. Terutama untuk ibu-ibu hamil, anak-anak, maupun orang dewasa yang memiliki faktor. Mungkin itu yang bisa saya
1: Ya baik, terima kasih sekali nih ya berarti ya untuk kedua narasumber kita pagi hari ini yang sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan tadi topik kita, kenali hepatitis sebelum terlambat. Terima kasih untuk Ibu Herni dari pengelola program hepatitis Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas.
3: Sama-sama.
1: Kemudian juga terima kasih untuk Dokter Yoga ini ya, dokter spesialis ilmu penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Unsut Purwokerto yang pagi hari ini tentunya banyak sekali kita dapat informasi-informasi penting ini ya.
2: Iya. Betul sekali, dan pendengar sampai di sini saja perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Saya aturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Jumpa kembali besok di waktu yang sama di jam 8 sampai di jam 9 pagi dengan topik bahasan menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh, garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar Prosatu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: gelak tawa anak-anak memenuhi setiap sudut Heterospace Purwokerto, Kamis 23 Juli 2026. Ada yang berlarian menuju Istana Balong, ada yang antusias mencoba permainan tradisional. Sementara yang lain sibuk mengunjungi berbagai stand edukasi. Di atas panggung, alunan musik dan sorak penonton berpadu menjadi satu. Hari itu, anak-anak bukan sekedar menjadi tamu dalam sebuah acara, melainkan menjadi pusat perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional Banyumas Kidsforia 2026. Melalui Banyumas Kidsforia 2026, peringatan Hari Anak Nasional dikemas menjadi sebuah ruang yang penuh warna. Kegiatan yang diinisiasi Forum Anak Banyumas ini diikuti pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Masyarakat umum pun turut memadati lokasi, menjadikan Kidsforia sebagai ruang kebersamaan bagi keluarga dan generasi muda. Panitia Kidsforia sekaligus anggota Forum Anak Banyumas, Ayla Nayandini Putri mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan dirancang agar anak-anak memperoleh pengalaman baru, sekaligus memperluas pertemanan melalui aktivitas yang kreatif dan menyenangkan.
1: Jadi di Kidsforia tahun ini kita bakalan ada konser, terus juga di sini ada Istana Balon, ada juga booth-booth yang menarik, yaitu ada El Dental dari SMA 1 Sokaraja, ada juga dari ASIU, Emina, Arcelio, itu banyak sekali juga games-games menariknya. Gitu.
2: Tujuannya apa akan dilaksanakan di Jakarta?
1: Tujuannya ini untuk anak-anak sekolah nih ya, untuk menambah relasi, menambah pertemanan, dan juga pengalaman gitu Pak.
2: Harapannya apa sih Pak dari Jakarta?
1: Harapan aku untuk acara kali ini sukses, lancar, tidak ada problem yang lainnya, dan juga bisa membekas di semua pengalaman anak-anak di sini.
0: Semangat perayaan Hari Anak mendapat apresiasi dari Camat Purwokerto Timur, Oka Yudhistira Pranayuda. Menurutnya, Hari Anak Nasional seharusnya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi hak anak-anak. Dirinya mengingatkan bahwa tantangan anak-anak saat ini tidak hanya berada di lingkungan nyata, tetapi juga di ruang digital.
3: Ini tentu pestanya anak-anak ya, bahwa semangat Hari Anak Nasional ini harus dimaknai agar bebas bullying, baik di lingkungan keluarga, terutama di sekolah, kemudian harus menjadikan media sosial aman untuk anak-anak, dan bagaimana anak-anak ini tumbuh inovasi dan kreativitasnya, Mas. Jadi bukan hanya perayaan seremoni aja ya, tapi juga ada kebijakan-kebijakan dari stakeholder agar anak makin sehat, kreatif, kuat, fisik dan psikisnya, dan inovatif.
0: Sementara itu, delegasi dari Forum Remaja Palang Merah Indonesia Forpis Kabupaten Banyumas, Salatsa Gazi Nur Latif, menilai Kidsforia menjadi bentuk nyata perhatian terhadap generasi yang kelak akan menjadi penggerak Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Kidsforia mampu memadukan hiburan dan edukasi dalam satu kegiatan. Kehadiran berbagai stand edukatif, permainan, hingga wahana bermain membuat anak-anak memperoleh pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat.
4: Menurut saya ini kegiatan yang sangat luar biasa ya, karena ini juga acara yang memeriahkan Hari Anak ya, di mana di Indonesia ini kan kita akan tentunya akan meraih bonus demografi ya, di mana pada tahun-tahun ini juga banyak sekali anak-anak yang akan mencapai usia produktif, terutama nanti tahun 2045. Jadi jika kita bisa mengayomi atau mungkin memberi perhatian khusus kepada mereka, kita bisa dan benar-benar akan bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Saya kan baru masuk sini ya, tapi ya saya melihat dengan sekilas di sini banyak sekali boot-boot yang langsung memanjakan mata saya ya. Dan menurut saya ini sangat mencolok, mencolok dalam artian bagus. Anak-anak tuh pasti suka. Di situ ada apa itu, ada rumah balon, lalu banyak sekali boot-boot edukasional dan berbagai stand food.
0: Di tengah kemeriahan acara, ada satu pesan lain yang juga disampaikan kepada para pengunjung, yakni pentingnya menjauhkan anak-anak dari ancaman narkoba. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas turut ambil bagian dalam Banyumas Kidsforia sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Ananda Bersinar atau Anak Indonesia Bersih Narkoba. Kepala BNNK Banyumas Kombes Pol Iwan Irmawan mengatakan, keterlibatan BNN dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menanamkan kesadaran mengenai bahaya narkoba sejak usia dini.
5: Dalam acara Kidsforia ini kami mendukung, mensupport penuh dari BNN Kabupaten Banyumas karena ini juga merupakan perintah langsung dari Bapak Komandan kami, Bapak Kepala BNN RI, Komjen Suyudi, bahwa menelurkan yang baru diluncurkan juga hari ini yaitu program Ananda Bersinar. Jadi aksi nasional dimulai dari anak bersih narkoba. Jadi memang kami dari BNNK Banyumas juga mendukung supaya anak-anak kita di Kabupaten Banyumas ini aware terhadap bahaya narkoba yang ada di Kabupaten Banyumas.
6: Sebenarnya seberapa bahaya sih Pak narkoba bagi generasi muda?
5: Menurut saya sangat bahaya sekali ya, karena itu cukup daya rusaknya cukup fenomenal. Dan saya rasa kalau 30 tahun yang lalu saya masuk Akabri itu ditesnya tes masalah ideologi komunis yang merupakan bahaya laten, hari-hari ini saya yakin bahaya laten itu komunis sudah gak ada lagi, jadi bahaya latennya ialah narkoba. Karena narkoba ini merusak semua sendi-sendi kehidupan masyarakat, mulai dari bocil, anak-anak, sampai dengan yang dewasa. Pesan untuk anak-anakku semuanya, generasi muda, tetap semangat, belajar yang rajin, gak usah aneh-aneh. Kalau ada teman-teman yang jahat yang ingin menawarkan narkoba, sekali lagi kalian harus berani menolak. Jadi sekali-kali katakan tidak pada narkoba.
0: Di tengah riuhnya Banyumas Kidsforia 2026, satu hal menjadi jelas. Ketika anak-anak diberi ruang untuk tumbuh dengan bahagia, sesungguhnya masa depan bangsa sedang dibangun hari ini.
7: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini kembali Citra dan juga Putri menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, dan yang pastinya nanti kita mau sharing-sharing informasi ya, segala sesuatunya. Nanti kita akan
0: segala sesuatu. Apa coba? Ini kayaknya lagi ini enggak fokus nih ya.
1: Tapi yang pasti cuaca pagi hari ini tuh beda banget dari yang biasanya. Biasanya tuh panas banget, ini agak dingin-dingin gimana.
0: Iya, ini agak-agak mendung. Walaupun mendung belum tentu hujan ya, tapi hujan pasti mendung. Kalau gimana coba?
1: Enggak, kalau hujannya panas ada.
0: Oh iya. Hujan Putri Ngilo. Iya, pasti selamat pagi aja nih untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda. Tetap semangat ya. Ini sudah jelang-jelang akhir bulan, jelang-jelang mau gajian juga. Jadi harus semangatnya plus-plus lagi. Karena menuju gajian, ya kan? Ini pasti udah banyaknya yang udah limit-limit nih, sembari curhat ngomong
1: makanya
0: gini.
1: Makanya cuacanya mendukung banget nih, namanya mestakung ya.
0: Semesta mendukung, karena sedih gitu ya. Hatinya, dompetnya juga mendung gitu kan.
1: Oke deh, kita puterin dulu aja lagu beberapa musik berikut ini.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini ya, di pagi hari yang agak-agak
1: dingin-dingin
0: seger gitu ya.
1: Dingin-dingin enak sih kalau kayak gini mah.
0: Ya. Iya. Kayak permen,
1: gak panas gitu
0: permen
1: ya.
0: Permen zaman dulu tuh.
1: Yang empuk gitu ya, yang gak usah diterusin.
0: Nah, Putri, siapa sih ya orang yang gak pengen punya badan atau tubuh yang sehat, yang bugar gitu kan. Nah, ini salah satu yang sering dialami banyak orang tuh kalau penumpukan lemak di
1: aduh, perut bagian bawah.
0: Ini kayaknya yang cari info nih.
1: Ini salah nih,
0: banget curhat gitu ya.
1: Oh gitu ya.
0: Tadi ya berhubungan dengan lemak di perut ya. Selain mempengaruhi penampilan, kondisi ini juga ternyata bisa berdampak pada kesehatan jika dibiarkan. Nah, ternyata ada kabar baik juga karena ternyata ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk bisa membantu mengatasinya.
1: Betul sekali. Nah, pendengar, lemak di perut bagian bawah memang susah ya buat dihilangkan ya.
0: Masa sih?
1: Soalnya ya udahlah, yang gak usah dibahas lagi. Ini kalau cuma sekedar melatih satu bagian tubuh aja, ini tubuh membakar lemak ini harusnya secara menyeluruh.
0: Harusnya.
1: Sehingga diperlukan kombinasi pola makan yang sehat, olahraga rutin, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres ya. Stresnya nih kayaknya yang susah ya.
0: Oke, lanjut next.
1: Jadi perbanyak konsumsi protein dan juga serat. Batasi makanan tinggi gula serta makanan ultra proses ya. Kemudian imbangi dengan latihan kekuatan dan juga kardio secara teratur. Konsisten menjadi kunci utama untuk mendapatkan hasil yang optimal.
0: Iya, karena tadi ya tidak ada cara instan untuk menghilangkan lemak perut. Jadi mulai dari perubahan kecil yang mungkin kita lakukan secara rutin. Karena kebiasaan sehat hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan gitu. Jadi itu caranya ya untuk mengecilkan lemak di perut.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Putri, jadi tua itu suatu kepastian ya. Tapi tetap sehat dan tetap bugar di usia lanjut itu pilihan yang bisa kita usahakan mulai sekarang. Setuju gak?
1: Betul sekali.
0: Nah, salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah demensia, yaitu penurunan fungsi otak yang bisa mempengaruhi daya ingat, kemampuan berpikir, hingga aktivitas sehari-hari.
1: Iya, tapi kabar baiknya nih, resiko demensia ini bisa ditekan dengan kebiasaan sederhana. Di antaranya menjaga kualitas tidur, rutin olahraga, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, tetap aktif bersosial, sosialisasi, melatih otak dengan membaca atau belajar hal-hal yang baru. Dan tentunya bisa mengelola stres dengan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini bisa membantu menjaga kesehatan otak sekaligus meningkatkan kualitas hidup di masa tua.
0: Iya, jadi yang pasti menjaga kesehatan otak nih gak perlu nunggu sampai tua ya. Dari sekarang juga bisa ya. Kita mungkin bisa mulai dari langkah-langkah kecil di hari ini, tentunya agar masa tua kita tuh nanti tetap sehat, aktif, dan juga mandiri. Karena ya siapa sih yang gak pengen masa tuanya tuh sehat gitu ya. Jangan sampai deh sakit-sakitan, jangan sampai kita ngerepotin anak cucu kita. Cucu banget ya. Ya pasti ayo deh sama-sama hidup sehat, rutin olahraga, konsumsi makanan bergizi, dan lain-lainnya ya, tentunya agar menjaga kesehatan kita sampai nanti kita berusia senja.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
2: Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

0: Pro 1, menjaga kesehatan anak tentu jadi prioritas setiap orang tua ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi saat anak lagi kurang sehat ya, banyak orang tua memilih memberikan obat herbal. Karena ini dianggap alami konon katanya ya. Namun bukan berarti semua bahan herbal ini aman diberikan tanpa memperhatikan usia dan juga aturan dari penggunaannya.
1: Benar, setuju banget. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini mengingatkan masyarakat ya agar lebih cermat dalam memilih produk herbal untuk anak. Pastikan dulu produk yang digunakan ini memiliki izin edar dan juga mengikuti aturan pakai yang tercantum pada kemasan. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan juga adalah pemberian madu. BPOM sendiri mencantumkan bahwa madu tidak boleh ya diberikan kepada anak usia di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena terlalu beresiko bagi kesehatan bayi. Selain itu, orang tua juga tentunya perlu waspada terhadap kemungkinan alergi terhadap produk lebah seperti madu, propolis ataupun royal jelly. Jadi sebelum memberikan obat herbal kepada anak ya, jangan hanya melihat label alaminya aja. Tetapi kita juga harus memastikan nih keamanannya, dosisnya, serta kesesuaian dengan usia anak.
0: Iya, betul sekali ya. Jadi kesehatan anaknya dimulai dari keputusan kecil yang tepat ya.
1: Ya. Setuju.
0: Bijak dalam memilih obat, kemudian teliti membaca aturan, dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan kalau diperlukan ya. Karena anak sehat, keluarga juga
1: lebih tenang pastinya
0: saja,
1: seperti
0: ya.
1: Itu. Jadi jangan asal sembarangan lah
0: betul.
1: Ya. Buat anak kok coba-coba.
0: Iklan lagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Terus 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Okay, Putri, tidak terasa kita sudah dari penghujung waktu di Purwokerto pagi hari ini.
1: Iya, betul sekali ya, tapi gak usah khawatir karena besok kita akan jumpa kembali di Purwokerto pagi di jam 5 sampai di jam 10. Dan jangan lewatkan Halo RRI besok, seneng kan Citra kan?
0: Oh, oke.
1: Seneng banget.
0: Iya. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak ya atas kebersamaan Anda, untuk Anda sudah menemani kami.
1: Iya.
0: Mulai tadi pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas ini akan ada Desi yang temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra.
1: Dan juga saya Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia bisa hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang untuk edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Di segmen literasi digital pendengar, kita akan membahas satu tema menarik, yaitu transformasi kami akan membahas satu tema menarik pendengar dengan tema pelayanan administrasi kependudukan. Ya, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Agus Riono, ATDS IPMM. Beliau ini merupakan Kepala Dinduk Capil Kabupaten Banyumas. Dan juga kita juga sudah bersama dengan Bapak Ashar Nasaruddin SE, selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Kita langsung saja menyapa narasumber kita siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak Agus dan Pak Ashar.
3: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nih, sehat Pak.
3: Alhamdulillah.
2: Kita tetanggaan ternyata ya Pak. Baik, Alhamdulillah luar biasa sekali Pak. Karena sekarang eranya era digital dan ternyata ini kita sudah bertransformasi terkait dengan layanan administrasi kependudukan begitu ya. Kini sudah hadir lebih cepat dan mudah, dan tentu transformasi digital ini mengubah cara masyarakat mengurus dokumen resmi di Kabupaten Banyumas tanpa perlu antri. Kemudian proses layanan publik dapat berjalan fleksibel, dan tentu program literasi digital kali ini membahas tema tersebut terkait dengan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Fokus pembahasan meliputi efisiensi aplikasi gratis kabeh, kemudian kemudahan aktivasi identitas kependudukan digital, serta pemanfaatan data kependudukan digital untuk akurasi penyaluran bantuan perlindungan sosial. Pak Agus dan juga Pak Ashar, nanti kita memberi kesempatan gih kepada pendengar yang mau berinteraktif langsung di 632336 atau di 0811 2540911. Siang hari ini siaran literasi digital juga kami siarkan secara langsung melalui kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Baik, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana arah kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas Pak dalam mendorong digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan saat ini Pak Agus.
3: Oke, terima kasih. Bahwa populasi penduduk di Kabupaten Banyumas hingga pada saat ini semester 2 di tahun 2026 itu sudah 1.878.834 jiwa. Yang tentunya ini juga cukup besar, kita nomor 2 setelah Cilacap yang mungkin sudah sampai 2 juta. Sehingga dari 1,8 ini rata-rata setiap hari kita bisa melayani, ataupun yang rata-rata kita bisa layani itu sampai 1.500 sampai 2.000 jiwa yang harus kita layani. Ya. Di satu sisi, posisi dari personil kita tentunya juga sangat terbatas sehingga tidak bisa dilakukan secara offline kan gitu. Jadi kita ada layanan yang ada di desa, kemudian di kecamatan, dan juga di Dukcapil, sehingga untuk mempermudah masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan dari identitas kependudukan itu bisa melalui secara online, yaitu melalui gratis kabeh kan gitu, dan itu bisa diakses oleh warga gitu, baik itu yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas atau di luar daerah, yang tentunya ini sangat mudah, ini sangat membantu dan gitu. Ini ya salah satu upaya-upaya. Namun demikian juga masyarakat sering tentunya kalau orang Jawa itu enggak marem kalau tidak datang langsung untuk melangsung ke tempat lokasi.
2: Mungkin itu mereka ya, kaum milenial atau yang di atasnya milenial Pak, yang masih belum melek digital.
3: Iya, mungkin gitu. Rata-rata yang dewasa ya mereka mereka juga masih senangnya kalau pelayanan juga secara offline aja kan. Mereka juga mungkin tidak mau secara online mungkin juga gitu. Dan ini sebetulnya juga apa ya, kita juga kewalahan ya, dan kita pun juga sangat kita batasi ya, karir dari sisi secara offline itu ya, supaya juga kita bertahap kita bisa mengarah pada secara online kan. Dan tentunya melalui sekarang sudah ada perkembangan dari transportasi dan kependudukan itu, kita sudah yang dulu secara lama itu sudah jadul ya, sekarang sudah sampai pada identitas kependudukan digital atau istilah IKD, dan gitu itu cukup sungguh membantu, dan tentunya nanti masyarakat itu cukup bisa melakukan permohonan perubahan-perubahan itu cukup dari rumah saja ya, tidak perlu mereka harus datang ke pelayanan secara offline atau gitu. Ini.
2: Oke, okay. Yeah. Baik. Jadi ternyata meskipun pemerintah Kabupaten Banyumas dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil sudah memberikan kemudahan, masih ada saja masyarakat yang belum bisa menyesuaikan begitu ya Pak ya?
3: Iya,
2: yeah,
3: betul. Yeah.
2: Oke, okay. Baik. Kemudian Pak Ashar, seperti apa Pak mungkin untuk meng-cover masyarakat yang lebih nyaman ternyata mereka hadir di kantor di Sdukcapil Pak?
4: Iya, yeah. Terkait dengan kehadiran mereka untuk offline ya,
2: yeah.
4: Proses offline ya, itu tetap kita layani, karena kita pahami bahwasanya ya, kalau di istilah Banjumas ada kaki neni like uane, itu yang memang tidak tersentuh sama sekali dengan CT lisensi ini, ataupun mereka, bahkan nyusulnya apa yang sekarang pun mereka mungkin gak pegang, apalagi yang HP yang dulu mungkin kayak mereka pegang. Sehingga kita tetap buka itu, untuk seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita tetap buka pelayanan offline di tingkat kabupaten. Kalaupun mereka jauh dari tingkat kabupaten, kita buka di kecamatan. Bahkan kalau mereka merasa lebih jauh, merasa di bawah kecamatan, kita juga sudah buka di kecamatan, di desa kelurahan.
2: Oh, sudah dari, semakin turun lagi ke masyarakat.
4: Ya, 331 desa kelurahan sudah kita buka pelayanan untuk yang offline. Tinggal mereka mau di mana lah. Kalau mau sambil berjalan ke Purwokerto lihat alun-alun, ya silakan ke Sdukcapil.
2: Oke, baik. Jadi artinya tetap melayani, tetapi juga diarahkan kepada masyarakat bahwa sekarang yang terdekat itu sudah ada dan bisa diakses, yaitu di kantor Balai Desa.
4: Balai Desa. Kita buka semua pintu akses pelayanan.
2: Baik, selain itu Pak, mungkin ada program inovasi khusus yang dimiliki oleh Dindukcapil Banyumas untuk meningkatkan literasi digital masyarakat hingga ke tingkat desa Pak?
4: Oh, yang jelas kalau itu kita lakukan jemput bola. Jadi dalam artian kita buka lapak dalam kegiatan kita tertentu. Nah, disitulah kita sampaikan informasi-informasi, kemudian kita ajari langsung face to face kepada masyarakat tentang digital ini, seperti itu Pak.
2: Oke, baik. Kemudian saya kembali ke Pak Agus. Bapak, tantangan terbesar Pak yang dihadapi oleh Dindukcapil dalam mengubah kebiasaan masyarakat dari layanan tatap muka ke layanan digital. Tapi tadi sebenarnya sudah di-spill ya diantaranya itu. Nah mungkin ada tantangan lain Pak.
3: Ya, salah satu tantangan atau kendala yang dihadapi itu masyarakat itu kurang sadar terhadap pentingnya identitas kependudukan.
2: Ya,
3: jadi mereka sering datang mengurus identitas kependudukan itu saat membutuhkan. Jadi kalau mereka tidak butuh, ya mereka mungkin membiarkan saja. Mungkin mau sekolah, mungkin dibutuhkan akte baru datang. Mungkin mau melamar pekerjaan, dia dibutuhkan mungkin kartu keluarga yang update baru mengurus. Ataupun mungkin mereka mau bagi waris, mereka baru datang. Walaupun mereka sudah lama. Ya, hal ini yang jadi kendala kita adalah sehingga kependudukan kita sering tidak update karena masyarakat sendiri kurang sadar pentingnya kependudukan. Contoh, seperti orang yang baru lahir, maksimal 60 hari itu harus sudah membuat akte kelahiran. Nah, dan tentunya sebetulnya untuk membuat akte kelahiran itu tidak sulit ya, karena pertama kita sudah melakukan kerjasama kepada hampir semua rumah sakit atau puskesmas yang di Banyumas itu kita lakukan kerjasama, sehingga orang yang bersalin ataupun melahirkan di rumah sakit atau puskesmas itu mereka tinggal mendaftarkan saja kepada petugasnya, ya kan gitu. Mereka mau menyerah ataupun mungkin melampirkan buku nikahnya, kemudian surat dari kelahiran dari rumah sakit itu sendiri, kemudian kakaknya, kemudian mereka dari nanti secara kolektif akan didaftarkan dari rumah sakit ke Dukcapil. Ya kan itu, sehingga nanti mereka akan mendapatkan paket satu, kakaknya sudah dirubah,
2: ya.
3: Anaknya sudah masuk ke dalam kakaknya, kemudian mereka dibuatkan akte kelahiran, dan satu lagi mereka anaknya sudah langsung diberikan kartu apa tuh KIA, identitas anak kan gitu, jadi otomatis kan dia, karena ini penting, sehingga punten nanti kalau misalkan saat berhubungannya dengan rumah sakit, maka mereka akan diperlukan namanya BPJS. BPJS itu akan dibutuhkan namanya kakak. Kemudian sebetulnya juga, saat mereka nanti, misalkan anaknya, mereka berobat ke rumah sakit atau puskesmas, mereka anak-anak itu cukup membawa KIA itu. Tidak perlu membawa apa ya, kakak. Kalau saat ini, mereka masih rata-rata masih membawa kakak. Sehingga kita capaian untuk KIA itu sendiri, kita juga saat ini masih 70%, kita masih kurang 30%. Nah inilah kita juga ingin dorong masyarakat agar anak-anaknya itu apa ya, dibuatkan KIA. Dan kita juga tidak kurang-kurang, kita sebenarkan Pak Ajar tadi, kita lakukan jemput bola ke sekolah, kan, ke desa, kan, ke pelayanan, kita selalu melakukan jemput bola. Tapi kembali lagi, masyarakat saat kita lakukan jemput bola, mereka juga kurang respon. Mereka tidak segera ikut membawa anaknya untuk membuatkan KIA ataupun yang lain. Nah ini salah satu kesadaran masyarakat, dan tentunya kita juga sebetulnya juga sudah melakukan sosialisasi. Tapi benar nggih, kita masih terbatas. Sosialisasi kita mungkin lebih pada secara melalui medsos nggih, mungkin dari IG, dari TikTok ataupun yang lain. Tapi masih masyarakat itu juga kurang begitu merespon dari kalau sosialisasinya itu secara secara online. Jadi mereka lebih senang kalau ada sosialisasi secara offline. Nah, kalau kita offline, kita harus datang ke kecamatan atau ke desa, tentunya kita harus mungkin memerlukan ya biaya kan, gitu loh. Kita
2: di tengah efisiensi. Efisiensi merata ya, Pak ya.
3: Iya. Okay. Kalau kumpulkan orang, tentunya harus ngasih snack, kasih mungkin minuman, kemudian juga lah ini yang jadi kendala-kendala kita, sehingga masyarakat itu tidak cepat merespon gitu, maupun sekali kecan. Ya inilah salah satu beberapa yang kita lakukan, kendala-kendala di lapangan terhadap kesadaran masyarakat, sehingga kita berharap masyarakat jangan mengabaikan tentang pentingnya identitas kependudukan itu, karena jangan sampai punten gitu, mereka anaknya sudah dewasa, mereka tidak terpenuhi dan gitu dari sisi identitas kependudukan yang ada, sehingga mau sekolah susah kan gitu. Kadang-kadang mereka buat akte itu setelah anaknya itu mau apa ya, sudah kelas 6 mungkin sudah mau buat ijazah, baru dia butuh.
2: Baru. Nah, itu ya, Pak ya.
3: Kan gitu.
2: Oke. Okay. Kendalanya ternyata kesadaran masyarakat ya untuk masyarakat segera mengurus. Sangat, padahal sekarang sepertinya sudah terintegrasi antara rumah sakit ketika bayi lahir gitu ya, Pak ya. Betul. Sudah ada itu. Oke. Okay. Baik, Pak Ashar dan juga Pak Agus, kita menyapa dulu ya untuk beberapa netizen yang sudah bergabung di kanal YouTube-nya kita, ada @yulianto @6768. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa manfaat praktis dari program digitalisasi Adminduk serta kendala apa yang dialaminya selama program ini berlangsung? Dari Kota Bogor, Jawa Barat hadir. Baik, terima kasih. Kemudian ada satu lagi pertanyaan tambahan, bagaimana penerapan IKD dalam digitalisasi Adminduk di Kabupaten Banyumas? Silakan Pak Asan atau Pak Agus, monggo.
3: Untuk yang IKD aja, kita juga masih menghadapi kendala yang tentunya apa sih, karena juga dari pertama dari pemanfaatan yang masyarakat belum paham sih. Sebetulnya orang yang mereka sudah aktivasi KD, mereka banyak diberikan pelayanan, maksudnya gitu, mereka bisa melakukan, contoh permohonan cetak kartu KK dari HP-nya, permohonan cetak biodata WNI, kemudian surat keterangan pindah pisah pecah kakak, perubahan golongan daerah, kelahiran WNI, kemudian kematian, perubahan pendidikan, ini bisa dilakukan cukup dari IKD itu. Sehingga mereka tidak perlu datang ke tempat-tempat secara yang offline. Itu cukup mudah gitu. Nah, tentunya ini bagi apa gitu, masyarakat yang tidak gaptek tentunya mudah gitu. Tapi masyarakat yang ada di pedesaan tentunya mereka juga harus melalui, tidak bisa ya kan, mungkin mereka bisa melakukan secara offline tadi gitu. Kemudian juga dalam proses ya sekarang ke depan, bahwa saat ini juga sudah dilakukan ke integrasi ya. Salah satunya adalah bahwa Banyumas masuk dalam piloting project untuk digitalisasi bansos. Jadi nanti di tahun 2007 itu penyaluran bansos itu harus melalui piloting bansos, dan salah satu untuk bisa kita mendapat bantuan itu, mereka pertama harus bisa mengaktivasi IKD. Jangan itu. Nah, posisi saat ini tentunya masyarakat di Banyumas yang sebagai piloting project, kita masih sangat rendah untuk capaian dari IKD sendiri. Kita capaian IKD, untuk IKD kita masih 11% gitu, dari populasi kita. Kita masih sangat kecil, dan kita juga selalu sudah mendorong. Kita sudah lakukan apa tuh, mungkin jemput bola ke semua instansi, ke semua ke kecamatan dan yang lainnya. Kita sudah lakukan, tapi juga masih kita masih posisinya masih 11%, dan kita berharap tentunya sebagai cakupan itu juga sudah meningkat. Nah, tentunya melalui piloting bansos ini kita juga berharap masyarakat yang mungkin yang dikira yang menurut perkiraannya layak untuk mendapatkan bansos, ya mereka harus segera mendaftarkan. Bisa secara mandiri ya, gitu, yang punya HP gitu. Nah, ini salah satu integrasi bahwa pemanfaatan secara digitalisasi ini tentunya ke depan akan semakin mudah, dan kita berharap bahwa identitas kependudukan digital ke depan itu juga akan mudah mungkin untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, seperti kita sekarang juga seperti di Jawa Barat, mungkin dengan untuk pembayaran pajak dan yang lain, dan tentunya ke depan akan semakin banyak manfaatnya kalau kita sudah istilahnya mengaktifasi dua ikatan apa itu identitas kependudukan digital itu.
2: Baik, Pak Asar mau menambahkan, silakan Pak.
4: Nambah yang tadi sampaikan oleh Pak Gadis, ya kalau kita ketahui bersama bahwa identitas kependudukan itu bukan program pusat, ya. Bukan program daerah. Yang program daerah adalah pelayanan gratis KP. Nah, tentunya di sini pengembangan-pengembangan ataupun penerapan dari pemanfaatan dari IKD ini adalah mutlak dari pusat. Ya. Ada beberapa yang memang sudah dilakukan, yang tadi disampaikan oleh di situ adalah pengintegrasian dengan Perlinsos yang sedang berjalan saat ini, di mana adalah itu wajib IKD untuk yang mau mendaftar bansos, penerima bansos. Kemudian ada beberapa juga lembaga-lembaga keuangan yang sudah bekerjasama dengan pusat, di situ juga mereka sudah memanfaatkan IKD seperti perbankan. Jadi mungkin ya kita ketahui bersama bahwasanya sekarang kan perbankan ada banyak sekali yang pakai m-banking ya, mobile banking. Nah, itu pendaftarannya sudah menggunakan, ada bank perbankan yang sudah menggunakan pendaftaran dengan IKD. Jadi tidak perlu, prinsipnya adalah tidak perlu masyarakat kan menginput NIK, nama, tempat, tanggal lahir.
2: Itu manual banget ya kalau terlalu lama ya.
4: Jadi itu sebuah rutinitas yang sebenarnya bisa dipangkas melalui IKD itu. Jadi perbankan itu kerjasama dengan pusat untuk memanfaatkan IKD tersebut, sehingga masyarakat cukup ketik PIN-nya IKD. Otomatis dia atas dengan persetujuan dari penduduk tersebut itu bahwa datanya mau diberikan ke perbankan, daripada mereka ngetik, ya sudah, otomatis data yang dibutuhkan oleh perbankan akan masuk lewat IKD tersebut. Perbankan butuhkan nama, jelas NIK, tanggal lahir, itu jelas, itu nanti masuk, sehingga mereka nggak nginput. Seperti itu Mbak.
2: Terus kemudian Pak, tadi disebutkan juga untuk Kabupaten Banyumas itu ada aplikasi gratis KB. Apakah salah satu layanannya pengurusan ini Pak, adminduk ini Pak?
4: Ya, jadi sebenarnya gratis KB itu dibuat untuk mendampingi IKD. Karena kita ketahui bahwasanya IKD tersebut adalah untuk pelayanan pendaftaran penduduk belum semuanya tercover. Nah, untuk itu maka kita bentuk buat aplikasi gratis KB untuk mendampingi IKD untuk pelayan-pelayan yang belum tercover di IKD. Di samping itu yang paling utama adalah, ya tadi saya sampaikan di depan, tidak semua masyarakat itu mampu melakukan proses digitalisasi. Itu sehingga kita bantu dengan gratis KB tadi, kita turunkan di tingkat desa. Sehingga dengan pelayanan gratis KB, aplikasi gratis KB di tingkat desa, harapannya adalah masyarakat yang tidak bisa mengakses IKD bisa terlayani di desa. Seperti itu.
2: Oke, baik. Pak Asar dan juga Pak Agus, kita memberi kesempatan kembali kepada pendengar yang mau bertanya langsung, silakan di 632336. Jangan lupa kode area kami di 0281 untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto, atau bisa di 0811 2540911 untuk SMS, voice note maupun WhatsApp di siang hari ini pendengar. Kita menyapa dulu mungkin satu persatu ya. Kita ada Ibu Siti di Sokaraja. Selamat siang Bapak narasumber. Saya sudah mencoba mengurus dokumen kependudukan secara online, tetapi sering gagal saat mengunggah berkas karena ukuran file terlalu besar. Kira-kira apa ya solusi bagi masyarakat yang kurang memahami teknis digital seperti ini?
4: Oh ya, itu ya. Itu memang kadang sering muncul. Ada beberapa trik ya untuk jelas, karena kemampuan semua sistem aplikasi ada standar minimal penguploadan dokumen, karena terkait dengan sumber daya yang dimilikinya termasuk juga kita ada standar penguploadan dokumen tidak boleh lebih dari sekian kilobit, seperti itulah. Untuk biasanya mereka kan melakukan scanner ataupun foto. Nah, untuk memperkecilkan ada beberapa aplikasi yang bisa mengecilkan
2: konversi
4: ataupun paling mudah mungkin ya. Paling mudah adalah melakukan foto kemudian dikirim ke WA.
2: Oke.
4: Nanti otomatis dari WA kan dia akan mengkompres. Itu paling mudah seperti itu. Nanti didownload lewat WA, itu seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi ada beberapa tipsnya tadi, semoga bisa dipahami untuk Ibu Siti di Sokaraja. Kita bergeser ke Aji Barang, ada Pak Budi. Selamat siang Bapak Asar dan juga Pak Agus, saat mengurus KTP elektronik melalui layanan digital, data saya ternyata tidak sesuai dengan data di KK. Bagaimana ya prosedur memperbaiki data tersebut tanpa harus bolak-balik ke kantor Dinduk Capil?
4: Ya.
2: Seperti apa ini, Pak?
4: Kita perlu lebih detail lagi sebenarnya. Ini permasalahannya ketidaksesuaian seperti apa? Kalau yang dimaksud adalah data digitalnya tidak sesuai dengan KK, yang sering terjadi adalah KK-nya itu belum dilakukan cetakan yang terbaru pastinya. Karena yang namanya identitas IKD, data dari IKD itu adalah real time. Langsung dari data dari pusat yang memang itu yang terbaru. Kemungkinan yang bersangkutan memang belum melakukan cetak ulang KK-nya. Sehingga ada perbedaan antara KK yang dia pegang dengan identitas kependudukan digital yang dia miliki. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah identitas kependudukan digital adalah yang real time sesuai dengan ada yang di database kependudukan di kita dari pusat, seperti itu. Sehingga mohon mungkin bisa lebih detail lagi ya, mau nggak mau memang harus ke
2: Dinduk Capil ya.
4: Seperti itu.
2: Baik. Ya, kemudian Pak Agus dan juga Pak Nasar, Pak Asar, ini kan beberapa kendala dari masyarakat mencuat di literasi digital kali ini. Nah, ketika hal itu muncul di Dinduk Capil sendiri, apakah memang ada nomor layanan keluhan pelanggan begitu atau masyarakat, keluhan masyarakat?
3: Kita ada sebetulnya, kita buka apa gitu, konsultasi secara online juga gitu ya. Konsultasi secara online dan ini untuk memudahkan masyarakat apa ya, mungkin melakukan konsultasi. Kita akan sebelum mereka datang ke Capil, mungkin mereka bisa melakukan secara online dan itu akan dijawab. Sehingga nanti kalau apa yang perlu dibawa untuk apa itu perubahan-perubahan, sehingga itu lebih mudah kan gitu. Kita berikan apa sih atau untuk layanan online-nya ya. Yang secara langsung juga kita masing-masing ada. Jadi hampir di setiap kecamatan atau di Capil itu ada layanannya yang khusus untuk apa itu akte secara langsung ada, untuk juga untuk pendaftar penduduk aja itu yang mungkin layanan secara yang umum juga ada, jadi gitu. Jadi bahwa kita sebetulnya kita sudah penuhin dari sisi secara baik itu secara offline ataupun secara online, kita layanin yang tentunya juga kita untuk memudahkan ya masyarakat kita itu tidak kesulitan, dan tentunya kita juga dalam dalam transportasi digital ini tentunya akan semakin dipermudah layanan dari apa ya untuk identitas kependudukan itu.
2: Oke, baik. Artinya dari Dindukcapil tetap merespon keluhan-keluhan dari masyarakat begitu ya?
4: Betul. Ada nomor yang memang bisa dihubungi. Itu bisa dilihat di gratis KB-nya. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi per bidang.
2: Oke.
4: Di samping juga ada nanti sampaikan oleh Pak Kadis ada nomor telepon juga yang untuk konsultasi. Jadi ada 4 nomor telepon. Sorry, bukan telepon. Jadi itu WA, bukan voice ya. Tapi WA seperti itu.
2: Baik. Bapak Banyumas itu kan terdiri dari 27 kecamatan, nggih. Nah, terpetakan enggak sih, Pak, mungkin daerah-daerah mana yang mungkin pemahaman literasi digitalnya agak sedikit kurang gitu, dan mungkin ketika sudah diketahui, adakah langkah khusus misal pendampingan teknis secara atau edukasi literasi digital secara langsung ke sana, Pak?
4: Ya, yang jelas
2: rata-rata mereka tuh dari mana sih, Pak, yang kesulitan itu?
4: Yang jelas kalau wilayah kota jelas itu sudah sangat-sangat mereka sangat-sangat mendukung sekali untuk digitalisasi ini.
2: Sudah melek digital ya, Pak?
4: Ya, sudah melek digital dan memang yang masyarakat pinggiran tidak. Kita tidak mengecilkan mereka ya, tapi memang karena pertama mungkin karena akses daripada jaringan mungkin yang kurang stabil di beberapa tempat di wilayah di luar pinggiran Banyumas seperti itu, dan juga banyaknya yang masyarakat yang memang kesepuan di suatu tempat itu yang memang kurang terakses, sehingga biasanya memang di pinggiran-pinggiran paling banyak seperti itu. Dan itu sudah kita ya tadi kita sampaikan, kita tidak menutup mata dengan hal itu dan kita tetap sampaikan lakukan sosialisasi informasi dan kita tetap membuka loket offline buat saudara-saudara kita yang memang belum terakses digital tersebut.
2: Oke, baik. Kemudian kita kembali menyapa ada beberapa pendengar lain yang sudah bergabung juga di 0811-5409-11. Iya. Bapak, nama saya Fajar dari Sokaraja. Saya pernah menemukan perbedaan data nama antara akte kelahiran, KK, dan KTP. Dalam sistem digital, bagaimana cara sinkronisasi data tersebut agar tidak menimbulkan masalah ke depannya? Oke, silakan, Pak.
4: Nah, ini yang apa namanya sering terjadi karena gini, kita tidak tahu ya budaya di kita itu kok ada, mungkin banyak pernah dengar ya nama tua dan nama muda.
2: Oh iya benar ya. Itu era Majapahit dulu ya.
4: Ya, banyak yang terjadi kasusnya adalah seperti itu terkait dengan nama orang tuanya apa nama yang bersangkutan seperti itu. Sehingga antara dokumen yang dimiliki, dokumen yang kita keluarkan di kita kan ada akte kelahiran, kartu keluarga, KTP. Dan biasanya yang sering terjadi adalah perbedaan antara KK dengan aktenya namanya, baik itu nama yang bersangkutan ataupun nama dari orang tuanya. Dan itu terjadinya adalah ya tadi budaya yang kita tidak tahu dari mana mulainya itu ada nama tua dan nama muda. Tapi yang jelas prinsipnya adalah semua permasalahan di Dukcapil harus clear, harus bisa kita atasi dan ada solusinya.
2: Okay.
4: Seperti itu. Ya silakan saja tinggal digunakan. Ini sebenarnya nama yang clearnya itu yang mana? Gitu. Yeah. Okay. Mungkin nanti Pak Kadis bisa lebih lengkapnya lagi.
3: Yeah. Baik, Pak Kadis. Ini juga memang kita juga yang sering terjadi yang sampaikan Pak Azhar tadi, kita tuh mungkin di waktu buku nikah aja. Karena waktu di buku nikah yang sampaikan itu nama tua dan nama muda itu juga itu akan mengganggu prosesnya berikutnya. Jadi kalau antara di KK dengan buku nikah itu tidak sama, nanti juga akan berdampak pada anaknya nanti saat mereka dapodiknya gitu, itu mendaftar itu gitu. Ya kan? Kalau misalkan nama yang dipakai adalah nama yang tambahan tadi, begitu mereka masuk sekolah yang dipakai adalah nama tadi, itu nanti akan bermasalah saat nanti membuat ijazah, karena juga masih dalam jenis ijazah itu ditanya nama orang tua ayahnya siapa, kan begitu inginnya. Nah, untuk itu juga ini kalau yang lama mungkin masih banyak perbedaan-perbedaan yang tadi kan gitu, tapi kita juga sudah mulai melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama bahwa untuk menikah itu kan gitu, itu dipastikan menggunakan data adalah akte kelahiran. Akte kelahiran. Jadi bukan menggunakan surat kelahiran, bisa sama gitu. Hmm. Ya. Dan kita juga sudah wanti-wanti ke para KUA ini tadi waktu kita juga lakukan koordinasi, jangan mau untuk menambah nama selain yang ada dalam akte.
2: Oke.
3: Itu supaya nanti tidak timbul masalah dan nanti anak-anaknya juga yang nanti bisa terjadi perbedaan tadi, karena juga bisa nah orang tua dengan itu berbeda antara akte dengan buku nikah yang itu, yang juga berdampak pada nanti ijazah anak-anaknya yang tadi. Itu juga saat untuk mendaftar gitu, itu kadang-kadang jadi masalah kan, nanti bisa dua identitas ya kan, gitu, kayak. Mungkin misalkan namanya Anto kemudian ditambahkan jadi Anto Supri siapa sebagainya. Nah itu kan nah itu kan bisa dua identitas ya. Nah, ini tidak boleh. Nah, kita sudah koordinasi. Kalau mungkin yang lama-lama tentu masih ada yang perbedaan, dan kita sudah benahin secara bertahap ya, kita samakan kan gitu. Sehingga kalau yang baru-baru insya Allah ke depan itu akan semakin apa ya, lebih akurat, tidak ada terjadi kesalahan-kesalahan. Termasuk kita juga untuk daftar ke sekolah, kita juga sudah koordinasi dengan apa ya, Dinas Pendidikan, untuk daftar baik itu PAUD, TK ataupun SD ataupun ya, supaya menggunakan akte dasarnya, gitu. Jangan lagi menggunakan surat kelahiran yang nanti bisa berbeda, tapi dasarnya adalah akte. Lah kalau nanti dasarnya akte, sudah nanti sudah klop. Aktenya sudah sama dengan ijazahnya, dengan dapodiknya, dan nanti punten juga nanti ini sampai nanti dia menikah lagi, sampai akhirnya sampai meninggal lagi, itu nama akte itu harus sama kan gitu, antara dari nama akte sampai dia meninggal nanti itu harus sama. Kalau nggak sama, satu saat mungkin akan terjadi mungkin permasalahan administrasi kependudukan kan gitu. Mungkin suatu saat bagi waris ya, kalau mereka tidak ya harus tentunya harus
2: menunjukkan
3: sama.
2: Bahwa
3: ya, ini ya. Bahwa sama. Inilah yang tentunya ke depan kita perlu sosialisasikan pada masyarakat, yaitu tidak perlu menambah-nambah saat mungkin mereka menikah. Jadi nama yang di akte itu sudahlah. Bentuknya apapun ya, ya itu istilahnya namanya siapapun ya, itulah akan dijadikan dasar kependudukan sampai dia meninggal nanti. Dan ini supaya menjadikan budaya tradisi kita kan gitu. Dan kita juga tidak sudah apa sih yang saat ini mungkin budaya-budaya menambahkan nama itu ya, kita sudah mulai kikis supaya tidak ada. Dan kuncinya adalah saat mereka melakukan pernikahan, yang kuncinya salah satunya di penghulu ataupun di KUA. Kan gitu kan gitu.
2: Oke. Okay. Yeah. Baik. Kemudian saya bergeser ke Pak Asar. Pak Asar, kita kembali ke aplikasi Gratis KB begitu. Aplikasi Gratis KB yang bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dari rumah itu apa, Pak?
4: Yang jelas ada pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Di mana pendaftaran penduduk itu adalah ada pencetakan KK, kemudian ada perubahan-perubahan elemen biodata di KK. Kemudian ada perpindahan, itu bisa diakses lewat online. Kemudian kedatangan juga. Kemudian pencatatan sipilnya, ada akta kelahiran, akta kematian. Itu bisa diproses melalui online. Yang kalau yang kasus tadi itu memang perbedaan nama ada di KK, tapi itu ya tidak bisa diproses online. Memang harus hadir. Harus hadir, tapi yang jelas semua ada solusinya. Seperti itu. Jadi KSKP lengkap. Dan itu juga bisa dipantau pergerakan dokumennya sudah sampai mana. Apakah sudah sampai baru-baru sampai tanda tangan apa namanya di meja kasih, lalu kemudian apakah sudah clear sampai tanda tangan digital Pak Kadis, sudah bisa dipantau seperti itu.
2: Oke, baik, kita ke penelpon pertama kita ya siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam. Selamat siang Bu Desi, ya. Pak narasumber, saya Herdi dari Wanarja, Kabupaten Cilacap.
2: Baik, silakan Bang Herdi.
5: Mau menanyakan, mungkin ini di luar tema juga ya, bagaimana apa tuh cara pembikinan akte tuh, terus pembikinan akte itu kan syaratnya itu harus ada kartu keluarga, surat nikah mungkin gitu ya. Nah bagaimana seandainya ada yang menikah siri, itu nanti punya keturunan gimana bikin akte lahirnya itu? Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Ini Pak, menikah siri.
4: Ya, sebenarnya di kita itu tidak ada istilah menikah siri ya. Mohon maaf ya. Karena aturan undang-undang jelas kan, perkawinan resmi adalah perkawinan yang memang disahkan oleh, kalau muslim adalah di KUA, kalau non-muslim adalah dicatatkan di tempat kami.
2: Yeah.
4: Seperti itu. Kalau memang pembuatan terkait dengan anak yang lahir dari perkawinan siri, ya jelas di situ yang harus dibuktikan di kita adalah buku nikah kan. Kalau dia tidak bisa menunjukkan buku nikah, maka akhirnya akta itu adalah akta seorang ibu. Intinya seperti itu. Jadi memang ada 4 akta di kita, akta pasangan suami istri, akta anak seorang ibu, kemudian akta tanpa asal usul. Ada juga. Satu lagi akta, aduh saya lupa. Akta ini apa anak tanpa asal usul tadi ya udah berarti ya mungkin temuan
2: angkat.
4: Seperti itu. Jadi ya kalau yang kasus tadi itu mau enggak mau ya kalau tidak bisa menunjukkan buku nikah berarti harus apa keluarnya adalah akte anak seorang
2: ibu. Oke, baik.
4: Seperti itu.
2: Jadi mungkin ini juga masukan ya untuk masyarakat mempertimbangkan ketika akan menikah mungkin yang resmi-resmi aja gitu.
4: Betul.
2: Yeah. Ya, prinsipnya untuk kita, pertimbangannya seperti yeah. itu ya mungkin ya Pak Kandi.
3: Tapi juga begini, kalau yang nikah siri tadi mungkin suaminya ya kan gitu kan. Mereka kan bisa masuk akte daripada suaminya kan gitu.
2: Bisa?
3: Iya. Iya, karena mereka yang sudah resmi kan. Mereka kan itu ya. Si A sama si B,
2: ya,
3: si A masih B menikah secara resmi. Kemudian si A itu nikah lagi sama si C kan gitu. Kemudian punya anak. Ya harusnya ikut kakak di si A tadi.
2: Oh, bisa begitu.
3: Ya bisa, tapi sekarang kemudian cuman istrinya
2: ridho enggak?
3: Nah, itu.
2: Itu kayaknya ini gitu. Apa namanya? Mau bunuh diri begitu.
3: Sebetulnya mudah kan begitu. Okay. Kan begitu, tapi kadang-kadang kan mereka menutupin ini
2: ya,
3: masalah.
2: Stigma.
3: Jadi dia mau nikah berapa kali pun kalau dia masih punya status apa tuh? Tercatat mereka ada yang pertama tadi nikah asli itunya resminya ya itu anaknya dari berapa itu ikut kakak yang pertama tadi.
2: Oh, supaya diakui begitu,
3: iya,
2: Pak.
3: Iya, gitu. Oke.
2: Okay.
3: Gitu. Nah, ini yang baik. Ya tadi cuman rata-rata kan mereka tidak mau kan gitu.
2: Menutupi ya,
3: menutupi, rata-rata dan itu. Mungkin belum tentu istri yang pertama karena itu mau diikutin dari ini. Gampang tapi sulit kan begitu sebenarnya.
2: Terlalu beresiko besar ya Pak Asar ya.
4: Itu. Yang paling mudah adalah lakukan isbat.
2: Oh isbat nikah isbat. Di KUA.
4: Itu paling benar.
2: Oh, okay.
4: Jadi mereka yang melakukan proses nikah siri, silakan itu lakukan proses.

0: nikah yang pertama, tapi yang dengan sih kan ada beberapa kasus.
1: Oh iya, iya, iya. Mungkin yang penting halal dulu gitu ya, Pak.
0: Iya, seperti itu kan ada ya. Kita sarankan ya isbat lah, seperti itu. Untuk mengklirkan semuanya, seperti itu.
1: Oke. Mang Herdi, satu pertanyaan tapi dinamis dan kompleks sekali ya.
0: Dan itu memang terjadi di masyarakat kita memang.
1: Betul, ya. betul. Kita kembali
2: dan,
1: ke...
2: Punten, ini ya. Saya tambahkan, setelahnya di masyarakat kita banyak sekali yang mereka... perkawinan tapi tidak secara sah, ya kan itu. Kemarin kami sudah mendata di Banyumas itu ada sekitar 200-an gitu,
1: okay,
2: yang kita daftar dari masing-masing desa yang ada itu. Kemudian yang menindaklanjuti itu hanya 11-an gitu.
1: Oh.
2: Ya kita sudah kerjasama dengan pengadilan agama. Jadi kita kerjasama dengan pengadilan agama, kemudian berkasnya kita sampaikan ke pengadilan agama, dan tentunya karena ini juga sebagian besar dari masyarakat kurang tidak mampu, kita juga bekerja dengan Basnas yang akan membantu untuk pembiayaan dalam isbat nikah tadi.
1: Oh, oke. Tapi ternyata dari 200 hanya 11 yang...
2: Yang mereka yang menindaklanjuti proses pemenuhan syarat selanjutnya kan gitu. Jadi... kita juga monggo nanti yang mungkin menikah yang belum resmi, silakan untuk bisa datang ke desa ya, menyampaikan, atau nanti datang ke apa ya, menginformasikan di Dukcapil, nanti kita akan fasilitasi untuk bisa dilakukan isbat nikah.
1: Baik. Pak Agus, kita ke pendengar dulu kembali. Selamat siang. Assalamualaikum. Pak Saka.
3: Waalaikumsalam. Ya.
1: Silakan Pak Saka, di studio kami ada Pak Kepala Dinas
3: ini,
1: Pendudukan Sipil dan, ya, dan juga
3: Mas
1: Pak Asar.
3: Narasumber, saya menanyakan melanjuti orang yang nikah siri. Ini ada satu santri, dia sudah kelas 5 SD, belum punya akte, belum punya kakak karena orang tuanya dia sudah tadi nikah siri. Tidak ada salah satu wali santri mengusulkan atau memberi bantuan bagaimana kalau anak itu diikutkan ke kakak mbahnya itu bisa atau enggak ya. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada kasus lagi nih Pak, silakan.
0: Prinsipnya kalau kita harus bedakan antara kasus pendaftaran penduduk dengan pencatatan sipil. Karena berbeda ini ya. Pendaftaran penduduk yang tadi katanya ya keluarannya adalah kakak. Pencatatan sipil keluarnya akte. Nah, tadi berarti ada dua kasus tadi. Anak yang karena hasil pernikahan siri, dia mungkin berkasusnya adalah pembuatan akte kelahirannya. Kemudian terkait juga dengan apakah dia masuk ke dalam kakak orang tuanya sebagai anak ataupun masuk ke kakak mbahnya. Itu nanti berarti kasusnya keberadaan penduduk. Jadi saran kami adalah kalau... itu masukan orang tua aja tidak ada masalah, cuma nanti berarti dia tidak bisa buat akte kelahirannya, ya seperti itu, akte kelahirannya harus diperjelas lagi. Kalau dia memang itu nikah siri, ya berarti nanti ada seorang ibu, berarti nanti nama bapaknya strip, seperti itu. Jadi kalau ini, jadi kalau misalkan bapak ibu kemudian ada anak, maka anak itu menjadi family lay, bukan anak ya, dari dalam keluarga itu. Kemudian tapi nama orang tuanya adalah nama ibu tersebut. Seperti itu. Kalau masuk ke neneknya sama aja. Maka dia akan menjadi family lain. Kemudian nama ibunya juga kalau mau dimasukkan ya hanya namanya ibu saja, bukan nama bapaknya. Seperti itu. Prinsipnya adalah silakan dilengkapi dengan pembuatan aktenya, jadi clearkan dengan aktenya sehingga kalau itu anak pernikahan siri ya, buat aktenya dulu aja, tinggal ada kejelasan dia ibunya siapa dulu, kemudian setelah melakukan proses isbat, nanti bisa keluar kutipan kedua langsung dengan pasangan suami istri, seperti itu. Semuanya ada solusi kok.
2: Atau mungkin secara teknis, monggo silakan nanti bisa datang ke Dukcapil, ya kan, untuk bisa disolusikan dan gitu. Dari yang pesantren tadi, monggo silakan datang ke Dukcapil, nanti bisa menemui kan gitu Mbak Fira atau Bu Nuni, gitu nanti gitu. Silakan dari pesantren tadi, silakan itu untuk bisa kita tindak lanjuti untuk kita solusikan.
1: Baik, ya itu tadi Pak Saka, semoga tercerahkan dari narasumber kita siang hari ini, Pak Kepala Dinas dan juga Pak Ashar nggih. Baik, sambil menunggu kita masih ada sekitar mungkin 10 menit waktu di segmen literasi digital, karena ini permasalahannya sangat relate dengan masyarakat ya. Jadi banyak

0: yang bergabung juga ya siang hari ini. Saya ke Pak Agus, Bapak untuk saat ini sejauh mana Pak target pencapaian kepemilikan identitas kependudukan digital di Kabupaten Banyumas untuk saat ini Pak?
1: Yeah. Kalau kepemilikan digital nggih, saat ini kita juga masih relatif cukup rendah nggih. Kita dari target kita nggih mungkin apa itu? 25 nggih. Saat ini kita masih 11% nggih. 11%, 11,73% yang ini juga sebetulnya sudah kita dorong maksimal untuk bisa dilakukan dengan untuk aktivasi IKD ini kan gitu. Mudah-mudahan melalui piloting bansos ini tadi ke depan ini akan menambah jumlah apa itu untuk presentasi dari IKD ini. Tapi kita berharap walaupun mereka tidak untuk piloting bansos, buat tidak mendaftar bansos, tapi masyarakat sebetulnya dengan mereka mengaktivasi IKD ini lebih mudah mereka bisa melakukan pelayanan secara online saja. Bagi yang mungkin ada HP dan support dan itu, tentunya kita harapkan bisa melalui IKD saja. Mereka tidak perlu datang ke pelayanan itu, cukup dari rumah saja kan gitu, nanti sudah mereka akan dilakukan pengirimannya nanti bisa lewat email kan gitu. Kita juga mudah juga kan, kita juga bisa lewat kita juga selain email mungkin bisa mau dikirim lewat pos juga bisa dan gitu. Jadi mereka juga tidak perlu mungkin datang ke tempat pelayanan secara offline.
0: Jadi saya tertarik juga nih, tadi kan ada pendengar kita Pak dari Bogor, berarti mungkin warga Banyumas yang memang alamatnya Banyumas ketika akan pindah bisa mengurus dari jarak jauh kah dari
1: bisa,
0: Bogor?
1: Bisa.
2: Warga Bogor yang mau pindah ke Banyumas,
0: Bisa. Tanpa harus jauh-jauh dari Bogor ke sini.
2: Iya, bisa. Yang penting kalau yang itu bagus, berarti yang dia dapat surat pindah dari Bogor dulu. Setelah dilepas dari Bogor, mereka daftar kedatangan ke Banyumas melalui online, bisa.
0: Jadi sekarang jarak tempat sudah bukan menjadi soal, karena itu sudah dimudahkan dengan sistem digital kita saat ini. Baik, pendengar kita masih bersama di segmen literasi digital. Kita masih bersama dengan Bapak Agus Riono, ATDS IPMM, Kepala Dinduk Capil Kabupaten Banyumas. Kemudian juga kita bersama dengan Bapak Asar Nasarudin SE, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Kita kembali menyapa pendengar Bapak yang sudah masuk di 0811-2540-911. Bapak izin bertanya, saya Yuni dari Sumbang. Jika terjadi kesalahan input data oleh pemohon saat menggunakan layanan digital, apakah perbaikannya membutuhkan waktu lama Pak?
2: Ya, tergantung kesalahannya di mana, seperti itu. Kalau misalkan kesalahannya ada di... contoh kasus ya, nama anaknya, maka kita harus butuh bukti-bukti data dukungnya. Itu karena yang mengebut awal kan mereka, misalkan membuat akte kelahiran ternyata Asar Nasarudin harusnya pakai S, pakai Z, gitu kan. Kita sudah berproses, kemudian ternyata itu harusnya pakai S, ya harus dilakukan, kalau itu harus hadir langsung ke tempat kita untuk melakukan kita pengecekan, kemudian kita cek bukti-buktinya, data dukungnya yang membuktikan bahwa sebenarnya yang benar adalah ini, seperti itu. Setelah clear nanti bisa kita lakukan proses perubahan. Prinsipnya adalah sepanjang data dukungnya lengkap, ya selesai bisa clear hari itu juga.
0: Baik. Kemudian Pak, tadi kita sempat menyinggung juga ada beberapa kendala, di antaranya mungkin ada sebagian masyarakat yang belum melek digital begitu ya. Bagaimana Dinduk Capil ini memastikan digitalisasi pelayanan ini tidak justru menciptakan kesenjangan baru bagi warga yang belum memiliki kemampuan digital Pak?
2: Itu tadi, tetap kita buka offline di sampai 331 desa. Jadi di samping kita melayani mereka yang melek teknologi, ya kita tetap juga melayani mereka-mereka yang memang tidak melek teknologi, seperti kaki nenek lili keuani itu yang memang sama sekali tidak tersentuh teknologi ya. Kita tetap tetap melayani mereka dengan pelayanan offline. Karena kita nggak mungkin maksa dan kita nggak mampu untuk membelikan HP.
0: Iya betul. Ada solusi lah ya Pak ya.
2: Ada solusi tetap ya. Kita dekatkan ke pelayanan tingkat desa. Bahkan kita sampaikan ke desa itu, silakan berlakukan inovasi, mungkin Bapak Ibu di tingkat desa bisa melakukan proses pelayanan di tingkat RT RW untuk pelaporannya, kemudian mereka tetap prosesnya adalah melalui pintu desa.
0: Iya. Itu. Oke, dan berangkat dari tingkat RT ya, Pak RT-nya mohon dibantu ketika ada warga ya, yang mungkin masih ya, belum masih terkendala begitu ya, Pak ya. Oke, saya ke Pak Agus. Bapak, apa indikator keberhasilan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas, Pak?
1: Mungkin tingkat keberhasilannya bagaimana kita masyarakat semakin istilahnya senang menggunakan IKD ini kan gitu ya. Semakin senang, semakin bahwa itu hal itu penting dan perlu kan, seperti itu. Kemudian juga tadi bagi masyarakat yang tidak support dari sisi alat komunikasinya, tentunya harus mereka melalui bisa di desa, karena nanti tidak akan dibantu desa untuk melakukan proses pengurusan tadi. Mereka juga secara online kan, jadi mereka juga ke desa, saya mengurus ini, ya nanti mereka juga secara online untuk bisa mendaftarkan ke kita kan gitu ya. Nah, tentu juga ini yang tingkat keberhasilan kita, tentunya juga kesadaran masyarakat tadi. Kembali kepada kesadaran masyarakat kita yang tentunya yang punya HP ya gitu, tidak istilah khawatir ataupun mungkin mereka mau mengakses ini kan gitu. Tapi itu juga untuk kepentingan mereka. Karena satu saat mungkin kita tempat di jauh ya, kita bekerja di luar Jawa kan. Kemudian dibutuhkan ada kita data-data kita. Kita tinggal buka aja di situ kan gitu. Data akte mungkin anak-anak kita, keluarga kita, yang lain tidak perlu, mereka harus nyari mapnya di mana kan gitu loh. Nanti ya gitu, ini yang salah satu kemudahan daripada secara digital adalah prosesnya juga kita fail, yang tentunya ke depan akan semakin mudah memudahkan masyarakat dalam pelayanan, karena bahwa identitas kependudukan itu menjadi dasar dari pelayanan selanjutnya. Sekarang semua pelayanan publik itu pasti akan butuh namanya identitas kependudukan kan gitu. Kita mau apa saja kan berarti mau ke bank punya uang banyak ya, tapi kita nggak punya KTP nggak akan kita bisa daftar kan gitu. Kita nggak punya apapun layanan apapun kalau tidak punya identitas, tentunya mereka tidak bisa melakukan layanan. Nah, tentunya sekarang menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat itu, yang tadi monggo kita sudah beralih pada digitalisasi.
0: Oke, baik. Pak Agus dan juga Pak Asar, kita sudah berada di penghujung waktu, namun sebelum kita tutup diskusi kita, singkat saja dari Pak Asar, mungkin nanti gongnya di Pak Agus ya. Untuk Pak Asar barangkali bisa menyampaikan langkah teknis bagi warga yang belum memiliki telepon pintar agar tetap mendapat pelayanan kependudukan secara setara, Pak.
2: Bagi teman-teman saudara-saudara kita yang memang belum ada kemampuan untuk digitalisasi, ya silakan aja berproses seperti biasa. Kita sudah buka di 331 desa kelurahan, sehingga silakan berproses di kelurahan atau desa yang masing-masing tanpa harus ke kecamatan ataupun ke Dukcapil. Sehingga untuk lebih memudahkan dalam meringankan dalam biaya, jarak dan segala macam. Seperti itu.
0: Oke, baik. Gongnya di Pak Agus Sriyono, Bapak. Apa pesan dan harapan di Dukcapil kepada masyarakat agar semakin sadar pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan digital, Pak?
1: Pertama, kami sangat berharap Bapak identitas kependudukan itu menjadi hal yang penting bagi keluarga ya, itu keluarga untuk dirinya itu supaya tentunya dipenuhi kan begitu. Jadikan bahwa pendudukan itu menjadi hal yang penting dan harus terpenuhi dulu. Jadi kalau mereka masih ada keluarga yang mereka belum memiliki pendudukan, tentunya mereka harus cepat membuat, karena kita pengen capaian kita gitu, seperti perekaman KTP kita masih belum 100% kan begitu. Kita berharap mereka yang belum melakukan perekaman untuk juga melakukan perekaman. Kemudian yang mereka belum buat akte kelahiran, segera untuk membuat akte kelahiran. Mereka yang belum membuat KIA, mungkin segera membuat KIA. Karena kita memberikan layanan, tadi sampaikan bahwa kita semua desa, kecamatan, ataupun secara langsung, sehingga tidak ada kesulitan. Dan semua itu diberikan secara gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kan? Dan mungkin Bapak-Ibu sekalian, ini mereka juga bisa melakukan layanan konsultasi, layanan konsultasi secara online, kita juga kita buka kan gitu. Ini untuk memudahkan masyarakat bisa dari rumah ataupun dari secara online tadi. Kita berharap masyarakat kita tidak ada satupun yang ketriwal masalah identitas kependudukan kita. Okay. Kuncinya adalah mereka apa nih, peduli dengan tadi kepentingan yang ada tadi kan gitu. Jangan datang ke capil saat mereka butuhan gitu.
0: Iya,
1: okay. Jauh-jauh hari.
0: Jangan gitu. Menunggu saat menunggu. Itu tiba ya Pak ya. Karena semuanya kan, gitu. Memang proses ya.
1: Proses gitu kan. Gitu, okay.
0: Gitu. Terima kasih Pak Agus, Pak Asep sudah hadir. Ya. Semoga diskusi kita bisa memberikan insight yang positif untuk masyarakat Banyumas dan sekitarnya terkait dengan identitas kependudukan yang sekarang bisa diakses atau dilakukan, diurus melalui online atau digital. Semoga bisa menginspirasi dan next kita bisa berjumpa lagi Pak dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
0: Ya, pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda menuju ke Pro 3 RRI untuk kita ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janis Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur, sudah dilakukan, kita dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor 0-0 kita mengalami kekalahan. Sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah sedang bicara. Memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang kerja keras di dalam lapangan. Jadi musim sangat keras juga untuk pemain.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, tujuan tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, bestriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara, CV Cup 2026, leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas, Ridel Toiran, mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu yang perlu kita libur di mana sementara. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada menulis buat seleksi dulu, kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba buat offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosok saya diperlukan ya Mas Yen. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya, jadi ya optimis saja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang, jadi ya, tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Tahukah Anda?
1: 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Beberayan, bunga, berkah.
1: Ya, benar, info penting untuk Anda yang ingin mengikuti event Mutiara Pagi On Stage. Jadi informasi penting bagi seluruh jamaah yang akan hadir pada acara tersebut. Meja registrasi dibuka pukul 6 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup tepat pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Seluruh jamaah baik pendaftaran melalui RRI maupun Fastabiqul Khairat wajib hadir di lokasi dan melakukan registrasi sebelum pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat registrasi, jamaah menerima gelang peserta. Panitia menyediakan 1.500 gelang saja dan semua jamaah wajib memakai gelang tersebut. Fungsi dari gelang tersebut adalah untuk penanda peserta silaturahmi, kemudian pengganti tiket masuk Purbasari, dan ketentuan kehadiran pendengar jamaah yang registrasi sebelum pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat akan mendapatkan gelang sebagai akses masuk gratis dan mendapat fasilitas konsumsi serta tempat duduk yang sesuai dengan pendataan. Jamaah yang datang setelah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat tetap dapat mengikuti acara, namun jamaah harus masuk melalui loket umum dan berbayar, begitu, membeli tiket sendiri. Keterlambatan registrasi beresiko tidak mendapat kursi dan konsumsi karena data kehadiran tidak terekam oleh panitia. Jadi mohon bisa datang sesuai dengan ketentuan waktu untuk memudahkan pendataan konsumsi dan gelang peserta. Jadi siapa nih pendengar Pro 1 yang akan hadir di sesi Mutiara Pagi On Stage hari Minggu 2 Agustus 2026 mendatang? Jangan sampai terlambat ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baik pendengar, demi untuk bisa lebih mendekatkan antara pengisi acara Mutiara Pagi dan juga pendengar, maka kita akan menggelar atau RRI Prokerto akan membuat acara Mutiara Pagi on stage. Dan ini merupakan kolaborasi bersama dengan Ustadz Mintaraga Eman Surya LC, di mana beliau memiliki jamaah ataupun juga punya komunitas ngapak ngaji Ahad Pagi begitu. Dan akhirnya kita berkolaborasi dengan asatid dari atau pengisi ataupun narasumber-narasumber di Mutiara Pagi RRI Prokerto. Jadi apakah Anda akan hadir di hari Minggu tanggal 2 Agustus mendatang? Jangan lupa kuota hanya 1.500 dan jangan sampai terlambat. Karena ketika terlambat nanti setelah pukul 7.30 Anda harus membayar. Nah kan sayang banget ya. Kalau ada yang gratis kenapa harus berbayar? Kuncinya yang penting jangan telat. Paling tidak paling aman jam 7 sudah ada di lokasi ya. Adapun pendaftaran sudah mulai bisa dibuka. Untuk meja registrasi akan dibuka di pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai 7.30 waktu Indonesia Barat. Kira-kira nanti penasaran kepengen ketemu dengan asatid siapa? Karena insya Allah yang akan hadir ada Ustadz Hajah Sriningsih, MPD, kemudian ada Ustadz Njang Burhanuddin, ada Ustadz Sofiullah, insya Allah Ustadz Hendro Kuncoro juga akan hadir. Dan yang pasti acara itu tidak hanya sekedar temu kangen dengan ustadz dan ustadzah, tetapi ajang silaturahmi antara pendengar Mutiara Pagi dan juga tentunya dengan jamaah ngapak atau ngaji Ahad Pagi binaan dari Ustadz Mintaraga Eman Surya LC.

0: inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, semoga aktivitas yang hari ini selalu diberikan kelancaran dan keberkahan. Dan tentu di sela kesibukan, mari kita siapkan hati dan langkah untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dan perlu kami informasikan bahwa waktu duhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya masuk di saat sekarang pukul 11:52 waktu Indonesia Barat. Dan bagi pendengar RRI yang sedang dalam perjalanan maupun sedang beraktivitas, silakan bersiap untuk menunaikan sholat pada tepat pada waktunya, dan saatnya mendengar berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Hingga Juli 2026, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah ZIS Basnas Kabupaten Banyumas telah mencapai 56% dari target tahunan. Sebagian besar ditasarufkan untuk bantuan yang bersifat produktif. Kita akan dengarkan laporannya bersama dengan Faisal Rehan. Faisal, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, Basnas Kabupaten Banyumas telah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS besar 14,9 miliar hingga pertengahan Juli 2026 atau sekitar 56% dari target tahunan sebesar 26,5 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 13,2 miliar rupiah diantaranya telah disalurkan kepada masyarakat melalui 5 program prioritas yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua Basnas Banyumas, Hasan Mufidah, mengatakan penyaluran dana ZIS difokuskan pada 5 program utama, yakni Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli, dan Banyumas Sejahtera. Melalui program-program tersebut, Basnas Banyumas berupaya memastikan dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Basnas juga terus mendorong peningkatan penyaluran zakat yang bersifat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
5: Kita sudah sampai di angka 14,920 miliar, artinya sudah 56% dari target 26,5 miliar. Jadi kita memang punya target sebaran, juga punya, di samping itu kita punya target konsumtif dan produktifnya. Dari dana yang sudah kita tasarufkan itu, minimalnya 50 kita targetkan untuk yang sifatnya produktif. Karena pengentasan kemiskinan, kalau sifatnya konsumtif, itu sangat sulit sekali untuk mengungkap ya. Kalau produktif itu kan, kita bantu, mungkin satu orang yang kita bantu, tapi dia bisa mengentaskan satu keluarga, begitu. Sehingga kita memilih lebih banyak targetnya kepada yang produktif.
4: Ya, salah satu bentuk penyaluran dana zakat di sektor pendidikan diwujudkan melalui peluncuran program beasiswa Satria Kem. Hasanatul menjelaskan bantuan diberikan mulai semester 5 hingga semester 8 dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan uang kuliah tunggal atau UKT masing-masing mahasiswa. Basnas Banyumas mengalokasikan anggaran lebih dari 500 juta rupiah untuk mendukung pembiayaan pendidikan para penerima program selama 4 semester. Program tersebut akan terus dilaksanakan sesuai kemampuan penghimpunan dana zakat Basnas Kabupaten Banyumas. Demikian Faisal Raihan melaporkan.
2: Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: estapene dikancani karo mendoan. Rika wis padha duwe KTP. Nek durung ya. Ndang gagean. Maksa banget sih Mbak Desi ya. Soalnya kan Miki ya Lur, kaya Miki nyong siaran karo kepala dinas penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas. Kaya Miki ya, anak Pak Agus Riono, kepala dinase, terus anak Pak Asar Nazarudin, kaya selaku kabit piak. Gue, Rika ngerti ora kabit piak. Orang ngerti ya, kita tidok lagi. Kabit piak gue ya. Apa sih kaya Miki? Jadi kabit piak piak gue ya intine anu apa jenengane kabit piak gue anu pencatatan identitas administrasi kependudukan lah ya, kayak gue ceritane anak aplikasi sing main banget gue gratis kabeh. Nah, Rika wis duwe KTP apa urung, utawane Rika arep dandani arep memperbaharui identitas gue wis bisa secara online lur. Dadi Rika ora susah bingung-bingung siki wis ana aplikasine. Angger Rika merasa kadoen ribet ya gue lah mawi dadakan teka maring kantor dinas, ora perlu lur, wong anu siki bewis bisa diakses nang kantor desa kayak gue ya. Ya makanya lo tak buka ya. Sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Iya.
1: Andal dibuka tuh di belakang buring ngarep metune tuh ngarep.
0: Lah kan bukan Rika kecewa tadi ini tak tambani lah keprivensi.
1: Merbuka apa mikir lorone?
0: Pantasan berisik banget kayak masih Mas Pembang Asmara ya. Kiri kan wis deh KTP apa urung?
1: Lah ya wis lah KTP seumur hidup.
0: Oh
1: lah.
0: Ya wis memperbarui.
1: Ya orang diperbarui yang wis seumur hidup ya orang diperbarui lah.
0: Lo orang mbok anu Rikane arep memperbarui kakak apa KTP?
1: Kapan kenal masyarakat kan? Nah, masyarakat itu mana kapan kan? Kayak gue pada online ya gue.
0: Iya Rika tapi orang kebingungan mbok melek digital Rika. Oh, berarti ini kan canggih. Malah
1: bingung kemarin BDC gue lu.
0: Kepriwe?
1: Kata Pak Purung nih gue.
0: Anyong lah, anyong ya uwis.
1: Maksudnya mau kata pene loro gue lu.
0: Ya orang, anyong kata pene siji, status saya ASN.
1: ASN siapa?
0: ASN, P3K.
1: Main gue.
0: Iya main banget.
1: Pokoknya sehat banget, ayuh banget, pol
0: ya uwis. Pokoknya ya.
1: Gue lagunya apa bedes?
0: Lagunya?
1: Ya.
0: Waduh set. Ya lagune. Aja protes lagu ya Sri Huning Gelang Kalung Bendrong Kulon.
1: Sri Huning baik ya.
0: Sri Huning pen ya. Tapi Rika merasa ki ya terbantu ya.
1: Ya terbantu banget, kepenak banget. Apa maning anu gua anu dicelulang Mbak Desi bantu banget.
0: Wih, cuit.
1: Salame gue enggak Mbak anu Mbak Darisa, Mama Ade. Pak Kuswati, Mister Palo, terus Kiratun, Kitasrun, terus juga Bu MM, Mama Sarmila, Mama Ade, Mama Siva, Bu Ida, Mama Ida, terus Sarmila, terus Mister Kenjot, buat semuanya aja lah.
0: Ya.
1: Nyok nang mlebut e ora suwe-suwe Mbak Desi.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang batire kowe jan.
0: Ora susahnya enggak li batire lah, dewek-dewek.
1: Ya batire lah ya.
0: Ya makasih ya sayangku. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun enggak Mas Kumbang, kumbang di taman. Ya di timburine ya nang nguburine Mas Kumbang Asmara monggo yang mau gabung ya di 63233 utawane nang 0811 254 0911 ke topokane babakan kemudahan ya sing siki wis bisa diakses nang masyarakat Banyumas lan sekitare. Sugeng siang Ibu Muninga.
2: Sugeng siang Mbak
0: Desi. Kepripun kabare Ibu? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat
0: lah. Alhamdulillah. Nggih. Niki
2: Waras wiris
0: wareg. Acak lalen mengko tanggal 2 Mutiara Pagi on stage seneng Purbasari Purbalingga. Nyong wis
2: insyaallah.
0: Nggih, nyong wis anu menyampaikan maring Mas Iskandar insyaallah aman Suleman.
2: Amin, alhamdulillah ya rabbil alamin.
0: Nggih, pokoke sing penting aja telat nggih, Bu.
2: Ya, kasih pokoknya nyong jam 7 kurang seperempat nang kanan
0: kono. Nggih, Mbak.
2: Uma Idah.
0: Oh, nggih, monggo pokoke tegelar nang karpet warna abang lah nggo muni nang kono.
2: Gelaran apa jagong kursi?
0: Oh, nek gelaran apa jagong kursi? Kula mboten niki. Insyaallah sih moga-moga sih kursi ya, bukti yang kesepuan angel menyate.
2: Iya,
0: nge. Ya benar. Mbak Mbak Citra weling aja telat, Bu, kados niko. Ampun telat nggih. Lah niki anu babakan topokan Banyumasan niki Bumuninga. Kepripun anu panjenengan gada penilaian tentang kemudahan akses layanan sing seniki niki sampun saged online secara digital, ngurus KTP, ngurus KK, ngurus surat pindah, ngurus surat kematian lan liyane.
2: Nah, kowe ngene iki nyong setuju banget kowe. Soale wong-wong kan dengan pada kondung ape madan bebeh.
0: Nggih.
2: Lah nyane alat sing kaya kowe-kowe digital sing dengko nggo sing positif-positif lah setuju ngepol nyong kowe. Karo anu wong-wong sing pada urung duwe apa urung apik apa urung beres soal kartu-kartu kan kakak nak KTP nak apa ya bagian pada daftar maringanah lewat aplikasi itu eh.
0: Alhamdulillah nggih Bu.
2: Oh
0: nggih alhamdulillah wonten Pak Agus Riyono.
2: Terus kowe ana sing takon ke Pak Mas Kang Herdi.
0: Nggih.
2: Ya alhamdulillah. Nyong ya wong wis tuwa ya wis apa-apa wis bener kaya besok sapa kae sing bocah-bocah kepriwen ya. Insyaallah sih wis bener kowe.
0: Nggih. Nggih, alhamdulillah.
2: Kukuna wong nang biyungan nang Jakarta jan nyong maringane melu apa jenenge melu maring bapak e kakane tapi
0: oh nggih.
2: Nang takine. Jane nganggo jenengan loro. Jenengan nang kono kuwe sing jenengan bocah anu ya alhamdulillah pegawai cilik soten pegawai negeri kaya kuwe.
0: Nggih.
2: Jenengan bocah.
0: Nggih, jeneng bocah.
2: Nggo jeneng kene nggo sing nang desa kaya
0: kuwe. Heeh. Dadi ora mlebu niku nggih, Bu. Mboten mlebet anu akte kakak niku nggih sing kaya resmi.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Ku maring kakak.
0: Nggih.
2: Bapak bojone nyong jenenge Karsam.
0: Jenengan
2: tua Muhammad Arifin.
0: Oh, nggih. Jeneng tuane Muhammad Arifin.
2: Ya,
0: oh, nggih, nggih.
2: Sing kene sing wong desa ngono aja maring nyong ya Ibu Arifin ya Bu.
0: Oh, nggih, melu jeneng tua lah nggih. Nggih. Oke. Seniki mboten bingungi jeneng siji bae sesuai dengan kakak akte. Akte kelahiran.
2: Kowe nyanyi lagune melu bae kae Kumbang Asmara.
0: Nggih. Nggih.
2: Kumbang.
0: Gantian.
2: Nomor 1 ya. Nomor 3 nggo Mbak Desi. Kowe wingi ya malam setu esuk jenengan ngedur nyanyi ngrungok.
0: Nggih, malam Minggu lanjut Minggu subuh.
2: Oh iya, kan malam setu kan jenengan wengi.
0: Boten, Jumat kulo libur. Eh?
2: Eh?
0: Deneng kelalen. Oh, nggih malam setu ya dina minggune prei. Malangan sekelalen. Nggih.
2: Malam setuan nanti jam 12, terus saya suka tuh. Ini Mbak Desi alhamdulillah sehat ya ngedur.
0: Kulo nginep teng kantor niku.
2: Malah cang sing ora kelalen.
0: Nggih. Demi sesuap nasi dan sebongkah berlian nek jerene Mas Kumbang ya, Mas.
2: Nggih, siji yang sebentar menjenengan sehat.
0: Nggih. Nggih.
2: Sehat-sehat selamat panjang umur, akeh rezekine.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Amin.
0: Amin.
2: Terus sama-sama kowe. dulur wadone nyong sing gawene bareng karo nyong maring masjid.
0: Injih.
2: Mas Titi Taswan, terus Bu Sufiati, terus karo Kumbang Asmara ki wong mau disebut nang M2MM jere Muning karo Muning PMM. Liyane yen nuwun sewu kabian baen ora tak sebutna siji-sijine, moga-moga jenengan paling sehat waras, panjang umur, lancar rezekine. Matur nuwun Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matur suwun kagem Ibu Moninga Sugeng Siang Topokan Banyumasan.
3: Sugeng Siang Topokan Banyumasan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kakine dening suarane mandan bindeng.
3: Nggih kok sing bindeng-bindeng jeneng.
0: Aja kaken nginumi es. Aja kaken nginumi es.
3: Mboten tau es, mboten tau.
0: Lagi musim ngene.
3: Kakek niku sing napa lengan-lengan.
0: Oh, kakek gorengan nggih kayane.
3: Goreng-gorengan iku. Tapi wong goreng iki perwon mali.
0: Lah iya, kenapa ya kacang ini enak banget kok. Nyong jane pas dina jemua wingi nyong maring Baturaden arep mampir tapi ora kepenak, bukan keseringan kok. Mbok kan undarani kadang ipeyek ya nyong ora kepenak karo ninine.
3: Ning anggar dolan mriki ngabari kene.
0: Iya. Nggih. Ki kakene anu mbok KTP kakak akte wis gawe lengkap mbok.
3: Oh, ki kula mbok lengkap. Apa nggih anu jaman seniki nggih sumur hidup.
0: Iya, oh jadine ora bolak-balik ngurus.
3: Nggih.
0: Iya. Lah kan siki wis kemudahan layanan secara online kayak Kang di papan misal mbok kakine arep pindah nggon maring sekang Kecamatan Baturaden arep pindah maring luar Jawa, Pak. Iku kan bisa diurus saiki iki kemudahan layanan secara online kepriwe? Nggih, kepriwen.
3: Ego mungkin buat nacung pindah-pindah lah. Mencocok kali ini tentang Ricky.
0: Iya kan, bok jere sabar merantau karo ninine berdua maring ngendi ya gue.
3: Kalau nggih katanya gimpot.
0: Buatan gimpon. Tapi anggar kami.
3: Bon payah-payah aja bene kan.
0: Wis gari ngaso menikmati hidup ya Ki ya.
3: Nggih yo.
0: Ya, kakek ini harap dulit siapa, kek? Aja kakek ya, kek?
3: Ini buatan, emang ini buningan itu.
0: Inci.
3: Ini lagunya apa, Krin?
0: Ya, lagunya Sri Uning Gelang Kalung, Anak Penderong Kulon, Anak Lobong Ilang, Gelang Kalung Emawon, Inci.
3: Ini sih, kamu kakek enggak.
0: Iya, salamnya enggak siapa, kek?
3: Ibu Moninga, Sugen Siang, Mas Kumpang, Pak Abdin, Pak Tasun, Pak Tunong, Pak Rusdianto, Mama Ate, Kak Yuati, Mama Cantika, Mr. Palo, Ibu Indah. Jadi mawon kentosan ini tengguri ini ke Mbak Desi. Mbak Desi, Mbak Telung ini Mbak Desi. Ini mungkin paringnya sehat selalu.
0: Amin.
3: Mbak Telung, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makin tengburinnya kaki ratun, Sugeng Siang Topokan Banyumasan.
4: Sugeng Siang Topokan Banyumasan. Jambu kuning rasanya kemanisan.
0: Cakep.
4: Anak ini satu. Ketemu maning di Dobokan Banyumasan. Sama Mbak Desi yang makin hari makin ayu.
0: Asik. Makin hari makin ayu ya, bukan makin hari makin kemayu ya. Mang Herdi, tadi kan Mang Herdi masuk ya tadi ya?
4: Masuk ya.
0: Nah, pertanyaan Mang Herdi ya tadi ini merembet-merembet maring di ora ya. Tapi tapi Mang Herdi dengan pelayanan online kayaknya kan orang mung nang Banyumas tok ya, nang Jawa Barat juga pelayanan wis serba online ya saiki ya.
4: Online bisa ya. Tapi gini ya.
0: Ya.
4: Sampai saat ini. Saya penuh KTP-nya itu masih KTP Jakarta ya.
0: Oh ya.
4: Nah, sekarang mau mengajukan pindah ke sini itu katanya harus pakai punya uang 800.000. Apa betul sih enggak ya itu?
0: Oh. Buat apa?
4: Sampai 800.000 belum dilaksanakan, tetap KTP saya KTP Jakarta gitu.
0: Tapi tinggalnya di
4: kampung lahiranku kan di sini Jawa Tengah. Dulu kan istri saya orang Jakarta.
0: Oh, berarti tetap itu Mang Herdi tadi kalau dengerin ya. Mang Herdi ini harus tetap ngurus surat pindah langsung dari Jakarta. Ya,
4: aku kan tadi ngajukan pertanyaan itu karena ada yang di sini ya Mbak Desi. Ada itu masih muda. Nah, sekarang yang dipersulit itu akte kelahiran soalnya apa? Soalnya nikah siri. Kalau nikah siri itu kan kalau mau bikin akte itu kan persyaratannya itu surat nikah, KTP.
0: Oh iya.
4: Nah, sampai sekarang kan anaknya jadi gimana gitu.
0: Oh.
4: Ada di sini tetangga gitu. Jadi dia mau bikin akte itu susah gitu.
0: Karena nikah
4: pernikahannya. Otomatis dia harus nikah resmi, nikah negara ya.
0: Iya.
4: Itu problemnya di situ. Itu aja.
0: Okay.
4: Sekarang kan banyak. Menurut aku sih ya, kalau nikah siri mah, ya khususnya kepada yang masih muda-muda bakal punya aturan itu janganlah. Daripada dipersulit nantinya. Nikah siri itu yang diperlakukan buat yang usia udah tua, 50 kesana, saling sayang, menyayangi.
0: Gitu ya, iya.
4: Kalau masih muda mah janganlah. Jangan coba
0: kalau masih muda, jangan nikah siri ya.
4: Ya, tapi kalau sudah tua mah kan saling menyayangi, tidak mungkin punya keturunan gitu ya.
0: Untuk teman hidup ya.
4: Iya, pokoknya saling menyayangi, saling mengasihi gitu.
0: Teman hidup tuh.
4: Namun Sunda nama saling nitipkan gitu.
0: Menitipkan ya.
4: Nitipkan diri gitu.
0: Tapi ya, kalau misalkan biar aman tetap nikah negara juga. Ya walaupun nikah negara juga tidak menjamin ya, Bu Citra.
4: Iya. Itu karena ada di sini Mbak Desi ya gitu. Sampai sekarang anaknya kan melintang dengan akte lahir atau gimana gitu.
0: Jadi kasihan anaknya ya.
4: Mbak Desi?
0: Yes?
4: Gitu aja.
0: Oke, terima kasih Bang Herdi. Mau bagi salam gak Bang Herdi?
4: Buat Mbak Desi aja, jangan lupa makan siang ya.
0: Terima kasih.
4: Mbak Darisa juga ya, Mbak okay. Desi juga. Tadi ada Rasun juga ya. Ibu Muningah, Ibu Ida juga ya. Semangat Semara. Permana Herman juga ya. Buat ini juga. Ya buat semuanya aja ya. Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama Mang.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Kang Siang warga TikTok, Masya Allah, nama Skalm Tok, Aan Burhanuddin, So, Kang Siang, Utari FM, Masya Allah ya, Mas Wil, siapa mending kek? Anak Lanang ya. Sampai maning anak Alex Koplak Sriswanto, Sugeng Siang Mas Wahib. Anak maning siapa ge? Arif Pratama Den Bagus, Ramil yang tersakiti. Aduh Mas Wax, Mas Wex. M Zikron Sugeng Siang, Bakul Sega, Zian Temagung Edi. Jadi awan ge ge nang acara segmen Topokan Banyumasan yang lagi takon karo pendengar Topokan Banyumasan nang endi papan ya. Siki kan lagi era digital dan salah siji mudahan sing wis dilakukan nang pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinduk Capil wis memudahkan layanan terintegrasi layanan digital nggo mengurus kependudukan lah identitas kayak gue Miki ge siaran bareng karo kepala Dinduk Capil turmaning mau ke anak kabite kabit piak Dinduk Capil Kabupaten Banyumas wis secara gamblang jelasna bahwa moga-moga masyarakat ge semakin sadar pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan digital. Mulane ngori kepada sing durung ngurus utawane memperbarui akte KTP kayak gue ya. Dan ngurus siki ngurusnya gampang banget. Tur maninge ora kudu langsung teka maring Dinduk Capil, cukup nang desa Rika kuwi wis dilayani dengan sepenuh hati. Dadi Rika ora perlu ketenrotan ya, teka maring kantor Dinduk Capil, cukup nang desa bae. Terus nggo Rika padha sing lambat desa nyong ora duwe HP, lha kuwi mung arep direwangi dibantu nang kantor desa setempat sing merek kami wilayah Rika. Angger kurang jelas ya Rika gari nonton nang siaran YouTube RRI Prokerto mau ge wis lengkap banget dijelasan nang Pak Agus Riono selaku Kadinduk Capil, mau juga anak Pak Asar Nasarudin kabit piak Dinduk Capil Kabupaten Banyumas. Siki nyong arep takon maring Rika, respon Rika sebagai warga Banyumas lan sekitare, layanan-layanan kependudukan siki wis bisa diakses melalui online dadi ora kudu teka maring kantor Dinduk Capil. Mengko teleponnya tak buka maning ya lur nang 6-3-3-3-3-3-3 utawanya nang 0-11 0-54-0-11 kiri karo tek lontorna disit kena lagune Sri Huning Kalung Gelang-Gelang.

0: Sedulur sinang acara topokan Banyumas Eneri kapadan topok karo enyong ya nang 6 3 3 6 nyong nyaluk komentar Erika terkait dengan kemudahan layanan ke pengurusan admin Dok Sugeng Siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng Siang topokan Banyumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Siang kita langsung ati kepriwe kabare awan ki.
1: Alhamdulillah, pangestu pandong panjenengan kula sekeluarga lenggeren ayakane sinene sedaya sami se.
0: Oh iya, syukur alhamdulillah nek.
1: Atupun Ibu Desi pawartosiku.
0: Iya, ki alhamdulillah hirupil ngalamin. Nyong esi diparingi sehat waras selamat. Esi bisa ngode, matane wis jelas, golek ndeleng, wis ora burem maning kaya kowe.
1: Alhamdulillah.
0: Ki. Iya ya. Iya ki nyong. Wingi nyong matane.
1: Tanggal 24.
0: Lah, kena wingi tanggal pira sih? Wingi tanggal pira? Wingi enggane tanggalnya tanggal tua, enggane jajan kacamata. Sing mikine ora kok kacamata nyong kudu gak kacamata soalnya wis mandan burem weruh huruf kaya gue ki.
1: Oh iya iya.
0: Syukuri kayak gue ya.
1: Faktor undean.
0: Nah, faktor menjelang usia jompo. Ki.
1: Ki orang jenengan mana sih ABG?
0: Lah, ABG jurus ABG vintage, ABG tua.
1: Bagi anak baru gede.
0: Ki dalang. Siki kan kepengurusan administrasi penduduk wis gampang banget melalui layanan online. Rika kebantu ngambil layanan kue apa ganwe sih ngurusing teka kudu maring dinduk capil.
1: Oh nyong ganu ngurusnya teka maring dinduk capil langsung bude sini diurung. Suruh anak kemudahan kayak gue.
0: Oh, lah sih anak kemudahan Rika tanggapannya kepada sebagai wong Banyumas.
1: Ya, sing jelas melu mangayu bae lah menyambut baik berarti. Angko apa jenenge? Data kependudukan nang warga masyarakat gue semakin valid, semakin jelas, semakin dimudahkan ya gue lo. Orang kayak zaman kemini nyong arep ngurus KTP be kudu data kemarin. Sama atan kau tekan maring duduk tampil nang kana wis de foto dari jikot nggak mau balik KTP datang nunggu seminggu maning
0: yeah.
1: Kan kecamatan maning kayak gue lo intinya zaman gue angel dari segi dengan anak-anak era sih kalau dia lebih memudahkan nyong menyambut apik lah begitu budak.
0: Alhamdulillah ya, jadi Rika menyambut dengan hangat dan baik ya.
1: Iya iya, dan pokoknya nu senang banget ya kayak lah jadi kemudahan kayak siki nang pemerintah lagi dikata kena men supaya data valid nang masyarakat kita bener-bener terjamin ya gitu.
0: Bener banget. Setuju cocok pisan ya. Ki dalang ngarep dulit siapa?
1: Lagunya apa kue lagunya Bu Desi?
0: Ya lagunya Lopong Ilang, Ana Benderan, Ana Lakon Dawet Ayu.
1: Blenderan wae gue, blenderan.
0: Blenderan wae nih ya, salam yang gak sapa salame.
1: Nyong salamnya spesial gak Bu Desi, lagi siaran, moga sehat selalu, sukses selalu. Lancar apa bae sing lagi di, anu, di lakonin yang Bu Desi lah.
0: Amin.
1: Anak kaki racun, kaki dasun, kaki kumbang, anak mama Indes, mama Indah, mama Rusti, Mama Siva, Bunda Santika nenggar duren. Bunda Santika urung lebu ya?
0: Urung.
1: Oh, kayaknya lagi repek yang merendian.
0: Lagi ngomong putune kayaknya.
1: Oh lah, lagi repek nenggar duren. Anu kaya diwis lagi. Anu ake pampung pada gigal, anu barat si gede.
0: Oh lah, Gusti.
1: Iya, baratnya mandan gede seripit-seripit.
0: Ini mandan repot ya?
1: Iya, tadi gue nambah-nambah. Men supaya cakakan LPG gue. Ya. Mama Ade karo Pak Rusdia. Oh, spesialnya gue Mbak Ahmad karo Mbak Selamat.
0: Yes.
1: Gue Budesi ini kebagian matur nuwun. Dia ini orang yang buri urung anak tutut yung Budesi.
0: Iya, kaya, tapi nang WA pirang-pirang.
1: Oh, iya, iya.
0: Ya.
1: Mama Indes.
0: Ya. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Siang, topokan Banyumasan.
2: Topokan Banyumasan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Ida, kepripun kabare?
2: Alhamdulillah sehat, badan si sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat, waras selamat, waras wiris wurus. Mama Ida.
2: Selamat tanggal siji lah.
0: Ya dalaman yang tanggal siji apa mung korliwatok.
2: Oke, yang itu transformasi digital saya mendukung. Saya apresiasi. Cepat. Cepat.
0: Memudahkan nggih.
2: Jamane kula gawe akte kanggo anake 2001 nggih. Kalau pendaftar RT, DC, RW, desa, terus mari dinduk capil daftar, kudu gawa saksi loro Mbak Desi.
0: Walah, kan ribet banget ya.
2: Iya, ngupai saksinya kan ya uang transport lah kayak gitu.
0: Nge. Seniki gitu. Pun anu secara online nge.
2: Gampang, ya ya ke balai desa lah deket gitu misalnya. Nanti kan kalau nggak bisa pakai online sendiri kan sama perangkat desanya bagian admin di tertolongan lah ya.
0: Ditolongi lah ya. Ngomong aja sama ditunjuk-tunjuk kena.
2: Dibantu kalau yang nggak bisa ya. Kalau nggak bisa sendiri bilang aja ke perangkat desanya di. Terus kalau nikah tadi nikah siri kan nggak punya buku nikah, itu nanti kelahirannya itu hanya nama ibu saja.
0: Mulane aja pada
2: nikah siri.
0: Angger sing esinem aja, tapi angger sing wis tua jere ora apa-apa jere mang herdi kowe.
2: Soal dalak mana ora apa-apa, lek ora dalak mana ora apa-apa. Ya itu kalau saya PKK-an ya saya apa? Ya caranya ya kalau pengarahan gitu, pengisian ya saya sampaikan Mbak Desi.
0: Jadi menyalurkan informasi sekang RRI.
2: Iya betul. Iya, terus kalau udah nikah itu bapaknya jangan ganti nama, pakai nama kecil aja. Itu kalau buat ijazah juga membingungkan gitu.
0: Bener banget gue. Kadang anggernya zaman kanu sok ngane-nganei.
2: Ganti nama kalau kita tambah Ahmad apa tambah apa gitu
0: ngerti zaman kanu niko ye Mama Ida pada kintu salam guys kintu niki monggo
2: salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z itu di belakangnya masih ada yang nunggu.
0: Oke
2: matur nuwun
0: Mama Ida matur nuwun. Oke make sing arep gabung maning nang 63233 utawane nang 08 11 54 00. Sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Desi.
0: Inggi, Ibu Mun kepripun kabare sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Lah, nggih berarti musim niki kula pengen niki kok mantan anu kremot-kremot.
3: Nggih. Meler waktu nggih. Adem banget.
0: Atis pisan nggih hawane niki kok.
3: Kondangan tajian niki lagi rame tadi. Akan mayeng-mayeng.
0: Nah, kuwe. Adem. Ampun kesupen jaketan sing kandel.
3: Ku mesti kaos kaki, jaket, celana panjang, kate wis ora. Dengan dingin timbun nginum aku tu anget, telep-telep bi kecandak. Berarti si sehat.
0: Gih, alhamdulillah. Sami kali bumun Usman dan angkatan flu.
3: Gih, yo memang tangsane nama. Yang lu gara-gara ketularan, kondangan ketularan sedulur lebih pada mari flu. Langsung lu.
0: Nggih.
3: Dan mular banget lo flu.
0: Nggih.
3: Anu Bu Desi gimana? Apa temanya saya itu dengarkan

0: Ponakan aku lo penuh mau mah tilong berarti mong telu. Aku lo ganti ini bola balik lo.
1: Oh, nek bun, zaman gandung ya.
0: Bun kados niku terus anaknya kulo umpun ganti petelu. Anaknya kulo nikah dipotoh tadi papat. Papat. Terus kulo dua putus siji tadi lima. Senengi lima karena ganti anu apa kartu keluarga nih.
1: Oh, pun ping lima nge.
0: Pun ping lima.
1: Zaman ini sampun ketemu sing zaman kepenak niki napa tereng kumon.
0: Kulo bodo anake kulo seniki sing ngurusi. Mbun kulo mboten tahu urusan niku.
1: Oh nggih.
0: KTP ya untuk udah seumur hidup KTP ne. Dadi pokoke apa-apa bodo lah aku ora ngurusi. Itu Bang. Udah dadah dateng biasane okay. Biasane ditekani. Malah kadang-kadang ugi arep pemilu mesti aku didata. Didata pada tekan daftar keluarga.
1: Nggih.
0: Itu kok niki mboten ngertos aturan ninggal mali. Kulo sih siap mawon.
1: Nggih.
0: Bola bali ora kaget.
1: Nggih. Bola bali ora kaget. Tapi next niki kan pun gampang ngurusnya lewat online. Nggih, kulo mireng
0: lho. Sore-sore Pak. Cendik si citok orang dindi.
1: Nggih, kulo.
0: Teng anake ya. Wong lucu apa maksakan sikan barang gampang iya nek kaman disi takutnya yang berumah tane sikin kudu nganggu HP meh HP bisa ditunjuk-tunjuk telepon tadi bisa telepon apa sikin kepein apa begari nunjuk tok tok kak
1: nggih leres ini segampang akan
0: nggih tapi bejane kulo semanan gampang mataku ora perlu
1: nggih pun ganti jaman nggih.
0: Nggih ganti jaman dadi bisane cerita sok guyu dewe. Oh iya nyora bro ngurangi dosa. Sing ana aku duwe HP enggak dinam ngecati nontoni gambar-gambar sing ora karuan. Aku tadi alhamdulillah aku tadi ngurang-ngurangi dosa. Paling-paling dengarkan telinga, palingnya mutakan. Cuma disyukurilah. Syukur harus dipikir susah tuh patire bisa maring dindi aku paling diceritani. Tapi hari sih ngarep hari ini kayak apa? Mana sih apa kata kulturnya nasi ake ora?
1: Gitu sih.
0: Cuma makan nusantara esi. Gak tahu. Terus lah takon lucu karena gambaran dulu. Jadi kadang-kadang perlu gambar minggu mestem. Oh ya berarti semaju banget ya aku. Kadang-kadang anak saya sekarang zaman ya wis asal cerita nih. Dengan dicerita nih saya punya gambaran pada cerita ini pun muninga barang ya. Terima kasih lah bersyukurlah pun muninga masih sehat. Berkurang tapi masih sehat. Lah pokoknya semua itu kita syukuri. Bisa ngomong karo Bu Desi itu saya bersyukur.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Ya, ngomong bisa nyambung kupingnya. Telinganya masih dianugerahi telinga yang tajam. Sama mulut. Mulut tajam karo telinga tajam. Mulutnya guji ora karuan. Masalah itu berkawinan lah saya tuh dari dulu nggak pernah setuju nikah siri tidak pernah lah setuju. Saya punya saudara, kowe bodoh, tak bodoh. Nek kowe orang perempuan paling bodoh nek gelem disikah nih siri aku itu kebetulan saudara saya nurut. Kasian turunannya kamu.
1: Nggih. Pokoknya ngger misal nikah siri ngger esinom ya eman-eman apa mending ngarep duwe keturunan iku nggih. Nggih.
0: Kuat ora diregane kok mau ora tidak ada harganya mayur itu. Untuk apa dadi awak bojone wong sugih tapi kamu lah anakmu sing dosa anak terus apa sih ngarep ngurusi itu. Tuh, tapi syukurlah sekarang kayaknya sudah ada begitu banyak yang nikah siri. Tapi ada ya yang sebagiannya masih bangga dengan nikah siri. Mudah-mudahan itu nanti lambat laun berkurang dengan mengikuti pengajian itu mendandani.

0: Leres.
1: Ya, makanya pengajian tanggal 2 itu saya cuma doa.
0: Mm-mm.
1: Semoga apa yang diucapkan oleh para kiai, para ustadz itu dapat diterima oleh pesertanya.
0: Okay.
1: Dan bisa melakukan dengan benar.
0: Okay.
1: Saya juga rajin dengarkan itu kok. Anu religi pagi.
0: Okay, alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun, Bu Mun.
1: Untuk tambahan perbendaraan iman.
0: Nggih, leres. Matur nuwun, Bu Mun, nggih. Sehat selalu.
1: Matur nuwun, saya. Salam Kangge Sedoyo, nggih.
0: Ah, nggih. Siap.
1: Sedoyo mawon. Mas Kumbang, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang topokan Banyumasan. Kan kayak gue sokan tepukan lawange malah kayak gue. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Topokan Banyumasan.
2: Sehat Mbak Desi.
0: Gi, alhamdulillah sehat. Kepripun Pak Pamin sehat kabare?
2: Alhamdulillah sehat. Ini memang nyembelih kasur.
0: Duh, kayong enak temen ya, awan-awan makan siang rica-rica basure Pak Paimin. Pak Paimin, wau, wau kan anu midhangetaken niku napa mboten acara literasi digital?
2: Boten kok.
0: Boten.
2: Nggih.
0: Terus anu niku napa? Komentare Pak Pamin. Kepripun kali kemudahan layanan sing sampun diberlakukaken teng Dinduk Capil, ngurus KTP, ngurus KK, ngurus apa bae lah pokoke ora kudu maring kantor Dinduk Capil apa maning anu Cilacap, gue kan wilayahnya luas lah. Nek teng Cilacap niku nggih sampun layanan online kan?
2: Nggih sampun, nggih. Tapi seniki wonten teng Kroya lebih caket lho, Mbak.
0: Lebih caket nggih, biasanya malah teng Banyumas niki malah sampun hanya cukup di desa saja. Nggih.
2: Nggih, nek mriki mun saat caket pun cepat, tapi gini pun kami mau tentang Cilacap. Untuk kecamel KTP, ngurus kakak, atau
0: segitu. Oke.
2: Jadi gula mau tanggapan lah Mbak. Mbak Desi, Mbok Niki, nopo.
0: Gileras.
2: Sama dan pangling kok.
0: Kepripun sih, mandan pindeng apa?
2: Pangling, tapi tadi lupa aku ketemu Desi.
0: Nggih, mau
2: botong kepala kali hitang wingkinge, kula botong ajeng ketang teng RRI lah.
0: Nggih, matur nuwun sangat nggih, Pak.
2: Kalau ndak kagem daya kaya mawon Mbak Desi.
0: Nggih.
2: Lah botong lagune napa?
0: Lah niki Blenderan purun.
2: Napa?
0: Blenderan.
2: Terus Malie?
0: Malie niki wonten lobong ilang, tapi nah waktunya wis mepet ya kayaknya Blenderan mawon.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang mama ke tercinta. Waalaikumsalam. Mama cantik, kamu ngruwok napa ora? Topokan Banyu topokan Banyumasan literasi digital.
3: Ya mantan ngruwokna tapi kurasa dela-dela karo playon.
0: Iya kan siki masyarakat Banyumas ge wis bisa mengakses layanan adminduk secara online. Rika komentare ke priven. Ya.
3: Alhamdulillah, dadi perek, dadi kepenak sekarang mah bisa.
0: Bawa
3: suara mami melaku-melaku lah, sekarang mah bisa, Mbok.
0: Iya, bisa sekarang mah bisa, tapi yang ngeresi bingung nak-nak nuk-nuk, bisa maring kantor desa terdekat, sesuai dengan
3: iya,
0: wilayah.
3: Iya, tapi sih kita dewek nak-nak nuk-nuk nana, kan anaknya pada pinter-pinter.
0: Bener banget. Bener banget, kali nyaluk tolong anaknya ya, Mak.
3: Ya iyalah.
0: Bener banget, setuju kenyong ya.
3: Kue lagunya melusin gue pala ya.
0: Blenderan ya.
3: Ya, salamnya gue Mbak Desi.
0: Oke.
3: Okay. Terus gue mikir Pak Pamin ya.
0: Pak Pamin, betul.
3: Bu Yanti, Miki.
0: Bu Yanti utuh, Bu Mun.
3: Oh, Bu Mun. Tukang siang Bu Mun, ya. Terus Mama Luna, Mama Indes. Hmm. Kita kata Mama Ida, Mama Ida, terus Kang Suwati. Nguk api pahen, waktu nemu sarpe. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mama cantik asing paling ayu. Dewek nang gerduren Purwocati. Sedulur, ke nyong tak pamitan ya. Intine ya dewek kutu bersyukur soalnya siki Banyumas bener-bener wis melek digital. Kabeh layanan kaya nek hampir semua OPD-OPD kuwi menerapkan sistem online. Ben ngapa? Ben efisiensi, ngurangi waktu dan deweke bisa lebih sat-sat maning lah kaya kuwi. Dadi sayang banget anger dewek ora memanfaatkan fasilitas utawane layanan kaya kuwi. Ya wis nyong tak pamitan ya lur ya. Si Ciloro telu kelilan ketemu maning kau nang acara kayaknya selama dengar macam berita terus kau ketemu maning nang acara perodang-perodang itu adalah kita kelilan ya lur ya.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai pentingnya mengenali hepatitis sebelum terlambat akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 28 Juli 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwakerto, menyatakan masyarakat harus mengenali gejala dan cara penularan gejala penyakit hepatitis kelompok masyarakat. Selengkapnya kita dengarkan bersama Dina Darozatun.
1: Hepatitis perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kerusakan hati hingga memicu komplikasi serius seperti sirais hati dan kanker hati. Masyarakat dihimbau segera melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada hepatitis agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dokter spesialis ilmu penyakit dalam FK Unsud Purwokerto, Dr. Yoga Mulia Pratama, SPPD, menjelaskan hepatitis merupakan penyakit peradangan atau inflamasi pada organ hati. Peradangan tersebut menyebabkan kerusakan pada sel-sel hati sehingga fungsi organ hati menurun. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi berbagai komplikasi termasuk sirais hati maupun kanker hati.
2: Hepatitis itu adalah penyakit peradangan atau inflamasi pada hati atau liver. Jadi kerusakannya disebabkan oleh adanya peradangan atau inflamasi pada liver sehingga sel-sel pada hati itu jadi rusak. Sehingga fungsi liver akan menjadi rusak dan juga menyebabkan penyakit-penyakit komplikasi seperti kanker liver maupun sirosis hepatitis.
1: Menurut Dr. Yoga, masyarakat tidak hanya perlu memahami cara penularan hepatitis, tetapi juga mengenali gejala sejak dini. Gejala hepatitis virus umumnya diawali dengan demam, mual, dan muntah berat, nyeri pada perut bagian kanan atas, serta perubahan warna mata dan kulit menjadi kuning. Pengenalan gejala tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih berat. Selain mengenali gejalanya, masyarakat juga perlu memahami cara penularan hepatitis. Ia menjelaskan, hepatitis A umumnya menular melalui makanan atau peralatan makan yang terkontaminasi. Sementara itu, hepatitis B dan hepatitis C dapat menular melalui darah dari ibu kepada anak saat proses persalinan maupun melalui hubungan seksual. Ia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin peduli terhadap kesehatan hati dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah hepatitis. Menurutnya, deteksi dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan sekaligus mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Dina Darusatun melaporkan.
0: Pendengar, hepatitis kerap tidak menunjukkan gejala pada tahap awal sehingga sering terlambat terdeteksi. Lalu bagaimana cara mengenali dan mencegah penyakit ini? Berikut tanggapan dari masyarakat.
3: Tahu saya, gejala hepatitis itu kayak cabai biasa, mual, sama kehilangan nafsu makan. Selain itu, mata sama kulitnya juga warna kuning, dan pipisnya juga kuning kayak teh. Nah, kalau udah punya gejala seperti itu, mending ke puskesmas langsung. Selain itu, istirahat yang banyak, makan makanan bergizi, jangan minum alkohol, serta jangan minum obat tanpa anjuran dokter. Intinya, kalau ketahuan dari awal, masih bisa ditanganin kok.
4: Menurut sepengetahuan saya, penyakit hepatitis itu penyakit yang menyerang organ dalam yaitu hati atau liver. Dan cara pencegahannya yaitu dengan cara membatasi makan makanan yang siap saji. Karena dalam makanan siap saji itu terkandung banyak sekali bahan pengawet yang sangat berbahaya untuk kesehatan hati atau liver. Dan membatasi makanan yang mengandung banyak minyak.
0: Ya, Ya, pendengar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinkes KB Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit hepatitis melalui program screening gratis di seluruh puskesmas. Hal tersebut disampaikan oleh pengelola program hepatitis Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, Herni Pusparini, STRKL, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pengelola program hepatitis dari Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Herni Pusparini, STRKL, dan akan membahas mengenai hepatitis di Kabupaten Banyumas. Ibu Herni, izin Bu, boleh dijelaskan gimana sih Bu kondisi kasus hepatitis untuk di Banyumas sendiri untuk sampai saat ini, Bu?
6: Oke, nah, terima kasih Mbak Vinta. Untuk hepatitis sendiri ada ABCD ya di Kabupaten Banyumas itu memang kita semuanya ada. Maksudnya kita sudah menemukan kasus-kasusnya. Kalau hepatitis A kita sering terjadi di pondok pesantren karena mereka mungkin sering bersama-sama dalam kesehariannya. Jadi mungkin penularannya karena mudah penularannya yaitu lewat makanan, jadi sangat berpotensi terjadi penularan. Untuk kasus hepatitis A, kita ada di 2022, 2024, 2023, juga 2025, semuanya pernah ada kasus dan semuanya di pondok pesantren awalnya. Kemudian untuk kasus hepatitis B, kita ada karena pemerintah itu wajib untuk screening hepatitis B di awal kehamilan. Jadi kita menemukan hepatitis B itu memang pada ibu hamil. Untuk screening ini dilakukan oleh semua puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk hepatitis C sendiri ada 4 kelompok resiko yang wajib diperiksa, wajib screening hepatitis C, yaitu warga binaan, kemudian pasien hemodialisa, pasien ODIF, HIV ya, kemudian yang satu adalah penasun. Kita semua sudah melakukan screening, ikut kegiatan lain terutama untuk HIV yang memang ini apa rutin dilakukan di lapas. Kemudian untuk hepatitis D, ini kan bersama dengan hepatitis B, jadi kita belum menemukan. Untuk hepatitis E juga kita jarang. Jadi baru hepatitis A, B, dan C yang memang.
5: Ada nggak sih program selain screening Bu dari Dinkes KB sendiri Bu untuk mencegah atau upaya mencegah si hepatitis ini Bu?
6: Pasti ya, untuk hepatitis B sendiri kita setelah screening, kalau kita menemukan memang positif dari si ibu, maka si bayi akan kita lakukan pencegahan dengan vaksin HBIG namanya. Kemudian untuk si ibu sendiri menghindari penularan, kita juga ada pemeriksaan kelanjutan dari hepatitis dari HBsAg, yaitu pemeriksaan viral load atau HBAg jika memang memungkinkan di atas standar. Kita obati dengan tenofovir untuk mencegah penularan dari si ibu ke bayinya. Kemudian vaksin yang rutin untuk bayi juga sudah kita lakukan sesuai dengan program pemerintah ya, untuk HB 0, kemudian dilanjutkan dengan di bulan kedua, 3 sampai ke-4 itu sudah kita lakukan.
5: Oke.
6: Untuk hepatitis C juga, hepatitis C kita sudah ada pemberian pengobatan tata laksana dengan pemberian DAA, itu bisa sembuh. Berapa ya, 3-6 bulan lah bisa sembuh gitu.
5: Oke, Ibu, sebenarnya apa sih Bu yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri Ibu bila mengalami gejala yang mengarah ke hepatitis itu sendiri Bu?
6: Kalau hepatitis sudah bergejala biasanya sudah ke fase lanjut, jadi memang secara dini harus ada screening, harus ada pemeriksaan, dan pemerintah sudah mempermudah dengan adanya CKG. Di CKG tersebut bisa kita melakukan screening hepatitis secara gratis di semua puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas. Itu pokoknya jangan sampai lanjut, karena sudah lanjut berarti sudah mengarah ke mungkin sirosis, mungkin CA hati, itu yang harus kita waspadai. Jadi utamanya kenali sejak dini hepatitis.
5: Oke, terakhir Bu, apa yang menjadi pesan Dinkes sendiri Bu untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas terkait dengan upaya untuk pencegahan hepatitis ini?
6: Yang pasti dan yang utama adalah menjaga kebersihan, baik kebersihan diri, terus berhubungan dengan makanan, itu pasti karena mudah sekali untuk hepatitis A menularkan lewat makanan. Kemudian perilaku hidup yang sehat. Itu sudah secara luas ya, ada faktor risiko yang menghindari alkohol, pergaulan bebas, itu yang pasti harus dihindari agar terhindar dari penyakit hepatitis, terutama hepatitis B dan C yang bisa mengarah ke sirosis dan kanker hati.
5: Oke, siap. Terima kasih Bu Hernia.
6: Sama-sama.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Panitia pelaksana Drift Speed Fest menyatakan bertanggung jawab penuh atas insiden ambruknya tribun VIP saat ajang Drift Speed Fest di Kompleks Gor Satria Purwakarta. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
7: Panitia pelaksana Drift Speed Fest menyatakan bertanggung jawab atas insiden ambruknya tribun VIP saat ajang drift di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada Minggu 26 Juli. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Purwokerto pada Senin 27 Juli malam hari. Ketua Panitia Pelaksana Drift Speed Fest, Yosua Ernest Yonatan, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas peristiwa tersebut. Ia memastikan panitia akan mengawal seluruh proses penanganan korban.
8: Pertama-tama kami menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kejadian yang terjadi. Peristiwa ini merupakan sesuatu yang tidak pernah kami harapkan. Kami bertanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam proses penanganan medis dan pendampingan para korban beserta keluarga.
7: Yosua juga menegaskan bahwa insiden tersebut tidak berkaitan dengan pembalap maupun pembagian merchandise yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia, Putri Danizar, mengatakan parade pembalap dan pembagian merchandise merupakan agenda yang lazim dalam setiap penyelenggaraan kejuaraan drifting. Sementara itu, panitia lainnya, Ringga, memastikan seluruh biaya penanganan korban menjadi tanggung jawab panitia. Menurutnya tidak ada satupun korban yang dibebani biaya perawatan di rumah sakit.
9: Kita sama sekali tidak ada memberikan atau membebankan ke korban. Jadi seluruh korban itu bisa dipastikan dan kita sudah menyampaikan datanya. Itu dan bisa ditanyakan ke setiap rumah sakit ya. Sejauh ini kita terima sudah lebih dari 40 yang pulang. 50 yang pulang. 40 masih stay. Dan semua kurang lebih per hari ini saya lihat data tadi jam 8 itu hampir 30 semua di VIP.
7: Ia menambahkan berdasarkan data yang dimiliki panitia, lebih dari 50 korban telah diperbolehkan pulang, sementara sekitar 40 korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Di sisi lain, Polresta Banyumas masih melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti ambruknya tribun VIP dengan memeriksa 13 saksi. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, sarana dan prasarana telah memadai, Sekolah Rakyat Banyumas siap dibuka dan gelar MPLS pada 29 Juli mendatang. Berikut laporan Faisal Rehan.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas di Desa Karangcegah, Kecamatan Sumbang dipastikan siap beroperasi. Seluruh sarana dan prasarana utama, mulai dari ruang belajar, asrama, hingga pasokan listrik dan air sudah tersedia dan siap digunakan. Kepastian itu disampaikan Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono usai meninjau langsung gedung sekolah bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Sadewo mengaku terkesan dengan kualitas bangunan sekolah rakyat yang dinilainya sangat megah dan representatif. Menurutnya sekolah tersebut memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap bagi seluruh peserta didik. Bupati berharap kehadiran sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain memiliki fasilitas yang memadai, sekolah tersebut juga akan didukung dengan tenaga pendidik yang berkualitas sehingga mampu memberikan layanan pendidikan terbaik bagi para siswanya.
11: Kita sudah siap untuk 3 rombel kalikan 3 ya. Kecuali SD. SD 1 rombel berarti SMP 4.
12: SMP 4.
11: Jadi totalnya 9 rombel tadi sudah dicek semuanya SMP sudah. Kemudian dapur untuk sementara catering. Air sudah siap, listrik sudah siap, bahkan jajet sudah siap. Ini sekolah rakyat, tapi luar biasa gedungnya tidak merakyat, megah sekali, luar biasa. Jadi untuk orang tua yang anak-anaknya, itu masuk desil 1-2, yang anak-anaknya belum mendapatkan tempat ya, dan selama di sini masih ada kursi, monggo, jangan ragu-ragu, ini sekolah yang luar biasa.
10: Sekolah Rakyat Banyumas akan dibuka pada Rabu 29 Juli besok, diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas Siti Isbandiah menyampaikan, MPLS dimulai satu hari lebih awal dari jadwal semula karena sarana dan prasarana sekolah dinilai telah memadai. Setelah masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa akan mengikuti program matrikulasi akademik yang berlangsung hingga 30 September mendatang. Selain itu, para siswa juga akan mendapatkan pembekalan melalui program Bakti Taruna yang melibatkan taruna dari Akademi Militer, Akademi Kepolisian, dan Akademi Kedinasan lainnya. Program tersebut ditujukan untuk membentuk kedisiplinan dan mental siswa selama tinggal di lingkungan asrama.
12: Ya, openingnya diajukan karena kita sudah dilihat siap, ya. Kemudian juga terkait dengan agenda Pak Bupati. Jadi kami insya Allah dari 30 itu openingnya diajukan ke 29.
13: Juli,
12: ya. Kemudian nanti dilanjut dengan cek kesehatan gratis di tanggal 31. Kalau misalnya memungkinkan diajukan 30 juga tidak masalah. Tapi kemarin karena rencana opening di 30, kemudian nanti cek lagi di 31 Juli dan tanggal 1 Agustus. Baru nanti tanggal 3 sampai dengan tanggal 7, insya Allah akan ada Taruna Akmil yang berkegiatan program Bakti Taruna.
10: Saat ini jumlah peserta didik Sekolah Rakyat Banyumas mencapai 299 orang, terdiri atas 50 siswa existing dan 249 siswa baru. Kuota tersebut masih dapat bertambah karena proses penurunan peserta didik terus dilakukan, terutama setelah sebagian alokasi jenjang SD yang belum terpenuhi dialihkan ke SMP dan SMA. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Kabupaten Banyumas masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Pemerintah masih terus melakukan penjaringan sekaligus mengusulkan pengalian kuota yang belum terisi ke jenjang SMP dan SMA. Selengkapnya dilaporkan Artika Sari.
14: Sekolah Rakyat Kabupaten Banyumas masih kekurangan peserta didik jenjang sekolah dasar menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Dari kuota 90 siswa, hingga kini baru 27 calon peserta didik yang berhasil dijaring. Sementara itu, kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi. Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Banyumas, Siti Isbandiah, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi karena masih banyaknya orang tua yang belum siap melepas anak usia sekolah dasar untuk mengikuti pendidikan dengan sistem berasrama.
15: Kalau SD itu saya kira alamiah ya, karena mereka masih kecil-kecil, belum mau berpisah dengan orang tuanya. Begitu juga orang tuanya mungkin masih berat menyekolahkan anaknya secara boarding karena di asrama nggih. Jadi itu saya kira alamiah ya dan tidak bisa kita paksakan.
14: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial masih terus melakukan penjaringan calon peserta didik jenjang sekolah dasar. Sementara proses penjaringan masih terus dilakukan, pihak Sekolah Rakyat juga mengusulkan agar kuota yang belum terisi di jenjang SD dialihkan untuk menambah kuota jenjang SMP dan SMA. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Bupati Banyumas dan Kementerian Sosial. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono memastikan seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat telah rampung. Pembukaan sekolah dimajukan dari semula 30 Juli menjadi 29 Juli 2026. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat Banyumas siap membuka 1 rombongan belajar jenjang SD, 4 rombongan belajar SMP, dan 4 rombongan belajar SMA. Setelah pembukaan, peserta didik dijadwalkan mengikuti cek kesehatan gratis pada 31 Juli 2026. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dimulai pada 1 Agustus 2026. Kemudian, dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, serta program matrikulasi sebagai bagian dari proses adaptasi peserta didik di lingkungan sekolah berasrama. Artika Sari melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Pendengar, Polresta Cilacap berhasil mengamankan penjambret yang mentargetkan ibu-ibu menggunakan emas dan pelaku yang merupakan residivis kasus sama, ini terancam hukuman penjara 9 tahun. Kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Reni Tania.
16: Polresta Cilacap mengamankan seorang pelaku pencurian dengan kekerasan yang beraksi di Desa Glempang, Kecamatan Maos. Pelaku berinisial S berhasil ditangkap kurang dari 1 jam setelah kejadian berkat kerjasama aparat kepolisian dan juga masyarakat. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan kasus tersebut terjadi pada awal bulan Juli ini. Saat itu korban bernama Purwati, warga Maos, tengah mengendarai sepeda motor sambil membonceng anaknya yang masih berusia sekitar 2,5 tahun. Pada sekitar pukul 4 sore itu, dia melintas di lokasi kejadian yang berada di Jalan Tinggar Beji, Desa Glempang Maos. Pelaku berinisial S mendekati korban dari sisi kanan jalan. Pelaku kemudian secara paksa menarik gelang yang dikenakan korban sebelum berusaha melarikan diri. Korban yang terkejut langsung berteriak meminta pertolongan warga di sekitar lokasi. Belum sempat menikmati hasil kejahatannya, pelaku berhasil diamankan di sekitar area persawahan Desa Tinggarjaya, Kecamatan Maos. Saat penangkapan, polisi turut mengamankan gelang milik korban yang sempat dirampas pelaku seberat 2,5 gram atau senilai sekitar 2,5 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya.
17: Kronologinya, pada saat itu, korban, yaitu Ibu Purwati, sedang berkendara membonceng anaknya yang berumur 2,5 tahun. Tiba-tiba saat di TKP, dia didekati oleh pengendara lain yang diketahui bernama S. Nah, pada saat posisinya sudah berada di sebelah kanan korban, tiba-tiba pelaku ini mengambil secara paksa perhiasan berupa gelang yang ada di tangan kanan korban. Kemudian setelah itu korban berteriak untuk minta tolong kepada warga, dan berkat kerjasama warga dan para petugas di Polsek Maos, alhamdulillah pada pukul 17.00 pelaku berhasil diamankan di daerah Tinggar Jambi di area persawahan yang ada di Kecamatan Maos. Saat ini juga sudah kita amankan barang bukti berikut kendaraan bermotor yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan kejahatannya.
16: Kapolresa menyampaikan jika pelaku jambret tersebut bukan kali pertama melakukan aksinya. Sebelumnya ia telah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Kabupaten Banyumas. Sementara aksi di Kabupaten Cilacap ini menjadi kali ketiga sebelum akhirnya berhasil diringkus oleh petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Kapolres Cilacap menegaskan keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang dengan cepat memberikan informasi serta membantu proses pengejaran pelaku. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menjadi korban maupun mengetahui adanya tindak pidana, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan mencegah jatuhnya korban lain. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
0: Mendengar kenaikan harga plastik kemasan dalam beberapa waktu terakhir masih dikeluhkan oleh pelaku UMKM di wilayah Pasar Cermai. Selengkapnya dilaporkan oleh Aisyah Hanina.
18: Kenaikan harga plastik kemasan dalam beberapa waktu terakhir masih dikeluhkan oleh pelaku UMKM di wilayah Pasar Cermai. Selain harga yang naik, salah satu pedagang juga mendapat keluhan dari pembeli terkait kualitas plastik yang semakin tipis dan mudah sobek. Salah satu pedagang jajanan pasar, Rosia, mengaku sangat merasakan dampak kenaikan harga plastik. Ia menyebut, kenaikan tersebut sangat memengaruhi jumlah pembelian plastik untuk berjualan dan harus mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap hasil penjualannya. Ketika pembelinya membeli dengan jumlah sedikit, tetapi perlu kantong plastik, ia merasa rugi. Rosia berharap harga plastik dapat kembali normal agar para pedagang bisa berjualan dengan nyaman.
19: Merasakan sekali. Misalnya biasa beli 10.000 plastik, sekarang kan jadi 15.000. Ini kiloan sama itu kresek kecil sama besar. Beli kresek yang kecil biasanya 5 lah ya, minimal 5. Sekarang paling 2.
18: Sementara itu, dari sisi penjual, kasir sebuah toko di daerah Pasar Cermai, Azila, menyampaikan adanya penurunan kualitas plastik yang dikeluhkan para pelanggan.
20: Lagi menurun, soalnya katanya kresek itu banyak yang sobek. Mungkin karena perang ya, jadinya kan banyak kurang ya. Sebelum-sebelumnya perang kan kresek-kresek kan tebel, sekarang jadi tipis.
18: Untuk harga, Azila merinci variasi harga kantong plastik berdasarkan ukuran. Meski stok di tokonya saat ini merupakan stok lama, ia menyebut kenaikan harga plastik tidak memengaruhi jumlah pasokan karena proses distribusi tetap berjalan lancar sesuai dengan permintaan toko.
20: 4.500, kalau yang ukuran kecil, kalau yang sedang 8,5, yang besar nyampe 17.000. Soalnya ini apa tepat waktu, kalau kirimannya hari Jumat ya hari Jumat gitu.
18: Aisyah Nina melaporkan.
0: Pendengar, integrasi dengan Trans Banyumas pada semester 1 2026 boarding gate pintu barat stasiun Purwokerto telah dimanfaatkan sebanyak 68 ribu pelanggan. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
2: Perjalanan pelanggan kereta api di Purwokerto kini semakin mudah dengan hadirnya boarding gate pintu barat yang menghubungkan langsung dengan layanan Trans Banyumas. Fasilitas ini memudahkan pelanggan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum setelah turun dari kereta. PT KAI Daup 5 Purwokerto mencatat selama semester 1 tahun 2026, sebanyak 68.121 pelanggan memanfaatkan akses tersebut untuk masuk dan keluar stasiun Purwokerto. Manajer Humas KAI Daup 5, M. Asad Habibuddin mengatakan, pintu barat tidak hanya menjadi akses alternatif menuju stasiun. Menurutnya, lokasi tersebut juga berfungsi sebagai titik integrasi antar moda yang memudahkan mobilitas masyarakat. Pelanggan dapat melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Banyumas menuju berbagai kawasan strategis di Purwokerto dan sekitarnya. Selain itu, area pintu barat juga dilengkapi titik penjemputan dan pengantaran ojek online yang tertata dengan baik. Asad menegaskan, integrasi antar moda merupakan bagian dari komitmen KAI untuk menghadirkan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien.
21: Selain menjadi akses alternatif menuju area stasiun, pintu barat stasiun Purwokerto juga menjadi titik integrasi antar moda. Di lokasi ini, pelanggan dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan menggunakan layanan Trans Banyumas yang melayani berbagai rute menuju sejumlah kawasan strategis di Purwokerto dan sekitarnya. Kami berharap boarding gate pintu barat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebagai akses alternatif menuju stasiun, tetapi juga sebagai simpul integrasi transportasi yang mampu menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan.
2: Lebih lanjut, Asad menyebut, ke depan KAI Daup 5 Purwokerto akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan layanan transportasi yang saling terhubung. Melalui upaya tersebut, KAI berharap masyarakat semakin mudah mengakses kereta api dan terdorong untuk menggunakan transportasi publik yang lebih berkelanjutan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi kali ini Selasa 28 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, ramai itu sapa wong sing ora kangen. Kayaknya baru kemarin ya kita bertemu, berpisah di Pro Dangdut, sekarang kita udah ketemu lagi. Apa kabar pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, jalan-jalan ke Batu Raden. Udara sejuk, hati pun tenang. Data penduduk kini makin modern. Dangdut mengalun, hati pun senang. Nyambung apa enggak sih? Jadi yang pasti pendengar masih nyambung dari Dopokan Bayu Masan tadi ya. Barangkali tadi ada yang kepengen komentar tapi waktunya enggak cukup. Jadi ada satu pertanyaan ringan untuk Anda. Sekarang banyak sekali layanan administrasi kependudukan yang sudah serba digital. Mulai dari mengurus KK, akta kelahiran, hingga perubahan data bisa diambil, bisa dilakukan lebih mudah. Nah, kalau Anda sendiri sudah pernah memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital atau belum? Pengalamannya seperti apa? Lebih praktis atau justru masih menemui kendala? Yuk. Jadi silakan kirim cerita dan pendapat Anda melalui WhatsApp Pro 1 RRI Purwokerto di 08 11 54 0911, atau boleh telepon langsung bareng sama saya di 632336. Yuk, kita mau pemanasan dulu dengan satu nomor lagu dari Mas Guyon Waton Klepus.

0: Beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
6: Bebrayan, bunga, berkah.
7: Baik, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Jadi apakah Anda pernah memanfaatkan layanan administrasi kependudukan secara digital? Jadi pengalamannya bagaimana? Apakah lebih praktis atau justru masih menemui kendala? Yuk silahkan ceritakan pengalaman Anda ya, terkait dengan layanan adminduk yang sekarang sudah bisa diakses secara digital. Oke. Anda bisa berkomentar di 0811 54 0911 atau

0: baik. Ada Mas Darto di Aji Barang. Menurut saya layanan digital memang bagus karena tidak perlu antre lama. Tapi untuk warga yang sudah sepuh seperti saya, oh berarti ini Pak Darto bukan Mas ya. Tetap perlu pendampingan agar tidak salah saat mengisi data. Setuju, sepakat sekali ya. Jadi silakan barangkali untuk pendengar yang lain di 632336. Aduh, atau banget teleponnya, Chan. Selamat siang, Bro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Emang Herdi lagi. Hayo, Ato.
1: Karena aku kangen sama dirimu.
0: Aduh, ya. Kayaknya baru. Tadi di jam 10 ketemu. Jam 12 ketemu. Ini ketemu lagi.
1: Berarti aku ini pendengar setia RRI ya.
0: Oh, iya.
1: Dimana ada Mbak Desi, pasti di situ ada aku.
0: Pasti ada Bang Herdi. Oke deh. Bang Herdi, tadi udah komentar nih. Mau komen lagi, boleh.
1: Ya, sedikit-sedikit aku sudah mengerti ya. Memang sekarang istilahnya mau melakukan pindah juga, walaupun tidak datang juga bisa secara online ya, lebih mudah. Jadi kita istilahnya tidak perlu datang pergi-pergi jauh gitu. Jadi sedikit agak mengerti Mbak Desi.
0: Oke, ya, jadi lebih ya, lebih dimudahkan lah ya oleh layanan secara online. Lah. Oke, baik, Bang Herdi mau bagi salamnya buat siapa, silakan.
1: Lagunya apa yang udah disediain?
0: Lagunya yang udah disediain ini tuh ada Seraya dari Selviyama, ada Tak Bosan dari Gaul, Dalam Kerinduan dari Super Emak, kemudian Mobil dan
1: ada
0: Bensin.
1: Itu yang dari Super Emak ya.
0: Oke, Super Emak Dalam Kerinduan ya.
1: Oke, pertama buat Mbak Desi ya.
0: Yes.
1: Beserta keluarga di warganya ya. Buat Mbak Darisa juga ya, selamat siang.
0: Oke.
1: Okay. Di KDM juga Mbak Minas juga ya. Buat Mama Indes juga ya, yep. Mbak Nengkesa, Mama Luna juga, Pardisin juga, buat ini Mama Pahing juga ya, Pak Pamin, Pak Jama, Rumah Asmara juga, Mama Santika juga ya, Mama Reni juga ya, Pak Jama juga, terus buat Permana Herman juga, buat Bunda Harnu, buat Mama Ade, Pak Rizianto juga, terus buat Balasri juga ya, Putri juga ya, terus buat semuanya aja.
0: Oke, okay. Yes.
1: Terima kasih ya.
0: Ya.
1: Ada pantun satu.
0: Boleh.
1: Ada angin, tada hujan.
0: Cakep.
1: Panen padi di waktu siang.
0: Iya.
1: Tidak ada wanita lain yang selalu kurindukan.
0: Iya.
1: Cuma Mbak Desi seorang yang selalu percaya.
0: Aduh, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Mang Heri gombal. Oi. Oke, silakan yang lain lagi yang mau gabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Iya, Mister Genjot di Kroyak ya.
2: Iya.
0: Mister Genjot.
2: Melaku.
0: Iya.
2: Maring warung.
0: Cakep.
2: Kebutin di kafe ketuk.
0: Iya.
2: Hati resah pikiran bingung tanggal tua. Dompet nekuk.
0: Alah. Terus?
2: Ya wis, nah dompetnya nekuk.
0: Bisa-bisanya dompetnya nekuk ya, kari dilurusakan sih ngapa?
2: Tanbok tiba yang sini.
0: Oh, jadi ditekuk terus digosok ya?
2: Iya.
0: Ma, Mister Genjot, ayo cepetan komentar iya. Kalau Mister Genjot di Kroya ya berarti ya?
2: Iya.
0: Di Kroya sudah, pelayanannya sudah online kan juga ya sama
2: iya,
0: Pemkab Cilacap.
2: Online bisa digital. Tapi waktu saya bikin KTM belum itu, jadi situasi sekarang belum begitu paham.
0: Belum begitu paham. Tapi iya, dengan layanan terintegrasi dan online ini, menurutnya Mister Genjot semakin memudahkan nggak?
2: Iya, semakin memudahkan para peminat gitu yang mau bikin itulah surat-surat maupun kakak maupun kakek.
0: Adminduk gitulah ya, semakin
2: iya,
0: terbantu.
2: Iya. Enggak kok. Ini kisah Pak Mang Herdi apa?
0: Yes, Mang Herdi.
2: Mang Herdi, salam kenal ya. Oh, Kang Darsun,
0: okay.
2: Kang Darsun, Pak Radun, Pak Pamin, Kumbang Asmara, Dalang Suwadi.
0: Oke.
2: Okay. Mama Ida, Mama Ida, Potini, Macan Tika, Mama Indes, Bu Samila, Bu Muninga.
0: Oke.
2: Okay. Terus KBK yang gak ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya melu kayak mobil karo bensin.
0: Mm-mm.
2: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin.
2: Iya.
0: Oh iya, kayak anaknya mobil dan bensin. Oke, okay, ditunggu ya. Inzi, oke, yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya Mister Genjot ya, yuk.

0: 0812336 atau di 0811540. Ya, jadi ceritakan pengalaman Anda ketika memanfaatkan atau yang belum memanfaatkan, boleh juga berkomentar ya terkait dengan kemudahan layanan yang sekarang sudah bisa diakses dimanapun. Jadi tidak harus jauh-jauh datang ke Dindukcapil. Dan kalaupun masih ada kendala, tadi disampaikan oleh Pak Ashar akan selesai cukup di kantor balai desa. Begitu. Halo, sama Sinto Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah ini?
1: Ini dengan Ibu Marlina di Teluk.
0: Ibu Marlina di Teluk mana? Teluk Purwokerto Selatan kah?
1: Iya Mbak.
0: Oh Inji, di Teluk Purwokerto Selatan. Gimana kabarnya? Salam kenal buat Ibu Marlina.
1: Ya sama-sama Mbak, ini kan Mbak Desi ya?
0: Iya betul.
1: Salam kenal juga ya Mbak ya.
0: Iya, Ibu minta komennya dong Bu Marlina. Dengan kemudahan layanan Adminduk sekarang sudah bisa online, bikin KTP online, bikin KK akte semuanya online. Beri komentarnya dong Bu.
1: Sangat bagus Mbak. Dan memudahkan semua masyarakat yang membutuhkan.
0: Oke. Tidak perlu antre lama ya Bu ya.
1: Iya benar itu.
0: Harus berarti masyarakat sekarang juga harus melek digital kalau gitu ya, biar tahu mengisinya.
1: Iya benar.
0: Oke, Ibu Marlina mau bagi salamnya buat siapa?
1: Boleh. Yang baru turun dengan Bapak siapa Mbak?
0: Tadi ada Mister Genjot di Kroya.
1: Salam kenal ya Bapak ya, ini baru masuk aja ini ke Prodangdut. Nah, buat Mama Ines, selamat siang. Pokoknya buat semuanya yang monitor Prodangdut RRI Purwokerto saat ini. Salam kenal ya Mbak ya.
0: Oke.
1: Lagunya apa ya Mbak?
0: Lagunya ini ada Dalam Kerinduan, Mobil dan Bensin, ada Seraya, ada Tak Bosan, ada Perasaan Cinta, mau yang mana?
1: Manut aja lah, nanti kalau Indes request apa, saya tulis aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Marlina, saya selalu.
1: Oke, Mbak Yu.
0: Yes, oke, baik. Di belakang Ibu Marlina ada siapa ya? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo.
2: Halo juga, Mbak Desi Natalia.
0: Iya, ini dengan nama Mama Darisah.
2: Tidak salah.
0: Apa kabar Mama Darisa?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik aja. Oke, minta komen dong Mama Darisa terkait dengan layanan online yang sekarang bisa diakses oleh masyarakat Banyumas dan kayaknya dan hampir di seluruh wilayah kayaknya juga sudah online semua ya. Kalau Mama Darisa gimana? Aman ya?
2: Aman terkendali.
0: Minta komennya dengan kemudahan itu, setuju, sepakat, dimudahkan?
2: Wah, setuju sekali.
0: Bagus itu. Oke, baik. Ya, Mama Darisa mau bagi salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bu Ika yang di Kota Sari. Tutupi kali salah. Ibu Rusi, Mama Sinta, Mama Ade, sama Pak Rizianto, Pak Anto, Pak Amin, Pak Dasrun, Pak Radun, Pak Tartin, Mbak Siti KTM, Mbak Megawati, terus buat semuanya saja. Buat ini, Mas Kumbang Asmara.
0: Oke.
2: Buat semuanya saja, spesialnya nih buat Mas Yerbit dokter saya.
0: Cie.
2: Iya, spesialnya buat Mas Yerbit. Buat Mbak Desi, selamat berbuka, semoga sehat-sehat lagi.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih. Selamat siang Mbak Desi, selamat siang Pak Anto. Terkait dengan kependudukan digital itu bagus, tapi apakah bisa menggantikan cek fisik kependudukan yang hilang? Oh bisa banget ya, karena semuanya bisa diurus Pak. Jadi Pak Anto kalau bingung boleh nanti minta tolong ke ini ya, ke balai desa terdekat begitu. Salamnya buat pendengar Pro Dangdut dimanapun berada. Kang Dasrunnya tolong dong supaya nyenggol saya. Yuk 632336. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ketemu lagi. Kaki Radun kakinya kita.
3: Dalam.
0: Kaki Radun kakinya kita ya.
3: Iya betul.
0: Oke Kaki Radun, ayo komentar dalam. Dengan komentar lagi. Mau komentar lagi atau enggak?
3: Iya, komentarnya saya ya setuju sekali sama pemerintah itu dimudahkan segala namanya membuat apa nih KTP contohnya kayak nih ugi lewat tonglenan nembutan lewat tonglenan kali kantun lepeteng balai desa kantun minta tolong sama petugas desa.
0: Oh iya iya kan pokoknya anu ya
3: ya pokoknya gampang
0: mengejutkan. Lagunya ini Dalam Kerinduan Mobil dan Bensin.
3: Nah mobil dan bensin maupun
0: oke.
3: Yang mobilnya udah ada bensinnya,
0: orangnya
3: yang belum bisa jalan.
0: Iya, bensin. Ya, salam enggak sama Ki.
3: Salam enggak, Pak Hati, Pak Kasrun, Pak Yunong. Nama ini Mama Ki, Mama Ade Pak Lusiantone. Mbak dari saya juga tiru-tiru Mbak Wati ya, kedengar. Ya, spesial gue sayangnya Mbak Serdi, Mbak Teh Putri, Megawati. Kesayangnya karo Mas Kumbang, Megawati, terus nge Windes, Bu Ida, Ibu Tasari, terus nge Pak Pami, Mbak Kalimati, Mama Santika. Nah ini wonten embel-embel setitik.
0: Iya.
3: Anak kaleng gak pada lengah.
0: Cakep.
3: Kayak aneh gak goreng gedang.
0: Iya.
3: Kalau online jangan lama-lama, kasihan yang di belakang.
0: Iya. Pinter banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tumpah kena mobil. Spesial nggak Kaki Ratun dan semuanya yang baru aja gabung ya di Pro Dangdut Dangdut dan lagi Tazik. Kita masih cerita-cerita soal kemudahan layanan secara online di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Asik-asik kejos, asik-asik kejos. Mbak, aku harap gabung sabar, mengontekan jam telu iki kok sabar ya. Kita jogetan dulu aja.

Senior Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto dengan berbagai sajian menarik dari kami seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

0: Asik, mendingan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Maning si Mama Ke ya. Buat Mama Cantika sabar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Mbak Desi. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama Indes gimana?
1: Gimana
0: kabar Mbak Desi? Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya
0: Mbak Amin, Desi. Mama Indes juga ya. Gimana Mama Indes, sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Iya. Oke, jadi sekarang lagi musimnya artis banget ya Ma ya.
1: Iya sama. Di Purwakarta apalagi.
0: Aduh. Iya benar banget. Mama Indes, kasih komentarnya dong dengan kemudahan layanan digital sekarang serbanya serba online gitu. Pernah ada kendala enggak ketika kalau di Purbalingga kan juga pasti sudah ya layanannya online ya segala.
1: Iya sama di kayak di Banyumas.
0: Gimana?
1: KTP udah kepenak banget.
0: Udah kepenak banget.
1: Iya.
0: Gak perlu antri ya, Mama ya?
1: Enggak kayak dulu di mana?
0: Di mana? Di mana?
1: Di pusatnya itu Mbak Desi.
0: Oh ya, nggak harus ke Dinduk Capil ya.
1: Iya.
0: Cukup dari rumah udah bisa.
1: Susah banget ngomongnya Mbak Desi.
0: Yang penting data persyaratannya lengkap, tinggal upload aja gitu ya Ma ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Kakak terus KTP sekarang udah bisa di Balai Desa.
0: Iya. Baik, Mama Indes. Mau bagi salamnya buat siapa?
1: Bagi salamnya buat tadi ada warga baru ya Mbak Mbak Desi.
0: Yes.
1: Ada Bu Marlina Sianturi yang di Teluk.
0: Oke. Bu Marlina Sianturi ya, di Teluk.
1: Salam Acai.
0: Terus
1: ada Mama Ida yang ada di Kutasari.
0: Oke.
1: Kiradun. Ada Mbak Mines, Mbak Siti KDE, Mas Herdi, Mama Darisa, ada Bu Ida, Bu Muninga, Pak Tasrun, Kicuno, ada Pak Jumati, terus ada Mister Balo, Pak Paimin, Mister Genjot, Kang Kumbang, Pak Tini,
0: yes.
1: Buat semuanya aja. Oh Pak Ilham yang di Sumatera Mbak Desi.
0: Oh ya, oke.
1: Terus ada Pak Rusdianto dan Mama Ade.
0: Buat
1: semuanya aja, semoga sehat selalu semuanya.
0: Oke deh.
1: Lagunya apa Mbak Desi?
0: Lagunya ini ada Perasaan Cinta dari Yunita Ababil, ada Cuma Kamu.
1: Cuma
0: Getar
1: kamu.
0: Rasa. Cuma kamu aja ya.
1: Iya, cuma kamu aja Mbak Desi.
0: Iya, ditunggu ya Bu ya.
1: Oke, terima kasih ya Mbak Desi.
0: Sama-sama. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Indes, silahkan ada siapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan
2: yang di Purbalingga Lambat.
0: Dengan Mama Siti. Suaranya mirip banget sama Ibu Darisa. Mirip sekali. Mirip banget. Mama Siti. Iya, pada Watone. Mama Siti, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah Mbak Desi sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di Purbalingga kan pasti ada layanannya juga sekarang serba online ya. Kasih komentarnya dong buat layanan sekarang, layanan publik yang sudah bisa diakses hanya dari rumah Mama Siti.
2: Ya kayaknya lebih mudah apa ya Mbak?
0: Lebih mudah terus efisien waktu.
2: Iya betul.
0: Terus apa lagi?
2: Apalagi sih ya.
0: Hemat biaya ya. Orang kelangan duit nggak numpak angkot.
2: Iya betul.
0: Oke.
2: Okay. Ini
0: depan buat Desi kemarai. Iya. Oke mah, mau bagi salamnya buat siapa?
2: Bagi salam tadi ada Mama Indes ya. Mama Ida yang di Paturaden. Mama Rusti. Mama Wati, Mama Darisa, Mas Herdi, Pak Anto, Pak Kirno. Mm-hmm. Itu lama ya nggak masuk ya Pak Kirno ya. Mm-hmm. Terus apa lagi ya? Mm-hmm. Mister Gendop.
0: Oke.
2: Okay. Mister Balok. Mm-hmm. Lagu apa Mbak?
0: Yang lagunya nih ada Cuma Kamu, Cuma Terus? Kamu. Ada Perasaan Cinta, ada Getar Rasa. Bulan di Ranting Cemara, mau yang mana?
2: Lah itu baca. Bulan itu Ranting aja. Cemara aja, Mari.
0: Oke, itu aja ya. Ya. Salamnya buat?
2: Ya, salamnya buat semuanya aja lah yang udah pada masuk.
0: Ya.
2: Buat Mbak Desi, matugas.
0: Ya.
2: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Siti di KDM ya. Coba kita mau ke pendengar yang lain, silakan 632336 atau di 0811 2540911. Yuk Mama Kay, yuk. Leh. Mari ngedike Mama cantik ya, Kela. Dan selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam Bapak Ilham.
3: Cilacap.
0: Siapa sih?
3: Lupa terus.
0: Ih, siapa tuh? Di Cilacap banyak sekali.
3: Kalau Mbak Inka hafal udah.
0: Kalau Mbak Inka hafal, ya kayaknya baru masuk dengan saya deh, Bapak.
3: Sering lah kerokian malam minggu kok.
0: Oh iya, Pak siapa sih namanya? Lupa aku.
3: Maulana.
0: Oh, Pak Maulana ya Maulana. Bapak, gimana kabarnya? Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Pak. Di Cilacap kan pasti juga sudah hampir layanan publik itu terintegrasi, sudah by online. Apa yang dirasakan manfaatnya, Pak?
3: Ya, alhamdulillah lah, melancarkan kan.
0: Oke, memudahkan ya.
3: Memudahkan.
0: Oke, baik. Bapak mau bagi salam buat siapa? Silakan.
3: Itu loh, Mbak Desi, apa namanya?
0: Kenapa?
3: Mr. Balo lama gak dengar kemana ya?
0: Mr. Balo kemana ya? Iya nih kemana ya Mr. Balo ya? Menghilang.
3: Mbak Ida, Mbak Desi.
0: Ya, oke.
3: Mbak Desi ada lagu yang Mbak Desi?
0: Lagunya Cuma Kamu, Perasaan Cinta, Getar Rasa, Bulan di Ranting Cemara.
3: Lagu ini Mbak Desi, Tanggung Bulan, gak ada ya?
0: Itu judulnya apa tuh?
3: Nggak, itu lagu nostalgia, lagu pop.
0: Oh, ini kita lagi di Pro Dangdut. Lagunya dangdut dong, bukan lagu nostalgia.
3: Ya udah ikut ya, Mbak Desi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana di Cilacap. Yuk, kita coba lagi. Yuk, 632336. Atau di 0811 2540911. Saya mau baca dulu WhatsApp yang udah masuk di Pro 1 RRI Purwokerto. Ada Pak Andi di Wangon. Ya Mbak Desi, pengalaman saya mengurus perubahan KK cukup praktis lewat layanan digital. Jadi harapan saya proses pengecekan status pengajuan bisa dibuat lebih mudah sehingga masyarakat tahu sudah sampai tahap mana. Oke, ada Bu Yanti di Batu Raden. Selamat siang Pro Dangdut. Saya senang layanan sekarang makin modern, tapi kalau jaringan internet sedang kurang bagus, prosesnya jadi terhambat. Mudah-mudahan ke depan ada solusi untuk daerah yang sinyalnya masih kurang stabil. Oke, ada Mas Rizky di Kembaran. Selamat siang Pro Dangdut. Menurut saya digitalisasi sangat membantu, apalagi buat pekerja yang sulit izin ke kantor. Tinggal pastikan aja data pribadi masyarakat benar-benar aman begitu ya. Oke, ada Bu Sulastri di Cilongok. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Saya masih lebih nyaman datang langsung ke kantor di Dukcapil karena belum terbiasa menggunakan aplikasi ya. Jadi semoga ada pendampingan khusus untuk warga yang belum paham teknologi. Ada Ibu tadi, kalau Ibu dengerin itu semuanya bisa dibantu, hanya cukup di desa saja selesai. Jadi Ibu tidak harus datang ke kantor di Dukcapil di Purwokerto, jauh Bu gitu ya. Jadi cukup datang langsung, kalau masih bingung datang langsung aja ke kantor balai desa terdekat. Oke, kita mau gel-gel dulu lagi aja ya. Bareng sama Nabila Syabi, judulnya Cuma Kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu.

0: Oke, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Baik, saya mau nyapa dulu nih buat pendengar yang sudah masuk di 0811 2540 911 terkait dengan bagaimana sih respon ataupun juga manfaat yang dirasakan terkait dengan layanan administrasi kependudukan secara digital. Pengalamannya seperti apa nih untuk pendengar Pro Dangdut dimanapun berada? Ada Mas Hendra di Sumbang. Mbak Desi, saya sudah pernah mengurus kartu keluarga secara online, jadi menurut saya lebih hemat waktu karena tidak perlu antre lama. Semoga ke depan semua layanan bisa semakin cepat ya. Oke, baik, ada Mbak Nia di Karangluas. Mbak Desi, saya baru tahu kalau akte kelahiran sekarang bisa diurus secara digital. Informasi seperti ini penting sekali karena masih banyak warga yang belum mengetahuinya. Oh, oke, baik ya. Ada Pak Bambang di Banyumas. Selamat siang Pro Dangdut, saya Bambang dari Banyumas. Saya mendukung pelayanan digital, tetapi jangan sampai pelayanan tatap muka dihilangkan karena masih banyak warga lansia yang membutuhkan bantuan langsung. Betul sekali ya, jadi semua tercover di balai desa terdekat sesuai dengan tempat tinggal pendengar ya. Oke, baik, silakan 632336 pendengar, untuk Anda yang mau gabung, mau berkomentar terkait dengan obrolan sih sebenarnya, obrolan ringan kita ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, jalan-jalan ke Kota Sari, tidak lupa membawa mendoan. Ketemu lagi Kidalang Suwati di RRI bareng sama penyiar kesayangan. Asik.
1: Penyiar pujaan.
0: Nah, penyiar pujaan hati. Mas, iya. Mas Kidalang Suwati mau komentar lagi enggak?
1: Orang lah, pada
0: kalau mau nang dobokan Banyumasan ya. Oke.
1: Okay. Ya, ini pokoknya mendukung bagus.
0: Mendukung bagus. Oke, okay, baik.
1: Kemudahan-kemudahan kurgari. Priwa kesadaran masyarakat untuk menanggapi.
0: Siap.
1: Istri kemudahan. Udah sih.
0: Dalam.
1: Dan ngeruah kena produk untuk karo pangan rujak yang pakai pol.
0: Iya ampun. Apa mending kacangnya sing buket belah ketaket ya.
1: Iya gitu. Anu rujak setum.
0: Terus pedes apa ora? Pedes apa ora?
1: Pedes apa pol gitu. Ya orang pol ting nasi ya terukur kayak gila. Bila kusin nasi urung deh, setelah apa aku deh sih.
0: Lagi caranya akeh banget ke bidadari dari cinta anak di sun seng suwe mas. Bila ketemu kekasih, mau sabar lah, ya sabar metu maning ya sabar harap.
1: Gue nunggu cek berbudak sih, bidadari cinta.
0: Bidadari cinta. Oke.
1: Awan-awan kayak panas-panas kan di sing suwe ngono tadi. Ribet.
0: Ya ribet ya. Iya. Oke, terus
1: lagi panas-panas on.
0: Apa panas? Atis, panas tapi atis, panas tis.
1: Iya, benar-benar gue.
0: Panas tis, Bok.
1: Dan orang gerawat lo panas tapi atis ya Bu Desi.
0: Kena kok mulane nyong kejane ge, mingsar-mingsur banget irunge.
1: Ya, mulane mengko kondur dari anu mucung gue.
0: Gawe teh panas tuh enak iya. Banget.
1: Karo kae entu anu jenengan tuh ya lampu infrared Bu Desi.
0: Heeh, nggo ngapa gue?
1: Jadi itu center nanti li engko selece anu peredaran darah itu lancar.
0: Oh, apa ya?
1: Iya, lampu infrared sing abang lho sing. Kayak lampu tembak.
0: Oh, iya. Nah,
1: aku duwe nggih Bu Desi. Iya. Ya, selamanya ya. Spesial buat Bu Desi, tetap semangat, tetap sehat ya Bu Desi. Amin.

0: Katingo lak nggo patir Brian Urip Brian. Heeh. Radio iki. Ya jan dunia tanpa ana budhe siaran kaya ne apa.
1: Ya Allah.
0: Ondan go.
1: Apa ya?
0: Iya. Pengundingan sekarang siang pengundingan. Muka-muka lah kayak pengundingan lagi menjap-menjap kayak gerok nanya.
1: Iya menjap-menjap.
0: Ya Bu Rusti, Bu Ida, Mama Ines, Kak Ida, selalu Kak Ida, Mama Ade, Pak Rusti Ando, Bunda Santing, anak kebetulan, Kak Oka bebas, Kak Gimirang. Nah, gue nang buri kayak mana tatu, lo pokoknya Bu Desi.
1: Iya, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, di belakang. Ih, dalam ngesuati, silakan 632336 yang awal. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Mama Fai, lawas banget, gak ada kabarnya.
2: Alhamdulillah, sehat selalu, Mbak Desi.
1: Alhamdulillah. Oh iya, terima kasih. Sehat.
2: Apalagi Mbak Desi yang lagi siaran aku, selalu suka itu.
1: Selalu suka, ini tapi kayaknya lagi serak-serak basah nih, Mama.
2: Iya, agak-agak.
1: Kakek nyinden apa? Kakek nyinden.
2: Iya, nyinden, betul sekali. Ada sih?
1: Kalem.
2: Aku gak ditanya.
1: Ya ditanyain. Mama Fai gimana nih pengalamannya terkait dengan layanan digital yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas?
2: Alhamdulillah aku setuju sekali Mbak Desi. Soalnya mempermudah dan apa urusan segala urusan awal ya, dokumen-dokumen keluarga gitu. Jadi enak Mbak Desi, aku kan jauh.
1: Nggak antri kalau, ya.
2: Aku jauh kalau ke catatan sipir sana broker jauh.
1: Betul, bah. Tapi walau jane gari mampir maring RRI Brokerto ya mah ya.
2: Si karuan. Ya alhamdulillah aku gitu. Ya udah Mbak Desi, tadi Mbak Desi kan udah ngantuk gitu kelihatan.
1: Iya, kayak si ugrang-ugrang nama Mas Kiki. Wah cepetan gagian Mbak Desi gitu.
2: Salamnya buat semuanya aja Mbak Desi.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya aku ya di Sensue ya.
1: Di Sensue Mas. Bila agak, ketemu
2: kekasih.
1: Lumayan ya. Coba ya nanti kalau ada ya, waktunya.
2: Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas kok Mas? Oh ala, ternyata ini gelinding ya di auto jadinya lagunya gelinding. Tadi Aki Dalang Suwati itu minta Bidadari Cinta. Tapi Bidadari Cintanya tapi gelinding lagi di Sunsen Sway Band ya, apa-apa ya. Sekaligus saya pamitan ya Lur, terima kasih Matur Nuwun. Oh ini ada Pak Ilham mau masuk, oke dibuka dulu teleponnya ya. Halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Desi.
1: Selamat siang Pak Ilham, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik di sini.
1: Alhamdulillah Desi, Masya Allah. Sehat-sehat walafiat Pak Ilham. Pak Ilham sekarang di Sumatera Selatan.
3: Iya.
1: Oke, kalau ya, di tempatnya Pak Ilham, layanan fasilitas publik sekarang sudah by online, digital?
3: Iya, Mbak.
1: Oke, responnya seperti apa Bapak yang dirasakan manfaatnya bagi Pak Ilham?
3: Ya, maksudnya itunya baik-baik itu Mbak, apa namanya tuh, enak juga lah gitu.
1: Tidak perlu mengantri ya kan?
3: Ya, nggak perlu mengantri,
1: nggak
3: perlu ramai lah gitu ya.
1: Oke, baik. Ya, Pak Ilham mau bagi salamnya buat siapa Pak Ilham?
3: Ada siapa tadi Pak Dasrun ya?
1: Pak Radun juga.
3: Selamat sore Pak Radun. Ibu siapa barusan Bu Muninga? Ada juga Ibu Ida, Mama Indes. Aduh, agak lupa nih berapa hari nggak ada telepon. Buat Mbak Desi, selamat sore Mbak Desi.
1: Iya, oke baik terima kasih Bapak. Saya selalu Pak Ilham sekeluarga di Sumatera Selatan. Jadi saya pamit undur ya pendengar di segmen Purwokerto Siang. Nanti akan dilanjut oleh rekan baik saya Undang Rizky yang akan temani Anda di sepanjang Purwokerto Sore. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar Pro 1 untuk edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026, Dialog Kentongan dari RRI Purwokerto kembali hadir membersamai Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya sore hari ini pendengar kita akan mengangkat satu tema, adalah hiu terdampar di Pantai Cilacap. Ini apakah alarm bahaya yang mengintai? Dan tentunya pendengar Pro 1, Anda bisa bergabung bersama kami di kanal YouTube RRI Purwokerto, dan Anda juga bisa bergabung melalui line interaktif di 632336 atau di WhatsApp call-nya Pro 1 di 0811-2540911 ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 sore hari ini ya, kita akan berbincang dengan narasumber kita di kesempatan sore hari ini ya. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, peristiwa terdamparnya hiu di pesisir Pantai Cilacap ini beberapa waktu terakhir ya, ini menarik perhatian masyarakat. Kemunculan satwa liar yang seharusnya hidup di perairan laut lepas ini memunculkan berbagai pertanyaan, mulai dari penyebabnya hingga apakah kejadian tersebut ini menjadi pertanda adanya gangguan pada ekosistem laut. Fenomena seperti ini pendengar tidak hanya menjadi perhatian para peneliti dan pemerhati lingkungan, tetapi juga penting untuk kemudian dipahami ya oleh masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi yang muncul di tengah masyarakat. Berbagai faktor pendengar dapat menyebabkan hiu terdampar, mulai dari perubahan kondisi geografi, kemudian gangguan kesehatan pada satwa, aktivitas penangkapan ikan, hingga perubahan kualitas lingkungan laut. Karena itu pendengar, setiap kejadian hiu terdampar ini perlu dikaji ya secara ilmiah untuk mengetahui penyebabnya, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam upaya mencegah dan juga menjaga ya kelestarian ekosistem laut. Lantas pendengar, apakah fenomena hiu terdampar ini khususnya di Pantai Cilacap, Jawa Tengah, ini merupakan kejadian yang wajar atau malah justru menjadi sinyal adanya perubahan lingkungan yang perlu diwaspadai? Semua kita akan bahas dalam Dialog Kentongan sore ini pendengar, bersama para narasumber yang hadir dan juga bergabung bersama Pro 1 RRI Purwokerto melalui sambungan telepon ya. Kita sapa dulu pendengar yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto, ada beliau Bapak Isti Sulistio, adalah akademisi dari Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Kiki dan juga para pendengar sekalian serta Pak Hadi.
1: Sehat ya Pak sore hari ini ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan selain Pak Isdi, ini juga hadir melalui sambungan telepon, ada beliau Bapak Ahmad Hadianto selaku sekretaris dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ahmad.
3: Selamat sore, Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya sore hari ini Pak Ahmad?
3: Alhamdulillah sehat. Selamat sore Pak Isdi, Mas Isdi dan para pendengar. Radio semuanya.
1: Siap, baik, terima kasih Pak Ahmad ya Hadianto, ini Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap yang berkenan hadir. Jarak ini bukan masalah ya Pak Ahmad ya, ini bisa melalui sambungan telepon. Baik, baik pendengar Pro 1, kita akan awali dulu ya, kita akan coba bertanya kepada Pak Ahmad Hadianto selaku Sekretaris dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Pak Ahmad, bagaimana kronologi dan kondisi gitu ya, ini hiu yang kemarin ini terdampar di Pantai Cilacap berdasarkan informasi yang diterima dari Dinas Perikanan, Pak Ahmad?
3: Baik, terima kasih pendengar radio semuanya. Memang di Kabupaten Cilacap, utama di pantai, dekat-dekat Nusa Wungu begitu ya Pak, terjadi kondisi yang terdampar ya. Memang kronologinya itu dari 2-3 bulan terakhir itu sudah ada hampir 5 kejadian Pak.
1: Hampir 5 ya Pak?
3: Iya, dari Pantai Pegubukan Binangun, waktu itu ada hiu di tanggal 17 Mei 2006 itu, panjangnya 4 meter, beratnya 800 kilo ya. Kemudian sampai terakhir ini, terakhir kemarin itu 14 Juli 2026 juga beratnya 3 ton ya. Jadi memang hal ini memang warning buat kita. Dan kondisi saat ditemukan ya, saat ditemukan itu teman-teman ke lapangan dari Dinas Perikanan, rata-rata masih ada yang masih bisa bergerak, tetapi ya kritis ya, karena hanya butuh 1 jam aja sudah gagal nafas kemudian mati begitu, rata-rata begitu Pak.
1: Baik, baik. Ini luar biasa ya. Ini namanya hiu ya, sekecil-kecilnya hiu. Tadi ada yang sampai 3 ton ya, Pak Ahmad ya, luar biasa. Dan bahkan ada lebih dari berapa tadi? 5 ya, kisaran 5 yang kemudian terjadi. Yeah. Baik, Pak Ahmad, nanti kita akan ulik lebih dalam lagi terkait dengan faktor kemudian penyebab dan juga langkah-langkah apa aja yang sudah diambil khususnya dari pemerintah ya, sekretaris dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Kita bergeser dulu ke Prof. Isdi. Prof, kalau misalnya tadi kita udah mendengar gitu ya, terkait dengan kronologi yang kemudian sangat disayangkan gitu ya, ini satwa-satwa yang seharusnya dilindungi, aman, damai, sejahtera istilahnya, ini malah berakhir tragis gitu ya, terdampar. Entah bagaimana penyebabnya, nanti kita akan ulik lebih dalam lagi. Tapi dari kacamata ilmiah Prof, apa kemudian faktor yang dapat menyebabkan hiu ini bisa terdampar di kawasan pesisir Prof?
2: Baik, terima kasih. Jadi ikan ya, hiu kan termasuk ikan ya. Ikan itu memang punya apa namanya, punya batasan untuk bisa hidup layak di perairan. Dan ikan hiu ini mestinya dia memang hidup di perairan lepas ya. Kalau kita lihat di sekitar Raja Ampat itu banyak itu ikan hiu seperti itu, besar-besar, badannya berwarna tutul-tutul gitu kan. Dan ini apa namanya, ya dia hidup nyaman di sana. Kenapa ya? Karena memang lingkungannya sesuai. Nah tinggal kita lihat yang di Cilacap ini, sebetulnya dia, kita tidak tahu persis ya, apakah memang karena dia terjebak gitu ya. Terjebak dengan perubahan lingkungan, perubahan terutama temperatur. Terutama temperatur air laut ya, temperatur air laut. Kita tahu temperatur air laut itu secara umum memang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang ada di atmosfer, yang ada di atas lautnya. Dan kita tidak bisa juga secara apa ya, secara masif barangkali ya, untuk mencegah perubahan temperatur itu. Itu tidak mungkin untuk manusia gitu, seperti kita itu.
1: Iya, di luar kendali
2: gitu. Di luar, jauh sekali kita tidak mungkin itu mengendalikan temperatur air laut gitu ya. Kalau toh misalnya, jadi dia terjebak gitu di situ kemungkinannya. Jadi kalau bahasa anunya disorientasi gitulah, disorientasi sehingga dia mengalami perubahan perubahan arah ya, perubahan arah yang harusnya dia terus berada di tengah laut tapi kemudian terjebak di perubahan temperatur ini. Namun sebenarnya kalau ikan itu kan sifatnya dia berdarah dingin ya, artinya dia mampu mengikuti perubahan temperatur itu. Nah, sekarang kita, saya tidak tahu persis apakah memang ini karena temperaturnya atau karena ada faktor lain gitu, Mas Kiki.
1: Baik, karena ini lebih spesifik hiu gitu ya Prof. Yeah. Tadi dijelaskan sama Pak Ahmad ini bahkan ada yang mencapai 3 ton.
2: Betul.
1: Ini kan berarti ya berarti kategorinya udah super gede ya Prof.
2: Besar,
1: ya.
2: Sangat besar.
1: Yang mana notabene sekelas hiu ukuran 3 ton ini ya harusnya di di perairan dalam gitu ya. Ini kan berarti kalau misalkan mereka sampai terdampar, berarti kan ada something yang kemudian membuat hiu ini terdampar.
2: Justru dia lebih banyak di permukaan.
1: Oh, di permukaan.
2: Iya, dia lebih banyak permukaan. Dan dia tidak makan hewan atau makan manusia, tapi sama saja seperti paus, dia makan plankton. Juga gitu.
1: Oke, baik. Kita bergeser kembali ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini mungkin bisa diceritakan lebih rinci lagi. Menurut data statistik yang kemudian sudah dihimpun khususnya dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, terkait dengan kejadian hiu terdampar seperti ini, apakah sering terjadi di Kabupaten Cilacap, dan bisa dijelaskan lebih rinci kembali ya Pak Ahmad terkait dengan waktu-waktunya dan jenis-jenisnya mungkin yang sudah berhasil didata oleh Dinas Perikanan Cilacap, Pak Ahmad.
3: Baik Mas Rizky, betul sekali memang kejadian terdamparan hiu paus di Kabupaten Cilacap ini sebenarnya cukup sering ya. Bahkan di tahun 2022, berdasarkan data yang kami himpun ya, di tepatnya tanggal 5, tanggal 12, dan tanggal 31 Oktober, itu ada juga kejadian hiu terdampar, kemudian juga disusul lagi di tanggal 5 November tahun 2022, ya. Itu terjadi. Memang kejadian beruntun ini sudah pernah kita alami di Cilacap begitu. Rata-rata ya besar sekali memang, karena hiu.
1: Baik, apa istilahnya ya? Tapi kalau misalkan dari kacamata ini ya, kita kembali lagi ke studio Pak Ahmad Nunsewo ya, bersama Prof. Isdi. Prof. Isdi, ini tadi kan jenengan sudah menyampaikan beberapa faktor yang kemudian ada suhu, kemudian dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalkan lebih dalam lagi, ini sebenarnya apa yang kemudian terjadi lebih spesifik lagi, hiu terdampar di Cilacap? Apa yang kemudian menjadi penyebab kok sampai banyaknya hiu ini bisa terdampar khususnya di pesisir Cilacap gitu, Prof. Isdi?
2: Baik, jadi tadi kemungkinan perubahan-perubahan dari laut itu sendiri ya, itu satu. Kemudian pada saat tertentu, seharusnya dia cuma lewat saja. Saya tidak tahu persis berapa jaraknya dari pantai. Itu harusnya dia lewat saja, tapi kemudian saya tidak tahu apakah memang dia orientasinya untuk mengambil makanan gitu, menuju ke muara. Kita tahu muaranya ada muara Sungai Serayu dan lain-lain di sekitar Cilacap itu, dan itu banyak sekali terjadi plankton. Tapi mestinya kalau itu terjadi blooming atau ledakan plankton gitu ya, dan itu sering terjadi di beberapa perairan, itu mestinya tidak hanya hiu paus ini yang terdampar gitu ya. Artinya dia bisa terdampar begitu karena tidak mampu lagi melawan arus atau gelombang gitu ya. Arus atau gelombang, sehingga mendekati pantai itu dia sebetulnya sudah lemah. Posisi dia sudah lemah. Nah, lemahnya ini bisa karena kekurangan oksigen, bisa karena terjadi tadi ya, disorientasi karena terjadi perubahan temperatur gitu. Nah, ini kemungkinan seperti itu. Tapi kalau terjadi blooming plankton, itu pasti tidak hanya hiu paus yang terkena, pasti ada ikan-ikan lain juga yang akan ikut terkena karena blooming ini mengandung racun.
1: Jadi kalau misalkan terdapat faktor demikian, ini harusnya gitu ya Prof, ini bukan hanya hiu tertentu saja ya.
2: Betul.
1: Ini kan cenderung seragam gitu ya Prof. Betul. Ya, ada beberapa ekor yang kemudian terdampar, kemudian mati di pesisir, ini hanya satu lah. Ini untuk lebih jelas lagi Pak Ahmad, mungkin yang sudah ke ini ya, bersama teman-teman ke lokasi TKP gitu, apa yang kemudian bisa dijelaskan kepada masyarakat gitu Pak Ahmad, terkait dengan faktor yang diduga ini menjadi penyebab hiu ini bisa terdampar, kalau misalkan dari teman-teman Dinas Perikanan Cilacap, Pak Ahmad.
3: Baik Mas Rizky dan pendengar semua, memang saat ini masih kami kumpulkan data-data dan informasi ya. Memang dugaan sementara betul sekali menurut Prof tadi, provinsi itu terkait keracunan mungkin ya. Kemudian juga bisa terjebak mencari makan terlalu dekat di pantai. Kebetulan saat ini memang sedang musim udang rebon. Ya, jadi mungkin itu menarik juga gitu ya, karena salah satu makanan dari hiu paus itu ya udang rebon, dan teri kecil maupun plankton-plankton. Sehingga kemungkinan itu ya. Kemungkinan juga tadi ada juga mungkin dia gangguan navigasi atau disorientasi ya. Sehingga mungkin dia apa ya, seperti linglung begitu. Kemudian dasar dari yang kemarin kita temukan juga dari hiu paus yang terdampar itu juga ada luka-luka atau kan mungkin juga terkena baling-baling perahu nelayan, itu juga sedang kita kumpulkan informasi-informasi ini. Kemudian juga kemarin kita melakukan nekropsi ya, dipimpin oleh Sea Life Indonesia dengan dokter Prapti ya, dokter hewan dan dokter dari pertanian di Cilacap. Nah inilah kita juga sedang menunggu hasilnya, karena berdasarkan nekropsi juga ada juga di perut hiu paus ada plastik-plastik juga. Begitu Mas Rizky.
1: Baik. Lah ini udah mulai ada sinyal hijau gitu ya Prof, terkait dengan penjelasan di lapangan ini. Kemungkinan ini nanti ya belum final terkait dengan penyebab-penyebab yang kemungkinan ini menyebabkan hiu-hiu atau mungkin hewan-hewan laut ini bisa terdampar kemudian mati. Tapi ada satu yang penting Prof, ini ada kemungkinan terjadi apa ya, mereka ini ya namanya hewan gak punya akal ya, apa aja bisa dimakan, apalagi paus sekali buka mulut apa saja ini bisa masuk gitu ya. Lah ini Prof Isdi ini melihat pesisir Cilacap ini seperti apa, khususnya keadaan ya mungkin kayak kebersihannya, pantainya seperti apa, sampahnya, apalagi di sana kan ya mungkin barangkali ada beberapa noda-noda atau mungkin kayak racun-racun yang kemudian berserakan di sana gitu Prof. Yudi.
2: Baik. Jadi kalau dari sisi tadi ya, misalnya limbah dalam bentuk sampah gitu, saya yakin lah termasuk dinas kelautan perikanan Cilacap itu juga sudah sangat luar biasa untuk mengedukasi nelayan, untuk mengedukasi masyarakat pesisir untuk tidak membuang sampah di laut atau membersihkan pantai gitu. Saya kira sudah banyak program-program seperti itu ya. Nah jadi kalau terdapat di dalam perut ikan itu terdapat sampah itu, saya yakin itu sudah di tengah itu, sampah-sampah seperti itu sudah di tengah, tidak lagi di pantai, karena juga tidak mungkin juga ikan hiu paus itu mengambil makanan di pantai gitu. Itu pasti itu. Dan saya kira kita perlu juga melihat kalau memang misalnya terjadi seperti itu, yang perlu dilihat mungkin adalah dari sisi insangnya ya Pak. Pak Ahmad Hadianto ya. Jadi itu mungkin perlu dilihat juga apakah insangnya memang tertutup atau bagaimana gitu, karena ini juga membuat proses berenangnya juga terganggu gitu.
1: Baik. Tapi kalau misalkan dari Prof Isdi ini terkait dengan cuaca yang sekarang gitu ya, jangankan hewan gitu ya Prof ya, kita aja manusia nih. Kalau dingin banget ya, kedinginan ya, bahkan sampai ada yang sakit dan sebagainya. Kalau panas sampai kepanasan ya, kayak kemarin gelombang panas yang kemudian terjadi di beberapa negara di belahan dunia lain gitu ya. Lah ini apakah faktor iklim cuaca ya, khususnya ini kan lagi kemarau nih katanya puncak-puncaknya, dan kemarin juga dari BMKG ini menyebutkan 2026 ini ya sepanjang sejarah Indonesia kemarau ini yang paling ekstrim Prof. Isdi, ini melihatnya gimana?
2: Ya jadi kalau temperatur laut, temperatur air laut terutama itu kira-kira berbeda 2-3 derajat dengan temperatur di udaranya.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi kalau di udara itu 26 derajat maka di laut itu 23 derajat gitu kira-kira. Ya, nah hiu paus ini kalau dia berada di perairan tropis itu sampai dengan 20 derajat masih sanggup dia untuk mentoleransi gitu ya, untuk untuk berpindah tempat gitu misalnya kalau itu dia. Jadi saya nggak tahu persis memang ataukah memang ya di beberapa perairan diinformasikan, diprediksi akan terjadi gelombang yang besar gitu ya. Sampai tinggi gelombang sampai 2-3 meter gitu di atas biasanya gitu. Nah ini juga salah satu penyebab gitu. Tapi sebetulnya gelombang seperti itu atau arus seperti itu hanya bisa membawa kalau memang si ikan hiu paus ini memang sudah dalam keadaan lemah. Gitu. Tapi kalau dalam keadaan sehat, normal gitu ya dia pasti akan pasti tidak akan mendekati daerah seperti itu.
1: Iya, ya nggak mungkin gitu ya, Prof. Ya kalau misalnya masih sehat, ini tentunya bisa kemudian memilih dan juga melawan arus-arus gitu ya, agar dirinya ini tidak mudah terdampar
2: terbawa,
1: di pesisir.
2: Ya, tidak terbawa.
1: Baik, Pak Ahmad, ini masyarakat juga perlu mengetahui kemudian langkah apa yang kemudian dilakukan bersama dengan Dinas Perikanan Cilacap gitu ya, ketika ini menerima laporan adanya hiu atau mungkin satwa lainnya gitu ya di pesisir Cilacap khususnya yang kemudian terdampar. Kemarin seperti apa penanganannya, Pak Ahmad?
3: Baik, Mas Sisi dan Prof. Kami bergerak cepat ya ke lokasi, kami menugaskan tim juga, karena memang kami di Cilacap sudah mempunyai kelompok pengawas, masyarakat pengawas ya terhadap biota laut. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan PSDKP Cilacap, kemudian juga TNI AL, Polri, dokter hewan begitu ya. Kemudian juga dari Universitas Jenderal Sudirman juga kita libatkan ya. Ya, kita langsung menuju lokasi, kemudian melakukan pengamanan khususnya karena di situ biasanya menjadi objek tontonan warga. Jadi sesuatu yang menarik, kemudian jadi live TikTok dan sebagainya. Nah, ini kita harus amankan begitu. Kami bergerak cepat, utamanya sebenarnya kalau masih bisa diselamatkan kami akan dorong ke laut. Tetapi memang karena luar biasa beratnya dan kondisinya biasanya kondisi sudah lemah, kadang belum sampai selesai dorong ke laut, menggunakan alat berat ya, mendatangkan alat berat juga sangat butuh waktu ya. Ya akhirnya mati juga itu ikan hiu pausnya begitu Mas.
1: Baik, tentunya segala langkah gitu ya, ini kemudian sudah diupayakan gitu ya, tapi ya kembali lagi ya, berapa ton tadi ya, hampir 3 ton lebih gitu ya Pak Ahmad ya.
3: Dan berbeda sekali, kalau sudah nempel di pasir. Itu mungkin 2 kali lipat tonnya.
2: Lebih berat.
3: Beda dengan kita mengevakuasi yang tidak di pasir gitu Pak, karena begitu ditarik, didorong, ya makin dalam Pak, ikut ketarik ke ini. Ke dalam pasirnya.
1: Tersedot ke dalam pasir gitu ya. Akhirnya yang mengakibatkan.
3: Mungkin harus dibantu pakai kayu atau bambu yang bisa menggelinding itu. Itu butuh waktu sekali. Sehingga emang kalau untuk menyelamatkan kembali hidup sangat sulit sekali.
1: Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya juga mengingatkan kembali untuk Anda yang hendak bertanya bergabung melalui line telepon boleh di 08112540911 atau di 632336, atau Anda juga bisa bergabung melalui saluran YouTube kami di RRI Purwokerto. Pak Ahmad dan juga Prof. Isdi, kita akan jeda sejenak mendengar jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 1 channel informasi dan inspirasi.
2: Baik mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Di studio ada beliau Prof. Isdi dan juga melalui sambungan lain telepon di Sekretaris Dinas Perikanan Cilacap ada beliau Bapak Ahmad Hadianto. Pak Ahmad, selamat sore. Baik.
3: Selamat sore.
2: Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, tentunya kita masih akan membahas terkait dengan tema kita sore hari ini ya, terkait dengan hiu terdampar di Pantai Cilacap ini, apakah sebagai alarm bahaya atau seperti apa? Kita akan ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, ini terkait dengan kejadian-kejadian yang kemudian tadi sudah Anda sebutkan gitu ya, beberapa hewan ini yang terdampar kemudian mati di pesisir Cilacap. Ini terkait dengan hal tersebut, ini apakah Dinas Perikanan Cilacap ini memiliki sistem pemantauan atau mungkin alarm gitu ya dini bersama dengan masyarakat nelayan gitu ya, nelayan lokal di sana gitu ya Pak Ahmad, untuk kemudian mendeteksi lebih awal terkait dengan adanya kemunculan satwa laut besar yang mungkin ini akan terdampar di pesisir Cilacap, Pak Ahmad.
3: Baik, terima kasih Mas Rizky. Memang kami mempunyai sistem alarm begitu ya Pak, karena kami sudah mempunyai grup penanganan biota laut yang besar ya, hiu paus begitu, melalui WA grup begitu memang. Kemudian ada juga dari Yayasan Sea Life Indonesia, dari kantornya di pusatnya di Pontianak, tapi ada cabang di DIY. Di situ kami bahu-membahu terkait pengawasannya begitu. Akan tapi memang biasanya dari nelayan itu melaporkan rata-rata sudah kondisi memang sudah hampir terdampar begitu. Jadi kami sudah mempunyai alarm Pak. Lalu juga Pokmaswas juga kita punya. Kemudian juga melibatkan selain nelayan banyak ya Pak. Ada Tagana, ada Saru gitu. Gitu
2: maksudnya. Baik, jadi sistem koordinasi gitu ya lintas sektor ini bukan bukan hanya dengan instansi terkait tapi juga masyarakat sekitar, nelayan lokal juga ini erat gitu ya.
3: Malah ada juga IOF yang itu apa?
2: Oke. Okay.
3: Mobil-mobil itu apa? Besar itu Pak yang untuk off-road itu kita libatkan juga dalam ini grup WA grup ini.
2: Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Ahmad, kita bergeser dulu ke Prof. Isdi di studio. Prof. Ini terkait dengan kejadian ini ya, jujur saya juga mungkin melihat langsung secara di depan mata gitu belum pernah ya, karena mungkin di Banyumas ini kan gak ada laut ya, harus ke Cilacap dulu. Di TV sering kali diberitakan, bukan hanya di Cilacap dan sebagainya. Ini dari kacamatanya, kacamata Prof. Isdi gitu ya, sorry kacamatanya ya. Ini kejadian hiu terdampar gitu ya, ya bukan hanya hiu sebenarnya Prof ya, ini seperti yang kemudian terjadi di pesisir Cilacap ini, apakah merupakan fenomena yang ya udah umum terjadi di Indonesia khususnya, atau mungkin justru termasuk kasus yang jarang terjadi, merupakan satu warning yang harus diperhatikan manusia, Prof?
4: Baik, terima kasih. Kalau Cilacap sering kedatangan seperti itu, ini mungkin karena memang karakteristik dari pantainya, dari perairannya yang seperti itu gitu mungkin ya. Tapi kalau di Laut Jawa jarang saya dengar itu, di Laut Jawa Utara maksud saya, pantai utara Jawa itu. Tapi di Indonesia Timur sana sekalipun dia sering berenang di sekitar Raja Ampat itu belum pernah terdengar itu mereka terdampar begitu. Hanya saja ini sedikit melenceng dari nganu ya. Di beberapa nelayan di NTT mereka tidak sengaja menarik hiu paus itu ke daratan untuk tujuan konsumsi gitu. Tujuan konsumsi, jadi mereka tarik ke daratan, kemudian dipotong-potong, dibagi-bagi satu kampung gitu, semua orang kebagian gitu.
2: Dimakan itu berarti?
4: Dimakan itu. Okay. Jadi semua kebagian itu, ada yang kebagian apa kulit, bagian perutnya, bagian atunya dan sebagainya gitu. Dan ini ternyata mereka punya kesadaran juga sih kalau kita tidak akan banyak-banyak nangkap lah gitu. Artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kita gitu di sana gitu. Jadi menarik sebetulnya mengapa kok banyak terjadi tuh di Cilacap gitu. Saya juga tidak tahu persis apakah memang karena lingkungan lautnya yang berubah gitu atau karena memang lingkungan laut berubah itu kan kita tidak bisa juga sepenuhnya mengendalikan gitu ya. Gitu saya kira.
2: Oke, baik. Berarti khususnya di Jawa gitu ya, Prof, ini berarti lumayan sering gitu ya.
4: Ya,
2: malah justru di Indonesia bagian timur kayak tadi Prof Isdini sebutkan ini malah jarang gitu ya.
4: Jarang bahkan terjadi.
2: Secara kegiatan aktivitas juga hampir-hampir sama gitu ya,
4: hampir
2: Prof.
4: Sama
2: ya.
4: Rupanya.
2: Baik. Kita bergeser kembali ke Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ini melihat adanya beberapa satwa khususnya hiu ini hewan-hewan gede gitu ya, hewan-hewan besar di pesisir Cilacap ini terdampar kemudian mati. Ini fenomena terdamparnya hiu tersebut ini apakah kemudian berdampak langsung gitu ya Pak Ahmad pada aktivitas perikanan atau mungkin keselamatan para nelayan di perairan Cilacap atau mungkin enggak ada apa-apa Pak Ahmad di sana?
3: Baik, sepanjang kami amati sih sebenarnya tidak berdampak langsung ya. Karena begini, kalau dampak langsungnya yang jelas justru malah di saat penanganannya. Jadi penanganan ini kan membutuhkan waktu. Jadi ya bisa sampai 3 atau ya 2 sampai 3 atau makan 4 jam gitu ya Pak. Tergantung ready-nya alat-alat berat ya. Jadi nelayan yang ada di sana sebenarnya kalau kita kan berusaha menangani dulu, kadang disiramin air dulu supaya mungkin masih bisa hidup dan sebagainya. Kan tapi kalau sudah mati memang akhirnya tetap kita lakukan penanganan ya, atau dikubur begitu ya. Sehingga itu kalau secara aktivitas langsung melaut begitu tidak begitu berpengaruh. Tapi justru di saat penanganan pasca matinya hiu paus ini begitu.
2: Baik. Ini juga bukan berarti kita sedang senang di atas kesedihan hiu gitu ya. Prof dan juga Pak Ahmad ini melihat pantai Cilacap apapun gitu ya. Ini pantainya bagus-bagus, indah-indah gitu ya. Ini lagi gak ada hiu atau mungkin paus terdampar aja udah rame. Lian apa kabar kemarin pas ada hiu terdampar Pak Ahmad di sana?
3: Nonton dangdut gitu.
2: Kayak Piala Dunia ya Pak Ahmad ya, jarang terjadi ya.
3: Betul sekali, makanya kami bersama pemerintah desa, kemudian TNI Polri yang ada di situ, pastikan diamankan dulu tempat kejadiannya. Ada yang di garis polisi, kemudian ada juga ditutup gitu ya, sehingga masyarakat tidak selfie-selfie di atas paus gitu, atau justru kemudian lebih banyak yang memvideokan dibanding yang menolong. Memang itu perlu kita bersinergi lah untuk teman-teman.

0: Betul, betul.
1: Nah ini yang repot ya, kalau misalkan sulit dijangkau ini ya nantinya ya.
2: Itu kendalanya, evakuasinya.
0: Iya.
1: Baik. Prof Isdi ini, ini melihatnya gimana ini kalau misalkan, tadi di balik layar Pak Ahmad ya, Anung Sewu ini, saya tanya nih, sebenarnya hiu, paus, terdampar, mati kayak gitu bisa dimakan gak sih Prof Isdi? Sejatinya bisa ya Prof?
0: Jadi ya kalau secara hukum ya jelas semua makhluk laut itu bisa dimakan, halal dimakan gitu. Tinggal nanti ketika dia terdampar itu apakah memang masih segar gitu ya, atau sudah mulai ada pembusukan. Nah kalau sudah pembusukan ya tentunya janganlah.
1: Tidak memungkinkan gitu, ya. Dan selama ini kalau misalkan ada hewan-hewan yang kemudian terdampar di pesisir Cilacap, belum pernah ada sejarah dimakan ya Pak Ahmad ya?
2: Ya betul, kami melakukan himbauan berdasarkan kerjasama dengan dokter hewan.
0: Betul.
2: Menurut beliau karena hewan yang besar ini kan hidupnya rata-rata malah mungkin puluhan tahun ya. Jadi biasanya mereka yang dimakan itu sudah macam-macam, sehingga kemungkinan adanya racun atau intoksikasi di dalam badannya ikan hiu itu, di daging-dagingnya, itulah yang menyebabkan kami menghimbau untuk tidak boleh dimakan karena nanti takut meracuni yang memakan. Begitu.
1: Baik, seperti itu ya Prof. Tapi pernah menjumpai ya Prof Isdi? Atau mungkin pernah ada pengalaman makan daging?
0: Oh, kalau makan daging hiunya sih pernah, saya makan juga gitu. Tapi kalau yang sebanyak itu ya tentu tentu tidak mungkin juga.
1: Benar, ini kita lagi makan lele yang gedenya satu kaki aja udah geli ya Prof ya. Prof Isdi nih, apa ya istilahnya dari perspektif akademisi melihat kejadian yang kemudian seperti ini. Tentunya kita semuanya tidak ada yang mengharap hiu apapun itu ini meninggal, mati gitu ya. Dengan sia-sia. Tapi apakah ini istilahnya apa ya, untuk kemudian ini melakukan langkah ke depannya secara akademisi, atau mungkin sudah pernah ada penelitian sebelumnya dan sebagainya, ketika membandingkan daerah satu dan daerah lainnya, khususnya di Cilacap ini, kalau misalkan ada hal serupa ini, cenderung faktor yang kemudian menyebabkan hal tersebut terjadi ini sama atau ada beda-bedanya setiap wilayah Prof. Isdi?
0: Kemungkinan beda kemungkinan ya, tapi ya tadi kalau saya lihat pantai Cilacap itu memang punya karakteristik sendiri gitu. Jadi gelombangnya besar, kemudian perairannya dalam gitu ya, dan pantainya boleh dibilang tidak panjang lah ya, tidak menjorok ke laut, itu tidak jauh gitu, sehingga setelah itu langsung perairan dalam gitu. Ya, ini apa ciri khasnya. Kalau di pantai utara Jawa itu kan pantura itu pantainya sangat landai. Ya sangat landai. Bahkan kita bisa sampai ya mungkin lebih dari hampir 1 km itu masih landai gitu ke arah laut gitu. Jadi kemungkinan besar ya berbeda dia anunya.
1: Setiap wilayah tentunya berbeda gitu ya, faktor yang kemudian menyebabkan gitu ya. Baik, Pak Ahmad, kita kembali lagi ke luar studio ya. Pak Ahmad ini, apakah kemudian dari kejadian ini Pak Ahmad terdapat adanya evaluasi gitu ya, atau mungkin langkah antisipasi yang akan dilakukan khususnya dari teman-teman Dinas Perikanan Cilacap untuk kemudian meningkatkan penanganan apabila kasus serupa ini kembali terjadi di kemudian hari Pak Ahmad?
2: Baik, Mas Rizky dan pendengar, memang tadi kejadian keterdamparan hiu paus itu kan jamnya tidak tentu ya Pak. Kemudian tempatnya juga tidak pasti di mana begitu Pak. Kalau karena itu kita memanfaatkan jaring ya. Jaring dalam arti koordinasi. Ini memang kita selama ini kita coba evaluasi. Jadi evaluasi dan koordinasi terkait penanganannya. Karena tadi dengan berat badannya hiu itu begitu besar, kemudian kadang-kadang masih di bibir pantai begitu ya. Jadi memerlukan alat-alat berat itu Pak. Tidak bisa lagi dengan tangan-tangan manusia. Nah ini yang kadang di tempat kejadian perkara atau TKP-nya terdampar hiu paus itu belum tersedia alat berat atau beko yang ready to use itu, disiapkan untuk digunakan. Jadi ada proses harus diantar ke sana, kemudian memerlukan biaya juga, begitu. Sehingga ini yang sedang kita

0: membuat langkah-langkah koordinasi masing-masing dinas, kemudian masing-masing unsur terkait ya, mulai dari PSDKP, PPSC gitu ya, di Cilacap ada, kemudian ada juga TNI Polri. Kemudian juga kemarin malah kami dibantu karena yang terdampar itu dekat dengan S2P atau PLTU. Jadi mereka punya alat berat, mohon dibantu didistribusikan alat beratnya ke wilayah Adipala waktu itu. Jadi memang itu evaluasi terkait koordinasi Pak Rizky.
1: Baik. Tadi nampaknya ada yang ingin bergabung di 632336, kita coba angkat kembali ya. Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana sore hari ini?
2: Dengan Kang Suwadi di Klempang Gerduren.
1: Kang Suwadi. Ji, monggo dengan pertanyaannya, monggo Kang.
2: Pertanyaannya kepada Bapak Narasumber. Kalau kita melihat itu, kalau ada gunung mau meletus itu kan ada hewan-hewan pada turun gunung. Dari hutan pada turun ke bawah ya gitu. Apa dengan peristiwa banyak paus yang pada mati itu, salah satunya diantaranya tanda-tanda seperti itu. Itu mohon untuk jawabannya. Biar kami dari masyarakat itu merasa tenang begitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini juga menarik gitu ya, karena mengingat di Indonesia, Pak, bukan hanya di Indonesia, di Banyumas ini kan ada gunung-gunung banyak gitu. Prof Idi dulu, silakan untuk menanggapi pertanyaan tersebut.
3: Baik, terima kasih Pak Suwadi di Klempang ya. Jadi kejadian istimewa atau ekstrim di laut itu cuma ada gempa, kemudian diikuti tsunami atau tidak. Udah itu aja. Kalau yang lain-lain itu masih bisa diprediksi, Pak. Artinya bisa diperkirakan. Misalnya, ya kan, BMKG itu sering mengumumkan nanti di laut-laut tertentu gelombang akan mencapai 5 meter gitu. Mohon para masyarakat berhati-hati gitu. Itu aja. Tapi dan itu sepertinya kok tidak secara secara otomatis gitu ya, merupakan tanda-tanda akan terjadinya gempa-gempa kemudian disusul tsunami gitu kok. Sepertinya tidak seperti itu kelihatannya ya, Pak.
1: Tidak sesimpel itu
3: ya, gitu ya, Pak. Tidak semudah itu. Kalau di gunung memang betul, karena perubahan temperatur dari gunungnya itu sendiri, dia mungkin bertambah panas sehingga hewan-hewan itu pada turun gitu dan sebagainya. Kalau saya berpikirnya begitu, Pak.
1: Baik, jadi mungkin tidak sesimpel itu ketika terjadi kayak hiu paus terdampar ini akan terjadi sesuatu. Ya, mungkin butuh pendalaman lebih lagi gitu ya, Prof ya.
3: Atau malah mungkin tidak ada kaitannya.
1: Tidak gitu. Ada kaitannya gitu ya, di luar bencana gitu ya. Baik, mungkin Pak Ahmad ingin menanggapi pertanyaan pendengar Pro 1 tadi, Pak Ahmad.
0: Baik, Pak Rizky. Tadi penanya siapa ya, Pak?
3: Pak Suwadi
1: di Klempang Gerduren.
0: Ada nggak korelasinya begitu ya, Pak? Memang saya belum melakukan kajian ke situ, kan, tapi kita berhusnudon saja bahwa mungkin kejadian ini memang lebih ke ekologinya lah, ada perubahan iklim ataupun memang ada hal-hal yang menyebabkan hiu paus itu terdampar ya. Dan kalau ada korelasi atau tidak, kami tidak bisa menjawab dengan adanya gunung meletus dan sebagainya begitu. Begitu, Prof. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Terakhir mungkin Pak Ahmad menyambung ya terkait dengan obrolan kita sore hari ini, apa yang kemudian menjadi himbauan khususnya dari teman-teman Dinas Perikanan Cilacap kepada masyarakat, apabila kemudian menemukan hiu atau mungkin satwa laut lainnya yang terdampar di pantai, atau mungkin ada himbauan lainnya terkait dengan hal tersebut. Pak Ahmad, monggo.
0: Baik, terima kasih Mas Rizky. Berdasar pengalaman gitu ya, Pak Rizky ya, di lapangan dan kejadian-kejadian yang terjadi, memang kami selalu menghimbau kepada masyarakat apabila menemukan hiu atau satwa laut lainnya yang terdampar ya, yang pertama segera lapor siapapun yang mendapatkan informasi itu. Lapornya kemana? Ke pemerintah desa terdekat, karena rata-rata di sepanjang bibir pantai pemerintahan desa itu tergabung dalam WA grup penanganan hiu paus, Pak. Itu ya, segera lapor. Kemudian setelah itu boleh menjadi menonton, boleh, Pak, tapi jangan terlalu dekat ya, satu membahayakan, dua juga nanti akan mengganggu proses evakuasi ya. Kemudian himbauan kami juga jangan dikonsumsi ikan hiu paus itu ya. Karena takutnya memang mengandung racun begitu karena sudah terlalu usianya begitu ya. Dan kami biasanya akan segera menuju lokasi membawa tim medis ya, terutama dokter hewan, untuk melakukan uji nekropsi begitu ya, mengambil sampel daging baik dari livernya atau hatinya gitu ya Pak, atau ususnya nanti untuk diperiksa penyebab nanti akan ditemukan kenapa hiu ini bisa terdampar gitu, apakah ada dari keracunan atau apa begitu Pak. Demikian Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin selanjutnya dari Prof. Isdi terkait dengan harapan gitu yang bisa disampaikan ke masyarakat terkait dengan ya kejadian tersebut gitu Prof.
3: Ya baik, terima kasih. Jadi memang ya minimal kita membuat laporan gitu ya agar supaya hewan yang terdampar itu atau ikan-ikan yang besar ukurannya itu tidak mencemari lingkungan di sekitar gitu. Minimal itu. Sehingga kita segera menanganinya. Kalau toh misalnya harus dikubur ya dikubur gitu ya. Kalau toh misalnya bisa diseret kembali ke laut ya syukur alhamdulillah bisa hidup lagi gitu dan seterusnya. Jadi lebih kepada pencegahan ya. Pencegahan polusi di pantai gitu ya. Dan juga untuk kehidupan masyarakat yang ada di pantai. Saya kira itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak Prof. Isdi dan juga Pak Ahmad yang telah berkenan bergabung di spesial dialog kentongan sore hari. Terima kasih Pak Ahmad, baik. Prof. Isdi, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Baik, terima kasih juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di dialog kentongan dengan tema hiu terdampar di Pantai Cilacap ini apakah tanda alarm bahaya. Dan tentunya untuk Anda yang tinggalan obrolannya Anda bisa menonton ulang di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Sepanjang Purwokerto sore ini masih akan dihadirkan spesial untuk Anda mendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, layanan program cek kesehatan gratis CKG di Kota Yogyakarta kini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai bayi baru lahir hingga lanjut usia, termasuk anak usia sekolah. Belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula PG Mojo Sragen mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen untuk mengadukan pencemaran lingkungan. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Citra Afitka. Program cek kesehatan gratis CKG di Kota Yogyakarta terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai bayi baru lahir hingga lanjut usia, termasuk anak usia sekolah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana, RRI Yogyakarta.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Harilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak. Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas umur 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama, dilakukan di bulan kemarin mulai Januari, Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pendengar, belasan warga terdampak polusi operasional pabrik gula PG Mojo Sragen kemarin mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sragen untuk mengadukan pencemaran lingkungan. Warga mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran tebu, serta meminta kompensasi kepada manajemen PG Mojo karena dinilai sudah merugikan masyarakat. Selengkapnya laporan dari Mula Toisaan, RRI Surakarta.
4: PG Mojo harus memperbaiki, cari alat yang terbaru, peremajaan alat supaya tidak mengganggu masyarakat.
5: Warga Sragen mengeluhkan polusi udara berupa debu, abu langes atau sisa pembakaran serta pencemaran limbah air dari proses penggilingan tebu yang dinilai kian meresahkan dan tak kunjung mendapatkan solusi bertahun-tahun dari pabrik gula PG Mojo. Keluhan tersebut disampaikan dalam rapat audiensi yang digelar bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen, pihak manajemen PG Mojo serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Sragen. Dalam audiensi tersebut, warga mendesak manajemen PG Mojo untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian material maupun non-material, termasuk penurunan kapasitas produksi dan jaminan biaya kesehatan bagi warga terdampak. Perwakilan warga Candel Wetan, Kelurahan Sragen Tengah, Marisa Putri Anggra ini mengungkapkan bahwa debu dan abu langes dari pabrik gula tersebut telah meluas hingga mengganggu aktivitas harian masyarakat di beberapa wilayah kelurahan sekitarnya. Menurut Marisa, jangkauan polusi udara PG Mojo tidak hanya dirasakan di lingkungan lingkungannya, melainkan meluas hingga radius lebih dari 1 km. Warga mencatat banyak kasus infeksi saluran pernapasan, batuk berulang, sesak napas, pusing, hingga iritasi kulit dan mata.
4: Ya, karena sakit itu tanggung jawab kesehatan yang pertama, Pak, itu. Yeah, sama material-material itu.
6: Ada yang sakit selama
4: ini? Ya, ada banyak. Batuk. Batuk yang batuk berulang, ya, gatal-gatal juga,
7: karena pusing.
8: Terus kemarin ada warga Cantel yang
7: kelilipan
8: terkena mata
4: sampai ke IGD.
5: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Seragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes akibat aktivitas giling. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Manajer Keuangan dan Umum PG Mojo Seragen Samuel Mahendra menyampaikan bahwa pihak manajemen saat ini tengah menunggu surat rekomendasi resmi dari DPRD Kabupaten Seragen dan Dinas Lingkungan Hidup DLH pasca audiensi digelar bersama dengan perwakilan warga.
9: Itu adalah hal yang baik ketika keluhan warga sudah bisa diakomodasi hari ini oleh pemangku kepentingan di Kabupaten Seragen. Kalau yang terdekat, jadi solusinya adalah itu tadi, Pak, direkomendasikan turunkan produksi dan kami menunggu rekomendasi. Kemudian atas dampak terhadap pulang kesehatan, kami sudah menjajaki, Pak, upaya-upaya langkah yang akan kami lakukan. Terdekat kami mencoba nanti mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan, semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak.
5: Samuel menjelaskan penurunan kapasitas giling tidak bisa dilakukan secara spontan lantaran menyangkut parameter target perusahaan yang telah ditetapkan terkait tuntutan ganti rugi dan dampak kesehatan yang dialami warga sekitar lingkungan pabrik. PG Mojo telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dengan menggandeng dinas terkait. Manajemen berharap sinergi antara Pemkab Seragen, DPRD, DLH, dan Dinas Kesehatan dapat melahirkan solusi berimbang memulihkan kenyamanan lingkungan warga tanpa mematikan ekosistem pertanian tebu dan perekonomian daerah. RRI Surakarta Melutu Isan melaporkan.
0: Terdampak efisiensi anggaran, 5 armada damkar Kota Semarang terpaksa dikandangkan. Berikut selengkapnya laporan Rahma dari RRI Semarang.
10: Meskipun kena efisiensi, kami tetap mencoba memberikan pelayanan ke masyarakat.
11: Efisiensi anggaran rupanya berdampak pada pemeliharaan armada Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Semarang. Dari 15 armada yang dimiliki, 5 unit kendaraan terpaksa dikandangkan tahun ini akibat keterbatasan anggaran pemeliharaan. Sekdin Damkar Kota Semarang Ade Bakti Aryawan mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran membuat instansinya hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar 41 miliar rupiah. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai, tunjangan, hingga biaya operasional lainnya. Menurut Ade, setelah kebutuhan rutin terpenuhi, anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan armada dan pengadaan sarana pendukung menjadi terbatas. Dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut hanya tersisa 6 miliar rupiah. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Damkar Kota Semarang tetap berupaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ade menyebut kebijakan efisiensi tidak hanya dirasakan pihaknya, tetapi juga seluruh OPD di lingkungan Pemkot Semarang. Berbagai langkah edukasi dan pencegahan terus dilakukan untuk menekan potensi kebakaran sehingga kebutuhan pengerahan armada dapat diminimalkan. Namun jumlah kejadian kebakaran saat ini justru mengalami peningkatan sepanjang Juni hingga Juli 2026 ini.
10: Meskipun kena efisiensi, kami tetap mencoba memberikan pelayanan ke masyarakat ini maksimal dengan cara peningkatan kemampuan masyarakat dalam pencegahan, kesadaran masyarakat dalam penanganan kejadian kebakaran dini. Dan alhamdulillah di tahun ini atas perhatian Ibu Wali Kota dan TAPD, kami sudah ditambahi 3 unit armada rescue tadi untuk non kebakaran, 1 unit kendaraan pemadaman yang kecil 800 liter. Tujuannya apa? Ketika kemarin ada kejadian sampai meninggal di Semarang Timur tahun lalu, karena kami harus ngelur selang sampai dengan 200 meter.
11: Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Dini Inayati menilai pelaksanaan efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik termasuk layanan damkar. Menurutnya, apabila kebutuhan operasional meningkat, pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.
12: Kendaraan itu akan beristirahat ketika memang tidak ada bencana gitu. Tapi ketika ada bencana, ya kendaraan itu mau tidak mau harus jalan gitu. Kalaupun tidak bisa mencukupi anggaran untuk operasional dan maintenance kendaraan damkar gitu, kita punya anggaran cadangan.
11: Dini lebih lanjut mengatakan anggaran operasional dan pemeliharaan sebenarnya telah disusun sejak tahap perencanaan APBD berdasarkan proyeksi kebutuhan selama 1 tahun. Ia menilai layanan damkar merupakan bagian dari pelayanan kebencanaan sehingga operasionalnya perlu tetap berjalan ketika dibutuhkan. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Keselamatan puluhan siswa TK Gaya Baru 3, Kelurahan Jebre, Surakarta terancam akibat kondisi bangunan sekolah yang rusak parah. Meski sudah diajukan untuk revitalisasi ke pemerintah pusat, pihak sekolah masih menanti kepastian di tengah ancaman atap yang nyaris roboh. Selengkapnya laporan Dania Rahma dari RRI Surakarta.
6: Awalnya juga cuma atap itu toh, udah anu satu sendiri plafonnya kayak gitu, terus diganti, sempat ganti kita, tapi ini sekarang sudah nggak bisa, bocoran kayak gitu ya, nah itu tiba-tiba jatuh sendiri gitu.
0: Kondisi infrastruktur TK Gaya Baru 3, Surakarta, kini sangat memprihatinkan. Kerangka atap sekolah yang berdiri sejak tahun 1980 di atas lahan milik pemerintah kota Surakarta tersebut sudah lapuk dimakan usia. Kepada RRI, Kepala TK Gaya Baru 3, Nini Santoso menceritakan, kerusakan mulai terjadi secara bertahap sejak tahun 2018. Puncaknya, plafon ruangan kerap ambrol hingga atap seng bertebaran akibat sapuan puting beliung.
6: Itu aja aku nggak berani megang, soalnya kalau dipegang udah repek gitu, kayaknya nggak berani. Terus ini kan juga yang depan sudah saya ganti, gini sini ganti, yang luar udah patah. Terus sudah tahun 2000 berapa itu juga kena puting beliung juga. Kita kelemparan kejatuhan apa ya, tertimpa kayu-kayu balok besar sama seng-seng itu di atas. Kalau Mbak Enga Anu lihat ini kan bergelombang semua ya. Bisa dilihat dari warung depan itu kelihatan banget gentengnya itu sudah bergelombang.
0: Meskipun Dinas Pendidikan setempat telah mengupayakan revitalisasi tahap 1 ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat, hingga kini belum ada kejelasan relokasi atau perbaikan. Nini mengaku khawatir setiap kali hujan deras turun karena atap yang bocor deras merendam area belajar anak.
6: Kalau hujan itu ya ampun, kita itu sampai nggak bisa tidur. Takutnya kalau ada apa, angin besar gitu udah banget. Besok tekannya kayak opo kan gitu. Jadi kita nginem semua. Dulu anak-anak di luar sepatu lepas semua, kalau sudah kering baru masuk. Seperti sungai sini.
0: Dengan mengandalkan dana SPP seadanya, pihak sekolah hanya mampu melakukan tambal sulam pada bagian yang rusak. Pihaknya berharap pemerintah dapat segera merelokasi siswa agar proses belajar mengajar 28 anak dari kalangan prasejahtera tersebut dapat kembali aman dan nyaman. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan. Sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat terkait digitalisasi layanan, KPKNL Yogyakarta menggelar forum konsultasi. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: SIMAN, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, kemudian ada Pojok Jogja, dan ada Wedangan.
14: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Yogyakarta menggelar forum konsultasi publik pada Senin pagi. Diikuti oleh 25 mitra KPKNL, kegiatan ini menjadi sarana menyerap aspirasi publik terkait efektivitas implementasi layanan digital. Kepala KPKNL Yogyakarta Tuti Gurniandingsih menyatakan, seluruh pihak yang hadir diharapkan memberi masukan atau saran terkait pelayanan selama ini. Berbagai masukan yang diterima nantinya akan ditindaklanjuti demi perbaikan layanan kepada publik. Secara rinci, Tuti menyebut ada 3 layanan yang telah dikembangkan oleh KPKNL, yakni Sistem Informasi Manajemen Aset Negara atau SIMAN, Jalinan Optimal Guna Jasa Aman atau Pojok Jogja, serta Wadah Edukasi dan Dialog Pengelolaan Barang Milik Negara atau Wedangan. Selain meningkatkan pelayanan publik, 3 inovasi tersebut juga menjadi komitmen KPKNL Yogyakarta dalam mewujudkan predikat zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau biasa disebut ZIWBBM.
13: Kami meningkatkan untuk memberikan layanan. Nah, perlu ada inovasi-inovasi ya yang harus dikembangkan di tempat kami. Umumnya tentunya untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik ke depan dengan tetap memegang teguh integritas. Baik, karena itu salah satu inovasi kami terkait wedangan ini juga upaya untuk bagaimana sih pengelolaan barang milik negara yang akuntabel. Ini kami berikan bimbingan kepada satker sehingga mereka juga bisa mengelola barang milik negara yang ada di penanganannya ini dengan lebih bertanggung jawab.
14: Lebih jelas terkait Pojok Jogja, lanjut Tuti, bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam kepengurusan lelang. Berbagai layanan terkait lelang pun sudah terintegrasi dengan Pojok Jogja.
13: Kemudian terkait dengan Pojok Jogja, ini juga merupakan salah satu inovasi yang memberikan kesempatan kepada pemohon lelang untuk mengurus SKPT di tempat kami menggunakan akun yang diberikan oleh kantor pertanahan. Kemudian bagi pembeli lelang, ini dipermudah dengan pengurusan BHTB, kemudian juga kaitannya dengan validasi PPH itu di tempat kami, sehingga mereka tidak harus bolak-balik bank, BPKAD, kemudian ke kami untuk mengurus balik nama tanah.
14: Lebih lanjut, forum ini diharapkan menjadi momentum menguatkan integritas dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara. Dengan demikian, proses pelaksanaannya dapat dijalankan secara optimal, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan.
0: Pendengar, Festival Kalijuana memasuki tahun ke-7 dengan membawa pesan penting tentang hubungan masyarakat dan sungai. Penyelenggara menegaskan persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan lewat proyek fisik semata, melainkan membutuhkan penghormatan kembali terhadap keberadaan sungai. Berita selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
15: Sodetan sepanjang 11 km.
16: Festival Kalijuana tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-7 dengan mengusung tema besar Sungai Waras Masyarakat Waras secara berkesinambungan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan budaya ekologis yang terus dikembangkan komunitas Jampi Sawan di sepanjang wilayah Sungai Juana. Koordinator Festival Kalijuana Ari Subekti menjelaskan filosofi utama di balik penyelenggaraan festival yang digelar setiap tahun tersebut.
17: Kita tidak melulu persoalan lingkungan khususnya Sungai Juana itu diselesaikan dengan proyek, dengan pengerukan, dengan pembangunan tanggul, dengan bendungan, macam-macam. Tetapi kami ingin bahwa semua masyarakat, semua pemerintah, dan semua elemen di Kabupaten Pati ini memang mulai menghormati kembali sungai.
16: Penyelenggara mendorong lahirnya piagam kolaborasi resmi antara komunitas, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk merawat sungai bersama. Kondisi Sungai Juana selama setahun terakhir dinilai masih memprihatinkan karena sampah dan limbah kerap ditemukan mengalir di badan sungai. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan sejumlah langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani persoalan sungai dan banjir tahunan.
18: Di acara ini kami sangat support, makanya di acara festival Sungai Juana ke-7 ini dihadiri juga langsung sama DPR, teman-teman dari Kemenak, terus dari lintas agama. Ini memang kita berfokus untuk gimana caranya kita membudayakan sungai itu menjadi sungai bersih yang bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Pati.
16: Festival Kalijuana ke-7 ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat Pati untuk memulihkan fungsi ekologi sungai secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, momen haru terasa di Lapas Brebes saat sejumlah anak berhadapan dengan hukum meminta maaf dan membasuh kaki orang tuanya. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi, RRI Purwokerto.
19: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes terus berupaya memperkuat pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH melalui berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga. Salah satunya dengan menghadirkan momen refleksi yang bertujuan menumbuhkan rasa hormat kepada orang tua, sekaligus mempererat hubungan emosional antara anak dan keluarga. Para ABH mengikuti prosesi simbolis membasuh kaki orang tua. Prosesi ini menjadi bentuk penghormatan, permohonan maaf, sekaligus ungkapan terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang selama ini diberikan oleh kedua orang tua. Suasana haru pun tak terelakkan. Banyak orang tua yang tak kuasa menahan air mata saat memeluk anak-anak mereka. Kepala Lapas Kelas 2B Brebes Budo Mulyanto mengatakan, pembinaan yang melibatkan keluarga merupakan bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai moral serta memperkuat ikatan emosional antara anak dan orang tua. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa kehadiran dan dukungan keluarga memiliki peran besar dalam membantu anak menjalani proses pembinaan, serta membangun tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
20: Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum refleksi bagi anak-anak untuk semakin menghargai jasa dan pengorbanan orang tua. Dukungan keluarga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembinaan, sehingga mereka memiliki semangat untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke tengah masyarakat.
19: Menurut Mudo, Lapas Kelas 2B Brebes akan terus menghadirkan program pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek kedisiplinan, tetapi juga pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai kemanusiaan, serta peningkatan peran keluarga dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional, Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia Kabupaten Banyumas menggelar Parade Kebaya Nusantara di kawasan depan Rektorat Unsud Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti dari RRI Purwokerto.
3: Perempuan Berkebaya Indonesia atau PBI Kabupaten Banyumas menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional di kawasan depan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto pada Minggu 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkenalkan kebaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ketua PBI Banyumas, Hersi Widiyastuti, mengatakan peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli tahun ini merupakan kali ketiga diselenggarakan oleh PBI Banyumas. Kegiatan digelar bekerjasama dengan UNSUD dengan melibatkan mahasiswa dan komunitas pecinta kebaya.
21: Ya, untuk hari ini kita memperingati Hari Kebaya Nasional yang jatuhnya itu untuk tepatnya tanggal 24 Juli. Jadi ini hari ini kita perayaan di tanggal 26 Juli kita berkolaborasi dengan UNSUD. Nanti ada mahasiswa-mahasiswi UNSUD. Untuk perayaan kali ini itu untuk yang ketiga tahun.
3: Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan tersebut, diantaranya parade dan fashion show yang menampilkan beragam kebaya Nusantara. Selain itu, PBI Banyumas juga menghadirkan stand UMKM yang diikuti para anggotanya sebagai upaya mendukung pelaku usaha lokal. Hersi menyebut sekitar 100 peserta turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Mereka terdiri atas anggota aktif PBI Banyumas, komunitas pecinta kebaya, serta mahasiswa UNSUD. Menurutnya, dipilihnya kawasan kampus sebagai lokasi penyelenggaraan bertujuan untuk mendekatkan kebaya kepada kalangan mahasiswa agar semakin mengenal sekaligus bangga mengenakan busana tradisional Indonesia. Damara Sakti melaporkan.
0: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas. Lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 sore hari ini, tepat pukul 16.24 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama mendengarkan update info lalu lintas di wilayah Kota Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sore hari ini Pro 1 Purwokerto sudah terhubung bersama Mas Gilang dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat sore Mas Gilang, silakan dengan informasi yang sore hari ini.
4: Ya, selamat sore Mas Rizky, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti yang bisa dirasakan oleh Mas Rizky dan pendengar semuanya, bahwa untuk cuaca di perkotaan Purwokerto cukup cerah untuk pada sore hari ini, ya, Selasa sore hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas juga masih terdapat beberapa persimpangan yang cukup padat. Seperti kami pantau ini di simpang 4 Gor Satria, di keempat kaki simpang ini cukup tinggi untuk volume kendaraannya, ya, untuk arus lalu lintasnya cukup sibuk. Kendaraan dari arah timur dan dari arah selatan kami pantau untuk antrian kendaraannya cukup panjang. Kemudian dari arah utara pun juga cukup panjang, ya, untuk antrian kendaraannya, dominasi sepeda motor dan mobil pribadi di simpang 4 Gor Satria membuat arus lalu lintas saat ini di simpang Gor Satria cukup sibuk. Namun untuk saat ini meskipun cukup banyak untuk kendaraan yang melintas di simpang 4 Gor Satria, namun kami pantau tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, yang artinya masih cukup terkendali situasi arus lalu lintas di simpang 4 Gor Satria. Kemudian di simpang Kebon Dalem kami pantau saat ini juga arus lalu lintasnya cukup banyak untuk kendaraan yang melintas, ya, khususnya dari arah barat. Kendaraan dari arah barat cukup banyak, didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi juga. Namun seperti yang sudah kita rasakan bersama, bahwa adanya sistem satu arah ini cukup membantu untuk melancarkan arus lalu lintas di simpang 4 Kebon Dalem. Kemudian kami melompat ke simpang 4 Jalan Masjid. Di simpang 4 Jalan Masjid ini untuk saat ini kondisi arus lalu lintasnya juga cukup sibuk, ya. Di jam sibuk sore hari ini kendaraan dari arah selatan, dari arah Jalan Masjid, ya, kemudian dari arah barat maupun dari arah utara ini cukup banyak kendaraan. Sementara kaki simpang timur, karena memang berlaku satu arah, ini kami pantau cukup lancar dan tidak ada banyak hambatan. Yang biasanya kita ketahui bahwa ada beberapa parkir di tepi jalan umum di ruas jalan Gatot Subroto di kaki simpang timur, simpang Jalan Masjid ini untuk sore hari ini tidak cukup banyak, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas yang ada di kaki simpang timur, simpang Jalan Masjid. Kemudian di simpang alun-alun di pusat perkotaan Purwokerto kami pantau untuk sore hari ini juga sudah cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kendaraan dari arah timur tidak terlalu banyak, kemudian di arah utara atau di ruas jalan masjidnya juga tidak terlalu sibuk untuk arus lalu lintasnya. Kemudian untuk parkir di tepi jalan umum juga tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu banyak hambatan di sekitaran simpang alun-alun pada sore hari ini. Kemudian di simpang 3 Sawangan pada sore hari ini kami pantau juga masih cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kendaraan dari arah alun-alun masih belum terlalu banyak, begitu pula dari arah Tanjung masih belum terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, dan di tengah-tengah persimpangan kami pantau masih cukup lancar di simpang 3 Sawangan. Mungkin yang masih agak sibuk atau agak padat pada sore hari ini di ada di Simpang 3 Museum BRI, khususnya di kaki Simpang Barat. Kendaraan yang menuju ke arah barat, menuju ke arah underpass, maupun kendaraan dari arah barat atau dari arah underpass ini masih cukup panjang, masih cukup mengular. Khususnya untuk mobil pribadi, kecepatan kendaraannya cukup terbatas karena memang cukup padat untuk arus lalu lintas pada sore hari ini. Namun di tengah-tengah persimpangan masih belum banyak hambatan, belum banyak penumpukan kendaraan, dan masih cukup terkendali untuk situasi arus lalu lintas. Dan terakhir kami laporkan di Bundaran Andang Pangrenan di ruas Jalan Gerilya ya, kami pantau ini saat ini juga masih cukup sibuk untuk arus lalu lintasnya, cukup padat untuk kendaraan yang melintas di simpang atau di Bundaran Andang Pangrenan. Terlihat beberapa kali perlu waktu ya untuk kendaraan terurai, masih ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran, namun masih tidak terlalu panjang waktu yang dibutuhkan untuk mengurai kendaraan yang ada di tengah-tengah bundaran, sehingga untuk arus lalu lintasnya meskipun cukup padat kendaraannya masih cukup terkendali, dan kami katakan masih cukup lancar di Bundaran Andang Pangrenan. Mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas terkini di sekitaran perkotaan Purwokerto. Terakhir kami menghimbau kepada semua pendengar Pro 1 dan seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan dalam perjalanan Anda. Sekian Mas Rizky.
3: Baik, terima kasih banyak Mas Gilang atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Gilang.
4: Selamat sore Mas. Terima kasih.
2: Sekian info lalu lintas.

RRI dengan esensi buku. Hujan adalah salah satu buku yang ditulis oleh Terelie, seorang penulis dan akuntan di salah satu perusahaan. Keterampilannya dalam menulis sebuah novel membuat popularitas yang cukup besar di kalangan pembaca Indonesia. Buku ini menggambarkan bagaimana kehidupan pada tahun 2042. Hujan lebat terjadi setelah gunung meletus yang menyebabkan gempa bumi. Akibatnya, Lyle, seorang anak berusia 13 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya. Beruntung ia bertemu Esok, seorang anak berusia 15 tahun yang menolongnya dalam tragedi tersebut. Sejak saat itu, keduanya tak terpisahkan dan tinggal di pengungsian selama 1 tahun. Hingga akhirnya pemerintah menutup pengungsian tersebut dan membuat mereka harus berpencar. Intensitas pertemuan mereka semakin sedikit. Terlebih karena Esok harus melanjutkan pendidikan di luar kota. Singkat cerita, pemerintah membuat proyek kapal luar angkasa yang dapat membawa penduduk bumi secara terbatas untuk menghindari bencana yang akan datang. Esok yang sudah menyiapkan 2 tiket harus merelakan salah satunya diberikan kepada Claudia, saudara perempuannya. Pada akhirnya, Lyle dan Esok tidak ikut dalam perjalanan luar angkasa itu dan memilih hidup bahagia bersama di bumi. Gaya penulisan Terelie dalam Hujan menggunakan bahasa yang ringan, mampu membuat pembaca memahami cerita. Penamaan tokoh dan imajinasi kreatif dalam buku ini menambahkan kesan bacaan yang apik bagi para penikmatnya. Hujan menjadi sukses besar di pasar sastra Indonesia dan mendapatkan perhatian dari para penikmat karya sastra. Buku ini pun menjadi perbincangan banyak kalangan karena ceritanya yang menarik dan tidak membuat pembaca jenuh. Hujan adalah buku dengan segudang nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup. Melalui Hujan, Terelie berhasil membangun kesan pilu serta haru bahwa kita harus tetap tegar di tengah terpaan badai dan yakin akan ada seseorang yang tulus membantu dan menguatkan. Demikian esensi buku Hujan, karya Terelie dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana Program Kantongan RRI Purwokerto. Sore hari ini kembali hadir menemani Anda, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Damara Sakti. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Deas. Mas Deas, selamat sore, silakan dengan informasi sore hari ini.
3: Oke, terima kasih kepada Bang Rifki. Selamat sore pendengar sejarah reprogramasi dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Untuk kondisi terkini untuk sore hari ini berdasarkan pantauan kelembagaan penginderaan jauh, baik itu tersebut maupun cita radar secara umum untuk wilayah Cilacap dan Banyumas terpantau cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas untuk sore hingga malam hari nanti secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot, suhu udara berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius dan kecepatan berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah selatan hingga dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap kemudian Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 22 knot, saat ini gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedikit informasi tambahan bahwa untuk saat ini baik itu wilayah Cilacap dan Banyumas berada dalam fase musim kemarau. Kemudian juga pada masyarakat diminta untuk tetap waspada, terus menjaga kesehatan tubuh dengan berbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat, karena di musim kemarau ini kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya kering. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun wilayah yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan ketersediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kepada masyarakat diharapkan untuk selalu mengupdate dan berbaru informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi dari BMKG yaitu info BMKG, dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dari Ahmad Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Dias atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Dias.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, informasi berikutnya, dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran dari Unsud Purwokerto menyatakan masyarakat harus mengenali gejala dan cara penularan gejala penyakit hepatitis di kelompok masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dina Darozatun.
4: Hepatitis perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kerusakan hati hingga memicu komplikasi serius seperti sirais hati dan kanker hati. Masyarakat dihimbau segera melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada hepatitis agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dokter spesialis ilmu penyakit dalam FK Unsud Purwokerto, Dr. Yoga Mulia Pratama, SPPD, menjelaskan hepatitis merupakan penyakit peradangan atau inflamasi pada organ hati. Peradangan tersebut menyebabkan kerusakan pada sel-sel hati sehingga fungsi organ hati menurun. Apabila tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat berkembang menjadi berbagai komplikasi termasuk sirais hati maupun kanker hati.
5: Hepatitis itu adalah penyakit peradangan atau inflamasi pada hati atau liver. Jadi kerusakannya disebabkan oleh adanya peradangan atau inflamasi pada liver sehingga sel-sel pada hati itu jadi rusak gitu, sehingga fungsi liver akan menjadi rusak dan juga menyebabkan penyakit-penyakit komplikasi seperti kanker liver maupun sirosis hepatitis.
4: Menurut Dr. Yoga, masyarakat tidak hanya perlu memahami cara penularan hepatitis, tetapi juga mengenali gejala sejak dini. Gejala hepatitis virus umumnya diawali dengan demam, mual, dan muntah berat, nyeri pada perut bagian kanan atas, serta perubahan warna mata dan kulit menjadi kuning. Pengenalan gejala tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih berat. Selain mengenali gejalanya, masyarakat juga perlu memahami cara penularan hepatitis. Ia menjelaskan, hepatitis A umumnya menular melalui makanan atau peralatan makan yang terkontaminasi. Sementara itu, hepatitis B dan hepatitis C dapat menular melalui darah, dari ibu kepada anak saat proses persalinan, maupun melalui hubungan seksual. Ia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, semakin peduli terhadap kesehatan hati dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah hepatitis. Menurutnya, deteksi dini menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan sekaligus mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Dina Darussatun melaporkan.

Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyak

0: hemat air, agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi sahabat tangguh.
1: Pendengar Pro 1 informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Cilacap akan kembali menggandeng PT SBI untuk kerjasama mengelola RDF di TPA Jeruk Legi. Langkah tersebut dilakukan agar meningkatkan pengelolaan sampah di tengah tingginya timbunan sampah harian dan seiring dengan penghentian praktek open dumping di TPA mulai 1 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Reni Tania.
2: Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana kembali menggandeng PT Solusi Bangun Indonesia atau PT SBI dalam pengelolaan sampah melalui fasilitas RDF di TPA Jeruk Legi. Kerjasama ini akan dihidupkan kembali setelah kontrak sebelumnya berakhir pada akhir tahun 2025. Pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya mengatakan kerjasama tersebut diperlukan karena pemerintah daerah belum mampu membiayai pengelolaan RDF secara mandiri. Menurutnya investasi yang dibutuhkan cukup besar sehingga kehadiran mitra swasta menjadi solusi agar pengolahan sampah tetap berjalan. Ami menambahkan jika potensi timbunan sampah rumah tangga dan sejenisnya di Cilacap mencapai 993,8 ton per hari. Namun yang mampu dikelola baru sekitar 276 ton atau kurang dari 28%. Artinya lebih dari 717 ton sampah setiap harinya masih belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang semakin besar setelah praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir atau TPA akan resmi dihentikan mulai 1 Agustus 2026 ini. Untuk itu, konsekuensinya, sampah organik tidak lagi diperbolehkan dibuang langsung ke TPA, sehingga diperlukan sistem pengolahan yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi beban sekaligus memperpanjang usia operasional TPA. Selain mengembangkan kembali RDF di Jeruk Legi, Pemkab Cilacap juga menyiapkan alternatif pengelolaan sampah di TPA Sidarja dan Wanarja melalui penerapan circular landfill control system dengan metode penguraian menggunakan bakteri.
3: RDF masih dirembuk dengan mungkin kita akan mengulang kerjasama kembali dengan SBI karena anggaran pengelolaannya kita tidak mungkin dilakukan sendiri sehingga kita perlu mencari investor dan insya Allah mungkin SBI sudah bersedia untuk melakukan kerjasama kembali. Dan yang paling penting adalah di luar RDF Jeruk Legi kita juga masih memikirkan bagaimana penanganan sampah di TPA Sidarja dan Wanarja yang kemungkinan nanti kita akan menggunakan circular landfill control system gitu. Jadi karena RDF modalnya terlalu besar sehingga kita nanti akan menggunakan penguraian menggunakan bakteri saja, yang penting open dumpingnya ditutup dulu.
2: Kami juga mengajak masyarakat mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan sebagai bagian dari solusi mengurangi timbunan sampah. Di antaranya dengan membawa botol minuman sendiri, menggunakan tas belanja berbahan kain, memilah sampah dari rumah, serta tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, namun dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan seluruh masyarakat agar tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Baik pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri sore hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati Basarnas Cilacap bareng tim SAR gabungan kasil ngevakuasi kabeh anak buah kapal ABK kapal nelayan Pendijaya sing ngalami kecelakaan laut sawise kebalik neng perairan Teluk Penyu Cilacap. Swayan cedha pembukaan kuota peserta didik sekolah rakyat Kabupaten Banyumas nggo jenjang sekolah dasar SD nganti siki durung tembus target. Jangkeping warta ketok tular sonten wenika kawasaken dening kula undang Rizky Nurudin. Basarnas Cilacap bareng tim SAR gabungan kasil ngevakuasi kabeh anak buah kapal utamane ABK kapal nelayan Pendijaya sing alami kecelakaan laut sawise kewalik neng perairan Teluk Penyu Cilacap sing kadadean wingi kae. Koordinator Operasi SAR Basarnas Cilacap Fajar Adinugroho ngomong yen kapal kuwe mangkat ngelaut sekitar jam 4 esuk go golek iwak ning kawasan perairan PLTU Karang Kandri. Tapi pas lagi dalan balik maring dermaga telu pelabuhan perikanan Samudra Cilacap utawa PPSC sekitar jam 12.30 awan kapale diantem ombak segang samping nganti pungkasane kewalik. Ana sangang ABK sing kasil ditemokaken sekarang jumlah kuwe ana 7 wong sing selamat dene 2 wong liyane ninggal dunia. 4 korban selamat digawa maring RSUD Cilacap go nglakoni perawatan medis sementara 3 korban liyane diolihna balik sawise kondisine dinyatakan aman. Swayan cedha pembukaan kuota peserta didik sekolah rakyat Kabupaten Banyumas khususnya jenjang sekolah dasar atau SD nanti saiki urung tembus target. Sekang target 60 siswa nembe 27 siswa sing wis daftar. Pemerintah mandang lakukan penjangkauan calon peserta didik lewat dinas sosial. Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Banyumas Siti Isbandia ngomong yen Siti ke jumlah peserta didik nang jenjang SD jadi tantangan dewek dibandingkan jenjang SMP dan SMA. Menurut DWK, mendengar sebagian wong tua teksi durung siap ngecul anak umur semeno, ya umur sekolah dasar, nggo melu pendidikan sing nganggone sistem asrama. Peristiwa heroik bumi hangus Cilacap 1947 diusulna dari bagian sekang materi pelajaran yang sekolah ben dikenal luwih jembar dening masyarakat sekitar utawane generasi muda. Upaya iki dilakukan dadi wujud nguring-uring sejarah perjuangan rakyat Cilacap pas mempertahankan kemerdekaan Indonesia saka agresi militer Belanda sawise proklamasi tahun 1945. Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Imade Wira Hadi Arsanta Wardana ngomong yen pihake wis nyerahna buku sejarah kuwe maring Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan Republik Indonesia kawit tahun 2020 wingi dari bagian saking pembaruan sejarah nasional Indonesia. Pendengar pro setunggal, informasi salajengipun pemerintah Kabupaten Purbalingga lewat Dindakop UKM sikil lagi menaik infrastruktur pasar Segama sing difokusaken maring danani drainase sisi lor pasar sing wis ngalami sedimentasi lumayan dhuwur. Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga Edi Suwarno ngendika yen pembenahan infrastruktur kuwe difokusaken kanggo nangani infrastruktur sing sisi lor pasar sing kalebu rehabilitasi MCK lan pembangunan tembok lan ugi lantai drainase sing dawane kurang luwih 50 meter. Pendengar pro setunggal stok pupuk subsidi sing ana ning desa Petak Banteng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah dinilai bantu pisan go para petani sing lagi akeh nandur cabai gendot salah sijine komoditas sing lagi hits neng kalangan pecinta kuliner. Sing duwe kios sumber rizki Bania ngomong yen akeh-akeh petani nang wilayah Bandang nandur cabai gendot sing akhir-akhir iki lagi akeh diulas dening kreator konten kuliner neng meneka warna platform media sosial. Cekap semantan pendengar pro setenggar warta getok tular sonten waniko kelilan.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta kembali hadir memberikan fakta terbaru untuk Anda sore hari ini. Mendengar ada akun TikTok dengan username agus_1922SHT pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 kemarin mengunggah sebuah foto yang isinya ini memperlihatkan uang kertas dengan nominal 5 juta rupiah bergambar Presiden Soekarno, ya, di mana unggahan tersebut disertai dengan narasi ini. Dia uang kertas terbaru yang lagi aku pegang. Ada beberapa lembar 5 juta rupiah ya di atas meja. Kayaknya lagi nyimpen uang banyak banget. Gimana menurut kalian ya? Pasti bikin kayaknya kita butuh lebih banyak kerja biar punya uang segini ya. Kemudian dia juga menyertakan beberapa tagar di dalamnya. Hingga hari Selasa mendengar tanggal 28 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai lebih dari 17 ribu akun, menuai 800-an komentar, serta dibagikan ulang ya. Ini hampir 3.200 kali mendengar. Untuk penjelasan lebih lengkapnya mendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo, turun back hoax, ini menelusuri klaim tersebut melalui akun Instagram resmi Bank Indonesia ya. Diketahui BI dalam unggahannya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 ini juga mengunggah konten yang isinya menegaskan Bank Indonesia tidak menerbitkan uang pecahan 5 juta rupiah. Thronebank Hoax kemudian memeriksa daftar uang rupiah yang masih berlaku lewat laman resmi bi.co.id. Hasilnya mendengar tidak ditemukan gambar maupun informasi mengenai uang kertas pecahan 5 juta rupiah seperti yang diklaim pada unggahan tersebut nih mendengar ya. Dari penelusuran di mesin pencarian Google ya dengan kata kunci uang kertas 5 juta dari Bank Indonesia, diketahui nih mendengar bahwa Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri ini menegaskan tidak pernah ya mencetak uang kertas lembaran gitu ya ini dengan nilai 5 juta rupiah. Thronebank Hoax ini lalu melakukan pengecekan dengan alat pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan bernama ZeroGPT ya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa foto tersebut memiliki probabilitas 57% sebagai gambar yang dihasilkan menggunakan kecerdasan buatan ya pendengar. BI ini kesimpulannya ya, BI tidak pernah menerbitkan uang kertas pecahan 5 juta rupiah. Peruri memastikan gambar yang beredar ini bukan merupakan desain resmi uang rupiah. Jadi ini mendengar unggahan berisi klaim Bank Indonesia menerbitkan uang kertas pecahan 5 juta rupiah ini merupakan konten palsu dan patut diwaspadai pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Zadu, dimana-mana Anda berada ya. Aduh, luar biasa nih sore hari ini mendengar ya. Ini sebenarnya masih masuknya kategori cerah. Walaupun agak sedikit cloudy berawan gitu ya mendengar ya. Biasa ya, kemarin kayaknya awal minggu lalu juga cuacanya seperti ini, sama aja gitu ya, kayak berawan-berawan. Cuman ya belum ada tanda-tanda akan turun hujan gitu ya mendengar ya. Di kesempatan hari ini juga kayaknya dari pagi, siang sampai dengan sore kali ini ya menjelang maghrib, ini juga masih nampak berawan. Tapi kayaknya tidak ada tanda-tanda akan turun hujan gitu ya pendengar ya. Aku sih ya terus berharap ya, ya nanti sekali dua kali akan terjadi turun hujan, biar apa ya, biar nanti wilayah-wilayah, daerah-daerah yang sekarang ini sedang mengalami kekeringan ini bisa sedikit tersuplai kembali gitu ya untuk pasokan air secara alamiahnya pendengar. Dan tentunya pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, sore hari ini luar biasa ini saya sambil melihat gitu ya pantauan, ya walaupun pantauan saya dari studio Pro 1 ini ke depan, ya ini tepatnya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman di depan kantor RI Purwokerto, ini nampak ramai lancar gitu ya pendengar ya, dari arah timur ke arah barat, ya ini ya normal. Normal terjadi di kala sore hari, di hari kerja gitu ya. Banyak orang-orang yang kemudian pulang kerja. Atau mungkin barangkali ada yang shift sore baru berangkat. Waduh. Intinya dalam berkendara, jaga jarak gitu ya pendengar. Apalagi ini kan ramai gitu ya. Di sepanjang Jalan Jensut ini kan ada beberapa titik lampu lalu lintas gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Jaga jarak, kemudian jangan ngebut gitu ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan mendengar, karena ada keluarga yang sedang menunggu di rumah.

Selamat sore pendengar Pro 1. Sore hari ini tepat pukul 17.46 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, panitia pelaksana Drift Speed Fest menyatakan bertanggung jawab penuh atas insiden ambruknya tribun VIP saat ajang Drift Speed Fest di Kompleks Gor Satria Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
5: Panitia pelaksana Drift Speed Fest menyatakan bertanggung jawab atas insiden ambruknya tribun VIP saat ajang drift di Kompleks Gor Satria Purwokerto pada Minggu 26 Juli. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Purwokerto pada Senin 27 Juli malam hari. Ketua Panitia Pelaksana Drift Speed Fest, Yosua Ernest Yonatan, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas peristiwa tersebut. Ia memastikan panitia akan mengawal seluruh proses penanganan korban.
6: Pertama-tama kami menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kejadian yang terjadi. Peristiwa ini merupakan sesuatu yang tidak pernah kami harapkan. Kami bertanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam proses penanganan medis dan pendampingan para korban beserta keluarga.
5: Yosua juga menegaskan bahwa insiden tersebut tidak berkaitan dengan pembalap maupun pembagian merchandise yang menjadi bagian dari rangkaian acara. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia, Putri Danizar, mengatakan parade pembalap dan pembagian merchandise merupakan agenda yang lazim dalam setiap penyelenggaraan kejuaraan drifting. Sementara itu, panitia lainnya, Ringga, memastikan seluruh biaya penanganan korban menjadi tanggung jawab panitia. Menurutnya tidak ada satupun korban yang dibebani biaya perawatan di rumah sakit.
7: Kita sama sekali tidak ada memberikan atau membebankan ke korban. Jadi seluruh korban itu bisa dipastikan dan kita sudah menyampaikan datanya itu dan bisa ditanyakan ke setiap rumah sakit ya. Sejauh ini kita terima sudah lebih dari 40 masih stay dan semua kurang lebih per hari ini saya lihat data tadi jam 8 itu hampir 30 semua di VIP.
5: Ia menambahkan berdasarkan data yang dimiliki panitia, lebih dari 50 korban telah diperbolehkan pulang, sementara sekitar 40 korban lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Banyumas. Di sisi lain, Polresta Banyumas masih melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti ambruknya tribun VIP dengan memeriksa 13 saksi. Damara Sakti melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
8: Meski sempat menuai pro dan kontra penempel
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pendengar Pro 1, kali ini saya akan hadirkan beberapa informasi informasi terkini ya, terbaru dari rri.co.id nih pendengar ya. Kali ini dari Purwokerto ya, di mana puluhan ribu warga ini mengikuti EduTrain dan HealthyTrain KI 25 Purwokerto nih pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero 25 Purwokerto ini terus mengembangkan ya layanan yang kemudian memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui program edukasi dan kesehatan di atas kereta api ini pendengar. Sebanyak semester 1 tahun 2026, sebanyak 40.275 masyarakat ini telah melaksanakan manfaat dari dua program unggulan KI, yakni EduTrain dan HealthyTrain yang diselenggarakan ini menggunakan kereta api Kamandaka relasi Purwokerto Cilacap PP ya pendengar. Dari jumlah tersebut 39.194 peserta ini mengikuti program EduTrain, sementara 1.081 peserta ini mengikuti HealthyTrain ini pendengar. Manajer Humas KI 25 Purwokerto Mas Ad Habibuddin ini mengatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari upaya KI ya untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi saja yang mendengar, tetapi juga menjadi ruang belajar dan juga berbagi manfaat bagi masyarakat luas ya. Program EduTrain ini menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh sekolah, khususnya peserta didik tingkat taman kanak-kanak ya, TK dan juga SD. Dalam program ini pendengar, peserta diajak mengenal dunia perkeretaapian secara langsung melalui perjalanan menggunakan kereta api Kamandaka. Selama mengikuti EduTrain pendengar, peserta ini memperoleh edukasi ya mengenai berbagai aspek perkeretaapian, mulai dari tata cara menggunakan kereta api yang benar, kemudian fasilitas ya dan juga teknologi yang dimiliki di dalamnya, hingga berbagai profesi ya yang kemudian mendukung operasional perjalanan kereta api. Luar biasa ini. Bukan hanya anak-anak mendengar, bahkan orang dewasa, bahkan sampai kakek nenek juga ini ikut ya dalam program unggulan dari KAI.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar Pro 1 kali ini ada informasi dari mancanegara, pendengar. Layanan kereta cepat Shinkansen dan kereta lokal dihentikan sementara usai gempa bermagnitudo 7,1 mengguncang wilayah Kyushu, Jepang. Hari ini, hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Gempa bumi 7,1 magnitudo ini melanda prefektur Kumamoto Selatan pada Selasa hingga peringatan tsunami ini dikeluarkan, mendengar. Tsunami setinggi 1 meter diperkirakan terjadi pasca gempa tersebut. Pemerintah Jepang ini telah mengeluarkan peringatan darurat gempa bumi untuk prefektur Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita, dan Miyazaki, mendengar, yang semuanya terletak di pulau Kyushu bagian selatan. Jepang adalah salah satu negara paling rawan gempa di dunia, dengan gempa terjadi setidaknya setiap 5 menit. Negara yang terletak di sepanjang cincin api tersebut mengalami sekitar 20% dari gempa bumi di dunia dengan magnitudo 6.0 atau lebih, ini mendengar. Kyushu Electric Power ini menyatakan tidak ada laporan soal gangguan di pembangkit listrik tenaga nuklir Sendai dan Genkai usai gempa dengan magnitudo tersebut ini mengguncang di negara Sakura, Jepang.

0: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
1: Inilah pagi, Dialog Purwokerto menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
1: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.

dari Sal Priyadi ini namanya Arus ikut serta ya mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan Purwokerto sore hari ini, sepanjang Purwokerto sore hari ini bersama saya undang Rizky ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Sampai jumpa di lain hari pendengar, dan tentunya jangan kemana-mana ya. Setelah ini saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan Pro 3, warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.

Dan nanti bakal dilanjut bersama dengan rekan baik saja ada Febrionik ya. Dan tentunya pendengar sampai di sini Undang Rizky pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk mitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi agar lagi. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa ompreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu di antaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu, apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemen PU meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, PP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
21: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
22: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
23: mana, Pak? Dari Kementerian
22: Kesehatan ya kan.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
1: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita membuat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
21: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
12: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
4: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan Arsenal, itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listrik. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya isolasi yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Ketum sudah sampaikan bahwa ini ya, juga kita mendorong bagaimana ekspor kita bisa maksimal.
3: Nah, dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolo Plotiki, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febri Onik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Selasa 28 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Di mana sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Buddha pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dialog kesehatan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta ruang rindu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan Gapura Sunda pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Khusus untuk para umat Buddha, kami akan hadirkan mimbar Buddha di Selasa 28 Juli 2026 dengan tema Mengendalikan Emosi Sesuai Ajaran Buddha bersama Hermawan Setio Atmoko, S.Pd.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar setia RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia. Kembali kita berjumpa dalam program Mimbar Agama Buddha. Perkenankan saya, Hermawan Setiaatmoko, S.Pd., Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, menyampaikan Mimbar Agama Buddha dengan tema Mengendalikan Emosi Sesuai Ajaran Buddha. Semoga pembahasan ini membawa manfaat, menambah kebijaksanaan dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan para pendengar yang berbahagia, setiap manusia pasti memiliki emosi. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan. Kita tidak bisa merasa senang, sedih, kecewa, marah, takut, cemas, iri, bangga, bahkan putus asa. Masalahnya bukan pada munculnya emosi, tetapi bagaimana kita merespon emosi tersebut. Banyak konflik keluarga terjadi karena emosi yang tidak terkendali. Banyak juga persahabatan berakhir karena kemarahan sesaat. Banyak keputusan keliru dibuat ketika seseorang sedang dikuasai emosi. Bahkan tidak sedikit tindak kriminal terjadi karena seseorang gagal mengendalikan amarahnya hanya beberapa menit. Karena itu, kemampuan mengendalikan emosi merupakan keterampilan hidup yang sangat penting. Dalam ajaran Buddha, pengendalian emosi bukan berarti memendam perasaan, melainkan memahami, menyadari, dan mengelolanya dengan kebijaksanaan. Apa itu emosi menurut ajaran Buddha? Dalam Buddhisme, emosi dipandang sebagai kondisi batin yang muncul karena sebab dan kondisi tertentu. Emosi tidak muncul begitu saja. Ia muncul karena adanya kontak antara indera dan objek, kemudian diikuti persepsi, pikiran, dan reaksi batin. Misalnya, seseorang yang mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, tentunya telinga kita mendengar. Pikiran menafsirkan, kemudian timbul rasa tersinggung, lalu muncullah kemarahan. Artinya kemarahan bukan berasal dari orang lain, melainkan dari proses yang terjadi dalam batin kita sendiri. Karena itu, Buddha mengajarkan bahwa akar masalah sesungguhnya berada dalam pikiran. Dalam Dhammapada ayat 1 disebutkan, Mano Pubagama Dhamma, Manoseta Manomaya, yang artinya, pikiran adalah pelopor. Segala keadaan, pikiran adalah pemimpin, pikiranlah yang membentuk semuanya. Apabila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikutinya. Sebaiknya, bila seseorang bertindak dengan pikiran yang baik, kebahagiaan akan mengikutinya. Ada tiga akar emosi yang negatif. Dalam ajaran Buddha, terdapat tiga akar kejahatan batin atau aku salah mula, yaitu salah satunya adalah keserakahan, kebencian atau kemarahan, dan kebodohan batin, yaitu loba, dosa, dan moha. Ketiga akar ini menjadi sumber munculnya berbagai emosi negatif. Loba atau keserakahan, ketika keinginan tidak terpenuhi, maka muncul kekecewaan. Contohnya, seorang anak menginginkan telepon genggam baru misalnya. Orang tuanya belum mampu membelikan. Anak tersebut marah dan ngambek. Akar masalahnya adalah keinginan yang tidak terpenuhi. Dosa atau kebencian tentang kemarahan tersebut. Dosa berarti kebencian atau kemarahan, kejengkelan, dan juga dendam. Contohnya, seseorang dikritik oleh temannya,
Karena tidak siap menerima kritik, ia menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Yang selanjutnya adalah moha. Moha adalah ketidaktahuan terhadap kenyataan. Contoh di sini adalah kita menganggap semua hal yang harus berjalan sesuai keinginan kita. Ketika kenyataan berbeda, tentu kita akan marah. Padahal dunia memang tidak selalu sesuai dengan harapan yang akan kita penuhi. Bahaya emosi yang tidak terkendali. Banyak kerugian yang ditimbulkan oleh emosi yang tidak terkendali. Dalam Anguttara Nikaya disebut bahwa orang yang dikuasai kemarahan kehilangan kemampuan melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ketika marah, tentunya akan menimbulkan pikiran menjadi sempit. Ucapan menjadi kasar. Keputusan menjadi tidak bijaksana. Hubungan menjadi rusak. Contoh dalam keluarga, salah satunya adalah seorang suami pulang kerja dalam keadaan lelah. Anak membuat kesalahan kecil karena emosi, ayah tentu akan membentak anak. Kemudian anak menangis, istri bisa tersinggung. Suasana rumah menjadi tidak nyaman, padahal persoalan awalnya sangat kecil. Seringkali bukan masalahnya yang besar, tetapi emosi yang memperbesar masalah. Dalam ajaran Dhammapada tentang kemarahan, Dhammapada ayat 221 Buddha bersabda, tinggalkan kemarahan, lepaskan kesombongan, dan atasilah semua belenggu. Kemarahan diibaratkan seperti bara api. Ketika kita menggenggam bara api untuk dilemparkan kepada orang lain, tangan kita sendiri yang terbakar terlebih dahulu. Demikian pula dengan kemarahan. Orang yang pertama menderita akibat kemarahan adalah dirinya sendiri. Tekanan darah meningkat. Jantung mulai berdebar. Pikiran tidak tenang. Tidur akan terganggu. Kesehatan bisa menurun. Karena itu, Buddha mengajarkan untuk melepaskan kemarahan sebelum kemarahan menghancurkan diri kita sendiri. Dhammapada ayat 222, Buddha bersabda, Akko dena cine kodang. Taklukkan kemarahan dengan tidak marah. Ini merupakan ajaran yang sangat mendalam. Biasanya ketika dimarahi, kita ingin membalas pasti. Ketika dihina, kita ingin menghina kembali. Namun Buddha mengajarkan jalan yang berbeda. Kemarahan tidak dipadamkan dengan kemarahan. Kebencian tidak berakhir dengan kebencian. Yang dapat memadamkan kebencian hanyalah cinta kasih dan kebijaksanaan. Kisah Sang Buddha dan orang yang menghina. Suatu hari, seorang Brahmana datang kepada Buddha. Ia memaki, menghina, dan mencela Sang Buddha. Namun Buddha tetap tenang. Kemudian Buddha bertanya, Wahai Brahmana, jika seseorang membawa hadiah tetapi hadiah itu tidak diterima, hadiah itu menjadi milik siapa? Brahmana menjawab, tentu tetap menjadi milik pemberinya. Buddha berkata, aku tidak menerima kemarahanmu, maka kemarahan itu tetap menjadi milikmu. Mendengar jawaban tersebut, Brahmana itu tersentuh dan akhirnya menjadi pengikut Sang Buddha. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, kita tidak wajib menerima setiap kemarahan yang diberikan orang lain. Kakacupamasutta. Dalam Kakacupamasutta, Majjhima Nikaya ayat 21, Buddha memberikan contoh yang sangat kuat. Beliau mengatakan bahwa sekalipun ada orang yang menggergaji tubuh kita dengan gergaji bermata dua, kita hendaknya tetap menjaga batin agar tidak dipenuhi kebencian. Makna ajaran ini bukan agar kita membiarkan kejahatan. Maknanya adalah jangan membiarkan kebencian menguasai batin. Kita boleh menegakkan kebenaran, tetapi tanpa kebencian. Kita boleh menyelesaikan masalah,
tetapi tanpa dendam. Obat bagi kemarahan adalah metta. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan cinta kasih yang universal. Beliau bersabda, "Semoga semua makhluk berbahagia." Ketika hati dipenuhi cinta, kemarahan menjadi sulit berkembang. Contohnya di lingkungan kerja, ada rekan yang sering menyulitkan kita. Biasanya kita merasa kesal pasti. Namun bila kita mengembangkan metta, semoga dia berbahagia, semoga dia terbebas dari penderitaan. Lama-kelamaan kebencian akan berkurang. Bukan karena orang tersebut berubah terlebih dahulu, tetapi karena hati kita yang sudah berubah. Latihan mindfulness untuk mengendalikan emosi. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan perhatian penuh. Perhatian penuh berarti sadar terhadap apa yang sedang terjadi saat ini. Sadari bahwa marah sedang muncul, jangan langsung bereaksi. Saat menerima komentar negatif di media sosial, biasanya jari langsung ingin membalas. Namun praktek mindfulness mengajak kita berhenti sejenak dengan melakukan tarik nafas. Amati emosi, tunggu hingga pikiran lebih tenang. Seringkali setelah beberapa menit, keinginan membalas sudah berkurang tentunya. Latihan napas sadar, salah satu metode sederhana adalah mengamati nafas. Tarik nafas perlahan, sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Lakukan beberapa menit, ketika perhatian tertuju pada nafas, tentunya emosi perlahan akan mereda. Metode ini dapat dilakukan saat menghadapi konflik keluarga, saat rapat kerja, saat menghadapi kemacetan, saat menerima kabar yang mengecewakan. Contoh dalam kehidupan, seorang ibu menemukan anaknya yang mendapat nilai jelek misalkan. Karena marah, ia memarahi anak habis-habisan. Tentunya ini akan menjadi, anak akan menjadi takut. Hubungan tentu akan menjadi renggang. Alternatif menurut Dhamma, tentunya ibu harus menenangkan diri terlebih dahulu. Bertanya dengan baik, mencari penyebab, memberikan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tanpa kemarahan. Memahami anicca. Anicca berarti ketidakkekalan. Semua emosi bersifat tidak kekal. Marah datang, marah pergi. Sedih datang, sedih pergi. Kecewa datang, kecewa pergi. Ketika memahami sifat tidak kekal ini, kita tidak mudah tenggelam dalam emosi. Kita menyadari ini hanya keadaan sementara. Menjadi pemenang sejati dalam kehidupan modern, banyak orang menganggap kemenangan adalah mengalahkan orang lain. Namun Buddha mengajarkan kemenangan yang berbeda. Dalam Dhammapada ayat 103 disebutkan, walaupun seseorang menaklukkan ribuan orang dalam peperangan, yang terbesar adalah ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Musuh terbesar bukanlah orang lain. Musuh terbesar adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan dalam diri sendiri. Ketika mampu mengendalikan emosi, saat itulah seorang menjadi pemenang sejati. Para pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia, hari ini kita belajar bahwa emosi adalah bagian dari alam kehidupan. Namun emosi tidak boleh menguasai diri kita. Buddha mengajarkan untuk mengenali emosi dengan kesadaran, mengendalikannya dengan kebijaksanaan, dan menggantikannya dengan cinta kasih. Marilah kita melatih diri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Mengembangkan metta, melatih mindfulness, kemudian mengendalikan ucapan, kemudian mengendalikan pikiran. Yang selanjutnya adalah mengembangkan yang namanya kebijaksanaan. Semoga dengan latihan tersebut kita mampu menjadi pribadi yang lebih tenang, sabar, bijaksana, dan membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk hidup. Contoh di media sosial, saat ini kita bertengkar. Apakah ini benar? Apakah bermanfaat?
Apakah ini disampaikan pada waktu yang tepat? Prinsip ini sejalan dengan ajaran dan ucapan benar dalam jalan mulia berunsur 8. Jika kita bijaksana, ia mendengarkan, mengambil bagian yang bermanfaat, kemudian memperbaiki kekurangan, kritik berubah menjadi sarana pengembangan diri. Para pendengar RI yang berbahagia, demikian beberapa manfaat dari bagaimana kita mengendalikan diri untuk mensikapi daripada upaya kita mengendalikan emosi sesuai ajaran Buddha. Tentunya akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam. Sotihotu. Namo Buddhaya.

0: 01 Cerata. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan

0: Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
1: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 93.1 Pro 1 Channel Informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Integrasi dengan Trans Banyumas pada semester 1 2026, boarding gate pintu barat stasiun Purwokerto telah dimanfaatkan sebanyak 68.000 pelanggan. Selengkapnya dilaporkan Yen Waradi.
2: Perjalanan pelanggan kereta api di Purwokerto kini semakin mudah dengan hadirnya boarding gate pintu barat yang menghubungkan langsung dengan layanan Trans Banyumas. Fasilitas ini memudahkan pelanggan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum setelah turun dari kereta. PT KAI Daup 5 Purwokerto mencatat selama semester 1 tahun 2026, sebanyak 68.121 pelanggan memanfaatkan akses tersebut untuk masuk dan keluar stasiun Purwokerto. Manajer Humas KAI Daup 5, M. Asad Habibuddin mengatakan, pintu barat tidak hanya menjadi akses alternatif menuju stasiun. Menurutnya, lokasi tersebut juga berfungsi sebagai titik integrasi antar moda yang memudahkan mobilitas masyarakat. Pelanggan dapat melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Banyumas menuju berbagai kawasan strategis di Purwokerto dan sekitarnya. Selain itu, area pintu barat juga dilengkapi titik penjemputan dan pengantaran ojek online yang tertata dengan baik. Asad menegaskan, integrasi antar moda merupakan bagian dari komitmen KAI untuk menghadirkan perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan efisien.
3: Selain menjadi akses alternatif menuju area stasiun, pintu barat stasiun Purwokerto juga menjadi titik integrasi antar moda. Di lokasi ini, pelanggan dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan menggunakan layanan Trans Banyumas yang melayani berbagai rute menuju sejumlah kawasan strategis di Purwokerto dan sekitarnya. Kami berharap boarding gate pintu barat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebagai akses alternatif menuju stasiun, tetapi juga sebagai simpul integrasi transportasi yang mampu menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman, efisien, dan berkelanjutan.
2: Lebih lanjut, Asad menyebut ke depan KAI Daup 5 Purwokerto akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan layanan transportasi yang saling terhubung. Melalui upaya tersebut, KAI berharap masyarakat semakin mudah mengakses kereta api dan terdorong untuk menggunakan transportasi publik yang lebih berkelanjutan. Yanuar Adi melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio persembahan dari RRI Sintang dengan judul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka.
5: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
6: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
7: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
6: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
8: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
6: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
7: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
6: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku, bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak gak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Iya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, gak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, gak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Dialog Kesehatan bersama Dr. Khairul Mufid, dan malam hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu terkait dengan prostat. Mengenal gangguan prostat dan cara pencegahannya. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto malam hari ini ada Dr. Khairul Mufid. Selamat malam dokter. Assalamualaikum.
1: Selamat malam Mas Oni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat dokter?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan demikian juga Mas Oni ya.
0: Amin.
1: Ya kita doakan juga ya, pada para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar sekalian, kita ketemu lagi hari ini, malam hari ini ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin, amin.
1: Ya, dijaga kesehatannya, terutama yang sudah manula seperti saya ya.
0: Iya dok.
1: Ya kalau sakit ya segera berobat ya. Terutama pada bapak-bapak ibu dengar yang punya penyakit kronis.
0: Iya.
1: Ya, saya memang kenapa kok saya sering di sini ngomong masalah penyakit kronis. Orang tua itu kalau bisa itu jangan sampai sakit ya. Ya mudah-mudahan semuanya seperti itu ya. Tapi kalau tetap sakit pun artinya atau menderita punya penyakit yang memang harus dalam pengobatan yang teratur itu ya supaya ditaati ya. Minum obat yang teratur, kontrol yang teratur ya. Memang di tempat saya tuh sangat konsen ya dengan penyakit-penyakit yang orang tua terutama ya. Yang jadi program BPJS itu ya, seperti penyakit darah tinggi, jantung sama penyakit diabetes, ditambah nanti asma, ditambah lagi dengan gangguan paru-paru jantung ya. Ada lagi yang penyakit yang lupus ya, tapi itu jarang dijumpai ya. Nah, yang demikian ini jangan sampai nanti kita itu tua tapi merepotkan ya. Merepotkan anak putu ya, atau kita repot sendiri terutama istri atau suami ya. Seperti ini, menderita stroke atau menderita penyakit gangguan ya, diabetes sehingga tidak bisa, sehingga harus cuci darah ya. Ini demikian Mas. Jadi jaga kesehatannya ya. Jadi ini yang masuk golongan penyakit perorangan, termasuk hari ini yang kita bicarakan bukan penyakit infeksi ya Mas ya. Bukan penyakit yang menular, tapi penyakit-penyakit yang sekarang ya banyak dijumpai. Sekarang penyakit modern itu bukan, kalau infeksi sudah zaman dulu ya. Zaman dulu yang dia memang tipes, demam berdarah sampai
0: malaria
1: gitu ya. Sampai terjadi wabah atau terjadi angka kematian yang tinggi ya. Tapi sekarang sudah bergeser Mas. Jadi bagaimana kita merawat diri sendiri itu jangan sampai punya penyakit yang artinya bisa dicegah ya, yang bisa dicegah atau mungkin bisa diatasi sendiri dengan cara pengobatan yang teraturnya.
0: Baik.
1: Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai aja dengan penyakit ini.
0: Prostat ya dok.
1: Prostat ini penyakitnya laki-laki ya. Jadi ini mengenai prostat itu suatu alat di dalam tubuh yang kecil bentuknya ya. Masuk bagian di dalam alat reproduksi Mas. Jadi reproduksi itu untuk laki-laki ya. Sini perempuan tidak punya prostat ya. Artinya kandung telur, ada kandungan atau indung telur, kandungan, kemudian saluran-saluran yang ada hubungan dengan masalah kehamilan dan persalinan ya, pembuahan termasuknya. Nah, prostat ini bagian dari organ laki-laki yang digunakan untuk reproduksi ya, digunakan, dia letaknya di bawah ya, kalau ancer-ancernya itu bagian bawah di saluran, jadi di bawahnya kandung kemih, yang ke bawah sedikit, berarti di atas dubur ya. Dan ada suatu benjolan kecil yang namanya prostat ya, digunakan di situ, yang Tuhan itu menggunakan itu, digunakan untuk mengeluarkan suatu cairan Mas. Jadi kita tahu orang laki-laki itu bibit atau sperma itu ada di luar ya. Di luar. Kalau perempuan telurnya di dalam. Ini sudah kuternya dari sana ya. Nah itu kalau suatu saat nanti kalau sudah jadi diproduksi di buah pelir itu ya. Sperma itu nanti kan dia kalau sudah dewasa dia akan masuk lewat saluran Kemudian dia di situ ya, istirahat di situ, makan di situ, berkembang sampai dia menjadi dewasa ya. Jadi dia hidup di situ. Jadi orang dengan prostat itu ya apa artinya digunakan untuk itu ya, jadi untuk digunakan untuk makanan ya. Nah ini makanya kenapa letaknya di situ, karena nanti setelah dewasa dia nanti akan sperma dewasa itu nanti akan dipindahkan lagi tempat suatu kantong ya, yang nanti suatu saat bisa dikeluarkan pada saat hubungan suami istri ya. Jadi betapa pentingnya alat ini untuk alat reproduksi, tapi ya Tuhan membuat sesuatu itu masih ya, bisa terkena suatu penyakit ya, paru-paru bagus ternyata bisa kena TBC, kena bronkitis, kena ya. Jadi semuanya harus kita jaga supaya bagaimana fungsi dari prostat ini
0: terjaga.
1: Ya terjaga. Ya, cuma begini, ini semuanya itu pakai umur mas. Ya. Kita tidak bisa menyalahi kodratnya seperti gigi. Seperti saya ini ya lama-lama nanti keropos terus. Oh, terus apa namanya giginya, apa, lubang terus tanggal gitu ya. Jadi udah orang giginya sampai tua itu masih utuh terus udah ya. Mata jadi kabur ya, ya termasuk mungkin kaki yang untuk jalan sekarang sudah sendinya sakit dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita alami ya. Termasuk untuk orang laki-laki itu di atas 50, 40, 50 itu sudah mulai terjadi pembengkakan dada hampir semuanya ya. Jadi kalau panjenengan ada seorang laki-laki yang kodratnya itu kencingnya masih bagus, apa aktivitasnya bagus, tidak ada gangguan apa otot-otot panggul itu, disyukuri saja bahwa kemungkinannya prostatnya bagus ya.
0: Oh,
1: okay. Tapi harus dikatakan bahwa gangguannya sebetulnya begini. Gangguan itu ada tiga ya. Di prostat itu ini mah bukunya mana. Prostat itu ada radang prostat ya, namanya prostatitis ya. Jadi tergantung dari apa namanya, jadi di situ ada terjadi ada pembengkakan prostat karena adanya infeksi mas. Kemudian ada dua, yang kedua itu ada pembesaran prostat tapi bukan kanker ya. Nah ini yang hampir semua orang laki-laki mengalami ya. Mengalami seperti itu. Terus satunya lagi kanker prostat, jadi hanya tiga macam itu saja ya. Jadi kalau orang gejala pada orang yang kalau radang prostat itu ya nyeri pada saat kencing, terus apa namanya badannya panas, terus rasa berat di panggul ya, di panggul bagian bawah ya. Kemudian usianya kalau ditanyakan mungkin di atas sekitar 50-an ya. Ya tapi bisa kalau untuk radang itu di bawah itu bisa ya. Ya penyebabnya macam-macam ya, cuma kita bicarakan biar lebih singkat lagi, itu gampang diobati ya, dikasih antibiotik, istirahat, kemudian pola hidup yang sehat, biasanya sembuh ya.
0: Oke. jadi bisa diobati gitu ya?
1: Diobati bisa kalau radang di prostatnya. Kemudian
0: lagi masih radang gitu?
1: Iya, radang. Jadi hanya infeksi kalau seperti orang, apa namanya, pilek lah gitu aja, nanti dikasih bisa obatnya.
0: Dan bisa sembuh ya dok?
1: Iya. Kalau yang...
0: Tapi beda cerita ketika udah kena kanker.
1: Lah kalau, ya kalau yang prostat yang normal, pembesaran normal, itu memang itu di umum ya, jadi memang kudrat ya. Jadi hanya kegangguannya kencingnya kadang-kadang melemah mas, jadi kencingnya kadang-kadang berhenti, kadang-kadang so harus mengejan, kita harus apa namanya baru bisa keluar ya. Ya nanti bisa dibedakan antara itu prostat apa mungkin misalnya ada batu di saluran kemih di kandung kemih ya.
0: Ya
1: seperti itu dokter nanti akan yang menentukan ya. Dan biasanya pengobatannya biasanya sekarang gampang ya mas. Seperti nanti kalau lubangnya sempit ya dilebarkan saja pakai suatu alat ya. Zaman dulu memang harus operasi ya, operasinya termasuk sebetulnya kalau menurut saya ya, tapi pikir-pikir biasanya belum menang, mudah-mudahan tidak ya. Ngalami seperti itu kelihatannya kok susah banget, gone saja harus buka di daerah sekitar dubur ya operasi. Nah, sekarang enggak ya. Sekarang pakai suatu alat dimasukkan lewat alat kelamin itu ya, kemudian dilebarkan. Sumbatannya diambil gitu ya. Jadi nanti bisa lebih apa namanya, kencingnya lebih gampang, lancar, normal lagi. Oh, ya. Okay. Ada satu lagi yang jadi kanker. Kanker ini gini. Kanker biasanya tiap orang itu sangat takut sekali dengan kanker. Kanker apa saja. Yeah. Tapi satu-satunya kanker yang gampang diobati itu kanker prostat, Mas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, pengobatannya, walaupun pengobatannya perlu suatu seri pengobatan, suatu runtutan pengobatan seperti disinar atau mungkin perlu obat-obat yang diminum. Tapi biasanya sampai sembuhnya. Okay. Aja derajat 1, 2, 3, 4. Kalau lebih awal lebih gampang lagi diobati, ya.
0: Okay.
1: Ya, teman saya sendiri ya, ini tidak, ya, memang ini dia kanker prostat itu. Nah, ini kalau orang tanya gimana gejalanya, dia tidak merasakan apa-apa, hanya kadang rasa berat di perut bawah, kemudian kencingnya kerendet itu. Ya. Ya, cuma dengan suatu alat diperiksa bahwa ini bukan penyakit pembesaran prostat saja, tapi sudah berubah menjadi kanker. Paham gak, Mas?
0: Ya.
1: Jadi kanker itu dari awalnya mungkin hanya
0: radang
1: atau pembesaran prostat saja, tapi lama-lama jadi kanker. Kalau pada awal derajat 1 ya, derajat 2 itu masih gampang. Derajat 4 pun kalau pengobatan teratur bisa baik. Cuma katanya agak menderita. Okay. Ya gitu. Tapi sampai sekarang teman saya sudah 8 tahun normal. Artinya hidup biasa, tanpa aktivitas biasa. Tapi sedangkan dia derajat 4, Mas.
0: Oh, okay.
1: Yang paling terakhir, terminal. Yeah. Tapi nyatanya ya. Nah, semuanya itu ya karena usaha dan juga jadi kalau orang sakit itu jangan terus klongkro gitu ya, usahakan ya seperti apa saja lah ya, janganlah sungguh sakar ngomong Gusti Allah kasih, tapi usahakanlah kita tetap jangan
0: ada
1: sampai
0: usaha
1: ya ada ya. Usaha jangan sampai apa namanya
0: menyerah
1: ya. Anak butuh ya, jangan seperti itu. Jadi saya kira itu saja ya. Jadi kalau derajat kanker itu bisa diobati. Kemudian itu mungkin suatu tahapan, dan untuk mengetahui kanker apa tidaknya itu nanti dokter yang menentukan. Kalau saya wis ora ngerti apa-apa ya, masalah tidak tahu.
0: Tapi perlu nggak, Dok, untuk dicek?
1: Ya, dokter gini, Mas. Jadi ada seorang datang ke dokter itu nanti ditanya. Kan mesti yang datang laki-laki. Ya.
0: Ya.
1: Umurnya berapa, terus dia tanya masalah kencing dan lain-lain. Kemudian pemeriksaan, mestinya ada pemeriksaan fisik ya. Jadi dokter itu kalau datang ya mesti diperiksa, misalnya batu pilek ya, paru-parunya diperiksa pakai stetoskop
0: ya.
1: Atau mungkin mata pakai senter atau apa ya. Tapi kalau di prostat itu memangnya diraba. Jadi lewat dubur nanti diraba ya, dokter tuh tangannya sudah kayak
0: udah paham gitu ya,
1: kayak komputer itu. Tangan dokter kan tiap hari pegang pasien ya. Ini ada benjolan, jadi jarinya dimasukkan terus diraba, di dalam tuh ada benjolan gitu, nanti kelihatan, nantilah curiganya nanti dokter akan melihat perkembangannya, Mas ya. Apakah ini normal, apa ini kanker ya, misalnya kok berat badannya turun drastis, gangguan pinggulnya makin tambah berat ya, gangguan kencing juga tambah ya, tambah susah lagi untuk kencing ya, kemungkinannya berpikir ke arah ke situ ya. Biasanya jadi suatu tahapan tidak seketika langsung kita ini kanker prostat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mendengarkan ini dan mengalami gangguan ya, tidak usah khawatir ya, ke dokter saja nanti gangguan-gangguan itu ya. Biasanya kan gangguan itu nanti akhirnya karena kencingnya lambat, akhirnya kandung kemihnya itu kan kalau malam hari kan kepenuh, Mas. Bolak-balik wirawiri ke belakang kan, kadang-kadang dikiranya mungkin kena diabetes atau apa ya. Saya kira demikian.
0: Ya,
1: mungkin ini, ada di luar ini boleh silakan, ini mungkin hanya untuk
0: ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami, dokter. Yang pertama dulu ini ada dari Theo di Magelang, mau nanya, Dok, pada usia berapa sebaiknya seorang pria mulai rutin melakukan pemeriksaan kesehatan prostat, Dok?
1: Ya, kalau rutin sebetulnya gini, Mas, dok. Kalau ke dokter terus, Pak, saya tolong diperiksa prostatnya gitu ya. Ya, jadi tes kesehatan saja semuanya. Ya mungkin itu yang sekarang ikuti Pak Prabowo. Cek ke sana, cek ke sana, cek ke sana. Itu sebenarnya bagus ya, asal dilakukan dengan tepatnya. Tepat artinya memang betul-betul petugasnya itu menanyakan itu ya, memeriksa. Jadi di situ ada pertanyaan yang komplit ya, mengenai masalah umurnya berapa, lahir berapa, tanggal berapa, kemudian berapa dan ini sangat penting ya, karena berapa dan itu nanti menentukan. Karena orang gemuk sekali sama orang kurus itu nanti beda ya, berlainan. Penyakitnya juga lain-lain ya, nanti ada penyakit yang kemudian diperiksa macam-macam, kemudian olahraga apa, mungkin lingkungannya termasuk ditanyakan ya. Apakah lingkungannya misalnya ada yang dari keluarganya, lingkungannya ada ngerokok apa tidak dan lain-lain. Dia tidak ngerokok, lingkungannya banyak orang ngerokok, kemudian keluarganya ditakoi ada yang darah tinggi atau apa yang lain, sampai lengkap semuanya. Ya, baru di situ nanti akan di, oh ini punya tendensi darah tinggi, punya tendensi untuk apa namanya, penyakit diabetes atau mungkin penyakit yang lain ya, periksa semuanya. Ya walaupun itu nanti akan diberi, oh ini kemungkinan ada suspek ya, apa kemungkinan ada penyakit prostat nanti ya, jadi penyakit yang terutama yang tadi saya katakan ada penyakit prolaktinis ya terutama. Nah nanti pada saat di situ bisa ditanyakan ya sama ke dokter. Jadi orang kalau ke pusmas, ke dokter atau ke klinik itu tidak mesti harus orang sehat mas. Boleh nanyakan ya, semuanya kan saja. Terus sampaikan ke dokter saya, aku pengen tahu masalah prostat ya. Ya kemudian nanti mungkin akan diadakan pemeriksaan. Saya kira mulainya dari umur sekitar 45 ke atas ya. Ya walaupun kemungkinannya kanker prostat bisa terjadi pada usia yang lebih muda ya. Tapi saya kira belum sekali, belum perlu sekali. Tapi begini mas Theo, ini sangat menarik ini ya, artinya mungkin ya ingin tanya itu bisa karena memang khawatir ya. Atau mungkin jadi begini mas, pokoknya kalau panjenengan masih kencingnya lancar ya, tidak lemah atau tidak kadang-kadang koyo, bukan anyangan-anyangan ya, anyangan-anyangan itu kalau kencingnya kadang-kadang sering, ya, sering terus kemudian sakit pada jadi nyeri kalau pada saat kencing ya. Ya sakit kencing itu bisa karena sakitnya itu pada saat mau kencing, pas kencing atau setelah kencing atau semuanya sakit. Ya itu bukan prostat ya. Yang dirasakan pada orang itu biasanya dia itu kencingnya melemah mas. Kalau dulu masih muda sor gitu ya, ini alon karena dia tersumbat karena terjadi pembesaran prostat. Prostat ini begini mas Tio, jadi di dalam prostat itu, prostat itu suatu benjolan kayak kemiri ya. Kayak kemiri, kemudian di dalamnya itu ada saluran yang tadi saya katakan, salah satunya itu menghubungkan antara saluran sperma ke sini, sehingga nanti di situ ada suatu tempat untuk sperma itu di situ singgah. Nah, kemudian dia makan dan lain-lain, nanti suatu saat dia kalau sudah migrasi lagi ke suatu tabung ya. Nah, di situ nanti baru di situ mendewasakan diri yang suatu saat akan digunakan pada saat hubungan suami istri ya. Nah, jadi di situ kenapa kok sampai tadi aliran kencingnya menjadi pelan terus kadang-kadang sok macet itu karena prostat ini membesar. Membesarnya itu bukan hanya keluar. Jadi kalau barang kayak bola itu di dalamnya ada saluran, membesarnya bola itu keluar ya, jadi membesar sehingga kadang-kadang dokter begitu meraba dari periksa di anus, masukkan apa jari, oh ini pembesaran ya, dia tahu betul mana prostat yang normal, maksudnya yang membesar. Lah pembesaran ini di samping membesar keluar juga membesar ke dalam, sehingga saluran kencing yang lewat prostat itu menjadi sempit ya. Nah disitulah penyempitannya yang menyebabkan prostat itu kadang-kadang kita kencingnya
0: nggak
1: lancar. Nah obat sekarang kan dulu zaman dulu saya katakan dituprasi ya, diambil prostatnya, waduh itu sangat repot ya, atau mungkin disesai ya, disesatinya. Tapi sekarang enggak, sekarang banyak cara pakai dimasuki alat, mungkin itu dibakar bisa diambil sedotnya, jadi
0: pakai lebih gampang gitu ya,
1: dan lebih cepat sembuh ya, penyembuhannya lebih bagus. Baik. Dari seperti itu. Jadi ya, tadi kalau Mas Tio nanyakan itu ya, ya sampaikan saja ke dokter ya, Pak, saya ada prostat apa tidak ya. Saya kira kalau dokter umum ya mungkin dengan tanya seperti itu mungkin sudah cukup Bapak Panjenengan, Mas Tio tidak ada keluhan. Sementara kalau tidak ada keluhan itu aman-aman saja Mas Tio ya. Jadi tidak usah khawatir, tapi cek kesehatan tahu. Mungkin kalau darah tinggi ya nanti di justru yang berbahaya yang di luar prostat ya, seperti itu.
0: Baik, ini ada lagi nih dok, melalui WhatsApp. Ada Mbah Mutakin ya di Wonosobo. Apakah bentuk urin yang keluar seperti ulir itu normal atau itu ada indikasi gangguan prostat? Saya usianya 57, sudah beberapa tahun jika buang air kecil merasa kurang lega atau kurang tuntas. Namun alhamdulillah tidak ada permasalahan yang berarti, cuma terkadang ada tersisa air yang menetes gitu.
1: Ya bisa. Ini bisa dari gejala apa, dari prostat bisa ya. Oh. Saya dimasukkan dengan ulir, saya enggak tahu ya tadi ya. Ya jadi kencing gini Pak, jadi kalau kita itu kencing ya perhatikan itu. Bahkan saya pernah kencing di suatu tempat, di PLN kalau enggak gitu. Itu ada tulisannya, malah ada gambarnya ya. Ya kencing itu satu kejaga kebersihannya. Di situ ada tertempel ada warna itu.
0: Okay,
1: ada kuning, putih gitu, ada yang agak merah itu. Disarankan di situ kalau kencingnya warnanya keruh itu kemana, artinya ke dokter sampai merah juga ya. Bisa kencingnya warna merah itu sering juga didapatkan ada suatu apa namanya, ada penyakit yang seperti itu ya. Jadi kencing yang normal ini Mbah Mutakin, itu panjenengan perhatikan ya, kencing itu warnanya yang normal itu putih kekuningan. Saya sering menanyakan putih kekuningan, kalau sudah kuning itu berarti panjenengan kurang minum ya. Nanti akibatnya banyak, kurang minum karena nanti akhirnya nanti gangguan pada ginjal bisa ya. Kurang minumnya kenapa? Kencingnya itu warnanya kok bisa kadang-kadang kuning sekali, itu mungkin menyerujukan penyakit yang lain ya. Seperti penyakit orang, penyakit kuning itu kuning-kuningnya kuning-kuning sekali. Atau mungkin habis makan vitamin B komplek itu kadang-kadang kuning ya. Tapi kalau normal,
0: Vitamin C
1: enggak. Kalau vitamin C enggak. Kalau ya jadi yang normal putih kekuningan, kalau panjenengan sudah mulai kuning itu berarti kurang minum ya. Ya seperti itu. Kemudian dilihat juga baunya ya, dia warnanya, baunya. Kemudian mungkin kalau mau lebih kok keruh ya, baunya gimana ya, misalnya bau makanan ya kita sama lah. Kalau makan petai ya mungkin baunya petai, jengkol durian ya. Dan kalau durian berarti mau suke ya, makan durian ya. Nah kemudian itu jadi warna, bau, kemudian kejerniannya, terus kemudian mungkin ada endapan ya. Kadang-kadang kita perlu ya kencing diadai tempat apa namanya tempat plastik ya, bekas minuman itu nanti ditaruh situ aja, nanti endapan ada tidak. Ini terutama pada daerah-daerah yang sering kali kena penyakit apa, batu ginjal ya Mas. Seperti daerah Kapur, Gunung Kidul katakanlah ya. Ini saya ngerti kok ya. Di sini kan tiap kota masih punya ya. Dari seperti di Purwokerto itu, Gumelar itu mungkin kan banyak batunya ya. Ya mungkin banyak kristalnya. Jadi kalau diusahakan kalau masak ya itu baiknya pakai air aqua itu ya. Jadi air itulah galon itu atau apa ya. Jadi nanti mengurangi itu. Nah begini Pak, kalau kancingnya itu tadi apa nantinya agak kurang puas begini Pak. Sering kali ya Pak. Jadi ada orang rasanya ora tuntas, ora entek ya. Saya juga ngalami itu. Ya ini satu faktor usia ya, jadi demikian Pak, jadi usia, tapi ya 57 sebetulnya harusnya, ya pokoknya aja, kalau pipis itu jangan ke susu ya. Kedua mungkin ada batu ya, bisa aja batu itu di dalam, batu kan bisa di ginjal, di saluran ginjal, saluran yang dari ginjal kan di atas, pinggang, turun saluran, kemudian masuk ke kandung kemih, kandung kencing, ya. Bisa di situ batu, bisa di kandung apa namanya, di ginjal, bisa di salurannya, bisa di Kalau biasanya kalau batu di ginjal itu sakitnya, sakitnya di daerah pinggang. Tapi kalau batu kecil misalnya ada di kandung kemih, saya pernah ikut operasi dulu zaman sekolah itu ada batu di kandung kemih. Itu sampai besarnya seperti telur ayam.
0: Wah,
1: gede. Ya, coba bayangkan saja batu di situ. Jadi karena volumenya itu diisi karung. Telur itu, batu itu akhirnya bola bali pada wiri ke belakang ya karena ya penuh kalau kandung kemih itu refleks ya begitu kandung kemihnya melebar itu orang kepengen kencing ya kencingnya terus kemudian biu kencing tapi kadang-kadang tidak tuntas mas ya. Cuma bedanya jadi pada saat kencing berampung terus batunya itu ikut bergulir ke nutupi akhirnya tidak keluar semuanya bisa saja seperti itu atau mungkin ada kelainan-kelainan di situ atau mungkin karena faktor usia usia yang itu nanti menentukan ya. Jadi biasanya kalau begini Pak ini cara sekolahan saja nih. Kalau kencingnya misalnya dengan jongkok atau duduk atau apa kan ini bukan masalah agama gitu. Misalnya karung ngadek ya katakanlah ya. Ya nanti atau jongkok panjenengan kok rampung kok masih kurang anu ganti posisi. Ya, kok kakinya berdiri, nanti mungkin bisa keluar ya, karena mungkin ada batu yang nanti ngelundung ya, tidak nutupi lagi.
0: Ya.
1: Kemudian tadi apa?
0: Iya, hanya itu saja sih dok.
1: Pak Mutakin tadi tanya kurang kenceng. Ya gitu Pak. Jadi kalau kenceng, coba baca lagi coba.
0: Bentuk urinnya sus. Yang keluar seperti ulir, apakah itu gangguan prostat atau bukan?
1: Ya ini bukan prostat. Jadi gini Pak, panjenengan 57 ya sudah hati-hati kemungkinan bisa saja di konsultasi. Ya. Nanti ada pemeriksaan, tapi pemeriksaannya nanti di kencing itu nanti ya. Kalau biasanya kalau hanya kadang-kadang enggak itu bukan prostat. Tapi kalau tiap hari seperti itu lah mungkin panjenengan lemah. Mulai lemah itu mungkin prostat, tapi tidak semua itu harus terus diobati ya, dioperasi enggak?
0: Ya, ini baru saja konfirmasi kalau buang air kecilnya selalu jongkok dok. Apakah sebaiknya jongkok atau berdiri?
1: Ya, jongkok saja. Nanti kalau terus berhenti, terus tidak puas, berganti berdiri ya. Berdiri nanti bisa keluar lagi, nanti sampai tuntas ya. Nanti terganggu aktivitas, ya, terutama kalau mau tidur yang terganggu.
0: Iya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari Umu Sismanan. Assalamualaikum dokter.
1: Dari?
0: Umu Sismanan.
1: Umu Sismanan.
0: Iya. Mau nanya nih dok, saya minum obat tensi rutin. Jika lupa, ingatnya sudah pagi hari. Bagaimana? Apakah langsung begitu ingat langsung diminum? Atau biar nanti nunggu
1: malam saja?
0: Malam
1: saja ya.
0: Biasa ya dok.
1: Ya biasa. Bukan hanya jenengan ya, tapi saya juga, saya minum obat tidak tensi, tapi obat jantung ya. Minum obat itu kadang-kadang lupa ya. Terutama kalau malam hari aktivitas tahu-tahu terus. Jadi begini Pak, yang penting panjangan bukan kok masalah minum obatnya, tapi minum obat itu diusahakan rutin ya. Rutin itu artinya tiap hari minum obat ya, sesuai dengan anjuran dokter ya. Jadi jangan artinya bolong-bolongnya jangan terlalu lama, ya itu tidak boleh. Kalau hanya sehari dua hari itu enggak masalah, tidak diunjuk ya, enggak apa-apa. Juga tidak ditanyakan ini berapa miligramnya ya. Cuma kalau malam hari berarti kemungkinannya amlodipin ya, kemungkinannya biasanya. Ya kalau sudah malam, lalu enggak usah minum, enggak apa-apa nanti ya. Karena efeknya itu sebetulnya dia kalau minum sehari sekali, itu artinya begini, ada obat yang minumnya 3x1, 2x1, 3x1, itu... itu waktu paruhnya, waktu efektif mas. Ya jadi efektifnya dia bekerja dalam waktu 1 hari. Ada yang disuntik minum antibiotik 3x1. Dia pada saat dia minum kemudian 3x1 berarti tiap 4 jam sekali ya. Ya dosisnya turun karena sudah ya nanti terus harus ditambahi obat lagi untuk siangnya kemudian malamnya demikian ya.
0: Okay.
1: Ya, jadi supaya nilai ambang dosis obat yang optimal untuk menyembuhkan itu tetap konsen ya. Kalau makanya tidak boleh, makanya kenapa kalau antibiotik harus diminum sampai habis ya. Maksudnya itu ya seperti itu, nanti setengah-setengah baru minum obat flu karena antibiotik radang tenggorokan, minum separuh sembuh mandek terus kemudian
0: kena lagi.
1: Aktivitas gitu. Lagi terus sakit lagi ya. Ah. Itu nanti akhirnya lama-lama jadi kumannya
0: resisten.
1: Ya. Oh. Seperti itu banyak yang lebih pintarnya jadi tahan nyorati mata ini langsung bolak-balik ya. Dia membelah diri jadi nanti lebih tahan lagi ya. Jadi kumannya seperti itu. Jadi tadi obatnya tidak apa-apa Pak Panjenengan diunjuk lagi besok ya. Tapi yang penting kontrol teratur tiap hari ya. Tensinya kalau udah usah. Saya sering banyak pasien-pasien seperti itu. Saya punya tensi sendiri ya. Ya tensi itu sebetulnya nanti terus dikonfirmasikan. Ini di klinik kok sekian kok nangemas sekian ya. Nah itu tensi itu tergantung dari jamnya juga. Okay. Aktivitasnya juga mungkin sudah dikalibrasi apa belum. Ya seperti itu ya. Ya kalau pakai yang elektrik ya memang ya. Ya tapi bisa boleh artinya tapi jangan dikonfirmasikan dengan dokternya. Nggak punya klinik aja punya dua nanti satu dengan yang lain sudah berbeda. Jadi tiap nanti kalau perbedaannya tidak dari lebih dari 5 tidak ada masalah lagi. Jadi untuk anu boleh silakan ya diunjuk lagi boleh tidak ya boleh tapi jangan sampai terlambat sampai berapa apa namanya hari ya hari boleh silakan ya. Yang penting otot teratur saja, mudah-mudahan tidak terjadi komplikasi karena penyakit darah tinggi.

0: Oke, ini ada yang ingin bergabung.
1: Silakan.
0: Halo,
2: Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mutakin tadi, Dok.
1: Oh, iya.
0: Oh, iya. Gimana, Mbak?
2: Alhamdulillah itu saya tanya cuma itu, Dok. Ketika yang saya tanyakan itu bentuk apa urin yang keluar itu berputar-putar itu loh, kayak kayak ulir-ulir itu loh, Dok. Sehingga saya cuman ya sih alhamdulillah nggak ngalami gangguan apa apa, cuman bentuk urinnya kok seperti ulir itu. Nah, dan warnanya sih sesuai dengan yang dijelaskan dokter tadi itu ben putih kekuningan itu, karena nggak pernah ada masalah itu. Jadi, yang saya tanyakan lagi, memang sebaiknya itu kalau buang air kecil itu lebih sehat jongkok atau berdiri gitu, Dok, ya. Makasih banyak, Dok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya ini gini, Pak, kalau panjangnya pipisnya di kencingnya di kloset yang dujongkok duduk itu ya, itu kan kelihatan pada saat pipis. Sebetulnya kadang-kadang kita melihat pipisnya berputar-putar itu karena di situ diem, kemudian panjangan satu arah, kemudian dia akan mengisi tempat lain sehingga berputar. Saya tidak tahu nih dia musir dengan tapi kalau panjangan di kencing di pipis dia itu kan tidak kelihatan. Tapi yang penting begini, Pak, kalau masalahnya masalah seperti ulir itu saya kira tidak ada masalah apa-apa, pipis saja yang penting warnanya putih kekuningan dan tidak ada keluhan, matinya tidak sakit, kemudian lancar, kemudian rasanya begitu selesai puas itu monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada rasa begitu anu kok begitu berdiri, kadang-kadang mau jalan kok rasanya kok urung rampung, ya saya seperti itu juga ya. Ya kalau saya ya gampang lah, saya tunggu aja pindah posisi, mungkin dengan agak membungkuk mungkin apa, jadi posisinya mbok nanti kadang-kadang kan mungkin ya faktor usia jadi pada saat dia menguncup mengecil kandung kemihnya itu itu mungkin tidak sempurna ya, sehingga ada sisa di situ ya. Dan memang kalau ditunggu nanti keluar, Mas. Ya, jadi bisa keluar. Jadi kita tuntaskan ya. Nah, kalau masalah menurut jari ini menurut agama kan harus jongkok ya, menghadapnya ke hadap. Jangan menghadap kiblat ya. Jangan ya. Kemudian kalau mau berdiri, bolehlah sebetulnya kita kencing itu untuk dari kesehatan. Memang kadang-kadang kalau diteliti yang baik mana menurut kesehatan ya, kita saya netral-netral saja lah. Yang penting buat kita itu bagaimana supaya pada saat kita kencing itu artinya tuntas, tidak. Dan biasanya ini kalau walaupun perempuan jarang, Mas, ini pada cuma pada laki-laki ya. Nah seperti itu karena begini, karena kalau perempuan itu saluran kencing bagian luar itu pendek ya. Tapi kan laki-laki kan panjang, jadi di situ lah letaknya. Kadang-kadang masih ada sisa di bagian depan ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau itu enggak masalah. Kalau panjenengan begini, Pak. Ya baiknya ganti posisi aja panjenengan atau agak membungkuk sedikit ya, sedikit nanti sampai, dan jangan tergesa-gesa. Ya jangan, kalau tergesa-gesa nanti kesannya juga nanti ada sisa di gitu.
0: Okay, ya.
1: Saya kira demikian Mutakin. Mungkin kalau panjenengan jernih sekali suaranya ya.
0: Iya. Baik. Ini ada lagi, Dok. Mungkin singkat saja ya, Dok, karena waktunya juga terbatas ini. Ada dua pertanyaan tapi hampir mirip nih, Dok. Yang pertama dari Bu Rusti, bagaimana setelah minum obat turun tensi rutin setelah tensi sudah normal? Kemudian yang kedua dari Pak Usman, tensi saya kadang 150, kadang 140. Ini dari usia masih muda, Dok. Nah, usia sekarang 51, apakah harus minum obat turun tensi atau seperti apa?
1: Ya, terima kasih, ini pertanyaan bagus ya. Bu Rusti.
0: Ya, singkat saja, Dok.
1: Mungkin. Ya. Ya. Ini masih berapa menit? Singkat nanti.
0: Ya.
1: Tensinya normal. Gimana nanti Bu Rusti minum obat tensi ya, jadi gini ya. Bu panjenengan
0: apakah setelah tensi normal masih
1: jadi tensi normal itu panjenengan kan dokternya biasanya, kalau saya ya Bu ya, kalau saya ada pasien dengan darah tinggi itu kalau zaman dulu BPJS ya itu saya obati sendiri, saya merasanya bisa obati ya. Okay. Ini gampang ya, tapi sekarang kan aturannya berubah untuk menentukan apakah itu betul darah tinggi dan perlu obat darah tinggi itu harus di, jadi walaupun tensi pasien itu 200

0: Tapi jelas itu tensi diulang-ulang pengen piro bahaya, ruang atus bahaya. Ya. Tak kasih obat bisa turun ya. Tapi ini harus dikonsulkan. Jadi gitu. Jadi aturannya seperti itu. Nanti sih ngobat itu dokter spesialis. Kalau darah tinggi saja yang saya rujuk biasanya ke dokter spesialis jantung ya, karena jantung pembuluh darah nanti darah tinggi itu pengaruhnya ke jantung bu, ke jantung bisa ke saraf, bisa pecah pembuluh darah, tapi pada paling utama hubungannya karo jantung. Jadi saya sering rujuknya ke situ dan tidak ke penyakit dalam, walaupun bisa ya, jadi penyakit dalam perlu saya ya. Kemudian terus mestinya panjenengan dikasih obat itu diberitahu, dikasih obat, biasanya dokternya kasih obat 1 bulan terus kasihkan besok, terus perawatin besok bulan depan kontrol lagi. Nah itu memang komunikasi kita itu kadang-kadang kurang ya. Jadi mestinya penyakit diberitahu bu, darah tinggi itu dari awal, mestinya juga diberitahu lebih awal pada panjenengan pertama kali berobat darah tinggi di klinik-kliniknya harusnya memberitahu, atau pusmas atau mungkin dokter praktek swasta itu harus memberitahu bahwa darah tinggi itu penyakitnya tidak bisa sembuh bu. Tidak bisa sembuh, ada faktor keturunan, tambah umur, tambah dubur, ya tidak tambah turun tapi tambah tinggi, karena apa? Pembuluh darah itu menjadi lebih kaku, ya. Jadi tambah umur, tambah tinggi, orang somari sampai sekarang tidak ada dokter yang bisa ngobati dengan obat, begitu minum obat langsung turun, terus turun selamanya, ya itu tidak bisa. Kalau penyakit kena COVID, kemudian masuk angin, mencret atau misalnya katakanlah batu pilek, itu kasih obat sekali dua kali selesai. Tapi ini tidak. Makanya digolongkan dalam penyakit kronis, penyakit yang minta perhatian khusus, karena kalau dibiarkan komplikasinya macam-macam. Ya, darah tinggi kemudian itu bisa stroke, bisa meninggal mendadak, bisa. Jadi panjenengan tetap walaupun turun itu karena faktor minum obat. Coba saja panjenengan seperti Pak tadi ya, tidak minum obat lagi nanti naik lagi pasti tensinya ya. Lupa saja minum lagi ya. Jadi ini peringatan buat yang lain ya. Saya hanya nyampaikan saja sesuai dengan ilmu aja ya. Supaya kita tetap sehat. Jadi panjenengan tetap minum obat selamanya. Nah, kalau perlu tanyakan dok, kenapa kok seperti ini? Makanya dokter akan milihkan, boleh tanyakan ini pengaruh ke ginjal apa tidak, justru itu kan akan memperbaiki ginjal. Jadi seperti itu Bu Rusti. Jadi tidak usah khawatir, tetap minum obat terus saja, dan tensi sekian masuk normal. Kemudian untuk Pak Usman yaitu 150, begini Pak panjenengan nanti ya, dari tadi Bu Rusti ya, itu nanti suatu saat nanti pasti akan terjadi perubahan tensinya mungkin agak naik ya. Agak naiknya itu karena faktor usia. Jadi nanti, jadi kalau ditensi lo kok orang turun-turun, lah tidak turun-turun itu mungkin banyak sebab ya. Satu mungkin dosisnya kurang ya, misalnya pakai obat tensi yang pakai 5 mg ternyata orang mempan ya 10 ya 10 misalnya, nanti dilihat, diikuti terus dari zaman kontrol ya. Nanti misalnya pada tahun pertama, saya punya pasien sampai puluhan tahun masih minum obat ya, dan sampai sekarang masih sehat ya. Jadi nanti pada suatu saat dia akan berubah lagi ya, ya bisa sesuai dengan seperti itu. Misalnya dia, kalau misalnya orang itu aktivitasnya banyak, sehingga jantungnya bagus, pembuluh darahnya bagus, sehingga kenaikan tensi itu tidak terlalu cepat ya. Yaitu umpannya ya cukup dengan obat yang sudah biasa itu. Tapi kalau naik nanti bisa dosisnya dinaikkan. Kemudian bisa juga dengan kombinasi ya. Ya bahkan nanti kalau perlu berapa bulan, 6 bulan sekali dikonsulkan ke dokter spesialis. Apakah ada tensinya itu sudah pengaruh ke jantung apa tidak. Nah ini sebetulnya peran dari dokter
1: spesialis itu.
0: Dokter umum, dokter di klinik itu harusnya itu bos suara atau kontrol atau ini walaupun normal ya, bos sekali-kali dikontrolkan bahwa ada jantungnya bengkak atau apa. Ya itulah, tapi ya kadang-kadang mungkin sudah terbiasa wis orang, apalagi kalau ibune bapaknya ragam kontrol ya. Asal di situ ya saya kira ya. Saya kira itu ya Mas Oni ya. Jadi nanti bisa diteruskan. Kalau misalnya kurang, bisa ditanyakan besok ya.
1: Untuk
0: zaman lain. Ya saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat para pendengar sekalian ya. Ya mungkin tidak terlalu cepat ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dr. Khairul Mufid atas waktunya pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali insya Allah minggu depan dengan topik yang menarik lainnya. Dan selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu untuk menemani malam hari Anda. Saya Febri Onik beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paru adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang menghadirkan cerita yang kaya akan budaya, sejarah, dan perjuangan individu. Ronggeng Dukuh Paruk mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Serintil yang tumbuh di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paruk di Jawa Tengah. Cerita ini membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan budaya tradisional Jawa, termasuk seni ronggeng, yang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan sensualitas dan keindahan. Serintil adalah seorang penari ronggeng yang dianggap sebagai perwujudan kecantikan dan keanggunan oleh masyarakat desanya. Namun, kehidupannya berubah secara drastis ketika ia menjadi ronggeng pilihan di usia yang sangat muda. Ia harus belajar seni ronggeng dari seorang maestro yang berpengalaman, dan perannya sebagai ronggeng membawa padanya banyak cobaan. Di tengah-tengah cerita, Ahmad Tohari memaparkan konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu, khususnya pada zaman pemerintahan Soekarno dan awal Orde Baru. Desa Dukuh Paruk menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang terjadi di negeri ini, termasuk perjuangan rakyat jelata dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan politik. Serintil harus menghadapi dilema antara kesetiaan pada budaya dan tradisi ronggeng dengan keinginannya untuk mendapatkan kebebasan dan hak-haknya sebagai perempuan. Novel ini menggambarkan perjuangan individu dalam mencari identitas dan kebebasan pribadi di tengah tekanan sosial dan politik. Melalui bahasa yang lugas dan penuh dengan gambaran budaya, Ahmad Tohari mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ronggeng Dukuh Paruk adalah karya sastra yang menginspirasi dan mengedukasi, serta memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan kehidupan dan perjuangan manusia. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar, Anda saat ini sudah masuk di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Di hari, apa ini, hari Selasa guys. Hari Selasa 28 Juli 2026 ya. Dan malam hari ini kita akan putarkan lagu-lagu yang spesial ya. Lagu-lagu Indonesia khususnya kita akan hadirkan di sepanjang Ruang Rindu malam hari ini. Jadi gak perlu khawatir ya, karena saya masih akan putarkan lagu-lagu spesial dan Anda juga dapat bergabung malam hari ini di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Dan hingga selama 1 jam ke depan ya, kita akan hadirkan lagu-lagu yang spesial banget. Jadi gak perlu khawatir, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, rindu.
1: Lewat lagu,
0: memori lewat lagu.
2: Oke, pendengar, satu lagu dari Gigi ya. Waduh, udah spesial kami hadirkan untuk Anda dengan Facebook. Ini sepertinya ada yang pengen ikutan gabung nih malam hari ini. Yaudah deh, langsung kita sapa aja nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Mas.
2: Halo, Mr. Genjot ya?
3: Iya.
2: Lagi sibuk apa nih, Mr. Genjot, malam hari ini?
3: Ya. Gimana?
2: Lagi sibuk apa ini, malam hari ini?
3: Lagi mutilasi kain.
2: Widih, mantap. Mantap. Ini lagi sibuk sepertinya ya, pesenannya.
3: Iya, sekolahan sih, ajaran baru.
2: Luar biasa. Semoga makin laris ya, Mr. Genjot ya.
3: Gimana?
2: Semoga makin laris.
3: Amin.
2: Amin. Ini malam hari ini pengen dengerin lagunya siapa nih, by the way?
3: Dari mana aja, dari siapa saja.
2: Ada Jikustik, ada Drive, ada Armada, atau ada Ari Lasso nih.
3: Itu yang dari Armada.
2: Armada, yang pergi pulang pagi ya?
3: Iya, pergi pulang
2: pagi. Oke, boleh. Mau dikirim buat siapa lagunya?
3: Ya, buat pertama buat Mas Arya apa ya?
2: Onik.
3: Onik ya, Mas Onik.
2: Iya, betul.
3: Mirip Arya yang...
2: Oh, mirip ya?
3: Jadi kadang-kadang keliru.
2: Ya, Mas. Iya, gak apa-apa. Terus salamnya buat siapa
3: buat
2: nih?
3: Mas buat Pak Suwati, Dalang Suwati ya.
2: Oke.
3: Okay. Mr. Balo, Pak Pamin.
2: Mm-hmm.
3: Terus Pak Dasun, Pak Kratin, Pak Dasun.
2: Oke.
3: Okay. Mama Ida, Mak Indes, mm-hmm. Pusar mm-hmm. Mila. Pak okay. Tini, Mak Candeka. Rusti, Maluna.
2: Oke.
3: Okay. Lebih baik mas ya.
2: Oke.
3: Okay. Lagunya satu muda dari Armada.
2: Iya, siap.
3: Baik mas, anik makan tugas.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Iya. Berbagi iya. Rindu, memori lewat lagu.
2: Luar biasa.
4: Selamat
2: Mama
4: malam,
2: Indes.
4: Sonik.
2: Alhamdulillah baik, Mama Indes gimana?
4: Alhamdulillah baik,
2: baik ya?
4: Juga Mas Soni.
2: Alhamdulillah sehat ya, syukurlah. Ya. Ini malam hari ini lagi sibuk apa ini Mama Indes?
4: Istirahat Mas Soni.
2: Oh udah mulai istirahat ya, iya udah jam setengah 10 ya.
4: Iya, warungnya udah ditutup.
2: Oh syukurlah, udah tutupan warungnya.
4: Iya udah malam, kalau jam 9 udah tutup.
2: Iya benar. Ini mau dengerin lagunya siapa malam ini, Mama Indes?
4: Kalau yang Ari Lasso ya apa judulnya, Mas?
2: Ari Lasso-nya Lirih. Yang judulnya Lirih.
4: Oh ya gak apa-apa, ya, itu aja.
2: Oke. Mau dikirim buat siapa lagunya?
4: Salam ya, Mas Oni.
2: Monggo.
4: Buat Mr. Genjot. Ada Mr. Balu ini lama.
2: Iya.
4: Dengar suaranya nih.
2: Ya,
4: mudah-mudahan sehat selalu ya, Mas Oni.
2: Amin.
4: Iya, ada Pak Paimin, Pak Tasrun, ada Ki Cunong, Pak Cumati, Kiratun, Mama Cantika, ada Mama Ida, Mama Darisa. Banyak-banyak ini Mas Oni.
2: Oke, gak apa-apa, diborong aja masuk. Satu RT.
4: Mumpung bisa masuk.
2: Iya.
4: Iya, buat Bu Sarmila. Ada Mama Dede.
2: Oke.
4: Okay. Mama Ida, Bu Dasari, Bu Ida. Terus Mama Siva, Ki Dalang Suwati. Taunya buat semuanya aja Mama Cantika nih, tak mbak lupa.
2: Oke, siap.
4: Oke, buat Mas Soni, selamat bertugas. Tak tunggu lagunya.
2: Siap, terima kasih.
4: Oke, makasih
2: Mas Soni.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Rindu.
2: Lemes temen kok.
5: Capek pulang
2: dari
5: jam
2: 4
5: bulan.
2: Oh gitu.
5: Kontrol.
2: Oh gitu. Tapi udah mendingan ya?
5: Mendingan ya.
2: Alhamdulillah.
5: Terapi.
2: Oh oke. Okay. Moga-moga cepat sembuh.
5: Amin.
2: Amin.
5: Makasih. Dan Mendes, sahabat-sahabat dilupakan ya. Aku dilupakan Mendes ya. Udah sempat lama loh tuh.
2: Oh, iya lah kelalen lah.
5: 10 tahun. Lagunya apa ya Mas Rek?
2: Lagunya ada Armada, Ari Lasso, Jikustik, sama Drive. Nih mau lagunya yang mana?
5: Yang Bu Citra gak ada ya?
2: Apa? BCL?
5: BCL.
2: BCL boleh, mau yang mana?
5: Karena Aku Cinta Kau.
2: Oke, boleh.
5: Ya, ya katanya boleh. Aku dapat informasi dari yang di Cilacap. Ibu Alu lagi keluar kota.
2: Oh gitu, iya. Pantesan.
5: Malam aku tanya, Alu yang keluar kota, ya. Ya, cinta semangat, sukses, sehat, semangat.
2: Amin.
5: Iya. Ini masih aku tahu, walaupun manajemennya aku tak tahu, lupa ya Pak Indek.
2: Iya.
5: Purbalingga.
2: Oke. Sama
5: Ica, Kepasari. Lumoninga. Ica Seruntul. Ada Mada Risa. Ada Kiracun. Ada Sarmila.
2: Oke.
5: Okay. Ada Genderwo. Terus ada Mr. Gender Sepeda Mini.
2: Iya.
5: Yeah. Terus ngurapin bela.
2: Oke, okay, siap.
5: Yang maksudnya semasa lu. Oh, Nick Mentak lagi ya.
2: Oke.
5: Okay. Bukan Sunda ya, Mas?
2: Iya, betul.
5: Iya, ya. Tunggu mengkok.
2: Siap.
5: Semasa Nick ya. Selamat
2: tugas
5: semangat lalu.
2: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Potini ya. Oke, nanti kita bakal gabung lagi. Tapi kita ke lagu dulu aja deh. Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
5: Bebrayan, bunga, berkah.
6: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

0: asik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Sembilan tiga poin satu, Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Satu lagu yang memorable banget dari Drive bersama Bintang. Ini menjadi salah satu lagu yang mungkin menemani masa muda ya. Ya karena ini dulu menjadi salah satu original soundtrack sinetron ya di salah satu televisi swasta gitu ya. Dan cukup booming juga sinetronnya dan banyak yang sampai nonton episode-nya ya. Dan emang

Pendengar, cukup sampai di sini Ruang Rindu malam hari ini, dan selepas ini kami akan hadirkan siaran Gapura Sunda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra Wilujang Wangi Wilujang Batu Pangdei. Sarang acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto. Semangat Wilujang.

0: Alhamdulillah dina wengi sonten ieu Kang Acong tiasa nepangan dulu di lembur baraya di kota dina pahyeuk-hyeuk leungeun pantai antara tangan sanos di Jomantara. Ayeuna Salasa kaping 28 Juli 2026. Alhamdulillah Kang Acong disarangan kuno ganteng dan kuno kasep. Nyata biasa Mas Onik. Assalamualaikum Mas Onik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Acong. Kumaha daramang Kang Acong.
0: Alhamdulillah dina wengi Kang Acong pasihan sehat waras Mas Onik. Sehingga orang tehnya tiasa sasarangan deui dina acara Gapura Sunda.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah orang teh samingon Mas Onik papisa ayeuna tos sasarangan deui teu karaosnya Mas Onik. Waktosna cep pat enggal tak gitu.
1: Iya, Mang.
0: Semingon teh asana teh dua dinten. Mangga Mas Onik disebat nomor telepon sarang WA kapal lamitra mangga.
1: Jadi ya, buat yang ingin gabung nanti kita akan buka di line telepon kita ya di 02816323336 ataupun juga melalui WhatsApp di 08112540911. Dan malam hari ini Jaipong ya, Mang.
0: Oh, Jaipong lah. Kelarasan Jaipong ya seranung ibing Mas Onik. Dan tuntut tiri cuacana nam adem cekurangnya warnanya. Nah, tiasa ngibing ka pala mitra mangga tina versi Jaipongan khusus asli Jaipong mangga. Di atas ku Kang Acang sarangku Mas Onik dina acara anu wengi acara Gapura Sunda mangga.
1: Ya, ini lagunya juga banyak emang ya.
0: Mohon. Nyatanya Mas Onik lagu natwa Cadas Pangeran Kidung Rahayu Ayu Nambing Banon Dari Botol Kecap Adu Manis Bambung Hideung Daun Pulus Lalaki Raheut Tatena. Mangga. Kapala mitra kantun milih, kantun klik, kantun telepon. Nah Mas Onik dah gitu. Nah dina nyarios bade bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Nah ditambih heula Mas Onik atau seno lebet.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi.
1: Sarang sahaya.
2: Pak Sukardi Gunung Wetan.
0: Oh Pak Sukardi kumaha damang Pak Sukardi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dinawang iya masih pasien sehat waras mohon gitu ta Kang Sukardi. Oh kantun milih bade Cadas Pangeran Kidung Rahayu bade Ayun Ambing Banon Dari Botol Kecap Adu Manis Bambung Hideung Daun Pulus Sarang Lalaki Rahayu Daun Pulus mangga ke di puternya Kang Sukardi siap ngareng kenek ma Kang Sukardi
2: salam-salam
0: mangga ya.
1: Mangga
0: Kang Osa
2: pertama nggih Kang Atong kali
0: alhamdulillah nama atur nun mohon atur nun teras
2: beras kangge Widara Payung sinten nggih?
0: Oh, Widara Payung Kang Balo.
1: Kang Balo.
2: Kang Balo.
0: Mohon.
2: Kada Kang sinten?
0: Pangapunten nggih. Punten. Di Widara Payung kesupen hilap.
2: Iya. Enggi kula mawon nggih suku-suku.
0: Mohon. Engke muncul to le.
2: Iki sing wonten niku Widara Payung kali Mr. Galon apa
0: nggih? Balo.
1: Balo. Balo.
0: Mr. Balo.
2: Di matur nuwun Mas Ana. Nggih,
0: mangga, mangga, mangga. Bang Senumul laras. Mangga, mangga.
2: Matur nuwun.
0: Sami, sami,
1: sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sukadi di Gunung Tugel Mas Mas Onik. Tah aya nu lebet deui tampi deui.
1: Wilu jeung wengi.
3: Wengi Mas Soni Kang Acong.
0: Wilu jeung wengi deui. Sareng saya di mana?
3: Mama Indes di Buruk.
0: Oh, Mama Indes. Kumaha damang Mama Indes?
3: Alhamdulillah
0: saya. Alhamdulillah. Kumaha kadinya? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Wong iya masih di pasien sehat waras Mama Indes.
3: Alhamdulillah.
0: Tak gitu nya. Kadinya hujan teh Mama Indes?
3: Enggak.
0: Oh, enggak boten.
3: Henteu. Tadi siang agak mendung.
0: Oh, mendung.
3: Belum turun.
0: Oh, gitu. Masih uled jarana Jawa.
3: Iya, ini malah dingin.
0: Oh, dingin. Oh. Di studio panas malam main, Des. Panas banget.
3: Mang Acong.
0: Ulan.
3: Mau minta lagu yang nomor 2.
0: Oh, 2 mohon.
3: Rahayu.
0: Kidung Rahayu.
3: Oh, Kidung Rahayu ya.
0: Mohon mangga antosnya.
3: Nggih.
0: Kang Sinten saha main deh salamnya.
3: Salamnya buat Tok Tini tadi kelupaan Mas Tini.
1: Oh iya. Oh,
0: gitu mangga.
3: Iya buat Mr. Gendot, Mama Gendot,
0: Gendot mohon.
3: Tadi yang habis turun.
0: Mohon. Salam mohon Kang Sukardi, main des.
3: Oh iya. Di Cilacap ya.
0: Mohon. Gunung
3: terus
0: Tugel.
3: Ada Pak Gendro.
0: Gendro.
3: Ada
0: Saha.
3: Rino.
0: Mohon.
3: Kiratun.
0: Kiratun.
3: Pak Sumati.
1: Mohon.
3: Terus buat
0: Saha.
3: Siapa lagi ya? Mas Herdi.
0: Herdi. Dah. Iya. Kapanlah.
3: Teh Putri.
0: Putri.
3: Mohon. Mama Darisa.
0: Laras.
3: Buat semuanya.
0: Semuanya. Kasadayana. Mohon. Amin. Amin. Amin. Amin.
3: Acang sama Mas Sonik selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Mangga-mangga Mayindes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayindes Mas Onik nyungkeun laguna teh naon tadi teh oh Kidung Rahayu mangga diantos Mas Mayindes.
1: Wilujeng wengi.
4: Wilujeng wengi ti. Kumadarama.
0: Alhamdulillah. Sareng saha ieu hilap deui?
4: Sareng hormati palihan Cilacap.
1: Sareni.
0: Kumadarama Mang Reni.
4: Bani hari hilap deui nya.
0: Nya todal.
4: Mang Reni teh.
0: Ari tos sepuh mah tos kieu naon? Hilap seuseu
4: teh. Berapa tahun eta can 60 tahun.
0: Oh. Bade.
4: Wajar ini 50 tahun atuh kolot kelapa.
0: Gitu. Kalau kolot iya dan kolot batok.
4: Kolot kelapa.
0: Mama ready?
4: Ya.
0: Kumaha didinya daramang?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Damungnya lira.
0: Oh gitu nyala sih penting oh, sehat waras.
4: Tekekeng nyebatnya daramangnya.
0: Oh mohon damang. Kalau nyali rama damang, kalau sadayana yeah. Daramang.
4: Sadayana mah daramang.
0: Daramang, mohon gitu.
4: Margi murang kali madatu araya.
0: Oh gitu. Nyalira?
4: Nyalira.
0: Ah, sok ngabohong yuk. Tiluan.
4: Masya Allah, nyat tiluan paling dinya duaan. sarung suaranya duaan.
0: Ah, gitu. Alam gaib.
4: Ih, alam gaib. Ganteng kasep.
0: Amin.
4: Hayang ieu nya kawihna.
0: Naon?
4: Hayang itu teh naon teh?
0: Nu mana?
4: Tadi teh Panondari.
0: Oh, Panondari mangga siap
4: ngarengkeneknya
0: mangga.
4: Anu karasep.
0: Hatur nuhun. Amin ya rabbal alamin.
4: Sehat sama paosna.
0: Amin ya rabbal alamin. Mohon.
4: Kanggo anu namenya Mamah Indah.
0: Mohon.
4: Hatur anu lujeng wengi.
0: Tamau Indes mohon.
4: Kanggo anu tos lebet oginya haturan lujeng wengi.
0: Begitu.
4: Pokokna mah dikumkeun.
0: Kasadayan.
4: Dari A sampai Jenal.
0: Jenal.
4: Dari Kang Acong
0: sampai
4: ke ujung Jaina.
0: Mangga.
4: Mudah-mudahannya suara rehat sadaya.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Keluarga
0: wae. Mohon, mohon.
4: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
4: Mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni di Cilacap, Mas Soni kayana kana logeulanya eta. Ya. Anu disungkeun ku Pak Sukadi nya eta daun polos siap-siap Kang Sukadi ngarengkeunek ye daun polos. Mangga. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: parantosaturkeun lagu nate nyaeta anu ka hiji daun pulus diteraskeun kana kidung rahayu.
1: Mohon.
0: Mugi katambi kalayan kabingahan anu nyunggeun teh nyaeta Mas Sonik daun pulus Pak Sukardi di Gunung Tegal. Teras Mama Indes di Banjar tapi Purbalingga. Hilap kang acungan mohon Purbalingga Mama Indes. Mugi kahibur Mama Indes sareng Kang Sukardi. Pokona kasadayana wae lah Mas Sonik.
1: Mohon
0: pendengar Gapura Sunda tetiasa disebatkan hiji-hiji. Tahu saya nu lebat Mas Sonik.
1: Silakan ya buat yang pengen bergabung lagi di 0281632336 atau di 0811254091. Kita masih buka kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung malam hari ini di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091.
0: Tah mangga bade voice note, bade SMS, bade WhatsApp sami wae nya Mas Sonik. Tah aya nu teu selebet mangga.
1: Wilujeng Wangi.
0: Wilujeng Wangi deui, sareng saya di mana?
2: Dari sah di lahar wetan.
1: Lahar wetan.
0: Oh, okay. Kumaha damang Mbak Darisa? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Oh, dari damang Mbak Darisa tos lami nembe lebet deui nya Mbak Darisa. Sing penting sehat. Kulat. Oh gitu, soalnya oh gitu nyaro sana nggak kulemnya nggak sare, oh jam-jam aja bener. Tapi alhamdulillah ayana masih kena meleknya, masih kena benta cek orang Sunda nama. Oh yang lagu naon Mbak Darisa? Kulan?
2: Nggak bisa.
0: Oh, mangga Jawa baeng, geu kurang jauh di terjemahan Sunda. Mangga Badarisa sekepenake panjenengan.
2: Nah. Lagune mungsing
0: tut apa? Apa?
2: Lagune aku mungsing.
0: Kumaha?
2: Apa?
1: Apa?
2: Botol kecap.
0: Oh, botol kecap.
1: Siap.
0: Nuju masak apa, Badarisa?
1: Non?
2: Ada
0: isinya yang Kang Acong naros seg masak nopo bade di kecap. Botol kecap. Oh gitu. Nah, mangga lagi masak daging mungkin. Mohon dibagi-bagi Kang usaha. Wae.
2: Anu kecapnya mau dibagi-bagi jadi aku mintanya yang
0: mana? Mohon.
2: Mbak Indes,
0: Laras. Mohon. Mohon.
2: Mama Reni.
0: Fafa izin, mohon.
2: Pak Anto.
0: Mohon. Dasrun, mohon.
2: Pak Hatim.
0: Mohon.
2: Mama Ade.
0: Mohon. Terus Dianto Kalimantan terus kasadayana wae mangun mangga. Kumbang Asmarata. Mas Herdi mohon. Sok pilarian deui. Hatur nuhun. Mohon.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggo Badarisa. Atau non walaupun datet-datet ya Mas Adi katambina ka dia. Nah ditambi deh.
1: Milu jengungi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saya di mana?
3: Pak Ade.
0: Dan?
3: Pak Ade.
1: Pak Ade.
0: Pak Ade di mana Pak Ade?
3: Angger Kalong.
0: Angger Kalong?
1: Mana tuh?
3: Di Kalong di Dewa nyata.
1: Di mana?
3: Di Kaoning.
1: Oh, Ger Kalong tuh di daerah mana, Kang?
3: Lenggon Takul.
1: Hah? Daerah mana? Halo, daerah mana ya, Kang?
3: Iku Purwokerto.
1: Oh, Purwokerto.
0: Mohon, lah hoyong lagu naon, Kang Adek?
3: Manuk Dadali ya, Pak.
0: Manuk Dadali di nawangi ya telebet kuduna dina versi pop. Ayeuna jaipongan Kang Ade nya eta sato adu manis bambu hideung lalaki raheut hatena
1: ayun ambing.
0: Ayun ambing. Banon dari mana anu bade dipilih?
3: Aduh manis.
0: Aduh manis. Anu saha?
3: Mang Leman.
0: Mohon.
3: Mang Leman sak keluarga.
0: Di mana?
3: Mohon. Di Sukawera.
0: Sukawera, mangga. Terus?
3: Mang Niku.
0: Mohon.
3: Pak
0: Samsi. Mohon.
3: Purbalingga.
0: Purbalingga. Mohon.
3: Purbalingga.
0: Nggih.
3: Mang Pursan.
0: Mohon.
3: Sukakangan Purbalingga.
0: Oh, gitu, mohon.
3: Padaya mawon
0: ini. Mohon kasadaya nawaya. Mohon nah mangga. Mohon laras. Mohon.
3: Aturuhun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ade di Purwokerto Camas. Ini kerupina nembe lebatnya. Hatu non ke Kang Ade. Mohon hoyong lagu nate. Aduh manis di atas.
1: Tapi kemungkinan ini emang ya,
0: ya,
1: waktunya kurang cukup
0: ya, ya.
1: Mungkin kita ke lagu dulu aja.
0: Nah, lagunya itu iya. Anu disuwunkeun
1: Banon Dari, ya.
0: Banon Dari anu disuwunkeun ku Mama Reni, Mangga Wilujeng Wengi Wilujeng ngadangukeun.

0: eta anu parantos ngaturkeun nate nyaeta laguna teh Banondari nah kang wapala mitra wabil khusus mamareni mugi katampi kalayan kabingahan
1: amin
0: atur pina mas Honik nya
1: mohon
0: sayang sekali waktosna teh teu nyekapan deui wapala mitra atuh acara gapura Sunda dina wengi ieu urang teu neundeun deuleum sieum. Orang tunda di Hanjuang siang para ginyokot ninggalkan bangsa datang orang patepang deui ya insya Allah dina mingon pajeng acara anu sami patepang deui sareng Kang Acong. Kang Acong pada ngatur kenuhun kapala mitra pendengar RRI Purwokerto di mana wae ayana anu parantos lebet anu parantos telepon atau nampi ngadangu kenuh ke orang pekaja beli jamu kapak salimun dah. Di pamijian ya setia Mas Sonik walaupun anjenan telebet saya sokan ngeronda cenah Mas Sonik atuh nuhun rupina lagu anu terakhir naon Mas Sonik
1: botol
0: kecap nyaeta anu disungkeun ku saya teh Kang Ade mohon.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Oke, satu lagu dari Andre and the Backbone ya, sudah menemani kebersamaan kita di malam hari ini di Purwokerto malam ini ya. Dan tentunya pendengar, terkait dengan satu agenda nih ya yang emang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto yang memang juga terus mengembangkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat lewat program edukasi dan kesehatan di atas kereta api ya, dimana sepanjang semester 1 2026 sudah ada sebanyak 40.275 masyarakat yang telah merasakan manfaat dari dua program unggulan KAI, yaitu EduTrain dan HealthyTrain yang diselenggarakan menggunakan kereta api Kamandaka Relasi Purwokerto Cilacap PP ya. Dari jumlah tersebut, 39.194 peserta ini mengikuti program EduTrain, sementara 1.081 peserta mengikuti HealthyTrain. Dan kedua program ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tapi juga menjadi ruang belajar dan berbagi manfaat bagi masyarakat. Dan ini merupakan salah satu program kegiatan yang banyak diminati oleh sekolah ya, khususnya peserta didik TK dan juga sekolah dasar ya, untuk program EduTrain. Karena dalam program ini peserta diajak mengenal dunia kereta api secara langsung melalui perjalanan menggunakan kereta api Kamandaka. Dan nantinya peserta bakal memperoleh edukasi mengenai berbagai aspek perkereta apian, mulai dari tata cara menggunakan kereta api yang benar, kemudian fasilitas dan teknologi yang dimiliki KAI, hingga berbagai profesi yang mendukung operasional perjalanan kereta api. Selain itu, anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai budaya keselamatan serta aturan yang dipatuhi selama berada di stasiun maupun di dalam kereta api. Dan tidak hanya itu, peserta juga akan dikenalkan dengan transformasi layanan digital KAI melalui aplikasi Akses by KAI, sehingga mereka juga bisa memahami kemudahan dalam melakukan pemesanan tiket kereta api secara praktis dan juga modern. Nah, sementara itu, HealthyTrain ini menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat umum dengan menggabungkan perjalanan kereta api dan edukasi kesehatan. Jadi, selama perjalanan menggunakan kereta api Kamandaka, ini peserta bakal memperoleh penyuluhan kesehatan secara langsung dari tenaga medis KAI maupun tenaga kesehatan dari instansi terkenal. Instansi eksternal. Dan berbagai materi juga disampaikan ya secara interaktif sehingga penumpang dapat menambah wawasan mengenai pola hidup sehat, pencegahan penyakit hingga tips menjaga kesehatan selama beraktivitas maupun bepergian menggunakan transportasi publik.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: One more.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, sesaat lagi maksud kami berakhir sudah tugas kami mengantar acara sepanjang hari ini, Selasa 27 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz. Segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Juli tahun 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustazah Hajah Sriningsih, SPD, MSI. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pagi hari ini saya Citra dan juga Putri ya menemani Anda di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini 29 Juli 2026. Di hari Rabu pendengar kita terjadwal bersama dengan Ustazah Ibu Hajah Sriningsih SPD MSI. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang tanda-tanda orang yang hatinya terpaut dengan masjid ya. Oke, nah pendengar Pro 1 di pagi hari ini hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda bisa bergabung ya untuk bertanya seputar topik Mutiara Pagi kali ini bersama dengan narasumber kami. Dipersilahkan di 632336 atau di 0811254091. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya baik, pendengar, rumah Allah senantiasa memanggil jiwa-jiwa yang merindukan ketenangan. Masjid bukan sekedar tempat sujud, tetapi juga tempat mengikat hati pada Sang Pencipta. Banyak muslim mendapatkan kedamaian saat melangkahkan kaki ke rumah ibadah, dan keinginan untuk selalu kembali ke masjid menjadi bukti keimanan yang hidup. Pendengar Mutiara Pagi di skala ini akan mengangkat tema, tadi Putri sudah menyampaikan ya, mengenai tanda-tanda orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kerinduan ini tentunya hadir lewat kebiasaan menjaga sholat berjamaah, memakmurkan kegiatan syiar, serta merasakan ketentraman di dalam ruang suci. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Citra dan Mbak Putri di RRI Purwokerto?
1: Alhamdulillah baik. Kabar baik.
0: Alhamdulillah Ustazah.
1: Ustazah bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik juga. Semoga para pendengar yang ada di rumah juga sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan paling tidak ini ya bersemangat untuk datang nanti tanggal 2 ya Mbak.
1: Iya insyaallah tanggal 2 Agustus nih Ustazahnya.
2: Iya, betul.
0: Insyaallah ini kita juga sedang menghimpun pertanyaan dari media sosial nih Ust.
2: Iya.
0: Untuk nanti mau disampaikan di tanggal 2 Agustus besok ini.
2: Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan acaranya lancar.
1: Amin. Amin.
0: Baik, Ustazah kami persilahkan maksimal 10 menit untuk menyampaikan mukadimah tema bahasan kita pagi hari ini. Monggo Ust.
2: Iya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'anu ala umuri dunia wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryati ajma'in. Balagha risalata wa adal amanata wa nasuha lihatil ummah wa tarakaha alal mahajatil bayda layluha kana hariha wa la yazihu anha ila halik. Faqad qala Allahu ta'ala wa huwa astaqul qailin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah 'ala kulli hal amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk melanjutkan kajian kita tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan darinya di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, tanda-tanda orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar RA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang sedang menyaksikan YouTube pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahasnya poin-poin mengapa orang yang hatinya terpaut dengan masjid akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Citra ya bahwa salah satunya adalah menjaga sholat berjamaah. Nah ini karena Pak, untuk menjaga sholat berjamaah khususnya bagi laki-laki itu adalah sesuatu yang sangat berat ya. sesuatu yang sangat berat. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang sangat menganjurkan. Jadi sebagian besar ulama itu menjadikan sholat berjamaah itu sebagai ini sunnah mu'akad ya, walaupun tidak sampai kepada wajib, tetapi dari hadis yang Rasulullah sampaikan tentang pentingnya sholat berjamaah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh dari Abu Hurairah ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad hamamtu an amuro bis sholati fatuqom thumma amuro rojulan fayusalliya binnas thumma antoliqo ma'iya birijalin ma'ahum husamun min khotob ila qomin la yash hadun nas sholatan fa'uharliqo alihim buyutahum binar. Nah ini ayatnya, hadisnya sampai seperti itu. Di sini Rasulullah menyampaikan, sungguh aku pernah berkeinginan memerintahkan agar sholat ditegakkan. Nah ini laqad hamamtu an amuro bisholati. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Ya ini kemudian lalu aku pergi bersama beberapa orang yang membawa ikatan kayu bakar menuju orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah ini menunjukkan bahwa dari hadis ini sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid untuk sholat fardu itu adalah wajib. Nah ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada udzur syar'i disebabkan ada kalau tidak ada udzur syar'i maka sholat berjamaah itu wajib, karena ada dalam hadis yang lain dijelaskan tentang ada seorang laki-laki yang kebetulan buta meminta udzur kepada Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya tidak bisa melihat, kemudian tidak ada seorang pun yang mengantarkan saya ke masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu apakah kamu mendengar suara azan? Dia mengatakan iya. Kalau begitu datangkinlah suara azan tersebut. Nah ini menunjukkan bahwa orang dalam keadaan buta pun kalau mendengar suara azan dia tetap berkewajiban untuk mendatangi masjid. Kemudian yang kedua adalah merasa rindu kepada masjid. Jadi yang dimaksud dengan hati yang terpaut dengan masjid itu adalah karena hatinya selalu teringat kepada masjid. Ketika sedang bekerja, ketika sedang berdagang, belajar atau berada di rumah, pikirannya itu selalu tertuju kepada waktu sholat berikutnya. Jadi dia tidak berpikir pekerjaannya itu harus selesai dulu walaupun sudah melampaui waktu sholat misalnya. Nah begitu azan berkumandang hatinya terdorong untuk segera memenuhi panggilan Allah. Dan kerinduannya kepada masjid bukan karena bangunannya tetapi karena disanalah ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga adalah datang ke masjid lebih awal. Nah ini lebih utama lagi ya, karena orang yang mencintai masjid itu tidak akan datang hanya ketika iqomah telah dikumandangkan. Ia berusaha datang lebih awal agar dapat melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa. Datang lebih awal juga menunjukkan bahwa ia memuliakan sholat dan tidak menjadikannya sebagai beban yang dikerjakan di saat-saat terakhir. Nah ini, jadi orang yang mendatangi masjid lebih awal itu karena cintanya kepada masjid. Mungkin bagi orang yang pekerja gitu ya akan mengatakan bahwa lah wong kita kan punya pekerjaan ya gitu lah. Misalnya seperti itu. Nah, tentunya ini dikecualikan bagi orang yang dalam keadaan bekerja dan sebagainya mempunyai waktu istirahat tertentu misalnya. Nah, tentunya dalam keadaan yang sedang tidak bekerja kan ada waktu libur misalnya hari Sabtu atau Ahad gitu kan. Kita bisa melakukan, atau ini untuk laki-laki ya khususnya, bisa melakukan untuk bisa lebih awal mendatangi masjid. Intinya adalah bagaimana seseorang membagi waktunya ya, atau memanage waktunya dalam rangka untuk lebih terpaut kepada masjid itu sendiri. Kemudian yang keempat, betah berada di dalam masjid. Karena masjid adalah tempat yang paling ia sukai dan ia merasa tenang ketika duduk di dalamnya. Waktu yang dihabiskan di masjid digunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, mendengarkan kajian, ya, atau sekedar menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi ia tidak merasa bosan karena ia menyadari bahwa masjid adalah rumah Allah dan tempat turunnya rahmat. Ini kemudian para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah merasa sedih jika tertinggal berjamaah ini. Jadi merasa sedih. Nah, apabila suatu hari ia terlambat sehingga kehilangan waktu berjamaah tanpa alasan yang dibenarkan, hatinya itu sedih dan menyesal. Dan penyesalannya ini bukan karena malu kepada manusia, tetapi karena merasa kehilangan kesempatan beribadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu mempunyai pahala 27 kali lipatan daripada sholat sendirian. Dan perasaan ini menunjukkan bahwa hidupnya dipenuhi oleh kecintaan kepada ibadah. Kemudian yang keenam ya adalah berusaha untuk memakmurkan masjid. Nah, ini jadi karena memang sebagai mukmin ya, sebagai orang muslim, sebagai orang beriman, terutama ya bagi laki-laki, itu adalah yang memakmurkan masjid itu sebenarnya para laki-laki. Di mana kecintaannya kepada masjid tidak hanya ditujukan dengan hadir untuk sholat. Ia juga berusaha memakmurkan masjid sesuai dengan kemampuannya, seperti membantu menjaga kebersihan, menghidupkan kegiatan ilmu, mengajarkan Al-Quran, menyumbang untuk kebutuhan masjid, atau membantu pengelolaan masjid dengan ikhlas. Dan baginya memakmurkan masjid adalah bagian dari ibadah. Bahkan saya pernah ini apa melihat satu video yang menampilkan Sadio Mane apa ya Mbak, yang pemain sepak bola terkenal itu dengan gaya hidupnya yang sederhana. Ternyata Pak, beliau walaupun uangnya miliaran ya, tetapi beliau menjadikan salah satu kegiatannya itu adalah membersihkan masjid. Ini kan luar biasa. Jadi membersihkan masjid itu bukan pekerjaan yang hina, tetapi pekerjaan yang sangat mulia. Kemudian termasuk di antara ya orang yang hatinya terpaut dengan masjid adalah menjaga adab di dalam masjid. Nah ini, jadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid memahami bahwa masjid adalah tempat yang mulia. Oleh karena itu ia menjaga kebersihan, tidak mengganggu jamaah lain, dan menjaga suara agar tidak mengganggu orang yang sedang sholat atau membaca Al-Quran, serta menghindari perbuatan yang tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Nah ini, adab yang baik menunjukkan bahwa itu merupakan penghormatan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan atau yang terakhir dari kajian prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini adalah mengajak keluarga untuk mencintai masjid. Di mana kecintaan kepada masjid tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia berusaha untuk mengajak istrinya, anak-anaknya dan keluarga serta tetangganya barangkali agar mencintai masjid. Ia membiasakan anak-anak mengenal masjid sejak kecil, mengajarkan adab ketika berada di masjid, serta menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan iman dan akhlak keluarga. Dengan demikian, kecintaan kepada masjid dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Inilah beberapa alasan mengapa orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan di prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Mbak Citra dan Mbak Putri.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Us izin mau tanya ya Us, saya ya Us.
2: Monggo, Mbak.
0: Okay. Ustazah, tren anak muda saat ini kan menunjukkan penurunan kehadiran di ruang ibadah fisik, nggih Us, nggih.
2: Iya,
0: kemudian gimana sih Us caranya menumbuhkan rasa rindu terhadap masjid Us pada generasi muda tanpa kesannya itu memaksa begitu Us?
2: Iya. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali Mbak Putri. Ya kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya apa itu ada sebuah pembekalan dari rumah. Ya, jadi ketika bapak dan ibunya ya memberikan contoh ya minimal contoh bahwa terutama bapaknya selalu sholat jamaah di masjid ketika berada di rumah. Katakanlah ketika sholat subuh lah, kan kebanyakan orang di rumah kan itu ke masjid, dan itu dimulai dari ketika dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu ya sekitar umur 7 tahun dia dibiasakan untuk sholat berjamaah di masjid. Insya Allah itu akan menjadi apa ya, katakanlah pondasi pertama seorang anak untuk berkembang menjadi anak yang terbiasa mendatangi masjid dalam sholat-sholat lima waktunya. Jadi yang paling utama dalam hal ini adalah contoh bapaknya dalam hal ini, dan ibunya tentunya karena yang mempersiapkan untuk berwudu dan sebagainya itu kan ibunya, merapikan bajunya untuk apa mendatangi masjid bersama bapaknya. Itu adalah kolaborasi antara bapak dan ibu ya di keluarga untuk menanamkan, sehingga pada saat sudah besar itu sudah menjadi sebuah kebiasaan rutin yang apa ya, tidak bisa ditinggalkan. Karena insya Allah sebuah kebiasaan itu akan menjadi ini ya, menjadi sesuatu yang apa ya, tidak mudah ditinggalkan kecuali dia berubah berubah karena dia berubah pergaulannya, maksudnya lingkungan pergaulannya yang merubah dia gitu. Nah, maka insya Allah ketika dari rumah sudah dibekali dengan pembekalan yang baik ya, insya Allah dia berada di lingkungan manapun dia akan tetap menjaga apa yang sudah ditanamkan dari keluarga. Karena ibaratnya tanaman kan kalau sudah ditanam lama itu kan akarnya sudah menghunjam lah, kurang lebih seperti itu minimal teorinya seperti itu Mbak. Wallah alam bisawab.
1: Baik. Iya, baik. Kemudian Ustazah, saya juga yang bertanya nih Ustazah sebelum kita buka ya line telepon. Iya. Ini kan memang sekarang ini kan banyak orang rajin ya Ustazah ya beribadah ke masjid. Namun kadang-kadang tidak sedikit juga yang perilakunya ini di luar masjid belum mencerminkan nilai-nilai kebaikan nih Us. Nah bagaimana sih Us tanda real hati nih yang benar-benar nih kita terpaut dengan masjid yang seperti apa nih Us?
2: Iya. Terima kasih Mbak Citra untuk pertanyaannya. Jadi merujuk kepada ayat tentang Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut itu kan berfirman begini. Innashalata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi poinnya ada di situ. Poinnya ada di situ. Jadi kalau misalnya dari pertanyaan Mbak Citra bahwa orang yang sudah rajin sholat tapi perilakunya belum mencerminkan tentang orang yang sholat, berarti apa? Dia belum memahami tentang tadi ayat inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar, itu satu. Yang kedua bahwa dia tidak menjadikan sholat itu sebagai tameng ya, tameng dirinya untuk apa, menampilkan bahwa masa saya orang yang sholat, saya orang muslim, saya harus menampilkan diri sebagai orang yang apa selalu baik. Karena apa, Rasulullah juga dalam sebuah hadisnya al muslimu man saliman muslimu apa man saliman muslimun yadihi wa lisani. Jadi orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Nah, gitu loh. Nah, artinya kalau itu sudah menjadi pedoman, berarti Pak dalam pergaulan dia itu akan menjaga kata-katanya, dalam pergaulan dia akan menjaga apa namanya anggota tubuhnya gitu ya. Intinya tidak menyakiti baik secara fisik maupun secara perkataan lah misalnya seperti itu. Jadi orang muslim itu ya orang yang selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan nasihat, inspiring ya, atau memberikan inspirasi kan seperti itu. Nah, maka pertanyaan sebaliknya adalah begini, kita husnudon ya, kita berbaik sangka. Wis sholat bae sih kayak gue, apa maning angger urung kayak gitu loh Mbak. Ya jadi ini juga merupakan ya introspeksi buat saya juga Mbak, karena kita kan selalu menjadi bagian dari masyarakat kayak gitu. Nah, hal yang perlu kita lakukan misalnya kita sudah sholat kok kita masih dinilai oleh orang lain kurang ya, gitu baik. Ya kita harus menjadi orang yang terbuka untuk menerima kritik, karena kritik itu adalah sesuatu yang akan memperbaiki kita. Dan itu adalah saya meminjam perkataan dari Ali bin Abu Thalib bahwa sesungguhnya kritik itu adalah cara Allah memperbaiki kita di dunia. Seandainya kritik itu ada pada kita, maka Itu adalah kesempatan kita untuk merubah diri. Dan seandainya kritik itu tidak ada pada kita, maka cukuplah orang yang mengkritik itu sedang memberikan pahalanya kepada kita. Kan ada kalanya orang mengkritik karena sekadar tidak suka sama kita. Jadi walaupun kita sudah berbuat benar, bagi orang yang tidak suka kan salah di matanya kayak gitu. Maka dia akan melakukan kritik apa saja, itu tidak mengapa. Karena apa? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saat kita itu dicaci maki misalnya, padahal kita tidak berada dalam caci makian itu, cukuplah kita tersenyum karena kita sedang mendapatkan pahala misalnya seperti itu. Jadi introspeksi kepada diri kita itu adalah ketika kita berbuat baik, Allah juga akan memberikan pahala kepada kita. Ketika kita masih belum baik, kemudian ada orang memberi masukan kepada kita, berarti itu cara Allah memperbaiki kita di dunia. Karena apa? Tidak ada kesempatan lagi kita memperbaiki ketika kita sudah masuk ke tahap kedua setelah kehidupan ini, yaitu setelah kita masuk ke liang kubur, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Dan ini adalah inspirasi untuk kita semua ya, kita sebagai orang muslim, kita harus menjadi orang yang baik, yaitu karena tadi al-muslimu man saliman muslimun min yadihi wa lisanihi. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Demikian Mbak.
0: Okay, baik, terima kasih. Jadi kita fokus memperbaiki diri. Mawon nggih, Us nggih?
2: Betul, iya.
0: Baik.
2: Iya, betul, iya.
0: Nggih, Ustazah, mohon maaf ini sebelum kita buka atensi dari pendengar kita pagi hari ini, Ustazah, kita mau kasihkan informasi dulu, Ustazah.
2: Iya, moga-moga.
0: Iya, ini berkaitan dengan kegiatan besok ya di tanggal 2 Agustus.
3: Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu, wa la khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, wa khairun nas anfa'um linnas. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Wasit nomor 5940. Bahwa seorang beriman itu orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain. Dan tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah sekalian, insya Allah kita akan kembali bertemu dalam silaturahmi jamaah ngapak. Dan tahun ini agak spesial karena kita bergabung dengan fans Dialog Interaktif Mutara Pagi RRI. Insya Allah. Kita insya Allah akan berayan bareng, ya, kita akan bungah bareng dan semoga akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Insya Allah acara ini jam 7 pagi kita mulai di Balai Panggih Geriadi, Purbasari Pancuran Mak, Purbalingga. Dan insya Allah kita akan bertemu dan ngaji bersama dengan para asatid dari Dialog Interaktif Antara Pagi dan juga dengan saya. Kali ini lebih berbeda formatnya, dan silahkan bagi jamaah yang kangen, pengen ngobrol-ngobrol berayan bersama dengan jamaah ngapak, ngaji ahad pagi yang kita sudah masuk ke tahun ke-6 ini, dan juga dengan para pendengar Dialog Interaktif Antara Pagi RRI Prokerto. Tanggal 19 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2026 hari Ahad di Purbalingga. Dan bagi yang berminat, karena ini memang tempatnya terbatas, silakan nanti mendaftar pada kontak person dari admin Mahat Fasabul Khairat maupun dari RRI serta link yang tersedia. Dan setelah itu kita bisa sambil rekreasi dengan wahana-wahana baru yang ada di Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Kami tunggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita masih kembali dalam kajian Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Srining CSPD MSI yang masih membahas mengenai tanda-tanda orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya Putri ya, buka atensi untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami. Kita terima dulu ini yang sudah bergabung di 0811 2540911. Ini sepertinya dari situ bisa diangkat?
0: Iya. Kayaknya nggak bisa masuk dari sini ya.
1: Oke. Ya sudah. Berarti kita coba buka line telepon saja ya di 6323336. Iya. Ya, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dari siapa di mana ini?
5: Faizin di Lumbir.
1: Pak Faizin, monggo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Faizin.
5: Supaya anak-anak seneng ke masjid itu setelah azan kita kumandangkan cara gemilang kayak pujian di depan mic ya, pujian depan mic. Nanti supaya anak-anak seneng lah, langsung kalau anak-anak sudah tiba ke masjid terus megang megang mic rame-rame untuk pujian. Yang demikian itu bagaimana menurut tuntunan? Nah, yang kedua, supaya senang memakmurkan masjid, seandainya kita sih bukan pengurus takmir ya, nembung istilahnya nembung, sebagian uang operasional masjid diambil sebagai untuk katakan nyamikan lah setelah maghrib untuk diisi apa itu namanya pengajian sampai isya. Uang tersebut bolehkah mengambil dari itu? Pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab saja nggih Us, silakan.
6: Terima kasih ini untuk Pak Faizin di Lumbir ya Pak. Tentang dua pertanyaan ini saya rangkum saja menjadi satu apa namanya jawaban. Intinya bahwa kita apa ya, Islam itu mempunyai koridor tersendiri ya di dalam masalah ibadah ya. Jadi jangan sampai dengan alasan untuk anak-anak agar anak-anak itu senang ke masjid lalu kemudian setelah azan kita membuat kegiatan tersendiri gitu, misalnya katakanlah ada suara-suara gitu ya untuk sampai kepada katakanlah waktu komat gitulah, karena ada jeda waktu antara adzan dan komat kan biasanya di dalam sebuah masjid itu biasanya 15 menit lah itu yang paling umum, bahkan ada yang sampai 30 menit khususnya untuk waktu subuh misalnya, karena memberi kesempatan kalau waktu subuh kan kepada orang-orang yang mungkin baru bangun tidur kemudian masih harus ke belakang gitu ya. Nah, intinya adalah bahwa karena waktu antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang terbaik untuk apa beribadah atau untuk doa ya, di mana salah satu apa namanya tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa adalah pada waktu antara azan dan iqamah itu satu. Kemudian biasanya pada waktu antara azan dan iqamah itu ada orang yang sedang sholat sunnah ya, sunnah qobliyah untuk menunggu datangnya imam. Lah seandainya ada suara-suara keras, jujur saja secara pribadi, saya termasuk orang yang telinganya sangat sensitif. Itu sholatnya itu boro-boro husu, bahkan bacaannya kadang-kadang apa tuh hilang gitu loh. Jadi dari sisi seperti itu saja sudah apa ya mengganggu orang lain kan seperti itu. Karena tadi mengganggu orang lain itu ya dalam sebuah hadis kan layat hulul jannata man layak manuja rohu bawa ikotu, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tetangga itu bukan hanya tetangga rumah, tetapi orang yang sedang berada di satu tempat tetapi merasa terganggu oleh kita, itu juga termasuk sebuah gangguan. Nah apalagi ya dalam syariat Islam, waktu antara azan dan iqamah itu bukan untuk mengeluarkan bunyi-bunyian seperti itu, nah, karena itu memberikan ketenangan kepada orang yang sedang apa sholat apa sunnah menunggu apa namanya datangnya imam untuk melakukan sholat jamaah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya untuk menarik para jamaah ya agar mereka itu senang untuk mendatangi jamaah, maka apa ya tidak ada salahnya menjadikan sebagian dari uang apa namanya penyelenggaraan masjid itu disisihkan untuk memberi snack gitu ya, untuk memberi snack. Biasanya itu dilakukan juga pada waktu subuh misalnya setelah sholat subuh pada hari Ahad itu ya, biasanya di masjid-masjid sekarang kan sudah mulai ramai. Ba'da subuh ada kajian, kemudian setelah kajian ada snack dan kopi sama teh hangat kayak gitu seperti itu. Itu tidak mengapa karena orang-orang yang berinfak untuk masjid itu juga memang untuk kemaslahatan masjid, dan snack yang dibeli dari uang yang sudah diinfakkan oleh orang-orang yang berinfak kemudian digunakan untuk apa ya menjadi bagian kemakmuran masjid itu halal, tidak dosa. Jadi tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Bahkan itu sudah dicontohkan oleh Masjid Jogokaryan ya, Jogolokaryan di Jogja, bahkan menjadi katakanlah sumber inspirasi bagi masjid-masjid di seluruh Indonesia. Kalau kita datang ke Jogolokaryan kan apa namanya kita diberi penjelasan oleh takmirnya ya bahwa mereka itu setiap hari nol apa ininya infaknya gitu lah. Karena apa? Dia akan mengumpulkan lagi hari berikutnya dan seterusnya. Jadi setiap hari uangnya nol, karena itu tadi untuk memberikan jaminan, ya ya, jaminan itu berupa makanan dan minuman kepada orang-orang yang mendatangi masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
0: Okay, baik, terima kasih Ustazah. Ini sudah ada yang gabung lagi, kita angkat teleponnya.
6: Iya, monggo.
0: Okay, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa di mana ini?
1: Mana, Pak?
7: Dari Pak Saka di Banyumas.
0: Pak Saka di Banyumas.
6: Pak Saka, monggo, Pak.
7: Ini Bu Ustaz, untuk meramaikan masjid, kami itu mengumpulkan para remaja yang katakanlah di atas SMA, para kuliahan. Kami memang mengadakan bimbel di masjid. Yang alhamdulillah anak-anak dari SD ada, SMP ada, SMA ada. Dan itu memang ada infak. Dan infaknya setelah banyak digunakan untuk rekreasi bersama. Dan ini bagaimana kalau masjid untuk bimbel, tapi di ruang khusus, bukan untuk tempat, bukan di tempat masjid, di tempat sholat, tapi di ruangan belakang itu loh. Itu bagaimana ya, Tad, ya? Terima kasih, Tad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Saka, monggo.
6: Pak Saka, terima kasih ini. Jadi sebenarnya Pak, masjid itu memang merupakan pusat kegiatan orang muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ketika apa latihan memanah ya untuk para sahabatnya, itu juga dilakukan di masjid, Pak. kan apa namanya, ada tiga kegiatan yang dianjurkan dalam Islam, itu adalah memanah, menaiki kuda, dan renang, ya, itu olahraga yang paling dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya itu memanah. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat apa namanya latihan memanah, itu ada di masjid. Nah, maka ini juga apa namanya, ketika panjenengan menginisiasi ya melakukan bimbel di dalam masjid, itu tidak mengapa. Apalagi ya dilakukannya itu bukan di ruang utama untuk sholat ya. Bahkan ketika dilakukan misalnya karena tempatnya terbatas, adanya hanya apa ruangan masjid untuk sholat berjamaah, itu pun diperbolehkan selagi sedang tidak digunakan untuk sholat, seperti itu. Nah, apalagi ini dilakukan di ruangan terpisah ya, walaupun itu masih di lingkungan masjid, itu sangat bagus, Pak. Ya, ini juga menjadi inspirasi bagi apa namanya takmir masjid yang lain ya. Itu contoh ya dari yang sudah disampaikan oleh Pak Saka, melakukan bimbel untuk anak-anak remaja, ada infaknya, dan infaknya digunakan untuk apa pelesir bersama, itu juga bagus karena dari mereka untuk mereka juga, seperti itu. Jadi insya Allah seandainya pun misalnya apa yang mengajar bimbel itu mendapatkan bagian dari infak tersebut, itu juga tidak mengapa, seperti itu. Jadi itu insya Allah tidak merupakan jual beli ya, karena tadi dilaksanakan di luar masjid ya, maksudnya di ruangan di luar apa namanya ruang utama dari masjid untuk sholat, dan itu apa ditujukan untuk agar para remaja itu menyukai masjid lah, seperti itu. Jadi itu adalah sebuah langkah yang sangat bagus, yang sangat inspiratif, dan bisa dicontoh oleh masjid-masjid yang lain atau oleh takmir-takmir masjid yang lain, begitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik. Berikutnya kita akan baca dulu melalui WA nih ya Ustazah ya. Ini karena sudah ada yang gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, saya mau bertanya, apakah bisa disebut terpaut pada masjid ketika berjamaah sholatnya ketika berjamaah sholatnya suka terlambat dan selesainya suka lebih cepat nih Ustazah? Dari Pak Siwan di Sumbang.
6: Maksudnya bagaimana nih?
1: Apakah iya, jadi kalau bisa disebut terpaut dengan masjid tadi mungkin ya, hatinya sudah terpaut dengan masjid. Ketika kalau berjamaah nih, sholatnya tuh suka datang terlambat, tapi pulangnya duluan cepat, gitu. Ya.
6: Oh begitu. Kirain apa cepat itu mendahului imam, kirain. Begini Pak Siwan, insya Allah itu kan termasuk jamaah yang masbuk. Nah, kalau itu menjadi sebuah kebiasaan ya, ini kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, itu alangkah ruginya ya. Karena apa, ada sebuah hadis yang tidak sampai kepada tingkatan hadis yang sahih gitu ya tetapi sebagai fadhailul amal itu, jadi barang siapa yang sholat sebanyak 40 waktu ya, kemudian dia mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia akan terbebas dari api neraka, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Artinya apa? Eman-eman sekali kalau selalu datang terlambat dalam sholat gitu, dalam sholat berjamaah kayak gitu. Nah, bahwa kemudian setelah selesai dia mendahului pergi, ya, sepanjang itu sudah selesai ya tidak mengapa. Karena apa? Yang namanya sholat masbuk itu kan berarti harus menambah kekurangan yang tertinggal kayak gitu. Berarti ya pada saat jamaah yang lain mungkin masih melakukan wirid gitu ya, masih melakukan apa doa setelah sholat atau katakanlah zikir setelah sholat, kemudian karena misalnya Pak Siwan sudah mempunyai kegiatan yang mendesak, ya tidak mengapa meninggalkan terlebih dahulu, karena pada prinsipnya zikir itu juga tidak harus ngedepeng, ya ngedepeng siapa Mbak, duduk langsung yeah, mengajak kiblat itu tidak harus seperti itu. Karena ayat tentang zikir kan ini alladzina yadzkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk atau terbaring ya gitu. Itu artinya apa? Zikir setelah sholat itu tidak harus dalam keadaan menghadap seperti orang yang selesai sholat lalu duduk di situ, itu tidak kayak gitu. Jadi boleh gitu ya. Jadi intinya boleh mendahului, yang penting sudah menyelesaikan rokaat yang tertinggal seperti itu. Demikian. Okay. Terima kasih Pak Siwan, ini tadi saya belum menyukai.
0: Okay. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya pertanyaan dari kolom komentar di YouTube. Ini pertanyaan dari @bujuju ya. Ini assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dianjurkan seorang laki-laki sholat di masjid dan seorang wanita cukup dengan sholat di rumah saja. Apakah tidak mengurangi amalan-amalan bagi wanita dengan banyak sholat di rumah? Pencerahannya jazakumullah khairan. Monggo Ustazah. Iya.
6: Terima kasih ini Bu Jojo. Jadi intinya apa? Memang ada sebuah hadis yang justru memang menjadikan sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah. Ya, bahkan disebutkan di tempat yang paling belakang itu jauh lebih baik. Nah, kalimat ini tentunya memang bertujuan ya, ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini itu bertujuan untuk menjaga tentang ini, katakanlah kemuliaan seorang wanita ya, seorang wanita agar jangan sampai diganggu ya ketika dia berada di luar rumah, bahkan ketika dia akan menuju ke masjid sekalipun lah seperti itu. Nah, tetapi ada sebuah hadis pula yang menceritakan tentang istri-istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meminta izin kepada suaminya untuk ke masjid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar tentang hal tersebut, Rasulullah menjawab, "Jangan larang istri-istrimu untuk mendatangi masjid." Jadi intinya bahwa ketika seorang perempuan walaupun utamanya adalah sholatnya di rumah, tetapi jangan dilarang ketika dia mendatangi masjid. Tentunya dengan catatan bahwa ketika dia mendatangi masjid itu tidak berpotensi untuk katakanlah dia tidak diganggu lah seperti itu. Nah, salah satu diantaranya adalah tidak menggunakan wangi-wangian yang semerbak seperti itu. Kemudian kalau sudah berada di lingkungan masjid, dia itu masuk dari pintu yang terlindung dari perhatian jamaah laki-laki seperti itu. Nah, itu salah satu cara yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga ya tentang keberadaan. Nah, kalau pertanyaannya apakah ini tidak mengurangi pahala perempuan dalam konteks pahala, ya itu tidak. Jadi insyaallah justru itu ketika suaminya melaksanakan sholat jamaah di masjid ya, itu istrinya ikut mendapatkan pahala. Jadi apa yang dilakukan dari kebaikan suaminya itu istrinya ikut mendapatkan pahala. Makanya seorang istri ya itu harus bersinergi dengan suami, membangunkan untuk sholat subuh di masjid gitu, itu pahalanya besar, dan seorang istri akan mendapatkan pahala yang diperoleh oleh suaminya juga. Jadi intinya sama sekali tidak mengurangi pahala yang dilakukan oleh seorang wanita atau seorang istri yang sholatnya hanya di rumah saja. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik.
1: Iya, baik. Berikutnya kita akan coba satu lagi. Barangkali putrinya kita coba dulu ini melalui WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, sholat sunnah rawatib dengan sholat jamaah itu utama mana bagi kaum ibu nih Ustazah? Kadang saya sudah mau berangkat ke masjid lalu diperintah untuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi waktu sudah tidak ada untuk sholat sunnah. Jadi baiknya mengejar jamaah apa tetap sunnah rawatib dulu lalu tidak berjamaah nih Ustazah? Terima kasih, mohon jawabannya dari Ummu Sismanan.
6: Iya, terima kasih emosi semanan di Pati Keraja ini. Ya, ini mungkin konteksnya sholat subuh nih ya. Jadi begini, orang yang ketinggalan sholat rawatib qobliyah subuh pada saat dia mendatangi masjid dalam keadaan imam sudah berdiri untuk sholat subuh ya, maka dia boleh melakukan qobliyah subuhnya itu setelah subuh. Nah, ini kekocolan, itu ada keterangannya. Ada keterangan. Jadi orang yang sudah terbiasa melakukan sholat qobliyah subuh, tetapi karena dia terhalang oleh karena dia mendatangi masjid sudah dalam keadaan imam berdiri untuk sholat subuh, maka boleh melakukan sholat qobliyah subuhnya itu ba'da subuh. Itu ada keterangan sendiri. Monggo dicari ya di sumber-sumber. Intinya bahwa itu bagi orang yang terbiasa. Karena apa? Bahkan seandainya pun ya misalnya Ummu Sismanan itu tidak melakukan sholat rawatib, dia sudah mendapatkan pahala karena apa? Kebiasaan. Karena apa? Orang yang sudah terbiasa melakukan sebuah ibadah oleh sebab karena udzur syar'i ya, udzur syar'i, udzur tertentu atau alasan tertentu yang dibenarkan lalu dia tidak bisa melakukan karena sakit atau karena perjalanan atau karena sebab tadi harus ke kamar mandi sehingga kemudian buru-buru ternyata sudah komat di masjid gitu misalnya, itu dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dia lakukan pada saat dia tidak mendapatkan halangan seperti itu. Sehingga intinya mau dilakukan setelah subuh ya silakan, ada keterangannya, dan seandainya tidak dilakukan juga tetap mendapatkan pahala seperti itu. Jadi monggo mau memilih yang mana, karena saya juga sering seperti itu, terutama kalau bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita masih persiapan dari rumah untuk sholat subuh, ternyata di musola dekat rumah itu ternyata sudah dekat rumahnya agak beberapa meter gitu, ada sekitar 200 meteran sehingga kadang-kadang tertinggal sudah komat gitu. Saya biasanya sholatnya setelah subuh. Secara umum kita kan mengetahui setelah sholat subuh kita tidak boleh melakukan sholat lagi kayak gitu kan. Tetapi untuk alasan tertentu tadi, alasan satu karena ada sholat jenazah, yang kedua adalah karena apa, kita tertinggal sholat qobliyah subuh, itu diperbolehkan. Demikian, wallahualam bishawab.
0: Inge, baik Ustazah, ini sayang sekali waktunya sudah di penghujung, ge Ustazah.
6: Oh iya, tidak terasa ya.
0: Iya. Inge, Ustazah sebagai penutup mungkin pesan-pesan penting dari Ustazah dari tema kita pagi hari ini, monggo.
6: Iya. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa YouTube RRI Purwokerto, demikianlah kajian kita tentang orang yang terpaut hatinya dengan masjid terpaut hatinya dengan masjid, mengapa dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya ya, karena apa? Dia telah meluangkan waktunya ya yang telah disediakan oleh Allah untuk mendedikasikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang mukmin ya, terutama bapak-bapak ini. Nah, ini kajian ini sebenarnya untuk bapak-bapak untuk kali ini. Adalah ya, kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang baik, maka ditunjukkan dengan sholat lima waktunya di masjid. Karena apa? Siapa lagi yang akan memakmurkan masjid kalau bukan kita? Tentunya tidak mungkin orang di luar Islam akan memakmurkan masjid. Maka kalau kita melihat bahwa masjid-masjid kita itu masih kosong, itu karena apa? Banyak laki-laki yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mau menyambut seruan azan untuk mendatangi masjid untuk menegakkan sholat berjamaah. Kurang lebih seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan katakanlah hidayah dan inayahnya kepada para bapak-bapak, para suami-suami kita ya, para pendengar-pendengar ibu-ibu, untuk mereka berkomitmen bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah tanda bahwa seseorang itu terpaut dengan masjid yang insya Allah akan menjadikan dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan lagi. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum usikum wa nafsi bitaqwallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 bersama dengan Ustazah Hajah Sri Ningsih SPD MSI mengenai tanda-tanda orang yang hatinya terpaut dengan masjid.
0: Iya, dan kami haturkan banyak terima kasih atas atensi Anda yang sudah berpartisipasi bergabung bersama dengan kami dalam kajian Mutiara Pagi. Dan sekali lagi mohon maaf untuk semua pertanyaan ya yang masih belum sempat terbaca di edisi kali ini karena keterbatasan waktu pulalah yang harus mengakhiri kebersamaan kita dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit undur diri dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pedagang bendera dan umbul-umbul mulai bermunculan di Kabupaten Banyumas. Sejarah heroik bumi hangus Cilacap 1947 diusulkan masuk kurikulum sekolah. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan saya Putri.

0: Harga timun di Purbalingga naik 2 kali lipat dari harga normal. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Sayur mayur pelengkap yakni timun di Purbalingga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, yang biasanya berada di kisaran harga Rp5.000 per kilogram kini naik sampai Rp15.000 per kilogram. Dampak lonjakan harga timun dirasakan seorang pedagang fried chicken dan ayam geprek di Kelurahan Bojong, Rizky Muhammad Umami. Di sisi lain, ia enggan menaikkan harga jual ayam geprek kepada pembeli karena khawatir pembeli sepi. Namun, ketika tidak menaikkan harga, keuntungan menjadi berkurang.
2: Beli ayam, belinya ayam hidup, potong sendiri. Untuk sekarang per kilonya sekitar 26 sampai 26,5 per kilo harga baru. Ini semenjak MBG mulai aktif itu sehari sekitar naik 500 sampai 1000. Belum MBG mulai lagi itu kan sempat sampai 19, 18, terus MBG mau mulai naik 20. Nah sampai sekarang naik jadi sekitar 26 sampai 26,5. Naik itu timun sekitar 15.000 per kilo. Penjualan. Ya kalau untuk pedagang, kalau dinaikin nanti ngefek ke penjualan. Dibiarin ya mau nggak mau mengurangi keuntungan.
1: Pantauan harga di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong, Purbalingga, harga timun melonjak dalam 2 pekan ini. Dina, salah satu pedagang sayur di Pasar Arjo Binangun, menuturkan bahwa harga mentimun saat ini menyentuh angka Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Menurut Dina, kenaikan ini dirasakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum-sebelumnya yang bahkan per karung pernah ia beli hanya Rp50.000. Meski pihaknya tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga timun dari golongan, ia menduga kondisi cuaca menjadi faktor utamanya. Adapun selain timun, komoditas lain yang juga naik yakni muncang atau daun bawang yang biasanya harga muncang berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, saat ini harganya mencapai Rp10.000 per kilogram.
3: Pak timun, pinten? Timun telulis, yang adol, ya 14 sekilo. Seurungnya telulis ya lah murah banget timun. Sekarang bakur seketewu tahu, angkana. Ya kan kan ana ora kang ana naik banget ora. Kayane terang langka lah. Timun ya sampean siapa ya? Ya naik naik antarane setengah bulan, Mbak. Muncang naik. Bisa kon 5.000, 6.000, siki 11.000, 10.000.
1: Dina berharap harga sayur mayur kembali stabil agar harga di tingkat pedagang eceran maupun pembeli kembali normal. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Pendengar, jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pedagang bendera dan umbul-umbul mulai bermunculan di Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Andika Satria.
5: Jelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang umbul-umbul dan bendera merah putih mulai bermunculan, khususnya di sekitar Jalan Es Parman, Purwokerto Selatan. Mereka mengalihkan sementara pekerjaan aslinya untuk memanfaatkan momentum kemerdekaan RI. Salah seorang pedagang, Fadil, mengaku bahwa selain memanfaatkan momentum, hasil yang ia dapatkan dirasa lebih menguntungkan dari profesi aslinya. Harga yang ditawarkan oleh para pedagang ini beragam, mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp75.000 untuk bendera, Rp20.000 sampai Rp25.000 untuk umbul-umbul, sementara umbul-umbul gantung yang besar berkisar Rp200 sampai dengan Rp300.000 per potong dengan panjang sekitar 9 meter.
6: Iya, lebih menguntungkan. Karena kan kalau jual merah itu setahun sekali, jadi nggak ada lah gitu buat makan-makan.
5: Pedagang lainnya, Kato, mengungkapkan penjualan bendera biasanya mulai meningkat dari tanggal 1 sampai 10 Agustus. Dari setiap lembarnya, pedagang bisa mengambil keuntungan 5-10% dari penjualan. Di sisi lain, pedagang juga mengaku bahwa hasil yang mereka dapatkan tidak menentu setiap harinya.
7: Kalau tahun ini aku belum tahu, kalau tahun dulu itu yang bagus itu yang dulu-dulu. Kalau kemarin ya kurang, tahun kemarin 2025 ya kurang bagus. Pokoknya yang sekitar 3 tahunan itu kurang bagus lah.
5: Meski hanya mengandalkan keberuntungan dari orang yang lewat, para pedagang ini tetap semangat berjualan setiap harinya. Andika Satria melaporkan.
0: Pendengar, hingga Juli 2026, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah Basnas Kabupaten Banyumas telah mencapai 56% dari target tahunan. Sebagian besar ditasarufkan untuk bantuan yang bersifat produktif. Berikut laporan Faisal Raihan.
8: Basnas Kabupaten Banyumas telah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS sebesar Rp14,9 miliar hingga pertengahan Juli 2026 atau sekitar 56% dari target tahunan sebesar Rp26,5 miliar. Rupiah. Dari jumlah tersebut, Rp13,2 miliar rupiah telah disalurkan kepada masyarakat melalui 5 program prioritas yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketua Basnas Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, penyaluran dana ZIS difokuskan pada 5 program utama, yakni Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli, dan Banyumas Sejahtera. Melalui program-program tersebut, Basnas berupaya memastikan dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Basnas juga terus mendorong peningkatan penyaluran zakat yang bersifat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
9: Kita sudah capai di angka 14,920 miliar, artinya sudah 56% dari target 26,5 miliar. Jadi kita memang punya target sebaran, juga punya, di samping itu kita punya target konsumtif dan produktifnya. Dari dana yang sudah kita tasarufkan itu, minimalnya 50 kita targetkan untuk yang sifatnya produktif, karena pengentasan kemiskinan kalau sifatnya konsumtif itu sangat sulit sekali untuk meng-up ya. Kalau produktif itu kan kita bantu, mungkin satu orang yang kita bantu, tapi dia akan bisa mengentaskan satu keluarga begitu. Sehingga kita memilih lebih banyak targetnya kepada yang produktif.
8: Salah satu bentuk penyaluran dana zakat di bidang pendidikan diwujudkan melalui program beasiswa Satria Kem bagi 46 mahasiswa asal Banyumas. Melalui program tersebut, Basnas memberikan bantuan mulai semester 5 hingga semester 8 dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan uang kuliah tunggal atau UKT masing-masing mahasiswa. Basnas Banyumas mengalokasikan anggaran lebih dari 500 juta rupiah untuk mendukung pembiayaan pendidikan para penerima selama 4 semester. Hasanatul memastikan program tersebut akan terus dilaksanakan sesuai kemampuan penghimpunan dana zakat. Faisal Raihan melaporkan.

0: Pendengar, operasional Trans Banyumas terancam akibat belum disetujuinya tambahan anggaran. Masyarakat berharap operasional bus Trans Banyumas tetap berjalan karena dinilai membantu mobilitas warga. Berikut laporan Aisyah Nanda.
1: Rencana penghentian operasional bus Trans Banyumas mulai akhir Agustus mendatang akibat belum disetujuinya tambahan anggaran menuai kekhawatiran dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Winnie Maulani, salah satu pengguna bus Trans Banyumas. Menurutnya, keberadaan bus Trans Banyumas sangat membantu mobilitas masyarakat karena menawarkan tarif yang terjangkau, sehingga meringankan biaya transportasi sehari-hari, terutama bagi pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Winnie juga menambahkan bahwa bus Trans Banyumas telah menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Purwokerto. Menurutnya, operasional layanan transportasi publik tersebut perlu menjadi perhatian dan diprioritaskan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat.
2: Gitu, dengan adanya Trans Banyumas ini cukup membantu untuk menghemat biaya transportasi. Kemudian Trans Banyumas benar-benar berhenti beroperasi, mungkin dampaknya akan terasa cukup signifikan sebagai seseorang yang bisa dibilang cukup sering menggunakan Trans Banyumas ini untuk keperluan transportasi. Transportasi ini merupakan daily needs dari masyarakat, terutama di Purwokerto, seperti itu. Kemudian untuk operasional bus Trans Banyumas, saya rasa harus juga diperhatikan dan diprioritaskan ya, karena itu juga merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.
1: Keberadaan bus Trans Banyumas selama ini dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai moda transportasi publik yang terjangkau dan mudah diakses. Selain mendukung mobilitas sehari-hari, layanan tersebut juga menjadi alternatif transportasi bagi berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum. Masyarakat pun berharap pemerintah daerah dapat segera menemukan solusi terkait keberlanjutan operasional bus Trans Banyumas. Dengan adanya kepastian dukungan anggaran, layanan transportasi publik tersebut diharapkan tetap dapat beroperasi sehingga terus memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung penyediaan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau di Kabupaten Banyumas. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Sejarah heroik Bumi Hangus Cilacap 1947 diusulkan masuk kurikulum sekolah agar dikenal generasi muda. Karena kisah perjuangan rakyat Cilacap ini juga masih dilihat jejak-jejaknya. Berikut Renita Nia melaporkan.
3: Peristiwa heroik Bumi Hangus Cilacap tahun 1947 diusulkan menjadi bagian dari materi pembelajaran di sekolah. Langkah ini dilakukan agar sejarah perjuangan masyarakat di Kabupaten Cilacap dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda semakin dikenal terutama oleh generasi muda. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Imade Wirahadi Arsanta Wardana usai sosialisasi sejarah Bumi Hangus Cilacap yang diikuti guru, pelaku sejarah, serta berbagai elemen masyarakat. Ia mengatakan jika mengenalkan perjuangan rakyat Cilacap kepada masyarakat luas dalam semangat mempertahankan kemerdekaan merupakan bagian penting dari sejarah bangsa yang perlu diwariskan kepada generasi penerus. Bahkan hingga kini jejak sejarah peristiwa tersebut masih dapat ditemukan di sejumlah lokasi di Cilacap, di antaranya di kawasan Nusa Kambangan, yakni di Menara Cimiring, kawasan pelabuhan yang menjadi lokasi perebutan saat agresi militer Belanda, bekas gudang gula yang pernah dibakar berjuang hingga bangunan yang kini menjadi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap. Pihaknya bahkan telah menyerahkan buku sejarah Bumi Hangus Cilacap kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2025 sebagai usulan penyempurnaan sejarah nasional. Selain itu, materi tersebut juga diusulkan menjadi bahan ajar di sekolah-sekolah.
4: Jejaknya ada di Nusa Kambangan, ada menara, kemudian ada pelabuhan di sini yang dulu menjadikan area perebutan Belanda untuk menguasai wilayah Cilacap. Kemudian ada gedung gudang gula yang dibakar dulu. Kemudian ada gedung Dinas Pariwisata, itu masih asli. Sesuai dokumen yang kita punya, gedung pariwisata itu masih asli. Terkait dengan bahan pelajaran, sudah kami usulkan ke Kementerian Pendidikan.
3: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat mengapresiasi upaya pelestarian sejarah tersebut. Menurutnya, perjuangan masyarakat Cilacap tidak kalah heroik dibandingkan berbagai peristiwa besar dalam sejarah nasional. Ia berharap sejarah Bumi Hangus Cilacap dapat dikenalkan lebih luas, termasuk melalui muatan lokal di sekolah apabila belum masuk dalam kurikulum nasional. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya mengenal sejarah perjuangan bangsa dari daerah lain, tetapi juga memahami pengorbanan para pejuang di daerahnya sendiri.
5: Yang kurikulum, ada satu pasti nanti kalau itu sejarah dan fakta, kenapa tidak dimasukkan? Ya. Yang kedua, kalau belum dimasukkan, kita bisa pakai mulut, muatan lokal, mulut. Jadi, supaya apa? Supaya kita tahu sejarah. Lahirnya adanya kita hari ini ada sejarah, ada sebelumnya. Betapa perjuangannya tidak hanya sekedar tempur saja, hartanya saja supaya tidak dikuasai oleh mereka yang mau menjajah Indonesia, agresi pertama itu mereka bakar. Ini kan luar biasa, keputusan masyarakat yang sangat heroik.
3: Nantinya tidak hanya dalam bentuk buku, TNI Angkatan Laut juga berencana mengangkat kisah Bumi Hangus Cilacap 1947 dalam bentuk digitalisasi dengan film edukasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Baik, pendengar, berikutnya sebanyak 88 tim dari 33 sekolah sepak bola atau SSB mengikuti turnamen sepak bola usia dini Piala Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara. Peserta berasal dari Banjarnegara dan sejumlah daerah di sekitarnya. Turnamen ini menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus mempererat silaturahmi antar SSB. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
6: Terima kasih kepada Ibu. Turnamen sepak bola usia dini Piala Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan di lapangan Desa Binorong, Kecamatan Pawang ini diikuti ratusan pesepak bola usia dini yang akan mempertandingkan 6 kelompok umur, yakni U9, U10, U11, U12, U13, dan U15. Kompetisi ini dijadwalkan berlangsung mulai 25 Juli hingga 16 Agustus 2026 mendatang. Ketua Panitia Amin mengatakan turnamen ini diharapkan menjadi agenda tahunan sebagai wadah pembinaan pesepak bola usia dini sekaligus sarana mempererat hubungan antar sekolah sepak bola. Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini juga bertujuan untuk menjaring bibit-bibit pemain sepak bola berbakat di daerah. Peserta berasal dari Banjarnegara, Temanggung, Parakan, Kebumen, Gombong, Wonosobo, Sukaraja, dan Purbalingga.
7: Peserta turnamen ini total ada 88 tim dari 33 SSB dari Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya. Ada yang dari Temanggung, Parakan, Kebumen, Gombong, kemudian Wonosobo, Sukaraja, Purbalingga.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Slamet mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, kompetisi usia dini merupakan langkah penting dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Ia menilai semakin sering anak mengikuti turnamen, maka semakin besar motivasi mereka untuk berlatih dan mengembangkan kemampuan di lapangan. Slamet berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat pembinaan olahraga agar lahir atlet-atlet sepak bola asal Banjarnegara yang mampu bersaing di tingkat regional hingga nasional.
8: Kami DPRD itu sangat menyambut baik dari teman-teman SSB yang ada di Banjarnegara maupun dari kabupaten sebelah sekitar. Harapannya bahwa dengan adanya aktivitas yang semacam ini merupakan efek yang luar biasa pada anak-anak dan sebagainya. Akhirnya anak-anak itu mempunyai semangat baru ketika di SSB itu sering dipertandingkan dan sebagainya. Nah, harapannya nanti dari semua pemerintah daerah nanti bareng-bareng bagaimana untuk bisa mencetak generasi-generasi yang memang yang punya potensi untuk bisa menuju ke jenjang berikutnya.
6: Melalui kompetisi usia dini yang berkelanjutan, diharapkan lahir generasi pesepak bola berbakat dari Banjarnegara sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
9: Nanti setelah saya

0: Dinas Kesehatan KB Kabupaten Banyumas perkuat screening hepatitis gratis di seluruh puskesmas sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit hepatitis di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfausia.
1: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya mencegah dan mendeteksi dini penyakit hepatitis melalui program screening gratis di seluruh puskesmas. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyakit berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Pengelola program hepatitis Dinkes KB Kabupaten Banyumas, Herni Pusparini, mengatakan bahwa seluruh jenis hepatitis A, B, dan C telah ditemukan di Kabupaten Banyumas. Sementara hepatitis D dan E sendiri hingga kini belum ditemukan atau kasusnya sangat jarang di Kabupaten Banyumas. Herni juga menjelaskan bahwa kasus hepatitis A pernah ditemukan pada tahun 2022, 2023, 2024 hingga 2025, yaitu dengan awal penyebaran berasal dari lingkungan pondok pesantren.
2: Untuk hepatitis sendiri ada A, B, C, D ya di Kabupaten Banyumas itu memang kita semuanya ada. Maksudnya kita sudah menemukan kasus-kasusnya. Kalau hepatitis A kita sering terjadi di pondok pesantren karena mereka mungkin sering bersama-sama dalam kesehariannya. Jadi mungkin penularannya karena mudah penularannya yaitu lewat makanan, jadi sangat berpotensi terjadi penularan untuk kasus hepatitis A.
1: Sementara itu kasus hepatitis B umumnya ditemukan melalui program screening ibu hamil yang menjadi program wajib pemerintah. Pemeriksaan tersebut dilakukan di seluruh puskesmas di Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari upaya mencegah penularan dari ibu kepada bayi. Ia juga menambahkan bahwa bayi juga tetap mendapatkan imunisasi hepatitis B sesuai program nasional, dimulai sejak lahir melalui vaksin HB0 dan dilanjutkan pada usia 2 hingga 4 bulan. Untuk hepatitis C sendiri, Dinkes KB Banyumas melakukan screening terhadap kelompok beresiko tinggi seperti warga binaan pemasyarakatan, pasien hemodialisis, orang dengan HIV, serta pengguna narkoba suntik. Menurut Herni, saat ini hepatitis C sendiri sudah dapat diobati menggunakan terapi direct acting antiviral atau DAA, yaitu dengan tingkat kesembuhan yang tinggi dalam waktu sekitar 3 hingga 6 bulan. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menunggu hingga muncul gejala, sebab hepatitis yang telah menimbulkan gejala umumnya sudah memasuki stadium lanjut dan beresiko berkembang menjadi sirosis maupun kanker hati. Sehingga Herni mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat sebagai langkah pencegahan, menjaga kebersihan diri dan makanan menjadi kunci mencegah hepatitis A. Sedangkan menghindari konsumsi alkohol serta perilaku beresiko dapat membantu mencegah hepatitis B dan C. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, penyakit hepatitis masih menjadi ancaman kesehatan yang sering luput dalam perhatian masyarakat. Banyak penderita tidak menyadari dirinya telah terinfeksi karena pada tahap awal penyakit ini kerap tidak menimbulkan gejala yang berarti. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Penyakit hepatitis masih menjadi ancaman kesehatan yang sering luput dari perhatian masyarakat. Banyak penderita tidak menyadari dirinya telah terinfeksi karena pada tahap awal penyakit ini kerap tidak menimbulkan gejala yang berarti. Ketika keluhan mulai muncul, kerusakan hati seringkali sudah berlangsung cukup lama. Karena itu, deteksi dini hepatitis harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, terutama di masyarakat yang ada di wilayah Banyumas dan di Indonesia. Hepatitis merupakan peradangan pada organ hati yang dapat disebabkan oleh virus, konsumsi alkohol, obat-obatan tertentu maupun gangguan autoimun. Di Indonesia, hepatitis B dan hepatitis C menjadi penyebab utama penyakit hati kronis yang dapat berkembang menjadi sirosis hingga kanker hati. Ironisnya, sebagian besar kasus baru diketahui ketika kondisinya telah memasuki stadium lanjut. Purwokerto sebagai pusat pendidikan, perdagangan, dan layanan kesehatan di wilayah Banyumas memiliki peluang besar untuk memperkuat gerakan deteksi dini. Keberadaan rumah sakit, puskesmas, klinik, serta laboratorium kesehatan seharusnya mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan screening kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok berisiko seperti tenaga kesehatan, ibu hamil, penderita penyakit kronis maupun mereka yang memiliki riwayat kontak dengan penderita hepatitis. Deteksi dini bukan sekedar pemeriksaan laboratorium. Lebih dari itu, diperlukan edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat memahami bagaimana hepatitis menular dan bagaimana cara mencegahnya. pola hidup bersih, penggunaan alat medis yang steril, keamanan transfusi darah, vaksinasi hepatitis B, hingga pemeriksaan kesehatan secara berkala harus menjadi bagian dari budaya hidup sehat. Di sisi lain, stigma terhadap penderita hepatitis juga harus dihapuskan. Masih ada anggapan bahwa hepatitis identik dengan gaya hidup tertentu sehingga sebagian masyarakat enggan memeriksakan diri. Padahal siapapun dapat terinfeksi dan semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk mendapatkan pengobatan yang tepat serta mencegah penularan kepada orang lain. Keberhasilan pengendalian hepatitis tidak hanya bergantung pada tenaga medis ataupun juga pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan hati adalah investasi jangka panjang. Dengan memperkuat deteksi dini, edukasi dan pencegahan, Purwokerto atau Banyumas dapat menjadi daerah yang semakin tangguh dalam menghadapi ancaman hepatitis sekaligus mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berkualitas. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
4: Dan saya Citra, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Baik, Beringin Pro 1 kembali bersama dengan Ciput, Citra dan juga Putri akan menemani Anda di Purwakarta pagi hari ini. Apa kabar Anda di pagi ini? Mudah-mudahan sehat terus ya.
1: Sehat.
0: Iya, mudah-mudahan paginya cerah, hatinya juga ceria dan juga tentunya semangatnya udah siap untuk menjalankan segala aktivitas dari pagi sampai sore nanti.
1: Iya, betul sekali. Buat Anda pendengar yang sedang siap-siap bekerja,
0: aduh,
1: ya, atau mungkin juga prepare untuk persiapan berangkat kan sekolah,
0: nah,
1: kuliah, kuliah pagi,
0: aku
1: nggak boleh ngantuk, ya.
0: Yeah.
1: Atau mungkin ada yang ini digit siap-siap buat belanja ke pasar.
0: Nah,
1: ya.
0: Bu ibu nih biasanya bilang antara anak sekolah mampir ke pasar gitu ya.
1: Ya. Apalagi kalau belanja di pasar tuh biasanya bisa dapetnya lebih banyak. Ya.
0: Nah, benar.
1: Atau mungkin ya lagi santai-santai aja sambil menikmati hidup ya, sambil nyeruput kopi. Aduh, indah banget.
0: Aduh,
1: ya.
0: Surga ini ya.
1: Masya Allah ya. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan kembali bersama dengan saya Putri dan juga rekan saya Citra di Purwakarta pagi ini yang pastinya kita masih akan hadirkan beragam informasi musik-musik yang enak untuk kita dengarkan di pagi hari ini dan sejumlah
0: informasi ya
1: dan juga ada obrolan ringan nanti ya yang akan kita hadirkan dalam dialog Purwakarta menyapa.
0: Iya, dan Putri kalau kita ngomongin semangat pagi, ternyata nih semangat pagi tuh nggak selalu butuh perubahan besar ya supaya hari kita ini lebih produktif. Justru kadang seringnya ini dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, iya gak sih?
1: Iya, benar banget ya. Misalnya nih kalau kita bangun nih biasanya jam 3.30 lah ya. Kita bisa
0: 3.30.
1: Yakin. Setengah 4 teng banget ya.
0: Iya.
1: Nah, biasanya kita mundurin 5 menit deh aja itu udah ngaruh ke banyak aktivitas ya.
0: Yeah.
1: Atau mungkin kita bangun tidur merapikan tempat tidur. Sarapan pagi sebelum beraktivitas itu juga menurut saya sih bisa nopang semangat sekali ya. Kemudian bikin daftar pekerjaan atau aktivitas yang bisa kita selesaikan di hari ini secara terstruktur. Wow, luar biasa sekali ya.
0: Iya, ya pasti kadang-kadang memang yang bikin hari terasa berantakan nih kadang nih ya, bukan karena pekerjaan kita yang banyak, tapi karena kita nih memulainya dengan terburu-buru dan gak semangat gitu. Padahal mungkin ya, kalau paginya lebih tertata, biasanya sepanjang hari juga ikut lebih ringan, ya gak sih?
1: Iya, benar sekali. Selamat pagi saja untuk Anda pendengar Pro 1, tetap semangat pagi hari ini ya. Dan nanti jangan lewatkan juga ada informasi-informasi menarik seperti informasi lalu lintas dan juga update perakiraan cuaca untuk edisi pagi hari ini.
2: Luminor Hotel Purwakarta. Hotel berkelas di tengah kota Purwakarta. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwakarta. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dengan menu All You Can Eat, Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwakarta beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwakarta. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwakarta.
3: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwakarta atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
4: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Bu, beli rokok yang itu.
2: Berapa bungkus, Mas?
1: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
2: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
1: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
3: Oke, pendengar kembali di Purwokerto pagi ini. Mudah-mudahan untuk Anda yang pada pagi hari ini yang sudah bersiap untuk berangkat kerja, ini lancar-lancar di perjalanannya ya. Atau mungkin juga yang masih di rumah juga gak usah terburu-buru nih, karena waktunya masih cukup aman kayaknya kalau untuk beraktivitas ya.
4: Yes.
3: Kecuali kalau misalnya udah di jalan terus lupa nih matiin kompor atau apa.
4: Wah, itu
3: gitu
4: bahaya
3: ya.
4: Banget. Bahaya
3: itu wajib banget harus balik ya.
4: Iya, betul sekali. Nah, bagi yang memang paling enak kalau semuanya tuh gak pakai panik.
3: Benar.
4: Suka kadang-kadang sebenarnya kita buru-buru, kenapa sih? Ya, soalnya kalau dari rumah udah gerusa-gerusu, you know gerusa-gerusu.
3: Gerusa-gerusu, yes.
4: Gerabak gerubuk.
3: Gedebak-gedebuk gitu ya.
4: Nah, biasanya seharian jadi ikut ke bawah ya. Misalnya kunci pas lagi dicari-cari kalau ya gak ketemu ya, padahal lagi ada di tangan.
3: Nah, ini kayak siapa nih?
4: Nah, siapa tuh? Nah, ini nih kacamata dicari kemana-mana ternyata udah lagi dipakai.
3: Nah, ini jompo banget sih.
4: Jompo banget ya.
3: Ya, makanya kadang-kadang nih ya, kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gitu tuh ternyata ngaruh banget. Bangun sedikit lebih awal, terus kita siapin barang-barang dari malam sebelumnya gitu ya. Atau mungkin juga sarapan dulu nih sebelum berangkat nih, kelihatannya sederhana tapi tentunya bisa bikin pagi kita jauh lebih tenang ya.
4: Iya, betul sekali ya. Kalau ngomongin kebiasaan kecil yang berdampak besar, ternyata bukan cuma berlaku buat kita aja ya sebagai individu, tapi juga buat lingkungan di sekitar kita.
3: Iya, benar banget. Dan ini ada kabar baik juga nih Putri dari Purbalingga. Ini di Desa Serang ya, Kecamatan Karangreja, ini ditunjuk sebagai lokasi pilot project Posyandu dengan 6 bidang standar pelayanan minimal atau 6 SPM. Artinya apa? Artinya Posyandu ini sekarang gak cuman fokus melayani kesehatan ibu dan anak aja atau ibu dan balita aja, tetapi juga mulai mengintegrasikan pelayanan dasar lain untuk masyarakat melalui kolaborasi berbagai instansi.
4: Iya, jadi Posyandu sekarang tuh perannya makin luas ya, Cip ya.
3: Iya, setuju, setuju.
4: Jadi harapannya masyarakat tuh bisa mendapatkan layanan yang lebih terpadu dan lebih mudah untuk dijangkau.
3: Iya.
4: Nah, program ini juga akan didampingi dan juga dievaluasi biar nantinya tuh bisa jadi contoh untuk daerah lainnya.
3: Nah, iya benar. Dan ini juga jadi bukti ya kalau perubahan besar ini memang kadang-kadang sering dimulai dari langkah-langkah kecil. Sama nih kayak kebiasaan kita setiap pagi. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik dan dilakukan terus-menerus, otomatis lama-lama hasilnya juga akan terasa. Iya gak sih?
4: Iya, betul sekali. Jadi gak usah nunggu momen yang sempurna, mulai aja dari hal yang sederhana ya. Karena yang kecil kalau dilakukan dengan konsisten juga pasti akan membawa perubahan yang besar ya.
3: Setuju.
5: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Info Lalu Lintas. Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1, masih menemani Anda di pagi hari ini bersama dengan saya Putri di rangkaian acara Purwokerto pagi ini, dan selanjutnya kita akan hadirkan informasi lalu lintas. Dan pagi hari ini sudah tersambung dengan petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Taufik.
2: Selamat pagi Mbak Putri.
1: Iya, silakan laporannya.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di pagi hari ini terpantau cukup cerah dan sejuk di semua titik yang dapat kami pantau. Dan untuk lalu lintas di pagi hari ini juga terpantau cukup ramai dan cukup padat di hampir semua titik-titik yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan kita awali dari Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria pada pagi hari ini terpantau cukup padat dari arah barat yang saat ini sedang berjalan hijau. Kebanyakan mengarah ke arah timur di pagi hari ini, dan kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT ini juga terpantau cukup ramai dan padat di pagi hari ini. Namun untuk Simpang Gor Satria tentunya masih normal dan juga lalu lintasnya masih lancar dan tidak ada kendala lalu lintas. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di pagi hari ini terpantau juga cukup padat lalu lintasnya, terutama dari arah barat dan dari arah timur. Kemudian dari arah selatan dan dari arah utara ini terpantau cukup ramai dan cukup padat di pagi hari ini. Begitu pula dari arah barat yang pagi hari ini antrian cukup panjang dari arah barat atau dari arah Bobosan. Dan untuk Simpang Karang Jambu tentunya juga normal lalu lintasnya pagi hari ini dan tidak ada kendala, juga dibantu pengaturan lalu lintasnya oleh petugas dari Satlantas Polresta Banyumas. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Omni atau Simpang Jalan Masjid yang juga pada pagi hari ini terpantau ramai dan padat. Sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit Geriatri dan kebanyakan mengarah ke arah barat. Kemudian dari arah barat atau dari arah Pasar Manis ini terpantau juga cukup ramai dan cukup padat juga lalu lintas di pagi hari ini. Tentunya masih normal, masih lancar, dan juga lalu lintasnya dibantu dari petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Banyumas untuk Simpang Omnia. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dari arah timur terpantau lancar pada pagi hari ini, kemudian dari arah barat yang akan mengarah ke arah utara juga terpantau lancar di pagi hari ini, tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun. Hingga di Simpang Sawangan, terpantau dari arah timur cukup ramai dan cukup padat, mengarah ke arah barat kebanyakan. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Tanjung di pagi hari ini terpantau tidak terlalu ramai atau tidak terlalu padat. Kemudian hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim sampai dengan di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah terpantau lancar pada pagi hari ini, hanya saja sedikit ramai sehingga lalu lintasnya tidak terlalu cepat untuk di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Di pagi hari ini kendaraan cukup padat dari arah barat Cilongo Kajibarang yang akan mengarah ke arah perkotaan Purwokerto. Kemudian dari arah sebaliknya juga cukup ramai di pagi hari ini, dan tentunya untuk Simpang Karang Luas lebih ramai karena ada aktivitas pasar di sebelah barat Simpang Karang Luas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang cukup ramai dan cukup padat. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin melihat kondisi lalu lintas secara langsung, secara mandiri dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Taufik. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Oke, siap.
0: Sekian info lalu lintas. Purwokerto pagi ini.
1: Oke, baik pendengar. Tadi kita sudah mendengarkan ya info lalu lintas bersama dengan

0: ya.
1: Kenapa coba?
0: Private itu ya. Ah,
1: benar. Nah, makanya kadang-kadang tadi balik lagi ya ke kebiasaan kecil ini sebelum berangkat tuh penting banget. Jadi kita mungkin biasain lah ya untuk ngecek semua-semuanya gitu ya, kayak dompet, kayak HP atau mungkin juga kunci-kunci kendaraan. Kalau kira-kira itu udah aman, biasanya perjalanan juga akan lebih tenang.
0: Iya, betul sekali. Jangan sampai ya udah kita udah siap-siap udah pakai semuanya ya, ternyata kunci pagar masih nyantol dalam rumah ya.
1: Kamu marah sih.
0: Ya, tapi gimana sendiri ya, orang itu salahnya sendiri.
1: Ya udah, kamu marahi diri sendiri aja. Oh, ya? Dan yang pasti kalau dipikir-pikir, hidup itu memang kadang nih sering dipermudah sama kebiasaan-kebiasaan sederhana ya. Kadang bukan cuma melakukan hal yang besar aja setiap hari, tapi melakukan hal yang kecil dengan banyak dan konsisten. Dan
0: iya, betul sekali ya. Kalau di jalan jangan lupa buat tetap sabar ya. Berangkatnya jauh lebih awal ini lebih bagus daripada mepet. Nanti sampai jalan lampunya baru aja hijau langsung tot gitu. Langsung aja diklakson.
1: Iya ya, pasti mudah-mudahan pagi hari ini akan menjadi awal yang baik untuk kita semua menjalankan segala aktivitas. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa juga nih Putri, sesekali untuk selalu tersenyum ya. Siapa tahu senyum yang kita berikan asik, ini bisa memperbaiki mood orang lain. Ya,
0: kirain kalau kita senyum ada yang nyantol.
1: Nah, siapa tahu bisa jadi apa yang nyantol, narasumber. Jadi pasti nanti pukul 7 kita akan mengajak Anda semua pendengar untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: bisa tetap terjamin.
1: Tapi dalam keputusan, Angkatan Darat tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
2: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam